0: yang menolak permohonan tersangka korupsi IKTP berinisial PT. Putusan tersebut dinilai menjadi langkah penting dalam mempercepat proses ekstradisi buronan yang telah lama masuk daftar pencarian orang atau DPO. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
1: Tentu menghormati dan mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel Ebenezer. Putusan ini merupakan bagian dari proses.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menghormati putusan Majelis Hakim dalam perkara dugaan korupsi dengan terdakwa mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer. KPK menilai putusan tersebut merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang harus dihormati seluruh publik. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan lembaganya mengapresiasi proses persidangan yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut. Menurut Budi, putusan hakim menegaskan terdakwa terbukti sah dan meyakinkan dalam melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum. KPK memandang putusan tersebut sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga integritas proses peradilan. Selain itu, putusan tersebut dinilai bahwa setiap perkara korupsi diproses secara profesional, objektif, dan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
1: Tentu menghormati dan mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel Ebenezer. Putusan ini merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang tentunya harus kita hormati, dan dalam perspektif penuntutan, putusan Majelis Hakim menegaskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK.
2: Sementara itu, Noel menyampaikan permintaan maafnya kepada masyarakat Indonesia serta Presiden Prabowo Subianto serta kalangan buruh yang selama ini menjadi kelompok yang diperjuangkannya. Dia juga menyampaikan permohonan maaf kepada istri dan anak-anaknya yang turut berdampak akibat perkara yang menjerat dirinya.
3: Yang selama ini berdoa dan mendukung upaya hukum saya, hari ini keadilan dan hukuman terhadap saya sudah selesai, dan saya menerima hukuman itu karena memang dari awal saya sudah mengakui kesalahan saya. Ya, ini konsekuensi jadi pejabat yang lengah, menjadi pejabat yang ya membuat banyak publik kecewa. Ya, saya tidak punya kata-kata selain saya memohon maaf kepada rakyat Indonesia. Kedua, kepada Presiden Prabowo. Ketiga, kawan-kawan buruh yang selama ini saya perjuangkan.
2: Diketahui, Noel divonis 4 tahun 6 bulan penjara. Ia divonis terkait dugaan korupsi pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Noel juga dijatuhi denda sebesar 250 juta subsider 3 bulan kurungan dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar 3,4 miliar rupiah. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan Noel terbukti menerima uang sebesar 3 miliar dan 1 unit sepeda motor Ducati Scrambler. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian tadi laporan dari Hairul Umam mengenai tanggapan KPK soal vonis terhadap mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer alias Noel yang divonis hukuman 4 tahun 6 bulan penjara dalam kasus korupsi pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Fox Point Indonesia hadir untuk menjaga nilai-nilai kebangsaan dan merangkul masyarakat agar tercipta suasana aman dalam kehidupan bermasyarakat. Berikut informasinya Sugandi Avandi.
4: Hari ini kita memperingati ulang tahun Fox Point.
5: Fox Point Indonesia merayakan hari ulang tahun ke-10. Hadir satu dekade mengabdi menguatkan solidaritas dan merawat kebangsaan. Ketua Umum Fox Point Indonesia Yohanes Handoyo menjelaskan sepak terjang Fox Point Indonesia di tanah air, yakni menjaga demokrasi agar berjalan sesuai dengan konstitusi dan merangkul masyarakat agar tercipta suasana aman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penjelasan itu disampaikan Yohanes pada wartawan wartawan usai acara di Auditorium Penunjang Siaran Luar Negeri Gedung Radio Republik Indonesia RRI di Jakarta semalam.
4: Kita ini selalu menjaga kesetaraan.

0: ya, kita memperjuangkan nilai-nilai kebangsaan. Artinya kita ingin agar demokrasi yang ada di Indonesia berjalan sesuai dengan aturan, sesuai dengan konstitusi, dan kemudian kita juga mengadakan salah satu contoh yang kita sudah lakukan adalah menenangkan, mendinginkan suasana apabila terjadi sesuatu yang kayaknya akan timbul salah paham dan lain sebagainya.
1: Yohanes mengatakan Foxpoint Indonesia terus bersinergi dengan pemerintah agar program kerja beriringan demi rakyat Indonesia.
0: Dukungan Foxpoint untuk pemerintah, tentu saja kita selalu mengevaluasi program, dan kemudian dari situ dengan kita tidak pernah mengeluarkan pandangan-pandangan kita di umum, karena kami ingin agar apapun yang ingin kita perbuat untuk pemerintah ini, kita mempunyai channel-channel sendiri.
1: Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Dirjen Bimas Katolik Kementerian Agama RI Suparman mengapresiasi Foxpoint Indonesia yang terus memberikan perubahan dan solusi untuk masyarakat.
2: Lihat bahwa Foxpoint sudah mulai melihat kondisi-kondisi yang terjadi di masyarakat kita untuk dicarikan solusi atau saran-saran untuk pemerintah Indonesia. Saya mengajak kepada para pengurus Foxpoint untuk tidak hanya menjadi penonton pastinya, tetapi juga menjadi pelaku aktif dalam merawat demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila. Sebagai warga negara sekaligus umat beriman, tentunya kita memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga persatuan, memperkuat solidaritas sosial, serta membangun kehidupan demokrasi yang sehat dan bermartabat. Demokrasi yang kita perjuangkan bukan sekadar mekanisme politik, melainkan ruang bersama untuk mewujudkan keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pada momentum hari ulang tahun ke-10, Foxpoint Indonesia juga meluncurkan program digital storytelling yang menjadi karya edukatif untuk masyarakat, khususnya dalam memperkuat literasi, karakter, iman, budaya, dan imajinasi anak Indonesia melalui media digital. Dari Jakarta, Sugandia Fandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali informasi mengenai haji.
4: Saatnya kita ikuti info haji.
3: Kami awali dari Tanah Suci, di mana pemerintah terus memperkuat tata kelola penyelenggaraan ibadah haji khusus atau PIHK tahun ini, dan calon jemaah haji khusus diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan sejak pendaftaran sebagai upaya meningkatkan kesiapan dan kualitas layanan ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam.
5: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dengan penyelenggara haji khusus sesuai undang-undang, itu penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK yang diselenggarakan oleh PIHK, sedangkan haji reguler diselenggarakan oleh pemerintah, yakni Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj. Untuk PIHK itu setiap kuotanya lebih dari 17.000. Direktur Pelayanan Haji Khusus Kemenhaj, Tuti Rianingrum, mengatakan tahun ini kuota PHK terbagi ke 7 penggunanya. Untuk saat ini PHK berdasarkan kurs dolar Amerika Serikat, dan biasanya PHK meminta kepada pendaftar untuk menabung dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Berikut keterangan dari Tuti.
6: Haji, penyelenggaraan haji khusus sesuai dengan Undang-Undang 14/2005, bahwa haji khusus itu diselenggarakan oleh PHK, penyelenggara ibadah haji khusus, yang membedakan dengan haji reguler. Kalau haji reguler, penyelenggaranya adalah pemerintah, dalam ini adalah kementerian, sedangkan haji khusus itu diselenggarakan oleh PHK. Jadi pada tahun ini ada 404 PIHK yang memberangkatkan haji khusus. Jadi,
5: dan pendengar, terkait pemilihan haji khusus itu, menurut Tuti, dilakukan dilakukan oleh
7: Pemerintah, tahun ini kebijakan dari Menteri Haji dan Umroh dilakukan kebijakan untuk melihat calon jamaah haji dengan cara monitor istihad kesehatan, BPJS, dan visa. Ia berharap ketiga syarat itu dilakukan saat pendaftaran calon haji khusus, dan itu adalah tahun pertama dari PIHK. Dan tahun depan ia berharap akan lebih baik. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita kembali ke tanah air. PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi mengimbau keluarga jemaah haji tidak datang ke Asrama Haji Bekasi guna menjaga kelancaran proses pemulangan jemaah sekaligus menghindari kepadatan kendaraan di kawasan Asrama Haji. Berikut laporan selengkapnya Dani Sumpena. Dani.
8: Ya, hingga pagi ini 4 kloter jemaah haji telah tiba di tanah air melalui Debarkasi Jakarta Bekasi. Sekitar 1.761 jemaah haji ditambah 16 petugas telah tiba di daerah asalnya, yaitu Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Karawang. Dari proses pemulangan jemaah haji melalui Debarkasi Jakarta Bekasi hingga kloter 4 ini berjalan lancar dan kedatangan jemaah haji di tanah air sesuai dengan jadwal penerbangan. Namun demikian, hingga kloter 4 ini masih ada keluarga jemaah yang menjemput ke Asrama Haji Debarkasi Jakarta Bekasi yang sebelumnya tidak diperbolehkan. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Jawa Barat, Boy Heri Novian, menegaskan keluarga jemaah cukup menjemput di daerah asalnya, kecuali untuk Kota Bekasi, dijemput di Debarkasi Jakarta Bekasi.
9: Kami tidak membolehkan para keluarga jemaah untuk menjemput atau mengambil jemaah langsung dari Asrama Haji Bekasi. Kami ada satu SOP yang memang mengharuskan bahwa jemaah harus diserahkan kepada PPIH daerah, kemudian PPIH daerah membawa ke daerah masing-masing baru nanti dilepas dari daerah masing-masing.
8: Sementara itu, pendengar, hari ini tidak ada jadwal kedatangan jemaah haji melalui Debarkasi Jakarta Bekasi. Proses kedatangan dan aktivitas jemaah haji di Debarkasi Jakarta Bekasi kembali akan terlihat hari Minggu besok dengan kedatangan kloter 5 asal Kota Bekasi yang dijadwalkan tiba di tanah air pukul 07.35 dan tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi pukul 10.30 untuk proses pengambilan koper dan pembagian air jam-jam. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi, Dani Sumpena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke daerah lainnya di mana jemaah kloter 2 Debarkasi Banjarmasin tiba di Bandara Internasional Samsudin Nur, Kalimantan Selatan, kemarin siang sebanyak 358 jemaah haji dalam kondisi sehat. Sementara 2 jemaah harus menunda kepulangan karena menjalani perawatan kesehatan di Arab Saudi. Berikut laporan selengkapnya Robi Angga. Robi.
10: Dan sebanyak 358 jemaah kloter 2 Debarkasi Banjarmasin telah tiba di Bandara Internasional Samsudin Nur pada Jumat 5 Juni 2026 siang. Rombongan jemaah yang berasal dari Kabupaten Banjar mendarat sekitar pukul 15.46 waktu Indonesia Tengah menggunakan pesawat Garuda Indonesia Airbus A330-300 dengan nomor penerbangan BA8402. Setibanya di bandara, jemaah kemudian dibawa menuju Asrama Haji di Debarkasi Banjarmasin menggunakan fasilitas transportasi dari pemerintah daerah Banjar. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin, Rashid Lutfiana, menyebut bahwa secara keseluruhan jemaah dan petugas kloter 2 dalam keadaan sehat walafiat. Namun dari jumlah awal kloter 2 sebanyak 360 jemaah, hanya 358 jemaah yang berhasil dipulangkan. Terdapat 2 jemaah yang ditunda kepulangannya karena kondisi yang tidak fit sehingga harus dirawat di rumah sakit di Arab Saudi.
11: Dalam darat kloter 2 asal Kabupaten Banjar berjumlah 358. Dari keberangkatan kemarin 360, karena ada 2 yang tertunda kepulangan karena dikarenakan sakit. Jumlah petugas dan jemaah yang sudah berada di Banua, sudah mendarat di Bandara Syamsuddin Nur itu berjumlah 717.
10: Rasid menambahkan sejumlah fasilitas pendukung juga disediakan untuk memberikan kenyamanan dan memastikan para jemaah dalam kondisi yang baik secara fisik maupun kondisi tubuh. Salah satunya dengan adanya layanan kesehatan, cek kesehatan gratis dari petugas Balai Karantina Kesehatan Kelas 1 Banjarmasin. Secara keseluruhan total jemaah yang dan petugas haji yang sudah dipulangkan ke Debarkasi Banjarmasin mulai dari kloter 1 hingga kloter 2 sebanyak 717 jemaah. Setelah ini petugas akan bersiap untuk menerima kepulangan kloter 3 jemaah yang berasal dari Kabupaten Tabaloh yang dijadwalkan tiba di tanah air pada 7 Juni 2026. Dari Debarkasi Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia dan Malaysia memutuskan untuk memperluas kerjasama bilateral melalui dialog CGBC ke-17. Pertemuan ini menjadi momentum penguatan perdagangan intra-ASEAN dan ketahanan ekonomi kawasan. Berikut laporan selengkapnya, Ana Syarif.
4: Laporan khusus.
12: Pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat untuk memperluas kerjasama bilateral melalui pertemuan Joint Commission for Bilateral Cooperation atau JCBC ke-17 yang digelar di Jakarta pada Kamis lalu. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan kedua negara sekaligus mendorong peningkatan perdagangan intra-ASEAN di tengah dinamika global. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad bin Hasan atau yang akrab disapa Tok Mat mendorong negara-negara ASEAN untuk meningkatkan interaksi ekonomi. Pasalnya, kontribusi perdagangan intra-ASEAN saat ini masih berada di bawah 25%, sehingga dinilai perlu ditingkatkan agar kawasan ASEAN lebih mandiri dan tangguh secara ekonomi.
13: Maka hasrat pemimpin ini perlu dilaksanakan dengan terbaik mungkin supaya perdagangan antara negara ASEAN dipertingkatkan dan yang mendapat kebaikannya nanti adalah rakyat kita. Bila kita bercakap pasal perdagangan, kita nak bercakap pasal ketersaling terhubungan, konektivitinya, bagaimana cara memudahkan rakyat antara negara-negara boleh berhubung antara satu sama lain. Ini yang kami bincangkan.
12: Penguatan perdagangan ini juga semakin penting di tengah tekanan global, termasuk dampak krisis di Timur Tengah serta konflik Rusia-Ukraina. Kedua negara menilai kolaborasi regional dapat memperkuat rantai pasok, memperbaiki infrastruktur perdagangan, serta menjaga stabilitas ekonomi di kawasan. Sejalan dengan itu, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menekankan bahwa keamanan dan keterjangkauan energi menjadi faktor yang krusial, terutama ketika Malaysia tengah mengembangkan ambisi di bidang kecerdasan buatan atau AI dan menarik investasi besar pada pembangunan pusat data. Menurut Anwar, percepatan integrasi ASEAN Power Grid menjadi kunci untuk mendukung kebutuhan energi tersebut. Namun, pelaku industri menilai masih terdapat sejumlah tantangan signifikan, mulai dari kesiapan infrastruktur hingga harmonisasi kebijakan antar negara di kawasan.
14: Our energy systems have been reshaped.
15: Sistem energi kita sedang dibentuk ulang oleh tuntutan geopolitik dan teknologi. Yang satu memengaruhi pasokan, sementara yang lain meningkatkan permintaan. Tantangannya, yakni memastikan pertumbuhan kecerdasan buatan tidak melampaui target keberlanjutan, keterjangkauan, dan keamanan energi.
14: Affordability and security.
12: Selain aspek ekonomi dan energi, Indonesia dan Malaysia juga sepakat memperkuat perlindungan warga negara sekaligus menegaskan peran strategis kedua negara dalam menjaga stabilitas kawasan dan berkontribusi terhadap perdamaian dunia. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan Indonesia dan Malaysia selama ini menjalin hubungan yang kuat, khususnya dalam mobilitas tenaga kerja dan aktivitas lintas batas, sehingga koordinasi terkait perlindungan warga negara menjadi hal yang krusial. Tak hanya itu, Sugiono juga menyebut Indonesia dan Malaysia memiliki kepentingan sejalan dalam menjaga stabilitas kawasan serta aktif berkontribusi di berbagai forum internasional.
16: Lebih dari itu, Indonesia dan Malaysia berbagi tadi DNA, berbagi budaya, berbagi bahasa, perbatasan, dan banyak hal yang sama. Oleh karena itu, pertemuan ini merupakan sebuah pertemuan yang penting dan strategis dalam rangka membawa manfaat dari semua potensi yang kita miliki bersama bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dan kedua negara kita.
12: Diketahui dialog JCBC kali ini kembali digelar setelah sempat vakum sejak tahun 2018. JCBC ke-17 merupakan tindak lanjut dari pertemuan tahunan ke-13 antara Perdana Menteri Malaysia dan Presiden Indonesia yang digelar di Jakarta pada 29 Juli 2025 lalu.
3: Sementara editorial RI pagi ini mengangkat topik Indonesia-Malaysia perkuat ASEAN di tengah ketidakpastian global. Naskah disusun Tom Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
17: Editorial.
18: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah badai ketidakpastian ekonomi global, Indonesia dan Malaysia mengambil langkah berani dengan memperluas kerjasama bilateral melalui Joint Commission for Bilateral Cooperation atau JCBC ke-17 di Jakarta. Pertemuan ini menjadi momentum yang sangat strategis, bukan sekadar basa-basi diplomatik, melainkan motor penggerak untuk memperkuat perdagangan intra-ASEAN dan membentengi ketahanan ekonomi kawasan. Menariknya, dialog JCBC ini kembali digelar setelah mati suri selama 7 tahun sejak 2018. Ini menjadi sinyal kuat bahwa kedua negara merasakan adanya urgensi mendesak untuk menyelaraskan visi dan mempercepat solusi atas berbagai isu bersama. Akar masalahnya jelas. Perdagangan antar negara ASEAN saat ini masih jalan di tempat. Data menunjukkan porsi perdagangan intra-ASEAN masih tertahan di bawah 25% dari total perdagangan negara anggota. Angka ini kalah telak jika dibandingkan dengan Uni Eropa yang perdagangan internalnya jauh lebih solid. Kondisi ini menjadi ironi. Potensi pasar ASEAN dengan modal lebih dari 680 juta jiwa penduduk selama ini justru belum digarap secara optimal. Sebagai dua raksasa ekonomi sekaligus motor pendiri ASEAN, kolaborasi Indonesia dan Malaysia adalah kunci. Keduanya memegang peran krusial untuk mendobrak sekat integrasi ekonomi kawasan, memperkokoh rantai pasok, memperluas akses pasar, serta mendongkrak daya saing industri ASEAN di panggung global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sikap yang harus diambil ke depan adalah mengubah komitmen di atas kertas menjadi aksi nyata di lapangan. JCBC jangan sampai hanya menjadi forum dialog tahunan tanpa taji. Indonesia dan Malaysia harus memimpin di garda terdepan untuk meruntuhkan hambatan perdagangan, memangkas birokrasi logistik, mempercepat digitalisasi lintas batas, serta meyakinkan seluruh anggota ASEAN untuk memprioritaskan investasi di rumah sendiri. Jika momentum ini berhasil dikunci, bukan mustahil ASEAN akan bertransformasi. Bukan lagi sekadar pasar yang besar bagi produk asing, melainkan epicentrum kekuatan ekonomi yang tangguh, mandiri, dan siap menghadapi gejolak global apapun secara bersama-sama. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio bertemu dengan Menteri Luar Negeri Filipina Maria Teresa Lazaro di Washington untuk membahas upaya menjaga perdamaian di Laut China Selatan serta memperkuat kerjasama ekonomi dan keamanan kedua negara. Pertemuan tersebut juga menegaskan dukungan Amerika Serikat terhadap inisiatif koridor ekonomi Luzon serta komitmen kedua negara untuk mempererat aliansi dan menjaga stabilitas kawasan di tengah peran Filipina sebagai ketua ASEAN di tahun ini. Dari dunia olahraga, Hungaria mengalahkan Finlandia 2-1 dalam laga persahabatan internasional di Puskas Arena Budapest dengan Barnabas Varga mencetak 2 gol penentu kemenangan tuan rumah. Di pertandingan lain, Rusia menang meyakinkan 3-0 atas Burkina Faso di Stadion Volgograd, Rusia. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@NRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bandung pagi ini.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar masih di Bandung pagi ini bersama saya Andre Ardian. Menemani aktivitas pendengar Pro 1 RRI Bandung. Luar biasa, ini udah mulai kelihatan jalan di Diponegoro nomor 61 Bandung. Ini tepatnya di depan gedung kantor RRI Bandung. Udah kelihatan ya cerah gitu. Udah banyak juga orang-orang aktivitas. Ini ada yang lari, ada yang bersepeda. Pokoknya lagi pada olahraga luar biasa sambil menikmati Sabtu paginya. Bareng Andre Ardian sambil mendengarkan ini tadi kita udah ngobrol-ngobrol soal hama ya pendengar ya. Jadi ini di tanggal 6 Juni ini diperingati sebagai Hari Hama Sedunia. Nah, kita akan bahas beberapa fakta menarik tentang hama yang mungkin belum banyak diketahui sama Anda juga pendengar. Fakta pertama, ini ternyata tidak semua hama itu berukuran besar dan mudah terlihat. Ini justru beberapa hama yang paling merugikan ukurannya sangat kecil. Contohnya nyamuk, rayap, atau kutu yang seringkali tidak didasari atau disadari keberadaannya sampai akhirnya menimbulkan masalah. Nah, kemudian yang kedua, rayap. Ini sering disebut sebagai musuh dalam diam. Waduh, kenapa sih? Karena rayap ini bisa menggerogoti kayu, kusen, bahkan struktur bangunan yang selama bertahun-tahun tanpa terlihat ya dari luar gitu. Ketika kerusakannya mulai tampak, biasanya biaya perbaikannya pun tidak sedikit, betul nggak? Apalagi di beberapa kasus rayap ini menggerogoti uang ya pendengar ya. Jadi hati-hati bagi Anda pendengar yang mungkin menabung uang kertas di dalam lemari gitu ya, yang bentukannya fisik, harus rajin dicek gitu ya. Jangan tiba-tiba nabung udah 5 tahun, pas tahun kelima dibuka udah rayap semua isinya, udah hancur sama rayap ya. Itu menyedihkan sekali. Kemudian juga fakta ketiga, ini tikus. Ini tikus juga termasuk hewan yang sangat cerdas nih. Mereka mampu mengingat jalur yang aman untuk mencari makanan dan cepat beradaptasi dengan lingkungan baru. Karena itu pengendalian tikus tidak cukup hanya dengan pemasang perangkap, tapi juga harus dibarengi menjaga kebersihan lingkungan. Jadi tetap aja kalau misalkan masang perangkap tapi lingkungannya kotor, mah tikusnya nanti balik lagi ya. Terus juga ada apa lagi ya? Ada nyamuk nih yang sering dianggap sepele, padahal nyamuk ini berkembang biak hanya dengan genangan air yang sangat kecil. Tutup botol bekas, pot bunga, atau talang air yang tersumbat bisa jadi tempat berkembang biaknya ratusan jentik nyamuk, pendengar. Nih, dan juga ada satu hal yang menarik nih. Banyak kasus munculnya hama ini sebenarnya dipicu oleh kebiasaan manusia sendiri. Ini misalnya membiarkan sampah menumpuk, menyimpan makanan tanpa penutup ya. Terus juga membiarkan genangan air di sekitar rumah, itu bisa jadi munculnya hama yang dipicu kebiasaan manusia sendiri ya sebenarnya. Karena itu mungkin pengendalian hama yang efektif terus sebenarnya dimulai dari pencegahan. Semakin bersih lingkungan kitanya, semakin kecil peluang hama untuk berkembang biak. Jadi ini pendengar, di Hari Hama Sedunia ini bisa menjadi pengingat bahwa menjaga kebersihan ini bukan soal kenyamanan ya, tapi juga soal investasi untuk kesehatan keluarga dan lingkungan sekitar. Udah dapat nyamannya, sehatnya juga iya gitu. Nah pendengar, setelah jeda berikutnya akan kami bahas jenis-jenis hama yang paling sering ditemukan di lingkungan masyarakat Indonesia dan apa saja dampaknya bagi kehidupan sehari-hari. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Bandung, di Bandung pagi ini.

0: Nin, hamil besar gini kok malah ngemil keripik sih? Kan gak sehat buat bayi kamu.
1: Iya nih sis, habisnya mau masak tuh mager banget. Untung aja ada program makan bergizi gratis dari pemerintah. Jadi aku gak pusing mikirin makanan sehatnya.
0: Bentar. Makan bergizi gratis? Serius? Kok aku gak tahu ya?
1: Lah, kamu kan gak hamil sis. Makan bergizi gratis ini selain untuk anak sekolah, juga untuk ibu hamil kayak aku ini. Oh. Biar bayinya sehat dan kuat, begitu.
2: Ya ampun, Nin. Enak banget jadi ibu hamil zaman sekarang ya. Kalau tahu gini, aku juga mau hamil lagi.
1: Eits, jangan buru-buru. Kamu tahu gak sis, makanannya itu lengkap banget loh. Ada sayuran, nasi, lauk pauk, susu sampai buah. Kalau habis makan, bayiku kayak ngedance di perut saking senengnya.
2: Coba ya, ada program makan gratis buat ibu-ibu gak hamil juga. Kan aku bisa hemat uang belanja.
1: Ah, kamu mah ada-ada aja sis.
2: Ngomong-ngomong, boleh gak tuh aku ikutan nemenin kamu makan gratis? Siapa tahu aku kecipratan sehatnya gitu.
1: Sis, kamu tuh ya ada-ada aja. Udah. Sini bantu aku nyuci dulu. Nanti aku bawain sisa buahnya buat kamu.
2: Ya.

0: Pendengar, URC Unit Reaksi Cepat Polrestabes Bandung ini diluncurkan untuk siap tangani cepat kejahatan jalanan. Informasi selengkapnya akan kami kupas bersama Kabag Operasi Polrestabes Bandung AKBP Dr. Asep Saipudin SPDMH.
1: Jadi juga ini untuk memberikan penetrasi pertama kepada para pelaku yang masih melakukan aksinya di atas jam 24 sampai pagi hari, sehingga tidak ada kekosongan waktu. Mungkin kalau patroli kita ada yang maraknya sampai jam 2 atau jam 3, nah ini akan diteruskan oleh RC ini sampai mungkin menjelang siang hari, sehingga masyarakat akan merasa aman selama 24 jam berada di kota Bandung. Keaktifan dari masyarakat kepada call center 110 sudah cukup bagus, jadi diharapkan supaya lebih aktif lagi masyarakat, terutama kecepatan dan ketepatan tempat ya untuk melaporkan. Kemudian ciri-ciri pelaku juga ini harus betul-betul bisa digambarkan dengan baik, sehingga kita akan lebih presisi dalam melakukan pengungkapan dan penangkapan. Kalau penjaringan ini lebih kepada penindakan ya. Kalau Prabu Perintis ini dan patroli ini kan tetap preventif pencegahan, jadi mereka patroli kalau ada perintah dari call center 110 berdasarkan pengaduan atau laporan masyarakat, baru kita bergerak ke tersebut, sehingga diperlukan ketepatan dari masyarakat, posisinya ada di mana, kemudian tanda-tanda yang diduga pelaku atau ciri-ciri seperti apa, mungkin bisa melihat nopo, kalau tidak nopo mungkin motor jenis apa atau yang lainnya. Jadi itu saya disampaikan dengan baik. Dimohon juga kepada masyarakat yang rumahnya berada di pinggir jalan, masang CCTV itu diarahkan ke arah jalan juga, jadi itu memberikan sebagai bantuan lah kepada kita, itu kan sebagai bukti juga nantinya. Kami ucapkan terima kasih selama ini sudah banyak dibantu dan menginformasikan. Jadi informasinya bukan hanya sudah terjadi, tetapi ketika ada kumpulan anak-anak atau siapapun yang seperti berandal bermotor di satu titik, segera rapikan. Sampai nanti kita akan bubarkan atau kita geledah. Jadi jangan menunggu mereka setelah minum-minum atau minum obat tramadol yang lainnya atau narkotik yang lainnya, setelah on mereka beraksi. Jadi kita bubarkan dulu di tempat-tempat mereka kumpul-kumpul. Dan mereka kumpul-kumpul itu bukan di taman-taman, udah sering kita bubarkan ya, mungkin di tempat-tempat yang seperti di taman RT atau taman RW atau di taman kecamatan. Ini kan ada juga taman-taman di situ. Nah ini kerjasama dari para pengurus RT RW lurahannya harus membantu juga. Jadi jangan sampai mereka dijadikan tempatnya itu atau depan rumahnya untuk nongkrong-nongkrong para pelaku yang akan juga ya. Atau bisa saja ini yang kumpulnya bisa jadi korban atau menjadi pelaku, kan dua kemungkinan.
2: Bandung pagi ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar masih di Bandung pagi ini. Pendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan Beranda Astacita edisi Pelestarian Budaya dengan topik mengungkap keistimewaan situs Gunung Padang, warisan bersejarah yang mendunia, bersama narasumber Kang Endang Nasihin selaku pengelola Pokdarwis Gunung Padang di Pro 1 RRI Bandung setelah yang satu ini.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar di Bandung pagi ini, senang sekali saya Andre Ardian dapat kembali hadir pada Anda dalam program Beranda Asta Cita edisi Plus.

0: Ya, telah hadir bersama kita di ujung telepon Kang Endang Nasihin selaku pengelola Pokdarwis Gunung Padang di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini.
0: Pendengar, langsung saja kita sapa narasumber yang sudah hadir di ujung telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Endang.
2: Waalaikumsalam, Kang Andri.
0: Luar biasa, selamat pagi, Kang Endang Rampes. Kabar baik, Kang Endang?
2: Alhamdulillah, lagi sehat-sehat.
0: Luar biasa, Kang Endang. Di pagi hari ini kita akan mengungkap nih keistimewaan situs Gunung Padang, warisan bersejarah yang mendunia ya. Tapi sebelum itu mungkin Kang Endang sendiri boleh menjelaskan terlebih dahulu situs Gunung Padang kepada mungkin pendengar yang memang baru mengetahui atau baru mendengar, karena kebetulan pendengar kita Kang Endang dari seluruh Indonesia nih. Silakan Kang Endang sekaligus memperkenalkan dirinya.
2: Oke, selamat pagi pagi Bandung dan sekitarnya. Perkenalkan, nama saya Endang Nasihin dari situs Gunung Padang sebagai pengelola yang setiap hari yang merawat dan melestarikannya.
0: Ya.
2: Sebelum kita mulai, kami perkenalkan dulu apa itu Gunung Padang. Gunung Padang itu adalah tempat ya, kalau bahasa Sundanya itu Padang itu terang. Jadi kalau kita berada di situs Gunung Padang, di puncak Gunung Padang, jadi suasananya terang gitu.
0: Ya.
2: Oke, situs Gunung Padang ini adalah dulunya tempat semedi atau ritual para leluhur kami.
0: Yeah.
2: Situs Gunung Padang sudah tercatat pada tahun 1891 oleh Verbeek, ahli biologi dari Belanda. Kemudian narasi itu dibaca oleh Nicholas N. Jikrum pada tahun 1914. Kemudian dilakukan riset pada waktu itu, dan Gunung Padang itu diketahui ada 4 undakan atau 4 teras. Nah, semenjak itu Gunung Padang mulai ada penelitian, tetapi pada saat itu masih semak belukar keadaannya. Kemudian pada tahun 1979 ada warga, 3 orang masyarakat Gunung Padang yang namanya Bapak Endi dan Bapak Suma serta Bapak Jenal Abidin, mereka membuka lahan pertanian untuk berladang, bercocok tanam di atas bukit. Nah, ketika mencangkul atau menggali tanah, ternyata ditemukan tumpukan batu yang berbentuk struktur. Ada juga batu yang berdiri dan gapura-gapura, hanya saja masih tertutup tanah waktu itu. Terutama ditemukan di teras 1 Gunung Padang. Kemudian dilaporkan ke Dinas Kebudayaan Cianjur yang sampai ke Dinas Kebudayaan Pusat Yogyakarta pada waktu itu. Kemudian pada tahun 1980 dari arkeologi ada observasi ke situs Gunung Padang. Dan pada tahun 1882 mulai restorasi situs Gunung Padang. Nah, setelah itu berhubung ada bencana Gunung Galunggung waktu itu meletus, akhirnya riset tidak lanjut karena ada asap abu dari Gunung Galunggung nyampe ke Gunung Padang waktu itu. Akhirnya penelitian itu ditunda dan dilanjutkan lagi pada tahun 1985. Nah, sejak tahun 1985 ini ternyata ada 5 undakan atau 5 teras. Nah, kenapa NG Krum menyebutkan ada 4 teras waktu itu? Karena pada waktu itu yang dilihat oleh dia hanya teras 2, teras 3, teras 4, dan teras 5.
0: Yeah.
2: Artinya yang teras 1 masih tertutup tanah waktu itu. Nah, kembali tadi, ketika digali untuk lahan pertanian, barulah yang lantai 1 yang dasar itu ditemukan struktur yang paling bawah. Nah, dari situlah ada istilah Punden Berundak, situs Gunung Padang. Apa itu Punden Berundak? Yaitu Punden Berundak itu peninggalan masa megalitikum yang berbentuk bertingkat-tingkat atau berundak-undak. Gitu ya.
0: Yeah.
2: Jadi setelah itu ada penelitian lagi yang besar-besaran terjadi

0: pada tahun 2014 sampai tahun 2014. Berbagai disiplin ilmu dilibatkan. Ada dari arkeologi, dari geologi, astronomi, antropologi, dan geologi lah gitu lah. Teknik sipil, arsitek, dan semua masyarakat terlibatkan. Nah, terakhir 2014 sehingga tahun 2014, nah resmi situs Gunung Padang ini diakui sebagai cagar budaya nasional. Dan terakhir kemarin tahun 2025 dan sampai sekarang masih proses.
1: Masih proses
0: kronologinya.
1: Ya, luar biasa Kang, ini ternyata memang banyak sejarah yang perlu juga diketahui ya. Tapi menurut Kang sendiri ini apa yang membuat situs Gunung Padang begitu istimewa dibanding situs sejarah lainnya di Indonesia, Kang?
0: Ya, terima kasih Kang, pertanyaan yang sangat bagus Kang. Nah, kalau kita bicara soal situs sejarah di Indonesia, kita memang punya banyak sekali, semuanya indah dan berharga. Tapi kalau saya boleh jujur dan berbicara berdasarkan apa yang saya lihat, pelajari dan rasakan setiap hari berada di sini, Gunung Padang ini memiliki keistimewaan yang mungkin tidak dimiliki oleh tempat lain. Kenapa saya bilang gitu? Karena kebanyakan situs sejarah yang kita kenal selama ini, seperti candi-candi Jawa Tengah atau bekas kerajaan kuno, itu adalah peninggalan dari masa sejarah yang sudah tercatat, yang umurnya mungkin sekitar 1000 hingga 1500 tahun yang lalu. Nah, Gunung Padang ini ceritanya berdasarkan berbagai penelitian dan bukti yang ada di sini, situs ini diyakini sebagai peninggalan peradaban yang jauh lebih tua. Usianya bahkan bisa mencapai ribuan tahun sebelum masa kerajaan-kerajaan besar itu berdiri. Ini artinya kita sedang berdiri atas bangunan yang dibangun oleh nenek moyang kita di zaman yang lebih tua, jauh sebelum catatan sejarah tertulis yang bisa kita pelajari sekarang. Terus saya lanjut Pak, enggak?
1: Ya, silakan dilanjut Pak Kang Nang.
0: Oke, siap. Jadi kali ini Kang Aryan ya, selain usianya yang menakjubkan juga, hal yang membuatnya istimewa lagi adalah bentuk dan teknik pembangunannya. Nah, ini bukan sekadar bukit atau tumpukan batu yang terjadi secara alami. Nah, dan bukan juga hanya tumpukan batu yang disusun asal. Jadi ini adalah bangunan bertingkat, berundak-undak, dibangun dengan perencanaan yang sangat matang dan rapih. Bayangkan saja, Pak. Batu-batu andesit yang berat dan besar disusun tanpa menggunakan perkat atau semen sama sekali. Kalau kerja besar sekarang kan pakai semen ya, Kang ya. Kalau membuat bangunan, pakai perkat yang modern lah gitu. Tapi di sini Gunung Padang ini tidak pakai perkat-perkat seperti itu. Namun bangunannya kokoh dan tetap berdiri tegak menahan hujan, panas, angin, dan gempa selama ribuan tahun lamanya. Ini membuktikan bahwa pengetahuan teknologi arsitektur, bahkan pengetahuan mereka tentang alam dan posisi bintang-bintang pada zaman itu sudah sangat maju dan mengagumkan, Kang Andre.
1: Betul, ya. Betul.
0: Gitu kan?
1: Maka dari itu mungkin itu jadi penting, sangat penting ya, dan juga apa istimewa dibanding situs sejarah lainnya di Indonesia ya, Kang.
0: Betul
1: ya.
0: Kan? Kan kalau situs-situs sejarah lain paling 1500 atau 1000 tahun lah dari zaman sejarah ya. Ini kan zaman pra sejarah, Kang Andre.
1: Betul. Gitu kan? Nah, mungkin dari yang Akang lihat sendiri ini gimana? Kondisi pelestarian situs Gunung Padang saat ini mungkin yang dikelola dari oleh apa masyarakat sekitar atau Akang sendiri mungkin, Kang?
0: Kalau sekarang ya gimana ya, aman-aman saja sih Kang pelestariannya. Yang mungkin kalau ada yang tidak baik ya kami membimbingnya. Oh, secara itu ya melarangnya kalau ada yang mencocor ya dan sebagainya. Itu kan sebenarnya cagar budaya kan
1: tapi
0: harus dijaga gitu.
1: Betul. Ada tantangan gak sih Kang, tantangan yang dalam menjaga situs bersejarah ini seperti Gunung Padang agar tetap terawat gitu Kang, tantangannya apa Kang?
0: Tentang tantangan ya Kang ya.
1: Betul, apakah mungkin ada tantangan entah itu terkait pengelolaan dari situs Gunung Padang itu sendiri atau kebersihan sekalipun atau sekarang kan dijadikan juga apa tempat umum ya Kang ya, bisa siapa saja ke sana gitu. Apakah ada tantangan terkait Kang?
0: Ya kalau tantangannya mungkin Kang tentang kalau pengunjung kan banyak yang membawa itu ya makanan-makanan dan apa ya jajar-jajar itu kan banyak
1: kebersihan ya Kang ya.
0: Yang jadi kan itu bagi kami kan sebagai tantangan juga sih Kang, karena kalau sampah menumpuk dibiarkan ya tidak enak dan tidak sedap dimandang mata gitu kan.
1: Iya.
0: Itu tantangannya.
1: Betul. Kami betul. Itu. Berarti memang kebersihan itu sendiri di apa ya menjadi tantangan gitu ya Kang ya untuk saat ya. Ini. Luar biasa. Nah, kemudian menurut Akang ini masyarakat sudah apa ya sudah punya kesadaran terhadap pentingnya menjaga situs budaya ini belum Kang, mulai tumbuh belum kesadaran masyarakat bahwa situs Gunung Parang ini sendiri itu penting Kang?
0: Nah gitu Kang, boleh Kang. Kalau pertanyaan yang jadi hati saya rasanya langsung banget dan senang sekali Kak.
1: Ya.
0: Sangat sudah dan pertumbuhannya luar biasa sekali saya rasakan perubahan itu secara nyata selama saya menjaga tempat ini. Dulu, mungkin puluhan tahun yang lalu, Gunung Padang ini hanya dikenal oleh masyarakat sekitar. Sebagai bukit atau tempat yang ini kan lokal sungai.
1: Ya, boleh. Ya, masih terhubung, Kang. Silakan dilanjutkan.
0: Siap. Jadi kesadaran untuk menjaganya belum begitu terbayang, nilainya pun belum terangkat seperti sekarang kan, tapi sekarang beda sekali keadaannya. Sering dengan semakin banyak informasi, penelitian dan perhatian dan dari pihak mata hati masyarakat mulai terbuka kan. Kesadaran masyarakat itu. Kami juga melihat orang-orang yang datang sekarang itu beda sikapnya. Mereka datang dengan wajah yang penuh hormat itu kan masyarakat dari luar juga. Langkah yang pelan dan ucapan yang sopan, mereka tidak lagi sekadar datang untuk bersenang-senang atau berfoto-foto saja, tapi datang dengan keinginan untuk belajar dan menghargai. Bahkan kesadaran itu sudah tumbuh menjadi tindakan nyata. Banyak pemuda-pemuda dari desa sekitar yang kini secara sukarela bergabung menjadi penjaga, ya, menjadi pemandu atau ikut serta dalam kerja bakti membersihkan lingkungan situs tanpa diminta. Itu kan kesadarannya.
1: Ya, luar biasa.
0: Jadi masyarakat sekarang sudah paham bahwa ini bukan milik siapa-siapa, bukan milik pengelola saja, bukan milik pemerintah saja, tapi ini milik kita semua. Milik bangsa Indonesia yang luar biasa kan. Mereka sadar bahwa menjaga Gunung Padang sama artinya dengan menjaga kehormatan diri mereka sendiri dan masa depan anak cucu mereka. Bahkan kalau ada hal yang tidak beres atau ada orang yang bertindak kurang baik, masyarakat yang pertama.
1: Iya. Itu kan. Itu luar biasa. Jadi mulai tersadarkan gitu ya masyarakat juga terhadap pentingnya menjaga situs budaya yang mungkin sekarang udah mulai tumbuh ya kesadaran itu. Nah, kemudian juga pendengar kita bakalan berbincang lagi bersama Kang Endang sendiri di sini. Ini soal bagaimana ya cara memperkenalkan situs Gunung Padang ini kepada generasi muda ini agar lebih dekat dengan situs Gunung Padang itu sendiri dan tertarik untuk mempelajari sejarahnya. Tapi Kang, kita tahan dulu, sesaat lagi kita akan berbincang-bincang kembali tentunya di Pro 1 RRI Bandung setelah yang satu ini di Bandung Pagi ini.
0: Terima kasih.

Padang merupakan situs prasejarah peninggalan kebudayaan Megalitikum di Jawa Barat. Tepatnya berada di perbatasan Dusun Gunung Padang dan Panggulan, Desa Karyamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur. Luas kompleks utamanya kurang lebih 900 meter persegi, terletak pada ketinggian 885 meter di atas permukaan laut. Areal situs ini sekitar 3 hektar, menjadikannya sebagai kompleks unden berundak terbesar di Asia Tenggara.

0: 97,6 FM Prasatu RRI Bandung, pendengar Anda masih bersama kami di Bandung pagi ini, edisi pelestarian budaya dengan topik mengungkap keistimewaan situs Gunung Padang warisan bersejarah yang mendunia bersama Kang Endang Nasihin selaku pengelola Pok Darwis Gunung Padang di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini.
0: Nah, pendengar, tadi kita juga udah berbincang mengenai sejarah situs Gunung Padang sendiri bersama Kang Endang yang masih berada di ujung telepon. Kang Endang, halo.
2: Halo, selamat siang.
0: Suaranya masih terdengar jelas, Kang?
2: Iya, siap.
0: Oke, luar biasa. Kang, tadi kita udah ngobrol-ngobrol nih mengenai situs Gunung Padang yang begitu istimewa begitu ya, dan juga begitu penting, dan tantangan juga dalam menjaga situs bersejarah seperti Gunung Padang tersendiri. Nah, Kang, sekarang ini yang ingin ditanyakan adalah gimana sih cara mengenalkan situs Gunung Padang ini kepada generasi muda ya, agar lebih dekat gitu dan tertarik mempelajari sejarah gitu, Kang? Karena dilihat ya, sekarang generasi anak muda mungkin memang sudah berbeda ya, fokus mereka ke area modern gitu dan cenderung meninggalkan sejarah. Nah, gimana sih, Kang, buat memperkenalkan ke anak mudanya?
2: Jadi kalau menurut saya sih cara paling ampuh ini dan utama lah, mengajak mereka datang langsung ke sini, Kang. Jadi biarkan mereka mengalami sendiri pengalamannya. Sejarah sering dianggap membosankan kalau hanya dibaca di buku atau dihafalkan angka tahunnya. Tapi biarkan mereka melangkahkan kaki di sini, menghirup udara yang sejuk dan bersih, memandang keindahan pemandangan dari atas situs. Nah, dan berdiri tepat di tempat yang sama dengan tempat nenek moyang kita berdiri ribuan tahun yang lalu, Kang. Saat mereka menyentuh batu, ya, yang ingin dan yang dingin dan kokoh ini, di sanalah sejarah itu menjadi nyata, menjadi hidup dan meresap ke dalam hati. Ya. Jadi perasaannya tidak bisa digantikan oleh apapun ketika kalau berada di sini di Gunung Padang. Nah, yang kedua, jadi kami mengemas cerita dengan cara yang menarik. Kalau anak muda sekarang kan itu suka tantangan, suka misteri, suka hal yang mengagumkan lah. Jadi kita jangan hanya bicara teori atau data secara kaku. Jadi kami menceritakan tentang kehebatan teknologi zaman dulu, tentang teka-teki yang belum terpecahkan, tentang kemungkinan-kemungkinan sejarah yang baru. Jadi menggunakan bahasa yang hidup. Yeah. Jadi menggunakan media yang mereka sukai seperti cerita bergambar gitu kan, Kang. Zaman sekarang zaman baru, Kang, ya.
0: Betul.
2: Konten-konten media sosial yang kreatif atau film-film pendek. Nah, itu kan tujuan kepada mereka bahwa menjadi bagian dari sejarah dan penjaga warisan banyak itu adalah sesuatu yang keren, Kang, membanggakan dan berharga bagi kami.
0: Betul. Berarti memang ini cara memperkenalkan ke halayak muda, ini generasi muda ini dengan hal-hal yang memang relevan juga pada zamannya ya, Kang, ya. Dengan
2: nah,
0: mungkin
2: gitu, Kang, seperti itu.
0: Diajak langsung tadi ke tempatnya ya, Kang, ya, menghirup udara segar,
2: iya,
0: gitu. Terus juga
2: jadi,
0: di
2: memperkenalkan tentang suasananya kan yang indah, asli, dan sejuk gitu di atas puncak gitu.
0: Betul, dan juga dikemas tadi dengan hal-hal yang menarik ya, Kang, ya, film pendek.
2: Nah, gitu, Kang.
0: Kemudian juga konten-konten juga untuk memperkenalkan mungkinnya ke generasi muda yang sekarang.
2: Iya, ya, karena banyak yang bikin gitu konten-konten seperti untuk sosial lah gitu. Jadi mereka itu sangat tertarik lah datang ke sini itu.
0: Tapi mungkin juga ini nggak kalah penting ya, Kang, ya, peran komunitas, masyarakat, dan pemerintah juga dalam menjaga keberlangsungan situs ini ya, Kang, ya?
2: Iya, Kang.
0: Iya, jadi sejauh ini seberapa penting, Kang, peran komunitas, masyarakat, atau pengelola sendiri, dan bahkan pemerintah ini untuk menjaga keberlangsungan situs ini, Kang? Halo?
2: Iya, Kang.
0: Halo?
2: Iya, Kang.
0: Suaranya terdengar jelas, Kang?
2: Ya, lok-lokan, Kang.
0: Oh, agak terputus-putus. Mungkin saya bisa ulangi lagi pertanyaannya ya, Kang, ya. Ini kan sekarang memang komunitas, kemudian juga masyarakat ini dan pemerintah juga berperan penting ya, Kang, ya, dalam menjaga keberlangsungan situs ini ya, Kang, ya. Nah,
2: betul Kang, betul Kang.
0: Betul, betul. Nah, gimana ini perannya komunitas, masyarakat serta pemerintah ini dalam menjaga keberlangsungan situs itu Kang? Apakah memang selalu ada koordinasi mungkin untuk menjaga situs Gunung Padang tersendiri, mengingat situs Gunung Padang sekarang sudah bisa diakses berbagai lapisan masyarakat, Kang?
2: Jadi antara budaya dan masyarakat itu, Kang, dan komunitas kayak gitu ya.
0: Betul, Kang. Betul, Kang. Iya. Ada kan kesinambungan, betul. Ya, silakan.
2: Oh, iya. Bagi kami adalah mahkota dan jati diri kami, Kang, Gunung Padang itu. Gunung Padang adalah bukti sahih tertulis di atas batu bahwa tanah Sunda ini memiliki sejarah yang sangat gemilang. Tua dan agung ini membuktikan bahwa ribuan tahun silam warga tanah Sunda sudah cerdas, beradab, dan memiliki peradaban yang sangat maju, Kang, sejauh sebelum kerajaan-kerajaan besar berdiri. Jadi keberadaannya membuat kami masyarakat Jawa Barat berdiri tegak dengan bangga. Kami merasa dipercaya dan dipilih untuk menjaga warisan mulia ini. Jadi Gunung Padang adalah akar kami, tempat kami pulang.
0: Betul.
2: Dan alasan kami bangga berkata kami adalah turunan dari bangsa yang besar dan berbudaya tinggi. Jadi kalau masyarakat kan hanya jadi apa namanya bentengnya di sini, kalau pemerintah kan yang memberi dasar hukumnya gitu kan ya. Kalau yang budayawan itu kan sebagai jembatannya, Kang.
0: Iya, berarti memang
2: jembatan tentang sejarah itu.
0: Iya, berarti memang
2: jadi ada kesinambungan antara masyarakat, budaya, masyarakat dan pemerintah.
0: Betul. Berarti memang ya berarti memang ya, dinilai sangat penting ya Kang ya, komunitas, masyarakat dan juga pemerintah ini dalam menjaga ya, keberlangsungan situs ini.
2: Nah, sangat penting, sangat penting.
0: Betul. Kemudian ini di tengah perkembangan wisata Kang, gimana sih cara menjaga keseimbangan antara pelestarian dan kunjungan wisatawan gitu? Apakah memang ada program untuk menjaga keseimbangan ini antara pelestarian dan kunjungan wisatawan sendiri Kang? Misalnya memang situs ini tidak dibuka setiap hari, di hari-hari tertentu libur untuk menjaga keseimbangan pelestarian terlebih dahulu apa gimana Kang?
2: Halo. Secara masalah keseimbangan Kang, kan ya, di sini kan ada yang orang yang berwisata sih Kang ya. Jadi kami memilih dan memilah kan mana yang berwisata, mana yang orang yang ingin apa namanya ziarah atau apa namanya ya, di situ tempat untuk orang itu hanya datang ke sini untuk semedi atau gimana ya, untuk meditasi seperti itu. Jadi kita harus memilih-milih mana orang yang berwisata, mana orang yang ingin tahu tentang sejarah tentang situs Gunung Padang. Jadi kami menjaga keseimbangannya dengan cara mereka itu terpisah ya, dengan tujuannya masing-masing Kang. Itu seperti itu Kang.
0: Betul ya, jadi memang juga dipilah ya antara yang ingin berkunjung secara berwisata atau memang peneliti sendiri, budayawan sendiri gitu ya Kang ya. Di ya. Dan juga mungkin ada kekhawatiran enggak sih Kang ketika sekarang dijadikan tempat wisata juga bakalan apa ya merusak situs Gunung Padang sendiri ini secara keasriannya mungkin Kang?
2: Kalau menurut saya kekhawatirannya kan takutnya ada gempa yang sangat besar, itu kekhawatiran yang pertama Kang ya, kalau ada gempa kan jadi longsor. Yeah. Yang kedua kekhawatirannya itu tentang sampah kan, yang tentang sampah. Jadi di sini kan tempat sampahnya sangat terbatas dan belum ada bank sampah yang sangat strategis ya Kang ya. Jadi kekhawatirannya takutnya di situ menggunung apa namanya sampah-sampah yang berserakan lah gitu, yeah, kekhawatirannya. Yang ketiganya ya takutnya dan tentang cagar budaya itu di apa namanya ya, di celah-celah atau di gimana ya, patah atau gimana gitu soalnya pengunjung itu khawatir seperti itu Kang sebetulnya.
0: Betul, jadi kembali lagi kepada kebersihan ya, cara merawat Gunung Padang itu sendiri gitu ya, ketika berkunjung itu juga jadi salah satu kekhawatiran di tengah wisatawan yang memang sekarang semakin banyak mengunjungi situs Gunung Padang begitu ya Kang ya. Luar biasa. Kemudian juga kita, Kang, mengintip sebentar WhatsApp-nya Pro 1 RRI Bandung. Ini ada Teh Nova di Karangnunggal yang siap bertanya melalui WhatsApp nih. Katanya, "Assalamualaikum Pak, selamat pagi. Terima kasih sebelumnya sudah mengizinkan bertanya." Teh Nova ini bertanya, apa keistimewaan situs Gunung Padang? Dan sebutkan salah satu contohnya, contoh warisan bersejarah yang mendunia gitu, Kang, di situs Gunung Padang itu sendiri. Silakan Kang Endang, mungkin boleh dijawab.
2: Kan tadi kan saya sudah bercerita ya.
0: Ya, betul.
2: Keistimewaannya Gunung Padang ini kan dibuatnya zaman prasejarah, Kang. Jadi kesempatan seperti itu. Kalau cabai-cabai yang lain atau yang apa namanya ya, situs-situs yang lain kan itu zaman sejarah, jadi keistimewaannya lebih apa namanya lebih tua daripada candi-candi yang lain gitu, seperti itu.
0: Ya,
2: itu keistimewaannya.
0: Okay. Betul, tadi juga kita sempat berbincang mengenai keistimewaan, tapi mungkin Teh Nova baru bergabung di siaran kami ya, Kang ya. Jadi salah satunya adalah tadi situs Gunung Padang ini sebagai situs tertua ya, Kang ya, yang ada di Indonesia, bahkan tadi di Asia Tenggara juga jadi rekor undak tertinggi ya, Kang ya. Di...
2: Ya, Kang, kan usianya 25.000 tahun, dari 6.000 sampai 25.000 tahun.
0: Iya, betul.
2: Jadi lebih tua daripada situs-situs yang lain seperti itu.
0: Betul. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Terima kasih Teh Nova di Karangnunggal sudah bertanya, semoga terjawab ya. Pertanyaan berikutnya ini ada dari Aliyah di Banjaran. Kalau mau berkunjung ke Gunung Padang, kira-kira aman gak ya untuk orang tua atau anak-anak, katanya? Akses ke lokasi cukup menantang. Apakah sudah ada perbaikan fasilitas untuk wisatawan? Kata Aliyah di Banjaran. Silahkan berkenan menjawab, Kang Endang.
2: Oke, Teh Aliyah. Dari mana ya, Kang?
0: Dari mana itu? Dari Banjaran, ya.
2: Dari Banjaran, ya. Nah, untuk orang tua, ada tangga yang landai, Kang. Teteh. Di sebelah kanan itu kan khusus bagi anak-anak dan orang tua atau lansia ya, yang tidak kuat naik ke atas, kan itu agak landai, tidak terlalu tegal itu naiknya. Mm-hmm. Tapi kalau jalan yang asli itu ya lumayan terjal gitulah. Mm-hmm. Jadi nggak bisa diakses sama anak-anak dan lansia gitu kan, itu sangat terjal sekali.
0: Ya, berarti memang.
2: Cuman itu ya.
0: Ya, dilanjutkan, Kang.
2: Ya, kalau yang tangga yang asli kan itu cuma 175 meter, tapi lumayan juga terjalannya. Tapi kan kalau yang landai itu 300 meter, Kang. Cuman landai gitu jalannya, nggak terlalu terjal gitu.
0: Ya berarti memang sudah disediakan juga ya, Kang ya, jalan yang diperuntukkan untuk anak-anak dan juga orang tua, sehingga nggak terlalu curam gitu ya, Kang ya. Perjalanannya. Jadi ini untuk Aliyah di Banjaran nih, Teh Aliyah, bisa ini udah ramah untuk anak-anak dan juga orang tua. Silakan berkunjung ya, Kang ya, ke situs Gunung Padang.
2: Iya, di sini aja, nanti ketemu saya.
0: Betul. Kemudian juga ini pertanyaan terakhir di WhatsApp-nya Pro 1 RRI Bandung, Kang, ada dari Wijaya di Cibatu nih. Dia bertanya, katanya di sana sudah ada pemandu nggak sih yang bantu menjelaskan langsung ke pengunjung tentang situs Gunung Padang ini? Apakah ada tambahan biayanya? Kata Wijaya di Cibatu, Kang. Silakan. Gitu.
2: Kalau pemandu banyak sih, Kang, pemandu lokal atau pemandu untuk para turis dari luar negeri juga ada, ya. Ada biayanya, insentifnya lah, itu ala kadarnya buat nggak tambahan gitu buat mereka gitu yang mandu.
0: Oke, berarti memang di sana sudah ada ya pemandu untuk warga domestik bahkan internasional sekalipun ya, Kang ya. Ini iya. Apakah ada biaya tambahan, biayanya tadi ada cuman ala kadarnya, mungkin apa seikhlasnya, apa memang ada patokannya, Kang?
2: Kalau patokannya kami ya ada pasang tarif 300 untuk 1 sampai 10 orang, dan 10 orang ke sana mungkin ada biaya lagi yang tambahan. Tapi kalau emang agak kemahalan ya mungkin bisa diskusi di sinilah tentang insentif pemandu itu, Kang.
0: Ya, baik, luar biasa. Terima kasih, Kang.
2: Sama-sama.
0: Iya, mungkin Kang ada yang ingin disampaikan dulu sebelum perbincangan ini berakhir. Silakan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung.
2: Jadi gimana Kang? Jadi apa ya?
0: Ya.
2: Jadi gimana ya, sahabat semua ya, bagi warga Bandung.
0: Ya.
2: Jadi ingatlah kita ini hanya tamu sebentar zaman ini, tapi Gunung Padang sudah ada ribuan tahun sebelum kita lahir.
0: Yeah.
2: Jadi akan tetap ada ribuan tahun setelah kita tiada. Jadi warisan ini bukan milik kami pengurus saja, bukan milik pemerintah, tapi ini milik bangsa Indonesia, milik orang Bandung, milik Jawa Barat, milik Cianjur, milik kita semua. Jadi kalau Anda datang ke sini, kalian datang ke sini, lakukanlah tepatnya seperti Anda, kalian perlukan rumah orang tua Anda sendiri. Sama jangan coret-coret batunya. Jangan ambil apapun dari sini, seperti benda cagar budaya. Dan yang paling kami harapkan, jaga kebersihannya, sampah sekecil apapun, plastik apapun, bawa turun kembali jika belum ada tempatnya. Jadi anggaplah itu sedekah terindah untuk alam dan sejarah. Jadi kita mari kita buktikan pada dunia bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang tahu menghargai leluhur. Bangsa yang tahu menjaga warisan, dan bangsa yang berhati mulia. Jadilah, datanglah, rasakan kedamaiannya, bawa pulang keindahannya dalam ingatan, dan tinggalkan hanya sejak langkah serta doa yang baik saja. Nah, itu aja, Kang.
0: Ya, luar biasa. Terima kasih, Kang Endang. Ya. Ini sudah berbincang di Pro 1 RRI Bandung ya, Kang Endang. Hatur nuhun. Ya. Ini sudah meluangkan waktunya. Semoga kita bisa berbincang-bincang lagi. Sukses dan sehat.
2: Ya, Kang.
0: Bahagia selalu. Amin. Ya, Kang ya.
2: Amin, Kang.
0: Luar biasa. Selamat beraktivitas kembali, Kang Endang. Selamat pagi.
2: Oke, sama-sama. Selamat pagi, Kang Andri.
0: Baik, luar biasa. Pendengar, itu dia obrolan di Beranda Astacita edisi Pelestarian Budaya dengan topik mengungkap keistimewaan situs Gunung Padang, warisan bersejarah yang mendunia. Bersama saya, Andre Ardian, dan juga narasumber Kang Endang Nasihin selaku pengelola situs Gunung Padang di Pro 1 RRI Bandung di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Kita akan berbincang dengan pakar transportasi ITB, Dr. Sony Sulaksono Wibowo. Kita akan membahas mengenai Pemkot Bandung akan siap menyambut instruksi Presiden reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara.
1: Sebenarnya kan reaktivasi Husein ini kan hal yang baik ya. Sebenarnya dari dulu juga Husein kan sebenarnya sudah dibuka kembali. Cuma memang tidak ada maskapai yang akan menerbangkan pesawat dari Husein. Jadi gini, masyarakat harus tahu ya bahwa suatu maskapai membuka jalur penerbangan itu mereka menghitung. Ada nggak potensi bisnisnya? Kalau memang ingin mereaktivasi Husein ya memang gimana caranya agar maskapai itu tertarik membuka jalur lagi dari Bandung. Kalau memang demandnya tidak cukup signifikan mungkin dia tidak akan buka. Ya kalau misalnya aktif penuh juga mungkin tidak akan penuh seperti dulu gitu ya. Bagaimanapun juga kan Husein punya banyak keterbatasan. Keterbatasan lokasi, keterbatasan panjang runway, kemudian keterbatasan sar alam lah ya. Terus kemudian juga itu juga aktivitas di Husein juga kan banyak. Selain dari TNI, ada sekolah penerbang atau apa. Tidak akan besar lah nanti demand yang bisa dilayani dari Husein. Nah harapannya kalau nanti Husein dibuka, orang Malaysia pun akan ingin kembali ke pasar baru. Saya kira juga nggak akan signifikan itu terjadi gitu. Karena sekarang yang menyebabkan orang Malaysia ke pasar baru bukan semata-mata tidak ada Husein gitu. Karena sekarang kalau orang Malaysia ke pasar baru tetap ada melalui Jakarta menggunakan kereta cepat. Mereka lebih tertarik menggunakan itu daripada daerah menggunakan pesawat ke Husein misalnya seperti itu. Makanya di sini kalau memang sudah ada lampu hijau dari Presiden terkait aktivasi Husein, mungkin Pemkot Bandungnya harus membuat suatu rangsangan buat maskapai agar mau membuka jalur. Jadi memang Kertajati itu dibangun dulu untuk mengimbangi penerbangan internasional dari kawasan Jawa Barat dan Jakarta. Ya ada pembagian beban. Nah kemudian Husein tetap melayani perdagangan penerbangan domestik. Rencananya kan seperti itu. Tapi sekarang malah jadi dibentur-benturkan. Tantangannya itu mengembalikan berasal dulu ada mau maskapai yang mau membuka jalur penerbangan dari Bandung. Jadi kalau misalnya demandnya nggak terlalu banyak, strukturnya mahal, ya rugi juga. Nah kalau dikatakan menguntungkan buat orang Bandung, orang Bandung yang ngelihat penerbangan dari Husein terbatas. Misalnya hanya ada Bali-Bali, terus misalnya ke Jogja. Nah ini jelas dilihat orang Bandung yang ngitung gimana kalau lewat Halim aja, naik kereta cepat terus dari Halim terbang ke Jogja. Mana yang lebih mudah, lebih nyaman? Kalau ingin bersaing dengan yang penerbangan dari Halim, berarti maskapai itu harus menerbangkan dari Huseinnya harus lebih murah tarifnya. Sehingga orang mau berpindah.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: mumpung lagi kosong nih jalannya.
1: Hus, ih, gak boleh nyebrang sembarangan tahu? Itu di atas kan ada jembatan penyeberangan.
0: Gak apa-apa lah, kita gak usah lewat sana. Kita kan lagi buru-buru. Ayo ah, takut kesiangan nih.
1: Sen, celaka itu gak ada yang tahu. Enggak ah, aku lewat jembatan penyeberangan aja.
0: Ya udah deh, aku ikut kamu aja.
2: Utamakan keselamatan, gunakan jembatan penyeberangan.

0: Burasun para pendengar, beredar banyak video di media sosial mengenai meresahkan pisan yang berisikan narasi bahwa Bandung saat ini berada dalam kondisi darurat kriminal dan disebut semakin tidak aman untuk masyarakat. Oh my god. Faktanya setelah memang cari, narasi tersebut tidak sepenuhnya benar. Sejumlah video yang viral diketahui menggunakan rekaman lama alias lampau alias jadul dengan lokasi yang berbeda atau potongan video tanpa konteks yang kemudian diberi keterangan seolah-olah seluruh wilayah Bandung sedang dalam kondisi darurat dan mencekam, padahal mah bohong. Meski masyarakat tetap perlu waspada terhadap tindakan kriminalitas, penyebaran narasi berlebihan tanpa data valid dapat menimbulkan kepanikan dan stigma negatif terhadap suatu daerah seperti Bandung. Masyarakat dihimbau untuk lebih bijak menyaring informasi sebelum membagikannya di media sosial. Kade Bapak Ibu, awas Bapak Ibu jangan sembarangan menyebarkan ya. Yang begitu teh pamali dan berbahaya. Yang enggak berbahaya apa? Pantun. Ya udah Mang Warta tutup dengan pantun aja ya. Kecirata mancing ikan bawal.
1: Cakep.
0: Biar enggak kepanasan pakai pelindung. Awas berita bohong di media sosial, cek keasliannya di Pro 1 RRI Bandung.
2: Bandung pagi ini.

0: mumpung belum ditutup palangnya. Nyebrang aja, nyebrang.
1: Sabar, Yang, biar kereta lewat dulu.
0: Ah, lama sih kamu, keburu lewat kan kereta apinya. Padahal tadi kita bisa nyebrang.
1: Gak begitu, Yang. Mau gimana pun, kita sebagai pengguna jalan harus sadar dan peduli. Perjalanan kereta harus menjadi prioritas.

0: kualitas dibanding moda transportasi lainnya.
1: Ya tapi kan tadi kamu bisa ngebut sebelum palangnya ketutup.
0: Emang sih palang pintu rel kereta api sering dianggap sepele oleh sejumlah pengguna jalan termasuk kamu tuh. Padahal kalau kita melanggar sudah jelas sanksinya dan membahayakan keselamatan jiwa kita sendiri.
1: Emang ada sanksinya?
0: Ada dong nih ya, peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan kereta, pasal 110 ayat 4 sudah jelas menyebut, pintu perlintasan pada perpotongan sebidang berfungsi untuk mengamankan perjalanan kereta.
1: Wow, tumben, kamu apa sih pasal-pasal?
0: Iya dong, jadi masih mau menerobos palang pintu kereta api.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Berdengar masih bareng Andre Ardian di Bandung pagi ini. Berdengar, setelah tadi kita membahas beberapa fakta menarik nih tentang hama, sekarang kita akan mengenal beberapa jenis hama yang paling sering ditemukan di sekitar kita dan dampaknya bagi kehidupan sehari-hari. Ini yang pertama tentu saja nyamuk ya, berdengarnya everywhere, anywhere. Ini ada nyamuk gitu ya. Di negara tropis seperti Indonesia nih khususnya, nyamuk menjadi salah satu hama yang paling sering dijumpai. Ini selain mengganggu waktu istirahat karena gigitannya, ini beberapa jenis nyamuk juga dapat membawa penyakit seperti demam berdarah, chikungunya, hingga malaria di beberapa wilayah. Ya pendengar ya, karena ya memang ini nyamuk ini hama yang sering dan paling mudah dijumpai gitu ya, dimanapun ada nyamuk gitu ya, apalagi tempat-tempat yang kotor, cenderung lembab juga gitu kan, bekas-bekas makanan, sampah gitu ya, pasti ada nyamuk di situ gitu. Dan kemudian juga ada tikus nih, hewan yang satu ini sering ditemukan di pemukiman maupun pasar nih. Selain merusak makanan dan barang-barang di rumah, tikus juga dapat membawa bakteri dan virus yang berpotensi menyebabkan penyakit pada manusia. Tapi sebenarnya kita tuh suka apa ya, suka mencium bau tikus tuh khas gitu ya. Kalau misalkan di satu ruangan ada tikus tuh sebenarnya baunya khas gitu ya. Jadi mungkin juga waspada nih terhadap tikus ini sendiri, karena gak seperti di film Tom and Jerry. Tikus yang satu ini bukan makan keju doang, ini bisa mencuri makanan, merusak makanan bahkan gitu ya, dan juga membawa virus gitu dan bakteri gitu. Kemudian juga ini ada satu hewan yang dikenal menyebalkan. Ada kecoa nih. Meski berukurannya kecil, ini kecoa sering hidup di tempat-tempat yang kotor dan dapat membawa berbagai kuman di area penyimpanan makanan. Itulah sebabnya kebersihan dapur juga dan saluran pembuangan perlu selalu dijaga ya. Ini selain kotor, kecoa juga seringkali menakutkan ya. Apalagi kecoa terbang tuh pendengar. Dan yang tidak kalah merugikan adalah rayap. Ini hama yang tidak menyerang manusia secara langsung, tapi juga menyebabkan kerugian ekonomi yang besar ya. Perabotan, kusen, kayu gitu, hingga struktur bangunan dapat dirusak jika rayap ini berkembang tanpa terdeteksi ini. Bahkan beberapa kasus ya, seperti uang kertas juga dimakan rayap, udah nabung bertahun-tahun, pas di tahun dimana harusnya tabungan itu dibuka, udah bubuk sama rayap. Wah, itu kan ruginya bandar gitu ya, berkali-kali lipat. Jadi harus waspada juga. Kalau di, apalagi kira-kira hama yang Anda kenal pendengar yang sangat mengganggu nih. Kalau di sektor pertanian ini, para petani juga menghadapi berbagai jenis hama ya, seperti ulat, belalang, tikus sawah, terus juga jika apa ya, kalau nggak bisa dikendalikan dengan baik, ini serangan hama dapat menurunkan hasil panen, bahkan menyebabkan kegagalan panen. Ini juga nggak sedikit kasus petani yang gagal panen gara-gara ulat, belalang, atau apalagi ya tikus sawah itu, waduh kejam banget gitu kan. Jadi dimanapun Anda berada, sebetulnya hama ini selalu ada ya di sekitar kita. Makanya yuk kita jaga kebersihan lingkungannya, buang sampah pada tempatnya. Kalau habis makan jangan berserakan, bersihin lagi, jangan meninggalkan sisa makanan, apalagi yang dibuang di mana aja atau bahkan gak diberesin. Itu bisa mengundang hama-hama yang tadi tentunya dapat merugikan pada kehidupan kita ya. Luar biasa. Dan itu dia pendengar, berbagai contoh tadi bisa kita lihat bahwa dampak hama bukan hanya soal rasa enggak nyaman doang gitu ya. Kalau ada hama tuh, hama juga bisa memengaruhi kesehatan, keamanan pangan, hingga kondisi ekonomi ya bahkan pendengar. Karena itu menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat menjadi langkah sederhana pendengar yang bisa dilakukan oleh semua orang. Mulai dari rumah, tempat kerja, sekolah, hingga fasilitas umum, semuanya membutuhkan kepedulian bersama.

0: Terima kasih.
1: Pendengar, pemerintah Kota Bandung mengubah sistem pengelolaan sampah untuk mengatasi penumpukan yang sering terjadi, terutama saat akhir pekan yang volumenya justru semakin meningkat. Penerapan sistem baru ini menjadi bagian dari strategi terkini pemerintah Kota Bandung yang diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah. Seperti apa sistem baru yang dirancang oleh pemerintah Kota Bandung untuk menanggulangi sampah supaya tidak terjadi penumpukan? Prosatu sudah terhubung bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung, Darto APMM.
2: Hingga hari ini ketergantungan kita terhadap TPA Sarimukti itu masih sangat besar. Sementara kemampuan TPA Sarimukti untuk menangani sampah sudah semakin kecil potensinya. Karena itu butuh upaya yang sungguh-sungguh agar ketergantungan kita terhadap TPA Sarimukti itu semakin kecil ke depannya. Karena kemampuan dan daya tampung TPA Sarimukti makin kecil dan makin terbatas, jika kita tidak melakukan langkah-langkah instan untuk melakukan penanganan sampah dengan metode lain, maka itu hanya tinggal tunggu waktu saja kita akan kolaps suatu hari. Karena itu dibutuhkan strategi yang memadai untuk menangani sampah Kota Bandung yang jumlahnya dalam sehari lebih dari 1.500 ton. Ada tiga strategi besar yang kita gunakan dalam penanganan sampah saat ini. Yang pertama sekali, kita melakukan digitalisasi terhadap penanganan sampah. Tujuannya adalah supaya semua lebih terukur, lebih terhitung gitu, sehingga kalkulasi itu sangat penting bagi kita untuk memastikan penanganan sampah dengan baik. Kemudian yang kedua, penanganan sampah organik harus lebih terukur. Kita sudah menyiapkan metode baru dalam penanganan sampah organik ini yang nantinya diharapkan dalam sehari kita sanggup menangani lebih dari 600 ton. Kemudian yang terakhir, sampah anorganik pun kita akan tangani dengan cara yang terukur. Pemerintah provinsi itu memberlakukan sistem kuota pada pengangkutan sampah kita di Bandung Raya. Kuota itu diberlakukan setiap periode 2 minggu sekali. Kuota yang kita miliki saat ini per hari adalah 980 ton. Sementara sampah kita produksinya itu 1.511 ton per hari. Selisih itulah yang menjadi cukup masalah, sehingga terkadang di hari Jumat, Sabtu, Minggu itu kita sudah kehabisan kuota. Inilah perlunya pemilahan dan penanganan sampah sejak dari sumber. Sedangkan kita untuk mengikuti regulasi tersebut belum optimal, artinya belum semua penghasil sampah itu sadar kewajibannya. Jadi apabila DLH Kota Bandung itu sibuk untuk ngurusi sampah, itu artinya ada sistem yang belum berjalan. Harusnya kalau setiap orang sadar, setiap penghasil sampah itu harus membereskan sampahnya sendiri, maka harusnya dinas lingkungan hidup tidak perlu ada. Kalau regulasi sudah menggait bahwa tangani aja sampah kita, yang organik silahkan cari cara untuk menangani sendiri, dan itu kita sudah siapkan yang nanti kita sebut sebagai kompos pit. Kemudian yang organiknya nanti memang kalau belum ada teknologi yang menangani, disitulah nanti kewajibannya pemerintah kota melalui DLH untuk membereskan sampah yang anorganik tersebut.
3: Bandung pagi ini. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.

0: Informasi pertama, pendengar, pemotor asal Bekasi tewas setelah alami kecelakaan di Simpang Dago, Bandung. Kecelakaan lalu lintas terjadi di persimpangan Jalan Insinyur Haji Juanda atau Dago dan Jalan Hasanuddin, Kelurahan Lebak Siliwangi, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jumat 5 Juni 2026 sekitar pukul 1.50 waktu Indonesia Barat. Peristiwa ini mengakibatkan seorang pengendara sepeda motor meninggal dunia. Informasi kedua, pendengar, prihatin dalam satu hari dua orang mengakhiri hidupnya di Tasikmalaya. Peristiwa menggemparkan terjadi di Tasikmalaya. Di hari yang sama, Kamis 4 Juni 2026, dua pria di dua tempat berbeda mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Peristiwa pertama terjadi di area Jembatan Binuang, Desa Pasir Huni, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya. Peristiwa kedua terjadi di Kelurahan Cigantang, Kota Tasikmalaya. Peristiwa pertama diketahui warga saat hendak berangkat ke sawah, namun saat melintasi jembatan rel kereta api tersebut, Mai, warga setempat, menemukan jasad tergantung. Karena syok, Mai memberitahu warga lainnya Ade yang tidak berada jauh lokasi. Keduanya melaporkan hal itu kepada aparat Polsek dan Koramil Ciawi. Jasad tersebut berhasil dievakuasi oleh tim gabungan Polsek, Koramil, dan tim forensik BPBD hingga Basarnas. Informasi ketiga, pendengar, Ketua Panja Komisi 7 DPR RI soroti pembiayaan dan distribusi industri animasi. Ketua Panja Kreativitas dan Distribusi Film Nasional Komisi 7 DPR RI, Evita Nur Santi, menyoroti masih adanya kendala pembiayaan, distribusi, dan pengembangan sumber daya manusia yang dihadapi industri animasi nasional. Hal itu disampaikan saat kunjungan kerja Panja ke PT Ayeuna Mandiri Cinema atau Ayeuna Studio di Gedung BITC, Jalan Mentarija, Kelurahan Baros, Kota Cimahi, Jumat 5 Juni 2026. Sekian lintas informasi bersama saya Andre Ardian di Bandung Pagi Ini.
1: Bandung Pagi Ini.

0: Garis terdepan pendengar di Bandung Pagi ini barengan Radian sampai jam 10 nanti. Nah pendengar, ini karena ini adalah hari Sabtu, ini tentu banyak yang memanfaatkannya untuk beristirahat. Ada juga mungkin ya yang berkumpul bareng keluarga atau mungkin mulai bersiap untuk liburan di akhir pekan. Nah ini kita bicara soal liburan, nih ada satu hal yang sering kita lupain, yaitu kebersihan rumah dan juga lingkungan sekitar. Ini padahal rumah yang ditinggalkan saat akhir pekan atau kurang diperhatikan kebersihannya bisa menjadi tempat yang nyaman bagi jenis hama ya pendengar ya. Misalnya sampah yang tidak segera dibuang bisa mengundang lalat atau kecoa gitu. Genangan air di halaman juga bisa menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk. Sementara sisa makanan yang tercecer ini dapat menarik tikus datang tanpa diundang ya pendengar ya. Oleh karena itu, sebelum berangkat berlibur nih, sebelum berangkat malam mingguan atau menghabiskan waktu di luar rumah, ada baiknya meluangkan beberapa menit untuk memastikan rumah dalam kondisi bersih dan aman ya pendengar ya. Buang sampah yang menumpuk, tutup rapat makanan, dan periksa saluran air, dan pastikan tidak ada genangan yang bisa menjadi sarang nyamuk ya pendengar ya, luar biasa. Dan juga pendengar, ini di pukul 9.41 di Bandung pagi ini, di Bandung udah mulai panas ya pendengar ya. Jadi bagi Anda yang bepergian, yang beraktivitas di luar ruangan, ini jangan lupa bawa payung, jaket tebalnya gitu, selain menghindari dari panas biar kulitnya gak kebakar gitu kan. Kita juga menghindari antisipasi terjadinya hujan gitu di tengah hari lagi main gitu kan. Dan juga di pukul 9.41 menit ini pendengar, sesaat lagi kami hadirkan Resonansi Indonesia dengan topik fenomena anak hadang kereta di Pro 1 RRI Bandung.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti, tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Kita akan membahas mengenai dolar yang makin menguat di 18.000 rupiah. Bahkan juga ada beberapa produsen seperti halnya kacang kedelai dan juga pabrik tahu yang memang tutup, terutama di Cianjur. Kami akan berbincang dengan wakil dekan 3 Fakultas Ekonomi dan juga Bisnis Islam Universitas Surya Kencana, dan beliau juga Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah Kabupaten Cianjur, ada Bapak Dr. Irfan Jamil.
1: Jadi kan sebetulnya micu yang terjadi karena melonjaknya harga kedelai ini karena memang kebanyakan kedelai yang dijadikan sebagai bahan baku baik untuk tahu atau tempe itu sebagian besar berasal dari impor, dan ini memang pada akhirnya cukup berpengaruh besar gitu, baik terhadap biaya produksinya itu sendiri maupun terhadap keuntungan UMKM yang dalam hal ini menggunakan nilai tukar dolar. Saya melihat bahwa memang kondisi ini agak cukup riskan begitu, karena kan tahu atau tempe itu kan menjadi makanan yang sering dipakai oleh masyarakat tidak hanya di Jawa Barat tapi juga di seluruh Indonesia, saya pikir ya. Nah, ini kedepannya mungkin akan cukup memberikan warning juga dalam tanda kutip ya, bagaimana pada akhirnya masyarakat juga untuk makan dari tahu atau tempe saja mereka akan kesulitan karena merasa mahal begitu. Nah, ini juga perlu perhatian yang cukup konkret dari pemerintah dalam hal ini terutama. Saya pikir tidak hanya tahu dan tempe sih, karena banyak juga kan produk-produk impor dari luar yang saya pikir juga ya menjadi katakanlah bahan baku, baik itu memang produk jadi ataupun juga bahan baku yang ya kita olah kembali begitu, dan pada akhirnya ya berimbas kepada harga itu sendiri yang bisa dikatakan naik lah, walaupun mungkin tidak signifikan, tapi saya lihat di pasar-pasar baik tradisional ataupun juga di minimarket atau pasar modern itu sudah mulai merambat, sudah mulai ada peningkatan harga gitu di beberapa produk yang katakanlah menggunakan bahan baku impor. Jadi dalam hal ini mungkin pemerintah bisa menggalakkan peningkatan produk kedelai lokal, kemudian memberikan subsidi dan juga bantuan penambahan modal untuk pelaku UMKM, karena saya melihat bahwa memang sepertinya juga pemerintah dalam tanda kutip yaitu abai begitu terhadap produk kedelai lokal, karena kalau kita melihat perbandingan harga antara kedelai lokal dengan kedelai impor justru malah lebih murahan kedelai impor sebetulnya, tapi karena menggunakan dolar itu akhirnya tetap secara produksi akhirnya tetap melambung. Saya pikir kendalanya saya pikir sama lah di seluruh Indonesia bahkan ya, karena bahan baku yang diimpor pada akhirnya mereka ada keterbatasan untuk membeli bahan baku tersebut begitu. Dan ketika pun harus memakai produk lokal itu harganya justru lebih mahal produk lokal, maka saya pikir tantangannya cukup besar. Nah, dalam hal ini memang sinergi antara pemerintah dan juga petani saya pikir ini adalah saatnya begitu, kalau misalkan kita masih tetap menggunakan produk-produk impor, kalau bisa ya produk impor itu sudah mulai agak ditekan ya.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, pendengar di pukul 9 lebih 54 menit. Ini di hujung waktu di Bandung pagi ini. Barengan Rardian, pendengar, sampai di sini saja perjumpaan kita di Bandung pagi ini. Terima kasih bagi Anda pendengar yang sudah menyimak Pro 1 RRI Bandung, khususnya di Bandung pagi ini barengan Rardian di pukul 5 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, selanjutnya akan ada rekan saya Talia yang akan menemani Anda di Bandung siang ini hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Juga sekali lagi Andre ucapkan terima kasih bagi yang sudah berinteraksi ya pendengar di Pro 1 RRI Bandung. Andre Rardian pamit dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.

simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia.
2: Kita Pancasila.
1: Semua Anda Indonesia.
2: Semua Anda Pancasila.
1: Saya Indonesia.
2: Saya Pancasila.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Wah, ngomong-ngomong kita udah lama nih ya gak dengar suaranya Pak Jumono yang sedang berjuang menyiapkan Peparda 7 Jabar 2026 dengan target utama prestasi yang istimewa tentu saja. Selamat siang Pak Jumono.
1: Selamat siang Teh.
0: Kumada Mang.
1: Alhamdulillah.
0: Semangat.
1: Alhamdulillah. Harus.
0: Iya.
1: Semangat. Insya Allah harus terus semangat.
0: Iya. Walaupun gitu. Cuaca seperti ini ya.
1: Betul.
0: Disesuaikan dengan kaos berwarna putih. Ah. Kalau hitam hareudeung.
1: Biar nyantai aja.
0: Biar nyantai ya. Baik. Sejauh mana nih persiapan Peparda 7 Jabar 2026?
1: Ya, terima kasih untuk persiapan ini. Kemarin kita di hari Rabu yang lalu di Hotel Papandayan NPCI Jawa Barat selaku panitia mengundang dalam acara CDM meeting. CDM meeting itu menghadirkan NPCI Kota Kabupaten se-Jawa Barat, kemudian hadir juga ada Dewan DPRD-nya di tingkat Kota Kabupaten, kemudian dari Dispora tingkat Kabupaten Kota se-Jawa Barat. Itu mulai menetapkan kemarin untuk tanggal pelaksanaan. Kalau dulu saya waktu siaran di sini satu bulan yang lalu belum ada tanggalnya, sekarang sudah ditetapkan tanggal 22 sampai 28 November. Itu untuk
0: hari ya,
1: itu untuk pelaksanaan daripada Pekan Paralimpik Daerah Jabar ke-7 tahun 2026 ini gitu.
0: Iya.
1: Sehingga sudah mulai ada progres dari waktu ke waktu, walaupun awalnya akan dilaksanakan di Indramayu dan akhirnya dilaksanakan di Kota Bandung.
0: Iya.
1: Kita siapkan saja.
0: 6 hari ini cukup padat loh.
1: Dengan 17 cabang olahraga tentu ini padat tentunya, sehingga ya itu lagi balik lagi efisiensi cenah gitulah, dan waktunya harus dipersingkat, keuangannya dipersingkat, dipadatkan segala macam, sehingga ya kami dari peserta dan saya juga membantu di kepanitiaan harus mempersiapkan mau tidak mau dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh panitia gitu.
0: Tapi Pak, mudah-mudahan nutrisi dan juga vitamin untuk para atlet mah jangan diefisiensi ya tuh.
1: Oh iya, kalau diefisiensi ya ada dampak sakit aja nantinya kan.
0: Nanti hasilnya juga nanti pialanya efisiensi.
1: Betul. Kita harapkan enggak lah ya, termasuk target-target daripada teman-teman atlet yang akan berlaga nanti, teman-teman disabilitas di Jawa Barat ini dapat meraih prestasi sebaik-baiknya. Karena nanti setelah event ini akan direkrut untuk persiapan Peparnas 2028 di NTT kalau nggak salah. Gitu.
0: Jadi betul-betul kesehatan tuh nomor satu ya Pak ya, keadaan fisik untuk meraih sesuatu yang maksimal. Nah, ini hambatan-hambatan atau tantangan-tantangan apa saja nih menjelang Peparda 7 Jabar yang kita tahu dari Indramayu ngedadak ke Bandung ini waktu itu sebulan yang lalu Pak Jumono tidak hadir-hadir, kayaknya rada pusing nih ya. Gimana nih?
1: Iya. Selain saya di NPCI Kota Bandung sebagai sekretaris, kemudian Pak ketuanya Pak Yadi Sofyan, saya harus mempersiapkan atlet yang mulai bulan ini sudah masuk tim pelacak. Ada 250 atlet Kota Bandung yang sedang kita persiapkan dan insya Allah akan bertambah walaupun di efisiensi, tapi atletnya semangat. Kita harus mempertimbangkan keinginan dan
0: nama baik
1: Bandung, Kota Bandung, atletnya ya, yang sudah lama berlatih bertahun-tahun. Event ini semoga menjadi ajangnya pembuktian atlet-atlet ini selama ini berlatih gitu, sehingga ketika dipindahkan dari Indramayu ke Kota Bandung di bulan Februari yang mepet ini, ya mau tidak mau kita bersama teman-teman disabilitas yang lainnya ingin agar Peparda ini bisa berjalan dengan baik dan lancar gitu. Walaupun ya tadi akhirnya cuma 6 hari waktu pelaksanaan, kemudian hal yang lainnya. Kemudian teman-teman atlet juga berharap Tentu dengan cuaca yang seperti ini harus bisa
0: menyesuaikan,
1: mempersiapkan dirinya. Waktunya sebentar lagi. Event ini adalah event 4 tahun sekali. Sehingga atlet-atlet yang pemula, terutama yang belum pernah ikut dalam kejuaraan atau event di tingkat Jawa Barat, ini sangat
0: antusias.
1: Bahkan orang tuanya juga sekarang ini, alhamdulillah, kalau dulu orang tua ini masih jarang mendampingi atlet disabilitas untuk bisa datang ke tempat latihan. Kalau sekarang alhamdulillah dukungan dari pihak-pihak keluarga, lingkungan ini sudah mulai mendukung untuk atlet ini bisa berlatih dan akhirnya bisa berprestasi.
0: Jadi mudah-mudahan dengan dukungan orang tua itu yang paling penting ya, membuat mereka semangat walaupun keadaan seperti ini, tidak menyurutkan keinginan mereka untuk menjadi juara walaupun keadaan seperti ini, apalagi yang baru pertama kali ya, masih seger ibaratnya ya, dan pastinya ingin kepake lagi. Apalagi nanti tahun 2008 di NTT ya Pak ya?
1: 2028 di NTT Pekan Paralimpik Nasional. Dan atlet-atlet yang baru ini tentu mereka juga harus bersaing dengan atlet-atlet senior. Karena di NPC ini tidak ada batasan usia. Kalau yang masih bisa berprestasi itu masih boleh bertanding. Walaupun misalkan sudah usia 45 tahun tetapi masih jago, masih bisa berprestasi di cabang olahraga lari misalkan, masih bisa diikut sertakan. Sehingga atlet-atlet yang baru ini yang pelajar juga boleh ikut, tapi saingannya juga cukup ketat gitu. Dan kita berharap kita bisa menampung atau merekrut atlet-atlet ini ajang PEPARDA untuk mereka bisa menjadi ajang untuk sejauh mana latihan yang sudah dilakukan ini melahirkan prestasi-prestasi yang bisa dibanggakan untuk diri sendiri dan keluarganya gitu.
0: Jadi ternyata umur itu tidak mempengaruhi ketika ingin tetap ikutan lomba selama dia masih mampu ya.
1: Selama masih mampu dan masih prestasinya bagus. Itu karena di NPC ini ya memang untuk mencari atlet disabilitas ini cukup kesulitan kita juga. Karena barangkali karena jumlah disabilitasnya juga sedikit.
0: Terbatas Pak.
1: Ya.
0: Yang berprestasi ya.
1: Yang berprestasi tentunya yang senang dan gemar olahraga, yang sudah menekuni tentu olahraga ini cukup lama. Jadi tidak bisa instan ujuk-ujuk jadi 1 bulan 2 bulan berlatih kemudian bisa bersaing dengan yang sudah lama berlatih, bahkan sudah mengikuti event-event di tingkat nasional ataupun di tingkat internasional. Tapi ini juga nantinya ketika untuk atlet-atlet yang baru ini, yang baru pertama bertanding, ini menjadi motivasi untuk mereka bisa terus berlatih ke depannya, karena event-event ke depan juga sudah cukup banyak yang harus diikuti, baik di tingkat nasional maupun di event-event di tingkat kejuaraan-kejuaraan seperti itu masih banyak.
0: Iya. Ini sudah ada yang ingin bertanya, ada Bang Edo nih ya. Sebentar.
1: Siap.
0: Selamat siang Bang Edo.
2: Selamat siang Ibu Talia.
0: Iya, silakan bertanya ke Pak Jumono langsung.
2: Assalamualaikum Pak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Kang Edo.
2: Dari Lampung Pak, mau bertanya untuk orang rehabilitas ya Pak ya. Yang paling sulit untuk mengikuti orang saja itu apa sih Pak yang paling susah gitu Pak? Yang kedua, atlet apa sih Pak yang paling diminatin bagi orang rehabilitas gitu Pak? Baik, begitu saja Ibu Talia, terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja dijawab Pak.
1: Ya, kalau untuk yang apa ya, paling banyak diminati, paling banyak atletnya, itu pertama atletik. Atletik itu nomor pertandingannya banyak. Itu. Jadi untuk atletik ini ada nomor lari, nomor lempar, lempar cakram, tolak peluru, dan lempar lembing. Kemudian ada lompat jauh, ada lari gawang, lompat galah juga. Atletik ini paling banyak atletnya. Kemudian karena di NPCI ini satu nomor pertandingan itu harus dengan klasifikasi disabilitas yang sama.
0: Ya.
1: Gitu, seperti yang teman-teman netra yang low vision, yang low vision yang masih bisa melihat jarak 3 meter harus di pertandingannya yang jarak 3 meter. Kemudian yang total tidak bisa melihat total itu pertandingannya dengan yang total lagi gitu. Itu kemudian yang amputasi tangan harus dengan amputasi tangan 1, amputasi tangan 2 dengan tangan 2. Ini yang sehingga banyak atletnya yang ada di khususnya cabang olahraga di atletik, renang ini banyak jumlah atletnya. Kemudian kalau yang paling sulit buat teman-teman disabilitas untuk ikut dalam olahraga itu biasanya ada bakat dan kemampuan daripada atlet disabilitas itu sendiri. Kemudian yang kedua, saya pikir masih banyak teman-teman ini berpikir soal kemampuannya. Masih belum percaya diri juga untuk bisa keluar dari rumah, masih enggan, masih malu dan lain sebagainya. Padahal kalau di NPCI ini tadi saya sudah sampaikan untuk umurnya juga tidak tidak ada batasan. Kemudian hal yang lainnya yang memang bisa diikuti oleh atlet disabilitas ini cukup banyak jumlah cabang olahraganya gitu. Yang paling penting adalah dukungan
0: dan tekad dari diri sendiri.
1: Betul,
0: ya. Sebetulnya kalau kita sudah bertekad itu siapapun penghalangnya ya.
1: Siap.
0: Pasti akan tetap dilakukan. Bahkan banyak juga orang yang punya kekurangan justru tambah bertekad untuk memperlihatkan kepada orang lain bahwa dia punya kemampuan gitu ya.
1: Itu diantaranya teh. Jadi lingkungan itu sangat-sangat penting untuk mendukung para disabilitas ini bisa berkarya ataupun bisa berkegiatan dengan olahraga dari lingkungan yang terkecil adalah keluarga. Kemudian motivasi diri untuk mengembangkan kemampuannya ini dengan tekad yang kuat. Walaupun ya tadi persoalan aksesibilitas sampai saat ini angkutan masih sangat sulit untuk bisa kursi roda bisa naik di angkutan umum lah. Untuk nyampe ke tempat latihan kan sangat tambah sulit gitu. Tapi dengan dulu saya masih ingat tahun 2000-an lah. Tahun 2000-an bersama teman-teman baru diajakin ikut gabung di olahraga. Saya dari rumah karena suka olahraga, saya punya tekad, punya niat ingin mengembangkan diri potensi melalui olahraga ini. Dari rumah hampir tiap hari pakai kursi roda akhirnya. Dari rumah 1,5 jam perjalanan. Perjalanan dari rumah ke tempat olahraga di Gor Pajajaran. 1,5 jam belum di jalan kepanasan, belum kena knalpot kendaraan dan lain sebagainya. Tapi ya alhamdulillah sampai sekarang tekad ingin mengembangkan dari tahun 2000 ini ya alhamdulillah bisa ternikmati sampai saat ini. Bahkan atlet-atletnya bisa bertambah banyak, bisa melahirkan alhamdulillah prestasi-prestasi atlet yang memang bisa dibanggakan oleh dirinya, teman-teman, oleh pihak-pihak keluarganya gitu. Dengan kalau ngobrol soal materi ya alhamdulillah gitu kan. Kalau saya sih pengurus yang memang ya seperti ini, tapi atlet yang ketika dapat prestasi, dapat bonus yang bisa mengangkat derajat dari disabilitas itu sendiri.
0: Iya. Gitu. Jadi memang ketika perjuangan Pak Jumono itu malah jadi menambah kekuatan fisik ya.
1: Betul,
0: Pak ya.
1: Betul.
0: 1,5 jam tuh kepanasan tadi yang namanya
1: fisik dan mental
0: ya fisik dan mental itu jadi kayak pemanasan ya.
1: Betul. Betul, karena selain fisik kita di, mengayuh kursi roda sampai ke Gor Pajajaran itu ya sudah berkeringat.
0: Iya,
1: kemudian mental mental semakin dikuatkan ketika orang-orang melihat saya di jalan, ada yang merasa apa ya, kasihan, merasa mungkin berpikir mau ngapain karena naonan gitu di jalan bersaing dengan kendaraan-kendaraan, karena aksesibilitasnya yang tidak ada gitu, sarana kemudahannya yang tidak ada. Kalau angkutan bisa ada kemudahan buat saya naik angkot dengan pakai kursi roda yang nyaman sama masyarakat yang lainnya, saya mending naik angkot, naik angkutan umum gitu gitu. Tapi karena tidak pemerintah dalam hal ini belum menyediakan untuk kami para penyandang disabilitas dan ingin berkarya, ya mau tidak mau hambatan itu di harus di apa dilalui gitu untuk satu tekad ingin berkarya di dalam bidang olahraga khususnya yang ini gitu.
0: Dan itu tidak mudah hanya berkata-kata ya, tapi harus dibuktikan dan dilaksanakan. Tapi kalau sekarang nggak mungkin ya. Kalau yang sudah berprestasi ada kali antar jemput gitu.
1: Kalau yang
0: mobil antar jemput
1: tidak ada. Kita
0: ada.
1: Tidak ada sampai sekarang ya. Alhamdulillah kayak NPCI Kota Bandung kita punya kendaraan satu HS yang memang bisa untuk jemput ke tempat mes. Tempat mes atlet. Sementara kan atletnya banyak. Atletnya banyak, kita belum
0: mobilnya cuma satu.
1: Mobilnya cuma satu, keterbatasan itu gitu.
0: Nah, nanti kalau bertanding ada yang di sana.
1: Kecuali kalau bertanding, kalau bertanding itu kita mencoba mencari
0: menyiapkan ya.
1: Menyiapkan untuk pertandingan itu bagaimana tempatnya, bagaimana apa sarana transportasinya, bagaimana makannya dan lain sebagainya.
0: Ya, dipermudah lah ya.
1: Ya kita. Karena ini adalah sudah terprogram, jadi dari mulai tahun lalu, tahun sebelumnya ini kita sudah mengajukan dana bantuan ke pemerintah untuk event yang 4 tahunan ini gitu. Baik tempat nanti training centernya di mana, kemudian makannya, kemudian jaketnya, kaosnya, sepatunya dan lain sebagainya. Tetapi untuk pada saat proses latihan, ini masing-masing atlet kan ingin bersaing, ingin menjadi kontingen. Tidak semua kita bisa rangkul. Sehingga atlet-atlet ini ya harus punya tekad dari masing-masing gitu. Karena samalah baik dengan KONI ataupun di NPCI, ini ada keterbatasan-keterbatasan yang memang tidak bisa memberikan apa sesuai dengan keinginan ataupun harapan dari pada atlet gitu.
0: Jadi memang ini panitia beratnya ini ya, supaya atlet-atlet ketika sebelum berlomba tuh moodnya udah bagus gitu, jangan sampai pundung gitu ya, mau pergi nggak ada kendaraan gitu ya, saya tuh mau berjuang ini gitu ya.
1: Kalau untuk pertandingan kita harapkan seperti itulah nanti, apalagi Bandung, di Bandung ini nanti seperti ada 17 cabang olahraga, nanti harus didukung oleh fasilitas dari panitia. Bagaimana fasilitas transportasi, bagaimana fasilitas penginapan untuk yang selama pekan Paralimpik ini, makannya seperti apa, ini yang akan ditanggung oleh panitia. Panitianya adalah NPCI Jawa Barat dan Dispora Kota Bandung di nanti tanggal pada saat ya pada saat pelaksanaan PEPADA. Kemudian dalam pertandingan tempatnya, sarananya seperti apa. Kalau sarana seperti penting juga seperti toilet. Toilet yang aksesibel itu pada saat mau bertanding saja sudah grogi.
0: Iya, stres.
1: Biasanya sabarak kali bolak-balik itu kan. Iya. udah grogi duluan. Nah, kalau toiletnya tidak aksesibel, bertangga-tangga, itu semakin akan motivasinya akan turun gitu.
0: Iya, betul.
1: Nah, bagaimana langkah-langkah?
0: Ya, itu maksud
1: nanti ke depan ya. Iya. Sarana-sarana kemudahan untuk teman-teman disabilitas ini, para atlet ini nanti yang akan bertanding di Bandung ini punya rasa nyaman, aman, biar mereka bisa menunjukkan prestasinya
0: maksimal,
1: gitu.
0: Jadi yang berpengalaman juga masih stres ya Pak?
1: Pasti, karena mereka tidak ingin tersaingi oleh yang di bawahnya. Gitu. Sama punya punya target masing-masing, kemudian kalau udah berprestasi saya akan dapat bonus dari daerah gitu.
0: Dan udah. Juga belum ketemu lawannya nih ya.
1: Belum
0: kemampuannya ketemu. Sampai di mana nih ya?
1: Ya kan kalau Tetalia tadi sampaikan tidak hanya berbicara, tidak hanya wacana, tetapi nanti di dalam pertandingan, di dalam eventnya pada saat tanding itu baru pembuktiannya di sana gitu. Gitu.
0: Oke. Okay. Terakhir nih, yep. Yang dijagokan apa nih? Yang kayaknya bakal banyak medalinya.
1: Untuk Kota Bandung sendiri, kita punya target di tenis meja, di renang, di judo, di angkat berat, di catur, kemudian di para cycling. Kalau di atletik kita masih kalah sama Bogor, di atletik sama Kabupaten Bandung. Tapi di tujuh cabang olahraga tadi kita punya kekuatan yang insya Allah Bandung ini di 2022 yang lalu kita hanya ranking ketiga di Bekasi gitu. Tetapi di tahun ini pas di tuan rumah Kota Bandung ingin merebut kembali juara umumnya nanti di Peparda yang akan datang.
0: Ya, tapi mungkin kalau sudah bertemu dengan lawan sudah sering ketemu ya. Mohon. Pastinya mencari kelemahan lawan seperti apa dengan banyak latihan siapa tahu beruntung.
1: Iya. Masing-masing punya bisa, strategi.
0: Nah, bisa masing-masing dikalahkan walaupun Bogor sehebat apa gitu ya, ya.
1: Masing-masing punya strategi, kemudian juga mempersiapkan diri masing-masing dengan seperti kita tahu kalau Bogor itu anggarannya saja 3 kali lebih dari Kota Bandung. Kabupaten Bogor ini. Memang dan apa prestasi atlet-atletnya juga lumayan banyak yang masuk di tim nasional. Itu jadi ini saingan Bogor kemudian Kabupaten Bekasi itu saingan yang kalau jumlah atletnya sebetulnya kebanyakan Kota Bandung jumlahnya tapi ya karena mungkin diberikan kesejahteraan yang lebih dari daerahnya sehingga atlet-atletnya ya tadi dalam situasi apapun dukungan finansial, dukungan dari suplemen, dukungan dari program dan segala macam banyak yang lebih dari Kota Bandung. Tapi karena kita akan menjadi tuan rumah Kota Bandung, mau tidak mau dukungan support dari semua termasuk tekad dari atlet sendiri itu yang semoga menjadi bisa menjadi juara merebut kembali
0: karena ini kan rumah kita.
1: Insyaallah.
0: Ya, kan? Jadi ketika pertandingan ada di rumah kita ya kita harus maksimal mungkin karena kita yang lebih tahu cuacanya, makanannya, situasi kondisi tempat bertandingnya setidaknya ya. Sudah akrab lah gitu sudah bisa beradaptasi sementara mereka kan baru datang dengan cuaca yang berbeda dengan tempat bertanding kan harus ada waktu untuk beradaptasi siapa tahu keberuntungan.
1: Amin.
0: Dan juga banyak yang menyupport ada penonton juga
1: dengan
0: yel
1: dukungan keluarga lah dukungan keluarga bisa lebih memotivasi atletnya ketika bertanding di tuan rumah sebagai tuan rumah dan nanti itu 17 cabang olahraga ini lebih banyak akan tempat bertandingnya di Arca Manik. Di Arca Manik itu hampir 5 cabang olahraga, ada atletik, ada tenis meja di sana, panahan di sana, kemudian anggar juga di sana. Yang angkat berat di Hotel Horizon. Kemudian catur di Grand Pasundan, catur, kemudian poli duduk sama boccia di Gor Pajajaran, renang di UPI, renang di UPI gitu. Jadi, tapi nanti setiap kontingen ini diberikan fasilitas tempatnya di hotel-hotel kelas 4 sampai kelas 4
0: ya. Jadi nyaman lah ya,
1: betul.
0: Nyaman, bisa istirahat yang cukup dan mungkin juga sarana obat-obatan, vitamin, kedokteran dan sebagainya
1: harus dipersiapkan
0: bisa membuat mereka menjadi lebih fit lagi dan lebih bersemangat lagi untuk bertanding, karena di Kota Bandung mah sejauh-jauhnya Kota Bandung iya. gitu ya, cepet lah gitunya nyampe ya, nggak akan terasa di jalan, udah cepet lagi,
1: tidak macet juga.
0: Nah kalau macet mah saya kecuali pergi subuh sama jam 12 malam.
1: Nah itu
0: Kota Bandung mah sekarang kan kota 24 ya, jam
1: betul.
0: Pak
1: ya. Semoga nanti ya ada di apa didukung. Kalau persoalan tentang macet nanti ada di sub yang akan apa mengawal
0: betul.
1: Atlet ini, karena atlet sudah terjadwal bertandingnya jam sekian, nomor ini jam sekian, nomor ini jam sekian. Kalau datang terlambat WO.
0: Kayaknya jauh-jauh sebelumnya juga udah ada di sana ya.
1: Iya betul.
0: Kalau lebih enak lagi Pak, misalnya bertanding di Arca Manik, nginepnya di hotel di Arca Manik,
1: nah,
0: dekat-dekat
1: gitu.
0: Situ.
1: Daerah situ tuh belum ada. Jarang sekali hotel-hotel yang ada di Arca Manik, tetapi kita sudah sampaikan ke panitia seperti yang terdekat, ada yang di Soekarno-Hatta, kemudian ada yang di dekatnya di Jalan Suci itu.
0: Jalan Suci mah rada jauh tuh Pak.
1: Dari Arca Manik iya, karena memang
0: banyak
1: apa,
0: lampu merah Pak.
1: Nah itu apalagi bisa menghambat nanti nyampainya ke tempat pertandingan
0: gitu. Kecuali pakai wing-wing. Itu Jalan Suci mau kejauhan. Saya mah kalau bisa mah ya, kalau ada rumah yang bagus, kan sekarang banyak tuh rumah yang bagus yang ada fasilitas kolam renangnya, ya kan, yang 3 lantai disewa. Seru, jadi kayak
1: itu
0: villa
1: mah,
0: Pak.
1: Itu mah nanti tergantung panitia, bagian pengadaan. Panitia yang bakal nyari-nyarinya apakah disesuaikan dengan anggaran atau efisiensi daripada kemampuan wilayah setempat.
0: Iya, pokoknya pasrah. Katanya mah kalau tidak mendapatkan yang terbaik protes. Baik, terima kasih banyak Pak Jumono sudah sama-sama hadir di Pro 1 RRI Bandung ini di tengah kesibukan akan melatih lagi ya.
1: Ya ada hari ini yang masih latihan ini cabang judo, judo, kemudian catur hari hari Sabtu juga latihan. Gitu.
0: Iya, hari Minggu juga ada acara ya? Di Arca Manik ya?
1: Di Arca Manik ada, tetapi kalau besok ada acara keluarga aja.
0: Istirahat ya. Baik, dapat Jumono ge manusia. Baik, terima kasih banyak Pak Jumono, Sekretaris NPC Kota Bandung. Mudah-mudahan dengan usaha keras, latihan keras, dan tantangan yang cukup banyak juga, ini bisa menghasilkan sesuatu yang maksimal, karena kadang-kadang tantangan itu memberikan semangat yang luar biasa untuk para atlet untuk meraih juara dan membuktikan bahwa dirinya yang paling hebat gitu ya, menjelang Peparda 7 Jabar 2026. Baik, siap. Terima kasih banyak, selamat sampai melanjutkan aktivitas kembali, selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bandung siang ini.

0: merupakan sikap tidak mudah putus asa dalam melakukan sesuatu. Sikap seperti ini perlu dimiliki. Persaingan menuju kesuksesan menuntut kita untuk terus berjuang. Ketika menyerah, maka peluang untuk sukses pun akan hilang. Semua ini berkaitan dengan sikap dan pikiran kita. Bersikap optimis dan berpikir positif perlu dilakukan dalam mengerjakan sesuatu. Jika terdapat sebuah rintangan, yakinlah bahwa Tuhan akan membantu. Berserah diri kepada Tuhan dan berharaplah akan ada campur tangan Tuhan dalam segala harap dan tujuan baik.
1: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: Bandung siang ini.
1: Pendengar, URC Unit Reaksi Cepat Polrestabes Bandung ini diluncurkan untuk siap tangani cepat kejahatan jalanan. Informasi selengkapnya akan kami kupas bersama Kabag Operasi Polrestabes Bandung AKBP Dr. Asep Saipudin, SPDMH.
2: Alhamdulillah ini untuk memberikan penegasan pertama kepada para pelaku yang masih melakukan aksinya di atas jam 24 sampai pagi hari, sehingga tidak ada kekosongan waktu. Mungkin kalau patroli kita ada yang maraknya sampai jam 2 atau jam 3, nah ini akan diteruskan oleh RC ini sampai mungkin menjelang siang hari, sehingga masyarakat akan merasa aman selama 24 jam berada di kota Bandung. Keaktifan dari masyarakat kepada call center 110 sudah cukup bagus, jadi diharapkan supaya lebih aktif lagi masyarakat, terutama kecepatan dan ketepatan tempat ya untuk melaporkan. Kemudian ciri-ciri pelaku juga ini harus betul-betul bisa digambarkan dengan baik, sehingga kita akan lebih presisi dalam melakukan pengungkapan dan penangkapan. Kalau penjaringan ini lebih kepada penindakan ya. Kalau pelaku perintis ini dan patroli ini kan tetap preventif pencegahan, jadi mereka patroli kalau ada perintah dari call center 110 berdasarkan pengaduan atau laporan masyarakat, baru kita bergerak ke tersebut, sehingga diperlukan ketepatan dari masyarakat, posisinya ada di mana, kemudian tanda-tanda yang diduga pelaku atau ciri-ciri seperti apa, mungkin bisa melihat nopo, kalau tidak nopo mungkin motor jenis apa atau yang lainnya. Jadi itu saya disampaikan dengan baik. Dimohon juga kepada masyarakat yang rumahnya berada di pinggir jalan, masang CCTV itu diarahkan ke arah jalan juga, jadi itu memberikan sebagai bantuan lah kepada kita, itu kan sebagai bukti juga nantinya. Kami ucapkan terima kasih selama ini sudah banyak dibantu dan menginformasikan. Jadi informasinya bukan hanya sudah terjadi, tetapi ketika ada kumpulan anak-anak atau siapapun yang seperti berandal bermotor di satu titik, segera sampaikan. Sampai nanti kita akan bubarkan atau kita geledah. Jadi jangan menunggu mereka setelah minum-minum atau minum obat tramadol yang lainnya atau narkotik yang lainnya, setelah on mereka beraksi. Jadi kita bubarkan dulu di tempat-tempat mereka kumpul-kumpul. Dan mereka kumpul-kumpul itu bukan di taman-taman, udah sering kita bubarkan ya, mungkin di tempat-tempat yang seperti di taman RT atau taman RW atau di taman kecamatan. Ini kan ada juga taman-taman di situ. Nah ini kerjasama dari para pengurus RT RW lurahannya harus membantu juga. Jadi jangan sampai mereka dijadikan tempatnya itu atau depan rumahnya untuk nongkrong-nongkrong para pelaku yang akan juga. Atau bisa saja ini tuh yang kumpulnya bisa jadi korban atau menjadi pelaku, kan dua kemungkinan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Diana Slamet, Ketua KPI Daerah Provinsi Jawa Barat, mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio mega hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga Piala Dunia berjalan dengan lancar dan RRI semakin jaya di udara. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kak Rani, di kelas Fahri ada yang gak mau ikut nyanyi lagu rohani. Soalnya agamanya beda. Tapi malah ada temen yang marah. Emang harus ikut ya?
2: Gak harus Fahri. Justru temenmu yang marah itu belum ngerti pentingnya toleransi.
1: Toleransi itu yang kayak gimana sih Kak?
2: Toleransi itu menghormati pilihan dan keyakinan orang lain walaupun gak sama dengan kita. Kita gak perlu setuju, tapi wajib saling menghargai.
1: Oh, jadi meskipun kita beda, tetap bisa berteman dan bareng-bareng ya?
2: Iya dong, justru perbedaan itu bikin hidup kita lebih kaya. Yang penting, saling menghormati bukan saling paksa.
3: Berbeda keyakinan bukan penghalang untuk rukun. Justru disitulah kekuatan bangsa ini tumbuh.
4: Bandung siang ini.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Timnas Hungaria dan Rusia memetik kemenangan dalam laga uji coba. Timnas Indonesia mengakhiri kutukan 38 tahun setelah menaklukkan Oman di FIFA Matchday. Indonesia menempatkan 4 wakilnya di semifinal turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga siang kembali menyapa Anda. Dan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hungaria membekuk Finlandia 2-1, sedangkan Rusia menaklukkan Burkina Faso 3-0 pada pertandingan persahabatan internasional malam tadi. Hungaria mengalahkan Finlandia di Stadion Puskas Arena Budapest. Barnabas Varga menjadi bintang kemenangan Hungaria berkat 2 golnya. Sedangkan Finlandia membalas dari gol Toni Mietinen. Selanjutnya, Hungaria akan melakoni pertandingan persahabatan menghadapi Kazakhstan pada Selasa mendatang. Sementara itu, di Stadion Volgograd, Volgograd Rusia mencatat kemenangan meyakinkan atas Burkina Faso berkat gol Leshy Sadulayev, Alexei Miranchuk, dan Ilya Fakania. Rusia akan kembali menjalani pertandingan persahabatan menghadapi Trinidad dan Tobago pada Selasa 9 Juni, sedangkan Burkina Faso menghadapi Belarus pada hari yang sama.

0: karirnya dan bahkan masih mencatatkan rekor luar biasa di sepak bola internasional. Berikut informasinya tersaji dalam trivia Maxi Piala Dunia bersama Indra Virgiantara.
1: Tiga Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Piala Dunia 2026 bukan hanya menjadi panggung para pemain muda, tetapi juga ajang spesial bagi sejumlah legenda sepak bola dunia yang masih bertahan di level tertinggi.
3: Little flick from João Félix. Ronaldo down in the area. Penalty. It's Ronaldo. It's 1-0 Portugal.
2: Nama pertama tentu saja Cristiano Ronaldo dari Portugal. Di usia 41 tahun, Ronaldo masih dipercaya memimpin Portugal di ajang Piala Dunia 2026. Turnamen ini menjadi Piala Dunia ke-6 sepanjang karirnya, sekaligus rekor tersendiri di sepak bola dunia. Hingga 2026, Ronaldo tercatat sudah mencetak 143 gol internasional dari 226 pertandingan bersama Portugal dan menjadi top skor internasional sepanjang masa. Tak hanya itu, Ronaldo juga menjadi pemain pertama yang mampu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Konsistensi dan ketajamannya membuat sang mega bintang tetap menjadi perhatian dunia meski usianya telah memasuki kepala 4.
4: Ariel unleash one! Sensational goal from Luka Modric.
2: Nama berikutnya adalah Luka Modric dari Kroasia. Gelandang berusia 40 tahun itu masih menjadi motor permainan Kroasia berkat visi bermain dan pengalaman luar biasanya. Modric memiliki catatan spesial setelah membawa Kroasia menjadi runner-up Piala Dunia 2018 dan finish peringkat ketiga pada edisi 2022. Modric juga tercatat sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak sepanjang sejarah tim nasional Kroasia. Kehadirannya di Piala Dunia 2026 menjadi bukti bahwa kualitas dan kecerdasan bermain mampu menjaga performa seorang pemain di level tertinggi.
5: Chester down, it's a real chance, another great save by Ochoa. Paulinho had the stab, he denies Brazil for a second time.
2: Sementara itu dari Meksiko ada nama Guillermo Ochoa. Kiper veteran berusia 40 tahun itu kembali tampil di Piala Dunia dan berpeluang mencatat sejarah dengan 6 penampilan di turnamen sepak bola terbesar dunia. Ochoa dikenal luas berkat aksi heroiknya pada Piala Dunia 2014, terutama saat tampil gemilang menghadapi Brazil. Hingga kini ia dianggap sebagai salah satu penjaga gawang terbaik yang pernah dimiliki Meksiko. Kehadiran para pemain veteran ini akan menunjukkan bahwa pengalaman, disiplin, dan profesionalisme tetap menjadi faktor penting dalam sepak bola modern.

0: Pendengar RRI, Norwegia memastikan tempat mereka di Piala Dunia FIFA 2026 dengan sangat meyakinkan melalui kampanye kualifikasi yang sempurna mengakhiri penantian 28 tahun tanpa tampil di putaran final. Di bawah asuhan pelatih Steel Solbakken serta dipimpin oleh kreativitas Martin Odegaard dan ketajaman gol Erling Haaland, Norwegia diprediksi akan memberikan kejutan di Piala Dunia kali ini. Kita simak bedah timnas Norwegia berikut ini.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
2: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgantara dan Tomo Hakim membedah.

0: Norwegia. Ya bel, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
1: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kualifikasi.
0: Tim asuhan Stelso bahkan itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel, hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
1: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan. Martin Odegaard dan Erling Haaland.
0: Yep.
1: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
0: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
1: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
0: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
1: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman unggulan kedua Alexander Zverev selangkah lagi mengangkat trofi Grand Slam pertamanya dengan maju ke final French Open setelah mengatasi Jakub Mensik dengan 7-5, 6-2, 3-6, 6-3 malam tadi. Dengan melaju ke final Grand Slam keempatnya dan kedua dalam French Open, Zverev mendapatkan kesempatan menjuarai turnamen Grand Slam pertamanya pada minggu besok. Ketika para pesaingnya yakni unggulan teratas Jannik Sinner dan Novak Djokovic tumbang, Zverev terus melaju. Petenis berusia 29 tahun itu hanya kehilangan 2 set dari 6 kemenangannya dalam perjalanannya menuju final di Roland Garros. Zverev hampir juara di Paris pada 2024 dan menjadi runner-up US Open pada 2020 serta Australian Open di tahun lalu. Berikutnya petenis peringkat 3 dunia itu akan menghadapi unggulan ke-10 Flavio Cobolli.

0: Informasi dari MotoGP, Pedro Acosta menjadi yang tercepat dalam sesi latihan atau praktis MotoGP Hungaria 2026 di sirkuit Balaton Park kemarin. Awalnya Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat dengan waktu 1:39,751 detik, tetapi satu lap berikutnya Fermin Aldugar menyalip dengan waktu lebih tajam 1:38,162 detik. Hingga 15 menit awal sesi praktis di sore hari tersebut, catatan waktu Aldugar bertahan. Di belakang Aldugar ada Bezzecchi dan Marc Marquez dengan selisih waktu yang tipis. 4 menit sebelum setengah jam sesi latihan berjalan, catatan kecepatan maksimal Aldugar dipatahkan Pedro Acosta. Pebalap asal Spanyol ini menorehkan waktu 1:37,418 detik, dan seiring berjalannya sesi latihan, Marquez dan Aldugar saling menyalip catatan waktu, tetapi belum bisa melampaui torehan waktu Acosta. Bahkan Acosta mempertajam waktunya menjadi 1:37,401 detik. Raul Fernandez sempat mengalahkan catatan waktu Acosta, tetapi kembali disalip dengan waktu 1:36,827 detik. Acosta pun menjadi yang tercepat diikuti Fabio Di Giantonio dan Fernandez.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta bulu tangkis, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 memasuki babak semifinal. Empat wakil terbaik Indonesia akan berlaga dari siang hingga malam nanti di Istora Senayan, Jakarta. Bagaimana ulasan perempat final kemarin? Berikut dilaporkan Nurdiansyah.
1: Turnamen bulu tangkis Indonesia 2026 memasuki babak semifinal. Empat wakil terbaik Indonesia akan berlaga di babak ini dari siang hingga malam nanti di Istora Senayan, Jakarta. Keempat wakil tersebut ialah tunggal putra Jonathan Christie, ganda putri Rachel Alicia Ross, Feby Setianingrum, ganda putra Sabar Karyaman Pertama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, dan ganda putra Raimon Indra Nicholas Joakim. Jonathan Christie menjadi wakil Indonesia terakhir yang bermain pada babak perempat final malam tadi. Jojo, sapaan akrab, berhasil menuntaskan perlawanan dari wakil Jepang Yusi Tanaka dalam 2 set langsung dengan skor akhir 21-19, 24-22, sebuah poin yang menunjukkan persaingan ketat yang telah terjadi di arena bulu tangkis. Selesai pertandingan, Jojo menyampaikan bahwa Yusi merupakan pemain yang tangguh.
2: Jujurnya tadi memang sedikit kurang tenang di akhir, mencoba untuk lebih fokus satu demi satu, tapi ya Yusi bermain sangat baik juga dari kontennya, keserapan. Jadi ya saya rasa itu suatu hal yang wajar terjadi. Tapi ya
1: sementara tuan rumah Indonesia sudah memastikan satu tempat di final Indonesia Open 2026 dari sektor ganda putra. Lagi-lagi, ganda Sabar Reza akan berhadapan dengan pasangan Raimon Joakim di partai semifinal di Istora kembali. Sebelumnya, kedua ganda pernah berjumpa di keadaan yang sama di Indonesia Masters Januari lalu. Sabar Reza mengungkapkan bahwa mereka mewaspadai ketangguhan Raimon Joakim. Terlebih, catatan head-to-head mereka saat ini adalah satu sama.
3: Ya, mungkin untuk pertandingan besok kita juga harus banyak antisipasi juga ya, karena juga kita sudah dua kali ketemu dan akhirnya juga satu sama, jadi kita harus sama-sama saling mengingatkan aja sih perbedaan mereka, karena juga dari segi permainan mereka memang kalau saya bilang memang cepat ya, jadi kita untuk antisipasi itu kita harus benar-benar fokus, jangan sampai hilang.
1: Jojo akan berjumpa dengan wakil Thailand, sementara Rachel Feby harus menghadapi tantangan berat berhadapan dengan unggulan pertama turnamen asal China. Siapa saja yang berhasil mengamankan tiket ke babak final, badminton lovers dapat menyaksikan siaran langsung semifinal Indonesia Open 2026 ini melalui siaran televisi atau kanal YouTube resmi Polytron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Timnas, Timnas Indonesia mengakhiri kutukan 38 tahun setelah menaklukkan Oman 3-0 di laga FIFA Matchday. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Masih terjadi duel di udara, Kevin Dix coba mendekati oleh Romeni.
2: Timnas Indonesia menundukkan Oman dengan skor 3-0 pada laga persahabatan di Jeddah International FIFA Matchday Juni ini. Pertandingan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta tadi malam. Kemenangan tersebut mengakhiri kutukan selama 38 tahun untuk mengalahkan Oman. Terakhir kali skuad Garuda menaklukkan Oman adalah pada ajang Kings Cup tahun 1988 dengan skor sama, yaitu 3-0. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai pertandingan menyebut kemenangan atas Oman memiliki arti besar bagi timnya. Menurut pelatih asal Inggris itu, hasil tersebut menjadi langkah penting dalam perkembangan skuad Garuda.
3: Jadi malam ini adalah langkah penting, kemenangan pertama atas Oman dalam 38 tahun. Ini penting bagi pemain kami, ini penting bagi staff untuk terus bergerak maju. Pertandingan tidak berjalan sempurna, ada beberapa momen krusial seperti Emil yang mampu menyelamatkan penalti. Tapi untuk keseluruhan, saya pikir kami memiliki kontrol yang baik dan menunjukkan sedikit evolusi dari permainan terakhir kami melawan Bulgaria.
2: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Timnas Indonesia Emil Audero mengaku bersyukur dan senang dengan hasil pertandingan ini. Pemain yang berkarir di Italia bersama Cremonese itu menyebut kemenangan ini adalah jawaban atas harapan banyak pihak terhadap para pemain.
3: Rasanya selalu bahagia setelah menang. Jadi hari ini penting bagi kami untuk terus melakukan yang telah kami mulai di camp terakhir pada bulan Maret. Hasil hari ini adalah respon yang baik kepada semua orang, tapi terutamanya kepada kami, karena seperti yang saya katakan, penting untuk melanjutkan apa yang telah kami mulai.
2: Usai menghadapi Oman, Indonesia akan melawan Mozambik di pertandingan kedua. Skuad Garuda akan menjamu wakil Afrika itu pada Selasa mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Abdul Litiloli, Pro

0: pecinta olahraga kejutan terjadi di semifinal Pro Futsal League PFL 2025-2026. Cosmo JNE berhasil menaklukkan Fafage Banua 3-2. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Babak semifinal Pro Futsal League PFL 2025-2026 resmi berakhir di GOR UNY Yogyakarta. Leg pertama yang digelar malam tadi menyajikan laga penuh drama dengan 5 gol. Sang juara regular series Fafage Banua justru tumbang. Laga penutup antara Fafage Banua versus Cosmo JNE menjadi sorotan utama. Fafage unggul lebih dulu lewat Irfan Maulana, namun Cosmo JNE menunjukkan mentalitas baja. Istar Megantara memulai comeback pada menit ke-27. Disusul Reza Gunawan dan Kapten Andri Kusnawan. Fafage sempat memperkecil lewat Felipe, namun skor 3-2 untuk kemenangan Cosmo JNE bertahan hingga usai. Isra Megantara dinobatkan sebagai man of the match berkat performanya yang menjadi katalis kebangkitan tim. Pelatih Cosmo JNE Motonori Baba mengatakan timnya memang layak menang di laga kali ini.
2: Oke, pertandingan hari ini saya berpikir kita layak menang satu poin di dalam playoff babak pertama atau leg satu. Oke, kita layak ini karena kita agresif selama 40 menit. Babak kedua kita naikkan intensitas, nanti kita jangan takut, kita berjuang, nanti hasilnya yang datang.
1: Sebaliknya pelatih Fafage Bagus Widya mengakui pertandingan berjalan menarik dan menegaskan akan membalas kekalahan di leg kedua nanti.
3: Pertandingan yang sangat menarik ya pastinya, kedua tim juga penampilan yang terbaik juga. Ya cuman wasit juga sama sih, wasit menampilkan yang memimpin yang menarik gitu. Ya jadi agak bingung juga saya mau ngomong apa lagi tuh, karena saya nggak akan menyalahkan semuanya, kalah tetap kalah dan kita akan balas di hari Minggu, itu aja sih.
1: Sedangkan di laga pembuka, Jepang Timur Surabaya sukses mencuri kemenangan 2-0 atas Tekstil FC Papua. Setelah babak pertama imbang tanpa gol, kebuntuan pecah lewat aksi Rio Pangestu pada menit ke-23. Lalu dimenangkan Samuel Eko. Leg kedua akan dijadwalkan pada Minggu besok yang masih digelar di GOR UNY Yogyakarta. Dari Jakarta, Karisma Rizky, produk RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar terkait Liga Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Malia, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
1: Bibi, dia tuh ada orang tua.
2: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ih, ya udah dah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
1: Ih, enggak. Aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
3: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang, karena menjadi tua itu pasti.
4: Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Pendengar, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menanggapi usulan pemerintah Kota Bandung yang terkait dengan penetapan status darurat sampah menyusul ancaman penutupan tempat pembuangan akhir Sarimukti dalam beberapa bulan ke depan. Nah, Dedi menilai bahwa langkah penetapan status darurat ini tidak perlu dilakukan secara tergesa-gesa karena menurutnya yang lebih mendesak adalah menyiapkan strategi penanganan kedaruratan agar persoalan sampah tidak semakin membesar dan menimbulkan keresahan di masyarakat. Ia juga mengingatkan bahwa keputusan menetapkan status darurat tanpa disertai solusi konkret justru akan berfungsi dan berpotensi menimbulkan kepanikan. Sementara itu, persoalan utama adalah berupa penumpukan sampah tetap tidak teratasi dan tidak ada langkah nyata di lapangan.
1: Bandung siang ini.

0: Cerita di balik nama Jalan Balong Gede Bandung. Jalan Balong Gede berada di sebelah timur Kompleks Pendopo Kota Bandung. Titik awal masuk Jalan Balong Gede ada di sebelah bangunan bioskop bersejarah bernama Bioskop Dian, sementara ujung jalannya sampai ke perempatan Jalan Punggur. Menurut penulis buku Jendela Bandung, Her Suganda, sejarah nama Jalan Balong Gede bermula dari konon di masa lalu, bangunan pendopo dilengkapi dengan kolam tempat memelihara ikan. Kolam tersebut cukup luas dan dinamakan Balong Gede oleh penduduk setempat. Dalam bahasa Sunda, balong artinya kolam, sedangkan gede artinya besar atau luas. Dulu ikan di kolam tersebut dimanfaatkan untuk menjamu tamu-tamu istimewa bupati, di mana jenis ikannya adalah ikan mas dan gurame. Namun lama-kelamaan, daerah sekitar lingkungan pendopo semakin padat, sehingga balong atau kolam tersebut hanya terbayang dalam imajinasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Seluruh kru dan manajemen RRI Bandung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur untuk Anda kaum muslimin dan musliman yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

kisah seorang tukang bangunan yang telah bertahun-tahun lamanya bekerja ikut pemborong. Ia pun bermaksud mengajukan pensiun karena ingin memiliki banyak waktu untuk keluarganya. Si pemborong berkata, "Saya setujui permohonan pensiun Anda dengan syarat Anda bangun dahulu satu rumah terakhir sebelum Anda pensiun." Si tukang bangunan segera membangunnya. Karena kejar tayang itulah, ia pun mengerjakannya asal-asalan dan asal jadi. Selesai sudah bangunan terakhir yang ia buat, ia serahkan kunci rumah kepada sang pemborong. Sang pemborong pun tersenyum dan berkata, "Rumah ini adalah hadiah untukmu karena telah lama bekerja bersamaku." Terkejutlah tukang bangunan itu. Ada rasa sesal kenapa rumah yang akhirnya hendak ia tempati itu dikerjakannya secara asal-asalan. Saudaraku, ibadah yaitu sholat, puasa, haji, zakat dan lain-lain yang kita kerjakan di dunia ini tak lain adalah rumah. Rumah yang sedang kita bangun untuk kita tempati nanti setelah pensiun dari kehidupan kita di dunia ini. Jangan sampai kelak kita menyesal karena kita menempati rumah yang kita bangun itu asal-asalan, dan jadikan hidup kita lebih berarti.

0: di jalan yang benar.
1: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
2: Kita belok kiri aja, bos.
1: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
0: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
2: Hah?
0: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
2: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
0: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada di teriknya sinar matahari siang hari ini. Saya tetap akan menemani Anda bersama Gina.
1: Ada Gina.

0: di sini.
1: Iya, yang sudah mempersiapkan salad buah, terus juga air segalon gitu ya, dan
0: cireng. Paling the best cireng.
1: Karena takut haus katanya dan takut keselak juga.
0: Karena siang ini panas sekali ya,
1: iya,
0: Teh.
1: Iya, betul. Udah 3 hari ini loh panas.
0: Ih, panas banget. Kayak udah lagi enggak turun hujan, lagi kemarau,
1: musim kemarau
0: ya.
1: Jadi ya.
0: Udah mulai musim kemarau.
1: Oh, udah mulai.
0: Iya, harusnya kan diprediksinya sampai awalnya kan sampai April ini ya, kita lumayan lama nih kemarau panjang, tapi
1: betul,
0: ternyata diperpanjang lagi. Berarti kalau gini mah enaknya diem di rumah ya, Teh.
1: Iya, diem aja di tempat yang dingin-dingin ya. Karena katanya ini musim kemarau panjang sampai Oktober loh.
0: Iya, aduh lama sekali ini.
1: Harusnya padahal zaman baheula itu Teh, kalau misalkan bulan yang belakangnya awalnya
0: berber
1: itu harusnya
0: musim hujan. Tapi kan tidak begitu ya, Teh, karena juga kondisi lingkungan kita semakin lama semakin ya,
1: berubah,
0: terus efek rumah kaca juga, global warming. Jadi banyak sekali faktor yang membuat musim itu pancaroba kalau bahasanya Maya, Teh, ya, bahasa.
1: Iya, betul.
0: Kita sering dengar perubahan-perubahannya tuh tidak stabil
1: dan sangat terasa gitu karena begitu banyaknya penduduk, polusi, sebagainya. Lihat aja di depan kantor kita,
0: mentereng,
1: begitu padat dengan mobil-mobil.
0: Nah kalau gini mah udah we diem di rumah, beberes gitu ya, beberes gudang, beberes kamar,
1: ya,
0: beberes dari cucunguk, tikus gitu, bebersih kamar. Karena ternyata hari ini ada hari apa, Teh?
1: Hari Hama.
0: Hari Hama sedunia
1: lagi ya.
0: Iya, tanggal 6 Juni. Ih, tanggalnya cantik lagi ya, Teh. 6/6/2026.
1: Betul ya. Tapi 2 + 2 = 4. Harusnya ini
0: Gak usah ya? Ke situ,
1: gak usah
0: Teh
1: juga ya?
0: Okay. Gak apa-apa, 6 Juni lucu udah 6 sama 6.
1: Cerita tentang hama. Ini hama apa yang paling lucu?
0: Gak ada yang lucu.
1: Tapi katanya lucu.
0: Enggak, tanggalnya aja yang lucu. Tapi yang diperingatinya hari hama. Nah ini hama tuh lumayan mengganggu, Teh, di rumah. Kalau di rumah mah sering, ini kita kadang ya paling ini tanpa berperikehewanan ya. Hama ini termasuk salah satu hewan yang lumayan cukup mengganggu kalau misalnya keberadaannya atau populasinya lebih dari biasanya. Nah, paling sangat mengganggu itu rayap, Teh. Itu kan bisa merusak segala yang ada di rumah.
1: Iya, biasanya rayap itu meninggalkan bubuk-bubuk.
0: Ah, itu sering banget di kamar Gina lagi di pojokan, terus dekat apa, lemari kayu.
1: Tapi
0: kan pendengar
1: tidak.
0: Kenapa?
1: Rayap makan bubuk-bubuknya, tinggal disapu, udah beres.
0: Tapi keropos nanti itu lemari Gina.
1: Juga roboh, beli baru lagi. Salah sendiri, kenapa pas waktu dipasang tidak disemprot anti rayap?
0: Oh bener, nah, mungkin sekarang jadi tersadar, Teh, karena hari hama ini jadi tersadar.
1: Justru ini yang lain-lain ini, kayak
0: apa
1: nyamuk
0: nih? Walaupun satu ya. Bener, nyamuk
1: Gina
0: juga.
1: Gina lagi tidur, nguing-nguing-nguing-nguing-nguing-nguing-nguing-nguing-nguing-nguing-nguing-nguing-nguing-nguing-nguing-nguing-nguing-nguing-nguing-nguing-nguing-nguing-nguing-nguing-nguing-nguing-nguing-nguing-nguing-nguing-nguing-nguing-nguing-nguing-nguing-nguing-nguing-nguing-nguing-nguing-nguing-nguing-nguing-nguing-nguing-nguing-nguing-nguing-nguing-nguing-nguing-nguing-nguing-nguing-nguing-nguing-nguing-nguing-nguing-nguing-nguing-nguing-nguing-nguing-nguing-nguing-nguing-nguing-nguing-nguing-nguing-nguing-nguing-nguing-nguing-nguing-nguing-nguing-nguing-nguing-nguing-nguing-nguing-nguing-nguing-nguing-nguing-nguing-nguing-nguing-nguing-nguing-nguing-nguing-nguing-nguing- sendiri lagi.
0: Iya, teh itu nyamuk juga kadang-kadang suka takut masuk telinga kan. Suka takut masuk telinga, kalau nguing-nguing di telinga teh kadang ganggu, tapi takut juga gitu nyamuknya masuk ke telinga.
1: Tapi nyamuk juga masih agak gampang ya bisa ya, disemprot dengan rasa lavender, nah, dengan rasa bunga-bunga ya. Betul. Sekarang tuh tidak terlalu gitu ya, racun banget gitu baunya. Tapi yang dua ini nih rada bahaya ini.
0: Apa itu teh?
1: Nah itu.
0: Nah, kalau takut lagi
1: tidak mengenal musim.
0: Betul, betul teh, betul.
1: Dia bebas berkeliaran di mana aja, musim hujan, musim panas, dia kuat.
0: Tahan ya. Tahan ya. Terus dia juga pemakan segala ya, teh. Terus iya, apalagi air kencingnya itu berbahaya ya.
1: Itu bisa mengakibatkan pes. Nah, kalau kecoa, ini kalau hari panas.
0: Nah,
1: dia keluar berkeliaran karena dia kepanasan.
0: Nah berarti musim kemarau ini ya
1: dia butuh oksigen tuh.
0: Aduh butuh bernafas katanya.
1: Tapi
0: kepanasan di bawah.
1: Tapi ini agak gampang sih, maksudnya masih bisa disemprot.
0: Iya bisa.
1: Nanti tiba-tiba bergeletakan tinggal nyampu juga sih sebenarnya.
0: Tapi ada lagi teh, mungkin yang apa? Jarang kita, mungkin kita anggapnya biasa, di mana ada gula pasti ada
1: semut.
0: Nah, itu juga termasuk hama. Kalau misalnya untuk orang-orang yang sensitif kulitnya bisa bikin alergi ama, sampai ruam. Gitu.
1: Jadi maksudnya kalau kulit kita manis
0: apalagi Gina yang manis
1: gitu ya. Makanya kalau ada makanan itu ditutup rapi.
0: Nah, betul.
1: Apalagi kalau naroknya di tempat-tempat strategis atau dimasukkan ke kulkas itu akan lebih aman gitu.
0: Bener.
1: Karena kita juga bingung kan kalau mau makan makanan terus udah ada semutnya kecil-kecil yang tipis-tipis itu masuk ke segala penjuru makanan itu. Pusing.
0: Susah.
1: Kan jadi itu rasanya
0: bersih.
1: Enak jadi pedes.
0: Jadi rasa semut ya. Jadi pedes rasa semut.
1: Iya, betul. Makannya juga jadi pusing kan gitu.
0: Iya, benar teh.
1: Nah, jadi salah siapa?
0: Salah kita, enggak apa-apa
1: juga ingin bertahan hidup pengen makan.
0: Tapi iya teh, jadi memang kendalinya ada di kita ya teh. Ada di kita, kita harus menjaga kebersihan rumah, rapi-rapi. Gitu. Jangan mengundang-mengundang untuk hama masuk.
1: Iya, kan bisa aja lemparkan kamper.
0: Wah. Kayaknya enggak usah dilempar.
1: Enggak usah ya.
0: Simpen jadi aja pelan-pelan. Sedul, gitu
1: ya. Jadi kan ada bau-bau yang enak
0: iya.
1: Gitu. Kita harapkan mudah-mudahan mereka agak-agak mabok.
0: Kan mereka juga cari nafkah.
1: Cari nafkah, cari makan.
0: Oh iya, cari makan.
1: Mereka bisa cari duit.
0: Iya ya.
1: Gimana ngelamarnya? Ah, kamu suka aneh-aneh. Ya udah, sebelum ini pembicaraan
0: nah,
1: tambahan dan karena
0: iya,
1: keruan.
0: Mungkin kita untuk menemani pendengar yang mungkin
1: iya.
0: Udah jadi aduh kayaknya harus beberes nih sekarang mumpung lagi di rumah lagi libur
1: iya,
0: ya. Beberes di rumah kita temanin sama lagu apa nih teh?
1: Ini lagunya agak-agak ngebeat sedikit.
0: Ah, biar semangat gitu ya.
1: Lagi gitu ya.
0: Boleh.
1: Yang satu ini.
2: Oh yeah, it's Diva.

0: Bandung siang ini.
1: Kita akan berbincang dengan pakar transportasi ITB, Dr. Sony Sulaksono Wibowo. Kita akan membahas mengenai Pemkot Bandung akan siap menyambut instruksi Presiden reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara.
2: Sebenarnya kan reaktivasi Husein ini kan hal yang baik ya. Sebenarnya dari dulu juga Husein kan sebenarnya sudah dibuka kembali. Cuma memang tidak ada maskapai yang akan menerbangkan pesawat dari Husein. Jadi gini, masyarakat harus tahu ya bahwa suatu maskapai membuka jalur penerbangan itu mereka menghitung. Ada nggak potensi bisnisnya? Kalau memang ingin mereaktivasi Husein ya memang gimana caranya agar maskapai itu tertarik membuka jalur lagi dari Bandung. Kalau memang demandnya tidak cukup signifikan mungkin dia tidak akan buka. Ya kalau misalnya aktif penuh juga mungkin tidak akan penuh seperti dulu gitu ya. Bagaimanapun juga kan Husein punya banyak keterbatasan. Keterbatasan lokasi, keterbatasan panjang runway, kemudian keterbatasan sar alam lah ya. Terus kemudian juga itu juga aktivitas di Husein juga kan banyak. Selain dari TNI, ada sekolah penerbang atau apa. Tidak akan besar lah nanti demand yang bisa dilayani dari Husein. Nah harapannya kalau nanti Husein dibuka, orang Malaysia pun akan ingin kembali ke pasar baru. Saya kira juga nggak akan signifikan itu terjadi gitu. Karena sekarang yang menyebabkan orang Malaysia ke pasar baru bukan semata-mata tidak ada Husein gitu. Karena sekarang kalau orang Malaysia ke pasar baru tetap ada melalui Jakarta menggunakan kereta cepat. Mereka lebih tertarik menggunakan itu daripada daerah menggunakan pesawat ke Husein misalnya seperti itu. Makanya di sini kalau memang sudah ada lampu hijau dari Presiden terkait aktivasi Husein, mungkin Pemkot Bandungnya harus membuat suatu perangsangan buat maskapai agar mau membuka jalur. Jadi memang Kertajati itu dibangun dulu untuk mengimbangi penerbangan internasional dari kawasan Jawa Barat dan Jakarta. Ya ada pembagian beban. Nah kemudian Husein tetap melayani penerbangan domestik. Rencananya kan seperti itu. Tapi sekarang malah jadi dibentur-benturkan. Tantangannya tuh mengembalikan berasal dulu ada mau maskapai yang mau membuka jalur penerbangan dari Bandung. Jadi kalau misalnya demandnya nggak terlalu banyak, sabturnya mahal, ya rugi juga. Nah kalau dikatakan menguntungkan buat orang Bandung, orang Bandung yang ngelihat penerbangan dari Husein terbatas. Misalnya hanya ada Bali-Bali, terus misalnya ke Jogja. Nah ini juga dilihat orang Bandung yang ngitung gimana kalau misalnya lewat Halim aja, naik kereta cepat terus dari Halim terbang ke Jogja. Mana yang lebih mudah, lebih nyaman? Kalau ingin bersaing dengan yang penerbangan dari Halim, berarti maskapai itu harus menerbangkan dari Huseinnya harus lebih murah tarifnya, sehingga orang mau berpindah.

0: Ya, belum tentu ya.
1: Belum tentu hari libur gini semua orang libur ya, Bu.
2: Iya, segala sesuatu itu tidak ada yang pasti di dunia ini.
1: Makanya kita harus selalu berdoa, meminta kepastian. Enggak, Teh. Karena ternyata di RRI Bandung nih ada yang lagi melaksanakan wisuda ya, Teh. Jadi,
2: iya, betul.
1: Mungkin yang sekarang udah mau liburan sekolah, tapi sebelum liburan ada wisuda dulu.
2: TK, SD, SMP, lagi SMA nih. Wah, komplit dari pagi sampai sore. Gina gak ikutan itu?
1: Saya sudah lulus, Teh.
2: Kirain.
1: Saya, aduh,
2: kirain Kabita.
1: Iya, dia jadi pengen ikut wisuda lagi, Teh.
2: Iya, itu kan saat-saat manis ya, ketika kita mendapatkan hasil gitu.
1: Iya,
2: setelah susah payah, tidak tidur berhari-hari,
1: begadang
2: pas lagi ujian gitu,
1: stres
2: kan,
1: gitu ya, ujian mikir aduh takut nilainya jelek. Tapi alhamdulillah ya, dengan wisuda berarti Anda tandanya lulus
2: ya. Jadi kadang-kadang tuh karena tidak ada persiapan, terus tidak percaya diri, itu biasanya terus sistem kebut semalam, jadi pelajaran tuh susah nempelnya karena kita udah gemper duluan gitu.
1: Karena gak siap juga, Teh.
2: Bahannya banyak, harus semalaman. Tapi ada juga yang menggunakan sistem ini yang cepat ya, jadi si kertasnya dibakar.
1: Jadi hilang semua.
2: Terus abunya diminum.
1: Oh, sangat efektif ya. Jangan-jangan itu sesat ya. Asalnya tidak begitu, Teh, cara kerjanya.
2: Bukan. Lalu mengharapkan keajaiban.
1: Ingat, hasil itu tanpa adanya doa itu tidak ada keberkahan lah. Tapi kalau kita hanya berdoa, hanya berharap keajaiban,
2: tapi tidak berusaha,
1: itu namanya mustahil.
2: Sama aja bohong.
1: Keajaiban itu muncul ketika kita sudah berusaha, Teh.
2: Iya, betul.
1: Karena,
2: hasil tidak akan mengkhianati.
1: Usaha, terbalik. Ya, kan? Usaha tidak akan mengkhianati hasil, apa terbalik nih?
2: Hasil atau akan mengkhianati hasil. Itu yang benar.
1: Nah, mungkin ini jadi pengingat juga, Teh, untuk orang tua, mungkin untuk Anda yang punya cucu, punya anak, kita harus mengapresiasi hasil dari kerja keras anak-anak kita ya, Teh.
2: Ya, terus juga terus membimbing, terus nanya, terus juga membantu kesulitan mereka di mana. Jadi ketika menghadapi ujian tuh mereka sebetulnya tenang kalau udah ada persiapan, nggak usah ngelihat buku bertumpuk. Aduh
1: pusing itu.
2: Udah,
1: pusing.
2: Pastinya mending tidur aja deh. Gimana besok gitu kan?
1: Iya, jadinya kita merasa tertekan, Teh. Iya. Anaknya merasa tertekan, jadinya. Hah, udahlah,
2: nggak akan kekejar juga.
1: Betul.
2: Mau buat contekan juga yang mana banyak banget.
1: Tidak disarankan untuk membuat contekan ya. Tidak, Teh, harus hasil usaha sendiri.
2: Iya, apalagi kalau ketahuan langsung black.
1: Nah, bentar lagi nih udah mau liburan, Teh, karena bulan Juni ini sampai pertengahan Juli itu masa liburan kenaikan kelas ya. Mungkin anak-anak yang udah mau naik kelas dari sekarang udah pindah nih, Teh, jenjang dari TK mau ke SD, dari SD mau ke SMP, SMP ke SMA, kan udah ada meren pengumumannya ya, SPMB-nya. Udah ada belum nih?
2: Gak tahu, tanyain yang udah di wisuda.
1: Jadi kalau informasinya mah udah mulai, Teh, udah mulai pengumuman.
2: Betul.
1: Ya, per 5 Juni kemarin sudah pengumuman. Jadi Anda dicek nih di aplikasi SPMB-nya, kalau di Kota Bandung mah ada SPMB Bandung. Dicek hasilnya seperti apa.
2: Dan untuk yang tadi yang Gina bilang ya, dari TK ke SD, dari SD ke SMP, dari SMP ke SMA, ini tuh liburannya gak akan tenang.
1: Kenapa?
2: Kan mempersiapkan bahan-bahan untuk bener. Masuk ke sekolah baru. Belum nanti pengenalan, mulai lagi
1: MPLS ya.
2: Teman-teman baru lagi, terus
1: ini
2: dekat-dekat
1: kita
2: juga,
1: siapkan betul.
2: Bisa dapat sekolah yang diinginkan atau enggak, yang agak dekat dari rumah atau enggak.
1: Atau jauh ya. Apalagi sekarang tah mungkin harus diikutin itu yang zonasinya ya teh, biar gak kan manfaatnya dari adanya sistem zonasi itu untuk meringankan
2: ongkos transport.
1: Betul. Tapi ongkos baju sama aja cenate.
2: Ya iya tuh, masa baju sepotong. Gak mungkin
1: atuh. Iya, nyiapin baju. Belum lagi pengen tas baru. Tas baru, pensil baru, gitu ya. Semua baru teh.
2: Ya, jadi untuk seluruh orang tua di seluruh Indonesia, saya doakan mudah-mudahan ada rezekinya.
1: Amin. Ya kita ya, doakan ya teh ya.
2: Udah masuk sekolah itu udah gitu kan.
1: Udah
2: pas
1: siap.
2: Pas masuk gitu. Nyesuin lagi.
1: Nyesuin ya, lagi.
2: Buku, belum seragam. Yeah. Belum segala macemnya gitu, sekolah baru. Belum mungkin anak-anaknya dari TK ke SD jadi membesar, perlu
1: naik pertumbuhan ya.
2: Perlu sesuatu yang baru juga gitu dan sebagainya, perlu penyesuaian dengan karakter yang berbeda juga.
1: Nah, betul.
2: Ini memang harus selalu dipelajari supaya Anda bisa menyesuaikan dengan anak-anak Anda, jadi tetap kompak gitu kan.
1: Dukungan orang tua paling penting ya teh, kalau untuk
2: untuk
1: mulai anak masuk sekolah juga, walaupun yang TK nih teh tetap harus dipersiapkan.
2: Iya, harus bisa baca tulis. Tapi kalau yang misalkan naik dari kelas 1 ke 2 itu agak enak sih sebetulnya.
1: Gak
2: bisa menikmati
1: banyak
2: liburan ke tempat wisata. Liburan beneran, liburan gitu bahasanya.
1: Liburan sekolah yang beneran liburan.
2: Iya, tapi kalau sekolah ke sekolah baru pasti pusing nih. Aduh, kalau enggak masuk ke sini harus berpikir lagi nih. Kita harus daftar kemana? Biayanya berapa? Ini apa lagi yang harus dipersiapkan? Aduh.
1: Makanya sekarang, dari sekarang teh cek-cek nih, mungkin Anda yang belum sempat ngecek ya. Jangan sampai terlena dengan waktu liburan teh.
2: Iya.
1: Biasanya suka kadang kalau anak-anak liburan teh, orang tua suka bingung teh, ngapain ya gitu. Enggak ada kegiatan
2: kerja, iya, gitu kan. Ya udah titipin aja ke anaknya.
1: Boleh main kesini ya teh.
2: Seperti itu ya. Oke, Gina, sudah saya persiapkan
1: nih,
2: lagu. Sebuah lagu asik yang bisa membuat Gina menari-nari ya.
1: Mungkin untuk menemani juga ya teh, untuk Anda yang sekarang lagi liburan juga, lagi di perjalanan liburan atau mau ke kondangan biasanya ya jam segini teh.
2: Betul, betul,
1: siap-siap ke kondangan.
2: Padat merayap kondangan.
1: Padat merayap kondangan yang mungkin sekarang juga menemani anaknya untuk wisudaan atau baru selesai ya, kita temani dengan satu lagu.
2: Nah, ini dia.
0: Bandung siang ini.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Dengan bertambahnya jumlah peserta menjadi 48 tim, peluang munculnya negara-negara debutan juga semakin besar. Negara yang sebelumnya sulit menembus putaran final, kini memiliki kesempatan lebih terbuka untuk tampil di panggung dunia. Nama-nama seperti Yordania, Uzbekistan, Curacao hingga Cape Verde menjadi negara yang ramai diperbincangkan berpeluang mencetak sejarah. Hal ini membuat Piala Dunia terasa semakin global karena tidak hanya didominasi oleh negara-negara besar saja. Semangat kompetisi pun menjadi lebih menarik karena setiap negara punya kesempatan untuk memberi kejutan. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

0: kawin muda. Enggak deh, aku masih ingin menikmati masa muda. Aku juga masih ingin meraih impian untuk jadi sarjana. Apalagi, aku masih ingin membuat bangga kedua orang tua aku. Aku masih ingin bebas. Kebayang nggak, seandainya aku menikah, aku harus mengurus suami, pusing mikirin uang belanja, ini, itu, kekerasan dalam rumah tangga, apalagi melahirkan. Oh no!
1: Pernikahan dini bukan cintanya yang terlarang.
2: Pernikahan di usia dewasa menciptakan keluarga.

0: siang ini.
1: Pendengar, nilai tukar rupiah kerap menjadi sorotan ketika mengalami pelemahan terhadap mata uang asing, khususnya dolar Amerika. Apakah harga kebutuhan akan naik? Bagaimana dampaknya terhadap pekerjaan, usaha, hingga tabungan kita? Untuk membahasnya, pendengar, Pro 1 sudah terhubung bersama narasumber kita di pagi hari ini. Ada Bapak Acuviarta Kartabi selaku pengamat ekonomi.
2: Kalau nilai tukar rupiah melemah itu kan artinya bahwa harga rupiah, nilai rupiah, kalau kita membeli dalam bentuk barang-barang atau komoditas dalam bentuk dolar atau melakukan pembayaran dalam bentuk dolar, dibutuhkan nilai rupiah yang lebih banyak. Nah, kaitannya dengan dampaknya, tentu kaitannya dengan dolar itu kita mengimpor barang sehingga kemudian ketika dibutuhkan rupiah lebih banyak, harga jualnya di dalam negeri juga akan meningkat. Kemudian pembayaran bunga, cicilan utang, dan sebagainya yang dalam bentuk dolar otomatis juga dibutuhkan rupiah yang lebih besar kalau nilai tukarnya terdepresiasi ataupun menurun terhadap dolar seperti kejadian tahun 98. Kemudian apa keuntungan kita sebenarnya? Dalam batas tertentu sebenarnya barang kita menjadi lebih murah. Nah, harapannya ketika depresiasi juga kita dapat bahwa barang-barang kita dalam mata uang asing terutama dalam dolar menjadi lebih murah. Harapannya permintaannya meningkat. Nah, hanya memang ada persoalan barang-barang yang kita ekspor, barang-barang yang kita produksi, sebagian juga menggunakan barang-barang impor. Sehingga kemudian ya, karena menggunakan barang-barang impor, maka secara otomatis ya kita harus mengeluarkan lebih banyak uang dalam bentuk rupiah, kemudian ya kembali mengekspornya. Depresiasi nilai tukar itu sesuatu hal yang lumrah ya dalam batas tertentu. Satu hal saya kira fluktuasi ataupun juga depresiasi ini ya memang pada satu sisi sesuatu yang bisa saja terjadi dalam ekonomi. Tetapi kalau tekanannya terus terjadi, ini kurang baik. Ketergantungan kita terhadap transaksi luar negeri ini tentu sangat besar ya. Sehingga kemudian kalau nilainya tidak stabil, volatilitasnya juga tidak stabil, maka itu saya kira akan mempengaruhi kondisi perekonomian. Biasanya kaitannya karena kenaikan harga komoditas. Jadi yang kita khawatirkan, kalau rupiah ini terus melemah terhadap dolar, maka harga-harga komoditas di dalam negeri itu nantinya meningkat. Nah, dalam jangka panjang, jika ini terus terjadi dalam kondisi yang rupiahnya terus melemah, maka ya daya tahan APBN kita, daya tahan fiskal kita itu akan menurun. Ya, bukan tidak mungkin, tapi kemudian pada akhirnya pemerintah harus menaikkan harga BBM bersubsidi.

0: Ya, kita juga tidak berdiam diri ya di hari Sabtu ini.
1: Kita beraktivitas. Anda juga sekarang temen lagi ngangkat jemuran, lagi panas-panasnya.
0: Udah kering gitu ya.
1: Iya, udah kering, jadi cepet keringnya teh ya teh. Kenapa ini panas sekali teh?
0: Tapi hari ini juga kata BMKG ini berpotensi akan turun hujan. Jadi kalau misalkan Gina nih ngejemur gitu ya, udah kering teh diambilin. Nah, Gina langsung. Jangan dijemin aja, nanti hujan basah lagi.
1: Bener. Jalan, lagi
0: ngomel-ngomel lagi.
1: Tadi Gina lupa tahu akan jemuran. Lupa teh tadi akan jemuran. Aduh, jadi keingetan ini teh.
0: Lah ada double.
1: Jadi teh udah
0: ngambil jemur, salah sendiri.
1: Udah capek nyuci ya teh, jemur. Terus ya udah diangkatnya besok biar kena sinar matahari dulu. Pek teh besok teh lupa.
0: Jadi nambah kerjaan.
1: Iya, jadi nunggu lagi
0: karena
1: keburu
0: lupa.
1: Kotor lagi nanti teh ya.
0: Udah gitu bajunya tuh dobel.
1: Iya gitu.
0: Buahnya.
1: Nah iya bener aja. Bajunya
0: setrika.
1: Gitu.
0: Soalnya kan kalau kita itu kalau melihat pekerjaan yang numpuk-numpuk itu
1: suka males bener.
0: Kalau yang agak dikit-dikit, ah ini mah sebentar.
1: Ya makanya dicicil, gitu. Bagusnya dicicil ya teh. Iya. Gitu. Nah, Anda juga jangan lupa nih angkat jemuran. Kayaknya mungkin tadi habis jemur pagi-pagi, siang gini pasti udah kering karena kemarau panjang. Betul. Ya teh di Bandung Raya.
0: Soalnya kalau udah kayak hujannya terik gini, tiba-tiba suka berat hujan turun.
1: Kadang ini teh hujan poyan gini.
0: Dulu enggak WA dulu.
1: Ya tuh gimana WA aja teh? Nomornya berapa? Harusnya mah ngasih tahu dulu pro satu ya.
0: Apalagi kalau cuaca kayak gini ya, kalau bahasa Jermannya mengelkep.
1: Ini nanti ada pendengar batuk. Bahasa Jerman loh.
0: Banyak
1: teh.
0: Yang apa namanya? Vlog.
1: Nah, iya karena pancaroba. Iya, terus udara kering bikin gatel di tenggorokan. Iya. Itu yang Gina rasakan.
0: Jangan
1: teh.
0: Kan tenggorokan, kulit gatel. Lamun kering mah ya.
1: Gatel tapi kan jadi ini teh mengelupas kalau
0: iya,
1: ini.
0: Kulit jangannya mengelupas. Ganti kulit.
1: Mungkin kita bisa kasih tahu dulu teh kenapa lumayan panas dan nanti juga agak landai karena sekarang itu Bandung Raya nih dari BMKG mencatat suhu Bandung Raya ini di 30 derajat Celcius ya. Nah, lumayan panas ini kalau 30 derajat Celcius. Tapi kalau untuk hujannya nanti akan menurun sampai 19 derajat Celcius, lumayan dingin.
0: Betul. Jadi nanti udaranya akan sejuk. Jadi kalau misalkan hujan udah turun tuh kayak nyes gitu, yang tadinya panas jadi sejuk dan
1: teduh.
0: Tinggal istirahat bro aja ya.
1: Sama tinggal istirahat, tinggal tutup siaran juga ya.
0: Gitu ya.
1: Wah, agak kerasa nih. Jadi gak terasa ya teh kita ya, menemani Anda pendengar sampai nanti sebentar lagi nih karena jam 1 ada spesial Warta Jabar Siang. Nanti akan disampaikan oleh Teh Tali ya. Nah, itu saja.
0: Tapi masih banyak acara-acara lainnya.
1: Iya, jangan lupa ya nanti sore kami, ya. Juga makanya tetap bersama kami. Tapi mohon maaf Gina harus pamit undur diri dari
0: akan ke belakang dulu.
1: Iya, ada urusan di belakang nih.
0: Di belakang.
1: Tapi kita akan tetap menemani Anda mendampingi Teh Talia di luar. Di belakang.
0: Ya. Terima kasih Gina sudah menemani saya selama hari ini. Saya harus bernapas dulu.
1: Iya. Gina
0: untuk
1: juga
0: Warta Jabar Siang dan mengumpulkan informasi-informasi dari reporter kami.
1: Begitu. Terima kasih. Ya. Saya Gina Almira pamit undur diri.
2: Bandung Siang Ini.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita disiarkan melalui FM 97,6 Bandung, Cianjur, FM 107,3 Tasikmalaya, FM 98,1 Sumedang, FM 96,6 Garut, FM 98,2 Subang, FM 106,9 Ciamis, 91,8 serta Karangnunggal, 97,8 MHz. Pemerintah Kota Bandung kembali menghadirkan Pasar Kreatif Bandung 2026. Pihak Observatorium Boska ITB Lembang belum bisa menerima kunjungan wisata edukasi. Berita selengkapnya dibacakan oleh Talia. Pemerintah Kota Bandung kembali menghadirkan Pasar Kreatif Bandung 2026 sebagai pembuka rangkaian bulan belanja yang diselenggarakan di Bandung. Berikut kita simak laporan Atep Burhanuddin.
2: Pemerintah Kota Bandung kembali menghadirkan Pasar Kreatif Bandung 2026 sebagai pembuka rangkaian bulan belanja Bandung. Kegiatan yang melibatkan ratusan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM binaan ini akan berlangsung mulai tanggal 8 Juni hingga 2 Agustus 2026 di 8 pusat pembelanjaan ternama di Kota Bandung. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Distagin Kota Bandung, Roni Ahmad Nurudin, mengatakan Pasar Kreatif Bandung akan menjadi agenda pembuka sekaligus peluncuran resmi bulan belanja Bandung yang digelar pada 8 Juni 2026 di Padispan Japa. Menurutnya, sebanyak 339 UMKM telah menyatakan lolos proses seleksi dan kurasi untuk mengikuti kegiatan tersebut. Jumlah itu mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, menunjukkan semakin tingginya minat pelaku usaha untuk berpartisipasi dalam ajang promosi tahunan tersebut. Adapun 8 pusat pembelanjaan yang menjadi lokasi penyelenggaraan Pasar Kreatif Bandung 2026, yakni Padispan Japa, Ciham Plus Walk, Shopping Center, Trans Studio Mall Bandung, dan lainnya. Roni menjelaskan Pasar Kreatif Bandung tidak hanya berorientasi pada peningkatan transaksi penjualan, tetapi juga menjadi sarana strategis untuk memperkuat branding produk-produk UMKM lokal. Ia pun menilai kehadiran UMKM di pusat pembelanjaan modern memberikan pengalaman dan peluang yang berbeda dibandingkan berjualan di lokasi konvensional. Dengan berada di mall, para pelaku usaha dapat menjangkau segmen konsumen yang lebih luas serta meningkatkan citra produknya.
3: Ya, alhamdulillah tidak terasa menginjak 2026, satu tahun yang lalu kita laksanakan bulan belanja Bandung. Tahun ini insya Allah akan terselenggara kembali, merupakan kegiatan acara beberapa rangkaian kegiatan dari bulan belanja Bandung tersebut. Di antaranya adalah insya Allah tanggal 8 Juni sampai tanggal 2 Agustus itu ada Pasar Kreatif Bandung yang diselenggarakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian di 8 mal di Kota Bandung.
2: Pembukaan Pasar Kreatif Bandung 2026 direncanakan akan diresmikan langsung oleh Wali Kota Bandung M. Farhan serta dihadiri berbagai pemangku kepentingan, termasuk DPRD Kota Bandung dan Dekranasda. Roni juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dengan mengunjungi Pasar Kreatif Bandung dan mendukung produk-produk lokal karya pelaku UMKM di Kota Bandung.
1: Tagana Kabupaten Tasikmalaya berkolaborasi dengan Poltekkes untuk menyiapkan dapur umum sesuai dengan standar kesehatan dan gizi jika terjadi kebencian.

0: di minggu besok. Dalam simulasi ini diharapkan penanganan bencana terutama melalui dapur umum, penyajiannya akan sesuai dengan standar kesehatan dan standar gizi. Selain itu, pihaknya juga berharap dengan kolaborasi ini akan semakin meningkatkan efektivitas dalam penanganan bencana.
1: Dengan adanya simulasi bersama ini antara Tagana dengan Poltekkes Kesehatan Tasikmalaya, kami harapkan agar standarisasi dapur umum lapangan yang ada di pengungsian itu memenuhi standar gizi dan standar kesehatan, sehingga para pengungsi itu akan terhindar dari resiko-resiko yang akan terjadi, dampak kesehatan yang akan terjadi.
0: Sementara itu, Irfan, warga Singaparna, mengapresiasi langkah Tagana terus melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk dengan Poltekkes, terutama dalam pengelolaan dapur umum. Irfan berharap ke depan Tagana juga terus memperluas kolaborasi dengan berbagai pihak, terutama dalam penanganan bencana, agar lebih terkoordinasi dan lebih efektif.
2: Dan kolaborasi itu, kerjasama itu harus lebih diperluas, jangan hanya dengan Poltekkes gitu. Jadi di saat terjadi bencana, dapur umum itu sudah siap gitu, sesuai standar gizi yang dibutuhkan.
0: Sementara itu, dengan terus melakukan sosialisasi berkaitan dengan mitigasi bencana, Tagana Kabupaten Tasikmalaya berharap seluruh warga Kabupaten Tasikmalaya akan semakin paham dalam menghadapi bencana, sehingga resiko akibat bencana dapat terus ditekan. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
3: Pihak Observatorium Bosca ITB Lembang belum bisa menerima kunjungan wisata edukasi karena masih dalam tahap renovasi. Laporannya disampaikan Fikri Subina. Pendengar, laporan Fikri tidak bisa kami sampaikan, mohon maaf, dan akan kita alihkan kembali ke berita selanjutnya. Solusi yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Subang terkait rekomendasi relokasi dari BMKG wilayah Jawa Barat ditolak warga Kampung Ciwanguk, Desa Cupunegara, Kecamatan Cisalak yang terdampak pergeseran tanah. Ruslan Effendi melaporkan.
4: Sebanyak 240 warga Desa Ciwanguk, Desa Cupunegara, Kecamatan Cisalak, Kabupaten Subang direkomendasikan untuk direlokasi. Rekomendasi itu disampaikan BPBD Kabupaten Subang bersama Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPMBG wilayah Jawa Barat setelah menilai wilayah tersebut rawan pergeseran tanah. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Subang Enda kepada RRI menyatakan dari hasil kajian BPMBG Jabar menunjukkan Desa Ciwanguk berada pada zona rawan longsor dan pergerakan tanah aktif. Kondisi geologi, kemiringan lereng, serta curah hujan tinggi membuat potensi bencana di kawasan tersebut terus meningkat, terutama saat musim penghujan. Merespon rekomendasi tersebut, BPBD Subang bersama pemerintah desa dan kecamatan telah melakukan sosialisasi kepada warga. Tujuannya agar masyarakat memahami resiko dan bersedia direlokasi ke lokasi yang lebih aman sesuai arahan pemerintah. Namun mayoritas warga menolak rencana relokasi tersebut. Penolakan didasari keterikatan emosional dengan tanah kelahiran, sumber penghidupan, serta kekhawatiran terkait lahan dan tempat tinggal baru.
5: Rumah terdampak dan yang paling parah juga bahwa yang pertama ya harus waspada dan siap siaga, dan memang sebetulnya dari BPMBG juga memberikan rekomendasi untuk relokasi ya rumah. Sama itu dengan kita BPBD juga memberikan rekomendasi untuk dilakukan relokasi ya rumah warga yang ada di sana.
4: Menimbang aspirasi warga, Bupati Subang Reynaldi melalui rapat koordinasi dengan BPBD, BPMBG Jabar, dan dinas terkait mengambil langkah alternatif. Solusi yang direkomendasikan adalah perbaikan rumah warga terdampak dengan konstruksi bangunan tahan gempa dan tahan pergeseran tanah. Model bangunan yang diusulkan adalah rumah panggung dengan struktur pondasi cakar ayam dan tiang pancang. Konstruksi seperti ini dinilai lebih adaptif terhadap kondisi tanah labil. Selain itu,

0: material bangunan diarahkan menggunakan bahan ringan agar meminimalisir beban pada struktur tanah. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
1: Komisi 7 DPR RI meminta Kementerian Ekraf membantu industri film animasi untuk terus memproduksi dan bersaing dengan animasi luar negeri. Berikut laporan Marliawan Yusuf.
2: Ketua Komisi 7 DPR RI, Saleh Partaunan Daulay, menegaskan komitmen DPR RI dalam mengawasi sekaligus mendorong pengembangan industri kreatif nasional, khususnya sektor film animasi. Hal itu disampaikan saat kunjungan kerja Panitia Kerja Kreativitas dan Distribusi Film Nasional Komisi 7 DPR RI ke PT Ayana Mandiri Cinema di Kota Cimahi kemarin. Saleh mengatakan sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPR RI, kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi industri animasi nasional sekaligus mencari solusi atas berbagai kendala yang dihadapi pelaku industri kreatif. Menurut Saleh, terdapat sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian bersama. Pertama, produksi dan distribusi film animasi nasional masih tertinggal dibandingkan negara lain, padahal banyak karya animasi anak bangsa yang telah selesai diproduksi namun belum memperoleh kesempatan tayang di bioskop karena berbagai kendala.
3: Ada beberapa masalah sebetulnya yang berkenaan dengan soal film ini. Mulai dari produksi yang menurut kami sekarang produksi film nasional itu dibandingkan dengan produksi dari mancanegara, ini kita jauh tertinggal, minimal pada saat tayang di bioskop. Kemudian yang kedua, kreativitas. Justru aktor-aktor kreativitas kita itu malah justru dipakai orang di luar, bukan dalam negeri. Padahal bukan berarti tidak ada loh ya. Banyak kreator-kreator kita yang sangat produktif itu ternyata dipakai di negara-negara lain. Kemudian yang ketiga, soal keadilan di dalam tayangan-tayangan film-film kita.
2: Selain itu juga, Saleh menyoroti minimnya film anak dan animasi di bioskop Indonesia. Menurutnya, tayangan film nasional saat ini masih dominasi genre horor, sehingga perlu adanya pemerataan ruang bagi film anak dan animasi. Sementara itu, anggota Panja Kreativitas dan Distribusi Film Nasional Komisi 7 DPR RI, Dina Lorenza, mengapresiasi perkembangan PT Ayana Mandiri Cinema yang dinilai berhasil tumbuh dari bawah dan menyerap banyak tenaga kerja. Dina mengatakan industri animasi memiliki peran penting dalam membangun kreativitas generasi muda. Karena itu, pihaknya bersama Kementerian Ekonomi Kreatif tengah menyiapkan berbagai langkah strategis untuk membantu penguatan sektor tersebut, termasuk melalui akses pembiayaan.
4: Ayana ini seperti saya, merangkak dari bawah, dan ini juga sudah semakin banyak tenaga kerjanya, maksudnya bisa menampung orang-orang yang bekerja-bekerja. Yang seperti-seperti inilah yang harus didukung gitu. Karena memang benar-benar mereka tuh benar-benar pure ceritanya, terus itu kan sudah ada kayak jumbo, dan mereka juga bisa menampung semuanya, jadi bukan hanya mereka aja, tapi dari semua pihak gitu loh.
2: Dina pun optimis dukungan terhadap industri animasi nasional akan membuka peluang lebih besar bagi generasi muda Indonesia untuk terus berinovasi dan menghasilkan karya kreatif yang mampu bersaing di pasar global.
1: Sementara itu, CEO Ayana Mandiri Cinema Robi Pratama berharap dengan adanya kunjungan kerja Komisi 7 DPR RI dapat membuka mata banyak pihak terhadap potensi besar industri animasi yang berkembang di Kota Cimahi. Berikut laporan Agus Abot Gunawan.
5: CEO PT Ayana Mandiri Cinema atau Ayana Studio, Robi Pratama berharap kunjungan Panitia Kerja, Kreativitas, dan juga Distribusi Film Nasional Komisi 7 DPR RI dapat membuka mata banyak pihak terhadap potensi besar industri animasi yang berkembang di Kota Cimahi. Menurutnya, kunjungan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkenalkan talenta muda dan juga kekayaan intelektual properti lokal agar mendapat perhatian lebih luas dari pemerintah maupun juga investor.
6: Harapannya adalah kita bisa ternotis atau bisa terlihat bahwa Cimahi dengan kota kecil yang cuma 3 kecamatan itu ternyata punya aset yang luar biasa, yaitu talenta-talenta luar biasa anak mudanya, juga karakter-karakter animasinya yang juga bisa bersaing di level Indonesia ataupun global.
5: Robi juga mengatakan bahwa Aena Studio merupakan perusahaan rintisan bidang animasi yang berbasis di Cimahi dan bergerak dalam produksi animasi 2 dimensi maupun 3 dimensi. Sejumlah proyek film nasional telah melibatkan studio tersebut sebagai bagian dari ekosistem industri kreatif Indonesia. Menurut Robi, salah satu hambatan utama yang masih dihadapi pelaku industri animasi adalah akses pembiayaan. Hingga kini banyak karya berbasis IP yang belum sepenuhnya diakui sebagai aset yang memiliki nilai ekonomi dan juga dapat dijadikan jaminan untuk memperoleh pendanaan. Terkait kunjungan Komisi 7 DPR RI, Robi berharap keberadaan industri animasi di Cimahi semakin dikenal di tingkat nasional. Sementara itu, Ketua Tim Kunjungan Kerja Panja Kreativitas dan juga Industri Film Nasional Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti, sangat mengapresiasi terhadap perkembangan Aena Studio yang dinilai berhasil tumbuh dari perusahaan kecil hingga menjadi bagian industri animasi nasional. Dia pun menilai keberhasilan tersebut menunjukkan besarnya potensi ekonomi kreatif berbasis IP yang dimiliki Indonesia.
7: Sangat apresiasi dan bangga ya, karena ini PT Aena ini mulainya tuh dari scratch loh, dari bawah. Jadi permodalan juga terbatas ya kan, beli komputer ya kan, meja tadi saya miris juga dari bekas restoran tukang sate. Jadi ngebangunnya tuh mereka merangkap. Dan tentunya dengan sekarang udah seperti ini ya. Memang sekarang kita melihat lebih banyak mereka itu kan produksi yang belum memiliki IP. Nah, kita tentunya menginginkan ke depan ini kita ini sebagai pemilik karya, pemilik gambar, pemilik IP-nya ya kan, jadi Indonesia. Dan ini sudah banyak loh, seperti PT Aena ini sudah banyak sekali di Indonesia. Dan kita memiliki potensi yang sangat besar. Jadi kita berharap juga keberadaan negara untuk pengembangan daripada ekonomi kreatif ini juga bisa dirasakan oleh para pelaku.
5: Dia pun berharap dan meminta para pelaku industri kreatif untuk tidak ragu menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi kepada Komisi 7 DPR RI. Langkah tersebut dinilai penting agar pemerintah dapat mempercepat penyelesaian hambatan yang selama ini menghambat pertumbuhan industri kreatif nasional.
1: Dampak kenaikan harga kacang kedelai, satu pabrik tahu di Desa Langensari, Karangtengah, Cianjur terpaksa tutup. Informasinya disampaikan Ian Sofian.
8: Kenaikan harga kedelai dan menurunnya pemasaran produk serta melemahnya nilai tukar rupiah berdampak pada industri tahu di Desa Langensari, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur. Dari jumlah 5 pabrik pengrajin tahu goreng yang beroperasi di Desa Langensari, satu pabrik terpaksa menghentikan usahanya karena naiknya harga kedelai. Demikian diungkapkan PJ Kepala Desa Langensari, Asep Misbah.
9: Ya, mungkin penanganan dari desa untuk sementara mungkin pendataan dulu semua pengrajin pabrik tahu untuk dilaporkan ke dinas terkait atau ke Indag.
10: Nah, kan karena ada satu pabrik tutup, berarti ada masyarakat yang tidak bekerja, berarti apa dari apa sih tutupnya pabrik tahu tersebut, Pak?
9: Ya, kalau untuk pekerja ya mungkin kalau misalkan pabrik tersebut tutup ya imbas ke pekerja juga, mungkin angka pengangguran ya mungkin bertambah.
10: Tapi ada harapan dari desa untuk pihak terkait, Pak, dinas atau apa?
9: Ya, harapan pemerintah desa untuk masyarakat Langensari khususnya UMKM atau pabrik tahu tersebut berharap mungkin ada perhatiannya juga dari dinas terkait berbentuk bantuan atau perhatian seperti apa sesuai kewenangan dinas terkait.
8: Ia pun menambahkan pabrik tahu milik Haji Ai melakukan penghentian usahanya karena mahalnya bahan baku serta menurunnya daya serap pasar. Kini Desa Langensari akan melakukan pendataan pada semua pengrajin pabrik tahu.
9: Ada 5 untuk jumlah pengrajin tahu di Desa Langensari, jumlahnya 5. Terus yang 1 tutup atas nama pemilik Haji Ai, dikarenakan alasan yang bersangkutan harga kedelai atau harga bahan baku mahal atau tinggi, terus pemasarannya juga.
8: Sedangkan tutupnya satu pabrik tahu berpotensi menambah angka pengangguran karena sejumlah pekerja kehilangan mata pencahariannya. Untuk itu pihaknya berharap ada perhatian dari dinas terkait baik dalam bentuk bantuan maupun program pemberian sesuai kewenangannya agar usaha tahu di Desa Langensari bisa tetap bertahan. Dari Cianjur, Rian Supian melaporkan.
1: Fashion show kebaya menjadi sarana edukasi nilai budaya bagi perempuan Garut dan didedikasikan untuk perjuangan tokoh pelopor perempuan Raden Ayu Lasminingrat. Irwan Rudiawan menurunkan laporannya.
11: Gadis belia cantik berlenggak-lenggok menari gemulai di atas catwalk dengan menggunakan balutan tradisional busana kebaya memperkuat simbol identitas, martabat dan kekuatan karakter perempuan. Hal itu dipertunjukkan dalam sebuah momentum ajang fashion show dalam rangka milad keempat wanita hebat Garut atau Wahegar. Ketua Wahegar Garut Susi Sabion mengatakan ajang fashion show yang bertemakan kebaya tersebut sebagai bentuk dedikasi untuk mengenang sosok Raden Ayu Lasminingrat, tokoh perempuan asal Garut yang dikenal sebagai pelopor emansipasi perempuan dan pendidikan di Indonesia. Ia menyampaikan kegiatan itu bertujuan mengingatkan masyarakat akan peran besar perempuan Garut dalam sejarah perjuangan bangsa, khususnya melalui sosok Raden Ayu Lasminingrat.
12: Kebaya fashion show lomba kebaya Raden Ayu Lasminingrat. Tujuannya apa? Ternyata di Garut sebelum kami-kami ada di sini wanita-wanita hebat, ada yang hebat dulu, yaitu Raden Ayu Lasminingrat. Beliau pelopor emansipasi wanita, kesetaraan gender, dan beliau fokus di pendidikan sehingga bisa mencerdaskan anak-anak bangsa. Di beliaulah juga harus kita usahain untuk menjadi pahlawan nasional.
11: Ia mengatakan perempuan memiliki peran strategis dalam membangun keluarga dan masyarakat. Menurutnya perempuan yang tangguh dan mandiri akan turut berkontribusi dalam kemajuan daerah. Sementara itu mewakili pemerintah Kabupaten Garut, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan DPPKB P3A Kabupaten Garut Iwa Kartiwa menyampaikan apresiasi atas kontribusi wanita hebat Garut selama 4 tahun dalam mendukung pemberdayaan perempuan di Kabupaten Garut.
13: Yang sangat strategis dalam pembangunan, perempuan bukan hanya berperan dalam membangun keluarga yang berkualitas, tetapi menjadi bagian penting dalam pembangunan sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan berbagai sektor kehidupan lainnya.
11: Pihaknya berharap Wahegar dapat terus menjadi organisasi yang adaptif terhadap perkembangan zaman, mampu bersinergi dengan berbagai pihak, serta menghadirkan program-program yang memberikan manfaat nyata bagi perempuan, keluarga, dan masyarakat di Kabupaten Garut khususnya.
1: Sekian warta berita siang ini. Warta berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id. Saya Talia, selamat siang dan tetaplah bersama RRI.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Tahun 1966 menjadi momen bersejarah bagi Inggris saat mereka berhasil meraih gelar Piala Dunia pertama dan satu-satunya hingga saat ini. Final yang digelar di Wembley itu masih dikenang lewat gol kontroversial Geoff Hurst yang menjadi salah satu misteri paling terkenal dalam sejarah sepak bola. Bola yang memantul di garis gawang masih menjadi perdebatan hingga sekarang. Apakah benar-benar gol atau tidak? Momen itu membuktikan bahwa Piala Dunia selalu menyimpan drama yang tidak pernah terlupakan.
2: RRI bersuara Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, saya Wahyu, Bupati Cianjur. Atas nama pribadi dan pemerintah daerah Kabupaten Cianjur mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah dipercaya sebagai pemegang hak siar Piala Dunia 2026. Ini merupakan sebuah kebanggaan sekaligus bukti bahwa RRI terus menjadi lembaga penyiaran publik yang profesional, terpercaya, dan dekat dengan masyarakat. Kami berharap melalui siaran Piala Dunia 2026, RRI dapat menghadirkan informasi dan hiburan yang berkualitas, serta mampu menyatukan semangat masyarakat Indonesia, termasuk di Kabupaten Cianjur. Semoga RRI terus berinovasi, menginspirasi, dan menjadi perekat persatuan bangsa. Sekali lagi, selamat pada RRI, teruslah mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. 100% Indonesia di siang yang cukup terik ini sepertinya memang harus ditemani dengan lagu-lagu berbahasa Indonesia cantik ya, yang bisa membuat pikiran kita menjadi dingin, hati menjadi sejuk begitu ya, walaupun tidak minum masa sih. Baik, sudah ada pelamuan. Selamat siang 100% Indonesia.
1: Assalamualaikum 100% Indonesia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang menjelang sore, Bu.
0: Iya, Pak Herdi kumaha damang?
1: Alhamdulillah damang.
0: Cilacap terik?
1: Alhamdulillah cuaca bagus.
0: Iya, cuaca bagus ya. Panas-panas juga panas ya. Mau lagu apa Pak Herdi? Nggak kondangan Pak Herdi?
1: Di sini mah lagi musim-musimnya, Bu.
0: Lagi musim-musimnya ya? Emang musim iya, bukan musim kemarau, sekarang juga musim sini. Undangan ya?
1: Hah? Ya iya, banyak yang nyunatin, yang mau nikahin. Pokoknya banyak lah.
0: Berarti bulan baik dong ya?
1: Bulan haji mah pokoknya mah harus siap-siap punya, harus siap-siap bebayar we gitu sebenarnya mah ya. Nah, kalau tidak datang mah malu atuh.
0: Iya betul. Apalagi soalnya kalau ketemu catat, ya kalau ditanya.
1: Makan, Bu ya ada catatannya gitu. Jadi dulu aku hajat dia ke sini aku ke sana. Kalau tidak mah tidak.
0: Oh gitu. Iya. Oh iya.
1: Melihat catatannya gitu.
0: Jadi kayak
1: menunggu lah, Bu.
0: Hah?
1: Menunggu lah lagunya.
0: Menunggu siapa?
1: Ya nunggu ibu lah.
0: Menunggu Rosa ini teh.
1: Iya.
0: Kan ada dua menunggu. Ada menunggu Noah sama ada menunggu Rosa. Menunggu yang mana?
1: Aku pengen yang dari Noah, yang dari Rosa aja pengen dengerin ya.
0: Oke. Ku menunggu. Ada kunya enggak apa-apa depannya?
1: Menungguku ya. Enggak apa-apa.
0: Ku menunggu, bukan menunggu.
1: Oh, bukan menunggu, kirain menungguku.
0: Ayo ya, wah.
1: Ya, aku menunggu berarti ya, menanti kehadirannya ya.
0: Udah ini aja biar ada cerah lah, jangan panas-panas banget ya kan.
1: Orang tanda-tanda mau kemarau ini, Bu, kok.
0: Iya betul.
1: Kalau hujan-hujan belum udah itu udah kenyang ya, tanda-tandanya mau kemarau.
0: Enggak ah, aku mah tidak pernah kenyang dengan hujan karena aku butuh air.
1: Selamat ibu sehat selalu ya.
0: Baiklah, lanjut.
1: Selamat juga di Sumedang ya. Selamat siang, selamat selalu bagi keluarga.
0: Ya. Yeah.
1: Kang Sana juga ya, Kang Opik juga, Bu Reni juga ya. Itu Kang Gunawan yang ada di Cianjur juga, Elita Cianjur, Bunda Mari Bekasi, Kang Mansur juga ya, Kang Ahmad di Manggarus juga, Kang Asep adanya Sebanggarus juga.
0: Ya. Yeah.
1: Ada Masa Petri juga ya di Dago, buat Ibu Mujianti di Karangnunggal Tasik ya. Wahmen juga di Tasikmalaya, untuk buat Tenais juga ya, Mas Kar juga. Terus buat Ratu Engang juga, selamat siang buat Nado juga ya. Sama Glenn, Kang Ubay, Kang Umar, Kang Isan juga Dewa juga ya.
0: Iya.
1: Terus buat Abang Ramadan juga. Terus buat siapa lagi ya? Kang Mansur udah. Nah pokoknya buat semuanya saja ya. Hati Bu, makasih Bu.
0: Sama-sama.
1: Selamat bermalam minggu aja ya.
0: Iya.
1: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, baik. Silakan yang lain. Waduh, ada juga nih yang masuk dari daerah sini. Selamat siang, Assalamualaikum.
2: Iya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat Indonesia.
0: Beda hari guys makan mahnya.
2: Ayat tenagaan.
0: Ayat tenagaan. Suaranya teh lebih mantap ya. Biasanya mah halo, Assalamualaikum.
2: Halo.
0: Terus ya. Biar enggak ngantuk ya, Tenis ya.
2: Nah, tuh udah habis kenyang teh sok ngantuk.
0: Tambah es krim enggak? Tambah enak.
2: Kan udah tadi
0: udah es krim.
2: Terus.
0: Udah ya. Habis enggak dikirim ke sini. Jadi kirain teh enggak ada es krim. Ada, sop buah ya, jus ya.
2: Es krim
0: ya.
2: Ada empe-empe lah.
0: Jupa-jupa. Itu. Wah, itu mah mau nikmat deui, mules. Mau lagu apa tenis?
2: Lagu Usai.
0: Usai dari siapa?
2: Tiara Andini.
0: Ih, nah Usai. Oh, maksudnya udah.
2: Iya.
0: Udah selesai.
2: Usai sudah.
0: Usai sudah. Buat siapa ada lagunya?
2: Kalau nelfon ke total itu pingin teh ketawa aja.
0: Ih, siapa suruh? Lagu apa Usai?
2: Barusan teh Pak Herdi ya. Buat Pak Herdi. Pak Sapiti, yang Ayu, Teh Nada, Kang Mansur, Kang Onai, Bu Mujiati, Teh Tiawati, Pak Ahmad, Abi Ando, sama Breninya, Kang Uung, Ratu Engang, Kang Opik, Neng Bunga, Dede Insi, Carmila, dan buat semua yang lagi mendengar Pos 1, semoga pada sehat selalu.
0: Amin.
2: Teh Talia juga sehat ya.
0: Amin.
2: Ya. Dilimpahkan rezekinya.
0: Amin.
2: Makasih.
0: Ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang 100% Indonesia.
3: Siang kembali 100% Indonesia.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenang. Halo.
4: Ya, halo.
0: Sumedang. Cicalengka, Sumedang.
4: Aman.
0: Jika di terminal,
4: ini ngerokok ya?
3: Satu tenaga dulu.
0: Menikah aku jadinya Teh Nada.
4: Ini rodanya ampun ya Allah.
3: Iya, sok Teh Nada dulu. Biar ini.
0: Mau lagu apa Teh Nada?
4: Rodanya ini amit-amit.
0: Ih, enggak boleh gitu. Orang lain mah enggak punya radio, tahu punyanya tip.
4: Acuan radionya.
0: Kang Onai, ini lagi denger, lagi benerin radio aja.
3: Ya.
0: Lagu apa, Kang Onai?
3: Lagunya dari Arne saja.
0: Apa tuh?
3: Yang senyum.
0: Hah?
3: Yang senyum.
0: Yang senyum.
3: Itu lagu Arnes Kemaleng kan?
0: Oh, Anmes.
3: Iya.
0: Anmes senyummu.
3: Iya, senyum.
0: Senyummu, senyumku.
3: Habis kepanasan jadi begini.
0: Error. Mau dikirim buat siapa?
3: Buat tadi Pak Herdia. Terus Teh Nois juga. Teh Nada.
0: Teh Nada.
3: Udah kabur
0: nih. Masih kabur kemana?
4: Gak akan kabur,
0: dia mah jantan.
3: Terus buat Tengang juga, itu buat Tetiawati ya. Terus buat Pino, buat Ibu Reni juga. Kang Mansur juga, buat Kang Uung Garut, Kang Opik, Neng Bunga, Ibu Mujianti, Basa Fitri juga. Terus buat Kang Opik juga, Kang Ahmad Irwan, Kang Baik, Kang Asep Sanding. Ya, buat semuanya aja lah. Ya, pada sehat semuanya. Biasanya buat Ketali aja bersama kru di sana. Ada Gina ya?
0: Iya, ada Gina Kusuma Wardani.
3: Abis diwisuda, senamnya abis diwisuda.
0: Siapa?
3: Gina.
0: Gina udah 20 tahun yang lalu.
3: Oh, pas senamnya udah diwisuda.
0: Oh, keren sekolahnya. Gak tahu belum kayaknya. Masih proses.
3: Gitu aja ya, Tetalia ya.
0: Baik, ya.
3: Ketunuhun, Tenaga di kantor. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Nada.
4: Ya.
0: Aduh. Udah, radionya udah dibanting?
4: Udah lagi di cepengan.
0: Alhamdulillah.
4: Antenanya di ke atas kan.
0: Iya, terus di ke kiri kan.
4: Biar kedengeran.
0: Terus di ke kanan kan. Terus di ke bawah kan.
4: Kalau disimpan tahu udah mati, enggak ada.
0: Dipegang lagi. Berarti kan? Itu radio energi manusia. Mau lagu apa?
4: Mau lagunya Puspa aja deh lah.
0: Puspa.
4: Ya.
0: Oke, apa? ST12 ya?
4: Yes.
0: Buat siapa?
4: Buat Teteh cantik duluan, semoga saya terlalu penyempurnya banyak rezekinya.
0: Amin.
4: Ibu Mujianti, Kang Asep Garut Enois, Kang Barusan, Kang Onai, Teh Tiawati, Kang Mas Herdi, Kang Us Asgar, Carmila, Om, terus siapa lagi? Kang itu tuh, alah.
0: Ya,
4: Kang Sadayana lah, Ibu Hina, Pino sama Mama itunya, Teninya. Pokoknya semuanya aja ya yang lagi dengerin, pokoknya ini radionya ngada tua ya.
0: Iya, ganti baterainya tuh ah.
4: Pokoknya buat semuanya aja deh lah.
0: Iya.
4: Tetap cantik aja deh. Happy night, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Iya. Sudah ada nada-nado Cicaleng ini udah banyak loh ya. Kita puterin aja deh dulu ya lagu, takut gak keburu nih, dari Unmesh dulu yang disuka sama Kang Onai yang ada di Sumedang.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun. Para pendengar, beredar banyak video di media sosial meresahkan pisan yang berisikan narasi bahwa Bandung saat ini berada dalam kondisi darurat kriminal dan disebut semakin tidak aman untuk masyarakat. Oh my God! Faktanya setelah Mamang cari, narasi tersebut tidak sepenuhnya benar. Sejumlah video yang viral diketahui menggunakan rekaman lama alias lampau alias jadul dengan lokasi yang berbeda atau potongan video tanpa konteks yang kemudian diberi keterangan seolah-olah seluruh wilayah Bandung sedang dalam kondisi darurat dan mencekam, padahal mah bohong. Meski masyarakat tetap perlu waspada terhadap tindakan kriminalitas, penyebaran narasi berlebihan tanpa data valid dapat menimbulkan kepanikan dan stigma negatif terhadap suatu daerah seperti Bandung. Masyarakat dihimbau untuk lebih bijak menyaring informasi sebelum membagikannya di media sosial. Kade Bapak Ibu, awas Bapak Ibu jangan sembarangan menyebarkan ya. Yang begitu teh pamali dan berbahaya. Yang enggak berbahaya apa? Pantun. Ya udah Mang Warta tutup dengan pantun aja ya. Kecirata mancing ikan bawal.
2: Cakep.
1: Biar enggak kepanasan pakai pelindung. Awas berita bohong di media sosial, cek keasliannya di Pro 1 RRI Bandung.
3: Bandung siang ini.

Bagaimana menyimpan daging yang benar? Berikut tips Dr. Nanung Danar Dono PhD dari Fakultas Peternakan UGM. Sebelum disimpan di freezer, daging jangan dicuci, karena kuman-kuman bisa masuk dan tertinggal di dalam pori-pori daging yang bisa merusak kualitas daging. Simpan terlebih dahulu di dalam kulkas selama 4-5 jam, baru masukkan ke dalam freezer. Daging dalam keadaan beku dapat bertahan berbulan-bulan. Jangan simpan daging secara utuh, tapi potong-potong kecil, lalu masukkan ke dalam plastik dan simpan di dalam freezer.

Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Bandung siang ini.
1: Kita akan membahas mengenai dolar yang makin menguat di 18.000 rupiah. Bahkan juga ada beberapa produsen seperti halnya kacang kedelai dan juga pabrik tahu yang memang tutup, terutama di Cianjur. Kami akan berbincang dengan wakil dekan 3 Fakultas Ekonomi dan juga Bisnis Islam Universitas Surya Kencana, dan beliau juga Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah Kabupaten Cianjur, ada Bapak Dr. Irfan Jamil.
2: Jadi kan sebetulnya micu yang terjadi karena melonjaknya harga kedelai ini karena memang kebanyakan kedelai yang dijadikan sebagai bahan baku baik untuk tahu atau tempe itu sebagian besar berasal dari impor, dan ini memang pada akhirnya cukup berpengaruh besar gitu, baik terhadap biaya produksinya itu sendiri maupun terhadap keuntungan UMKM yang dalam hal ini menggunakan nilai tukar dolar. Saya melihat bahwa memang kondisi ini agak cukup riskan begitu, karena kan tahu atau tempe itu kan menjadi makanan yang sering dipakai oleh masyarakat tidak hanya di Jawa Barat tapi juga di seluruh Indonesia, saya pikir ya. Nah, ini kedepannya mungkin akan cukup memberikan warning juga dalam tanda kutip ya, bagaimana pada akhirnya masyarakat juga untuk makan dari tahu atau tempe saja mereka akan kesulitan karena merasa mahal begitu. Nah, ini juga perlu perhatian yang cukup konkret dari pemerintah dalam hal ini terutama. Saya pikir tidak hanya tahu dan tempe sih, karena banyak juga kan produk-produk impor dari luar yang saya pikir juga ya menjadi katakanlah bahan baku, baik itu memang produk jadi atau pun juga bahan baku yang ya kita olah kembali begitu, dan pada akhirnya ya berimbas kepada harga itu sendiri yang bisa dikatakan naik lah, walaupun mungkin tidak signifikan, tapi saya lihat di pasar-pasar baik tradisional ataupun juga di minimarket atau pasar modern, dia sudah mulai merambat, sudah mulai ada peningkatan harga gitu di beberapa produk yang katakanlah menggunakan bahan baku impor. Jadi dalam hal ini mungkin pemerintah bisa menggalakkan peningkatan produk kedelai lokal, kemudian memberikan subsidi dan juga bantuan apa penambahan modal untuk pelaku UMKM, karena saya melihat bahwa memang sepertinya juga pemerintah dalam tanda kutip yaitu abai begitu terhadap produk kedelai lokal, karena kalau kita melihat perbandingan harga antara kedelai lokal dengan kedelai impor justru malah lebih murahan kedelai impor sebetulnya. Tapi karena menggunakan dolar itu akhirnya tetap secara produksi akhirnya tetap melambung. Saya pikir kendalanya saya pikir sama lah di seluruh Indonesia bahkannya, karena bahan baku yang diimpor pada akhirnya mereka ada keterbatasan untuk membeli bahan baku tersebut begitu. Dan ketika pun harus memakai produk lokal itu harganya justru lebih mahal produk lokal, maka saya pikir tantangannya cukup besar. Nah, dalam hal ini memang sinergi antara pemerintah dan juga petani, saya pikir ini adalah saatnya begitu, kalau misalkan kita masih tetap menggunakan produk-produk impor, kalau bisa ya produk impor itu sudah mulai agak ditekan ya.

0: Terima kasih untuk Anda yang sudah masuk ke 0811-220-9760 ya. Ada Teh Tiawati yang ada di Sumedang. Apa kabarnya? Gimana Sumedang? Apakah panas atau cedam ya? Lalu juga ada Nova di Karangnunggal. Halo Nova, ada apa denganmu nya udah ya? Salam-salamnya buat semuanya aja. Iya, sudah ada penelpon lagi. Selamat siang 100% Indonesia.
1: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang awitali ayat tanagaan, lamun iya juga nama rada engap nye.
1: Ketemangan undangan besayang. Baru open macet di mana-mana ya Allah. Malam minggu itu ampun macetnya. Kamu di simpang Dago ke atas itu nih macet. Terus ke pasar baru, aduh pamer jalan-jalan. Aduh, warna sorenya ringan ya Allah.
0: Iya, tapi sayang ya.
1: Kamu nggak ada yang kenal, untuk mengkayani ongkos.
0: Oh gitu, alhamdulillah atuh berarti kan. Apa sih namanya sahabat sejati ya berdua
1: itu kangen gitu kan udah hampir 2 tahun kan nggak ketemu dari waktu itu gitu jadi teh ada alasan kan diundang cuma gitu
0: padahal ya undang aja ke rumahnya ya tapi jauh juga sih lumayan di Cibubur
1: jauh ya. Kalau ke pasar baru kan si tante sering ke situ terus tadi ada acara juga di temennya jadi sekalian ikut
0: benar jalan-jalan. Jadi seru ya
1: iya cuman tinggal cuman ah yang kenal mana ini enggak
0: untung ya, ada ya jadi ada teman ngantri
1: iya untung si tante mau ikut karena memang dia juga ada acara di dekat situ jadi sekalian gitu.
0: Iya sih kalau nggak ada teman kadang-kadang suka ini ya suka kagok gitu ya.
1: Iya demo sendiri gitu dan ya memang banyak orang cuman kan nggak kenal.
0: Iya apalagi kalau kalau lagi pusing ya suka tersesat ya.
1: Iya. Kalau sendirian saya emang nggak tahu bingung Ustaz. Harus naik ke lantai atas itu tadi saya pakai lift. Aku mah udah pusing kalau sendiri.
0: Untung ada tante.
1: Dasar orang kampung.
0: Mau lagu apa Mbak Savitri?
1: Lagunya jangan berhenti mencintaiku aja deh.
0: Dari Titi DJ.
1: Iya.
0: Buat siapa lagunya?
1: Lagunya buat Natalia duluan yang cantik, yang baik hati. Semoga selalu sehat ya. Salam buat keluarga.
0: Amin.
1: Terus buat Mbak Sekar, Ratu Malam. Buat Teh Nais, Anu Gelis, Teh Mata, Teh Ratu Hengang, Kang Mansur, Bu Reni, Api Enok, Kang Uneng, Abah Agung, Bung Gosna, Putiawati, Mas Herdi, Bunda Maharani, Pemujianti, terus Kang Asep Garut, Kang Asep Subang, Kang Lonei, Kang Hajat, Kang Uung, Pak Rangga dan terus itu juga buat Kang Anu Kasep saya bersama Bunda Tutinya, terus buat Kang Opi Garsa juga, terus buat tenteku yang cantik, terima kasih udah nganter aku dan dibawa kemana-mana juga. Pokoknya mah hari ini capek nih, tengah-tengah cekan.
0: Hari ini benar-benar panas. Healing jalan-jalan ya?
1: Iya, panasnya itu soalnya tidak cepet lagi. Terima kasih cantik ya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah ada lagi. Tadi saya ada Kang Asep Sanding ya, minta lagunya apa nih? Oh, dari Anggi Marito. Ya nanti saya siapkan ya. Lalu juga ada Kang Umar di Garut, minta lagunya Simponi dari Once buat kru RRI ya. Selamat siang 100% Indonesia.
2: Selamat siang 100% Indonesia.
0: Selamat siang Api Eno.
2: Ya, siang kembali.
0: Kumaha damang.
2: Aduh, di sini panas
0: banget. Pakai banget ya.
2: Iya.
0: Udah gitu deket kompor lagi ya.
2: Lagi depan kompor.
0: Aduh, komplit nah, dong banget-bangetnya ya.
2: Ya, sangat. Barusan saya cetak itu ya?
0: Iya, betul.
2: Selamat siang ya, Mbak Tapitri. Makasih ya, cenggolannya. Lagunya mah diikut aja lah sama Mbak Tapitri.
0: Ikut aja ya, ini juga udah banyak ih.
2: Kirim aja.
0: Oh iya.
2: Buat Teh Tiawati ya. Buat Kang Ona yang masuk. Nah, buat Neng Bunga ya. Buat Teh Nain. Buat ya, Pak Mujianti ya.
0: Iya.
2: Buat Teh Lisa Cianjur. Ya, buat Neng Bunga ya baru. Buat Bunga Siar. Buat Asep Tanding, Asep Tubang, buat Pak Herli, Cilacap, buat Tuhun, buat Ahmad, Asep Sahayat, ya.
0: Iya.
2: Yang ngertahan Dayana, ya. Asep saya. Kalau Kang Alan, nanti lain waktu main ke sini, ikutnya Cesalia, ya.
0: Insya Allah.
2: Bulan depan, bukan apa mau ke sini, mau main.
0: Kalau Kang Alan mah kan emang Mereka orang sana apa? Ya.
2: Ini main gitu. Buat spesialnya, buat Duren di rumah. Saya jangan lupa buat itu tuh Mbak Teti ya. Mbak Teti dulu mah suka masuk ke Sok Satu tuh. Ganea ya buat Mama Ahmad juga. Yang selalu mendengarkan dia masih sambil menjahit. Makasih Cesalia.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga untuk Ibu Mujianti yang ada di Tasikmalaya. Lagunya sudah saya putarkan ya Ibu. Kirim salamnya buat Teh Nada, Teh Nelis, Setiawati, Ibu Reni, Ibu Igati, Bunda Maharani, Mbak Safitri, Mbak Sekar, Mbak Primadona, Ratu Engang, Neng Bunga, Dede Insi, Carmila, Kang Ajat, Kang Ubay, Kang Onai, Kang Mansur, Apieno, Bungkusna, Pak Herdi, dan dikumkan saja buat yang lagi menyimak ya. Spesial untuk kru. Terima kasih untuk Ibu Mujianti. Lalu juga Ari Caladi minta lagunya Kau Tetap di Jendela Kenanganku. Untuk kru dan buat seseorang katanya, kini kau bukan milikku lagi, kau telah mekar di dalam jambangan orang lain. Waduh. Ya kayak gitu deh, pokoknya mah jangan sedih ya, karena sekarang di rumah sakit sudah ada bagian dari penyakit hati. Kemarin saya ngobrol-ngobrol gitu ya sama nurse gitu, nurse Gilang dari rumah sakit Mayapada itu ada. Jadi kalau sakit hati lebih baik ke tempat yang memang tepat untuk mengobati hati. Walaupun mungkin bisa juga sih diobati dengan hati, tapi kalau perlu bantuan langsung aja ke rumah sakit kali ya buat Kang Ari Caladi. Lalu juga ada Asgar Uung, Uung Asgar di Cibatu Garut. Emosi tak bertepi. Waduh, kenapa gak bertepi? Dikirim buat Kang Onai, Kang Ahmad, Api Eno, Mbak Safitri, Bu Reni, Bu Mujianti, Teh Nada, Teh Tiawati, Teh Neis, dan spesialnya buat kru aja. Buat Maria dan juga untuk semuanya yang suka banget sama sama Sabrina, tadi udah diputerin pertama ya. Lalu juga sama siang untuk Haji Dudung yang ada di Tasikmalaya, katanya memang bulan ini tuh banyak banget undangan kayak karena bulan haji ya, musimnya begitu ya. Ada musim undangan, ada musim sepi gitu ya. Yuk langsung aja kita simak sebuah lagu yang disuka sama Kang Ari Caladi dulu deh, biar terhibur ya. Tetap semangat gitu ya, jangan patah semangat hanya karena seseorang saja yang tidak peduli dengan dirimu. Wih, sebuah lagu dari Ai.

0: siang ini.
1: Pendengar di ruang konsultasi kesehatan, kita akan mengangkat topik apakah batu empedu itu. Mari kita kenali dan waspadai terkait batu empedu. Kita akan berbincang bersama dokter umum anggota IDI Kabupaten Bandung, pengurus PKFI cabang Kabupaten Bandung, ada Ibu Dokter Sri Mulyani.
2: Batu empedu itu adalah endapan dari kolesterol bilirubin. Jadi cairan-cairan yang ada di dalam kantung empedu, dia itu tidak terbuang dengan benar. Jadi dia mengendap, lama-lama mengeras, dan dia menjadi bentuknya seperti batu. Bilirubin itu salah satu produk yang dihasilkan di hati. Itu dari sel darah merah. Salah satu fungsinya itu untuk mencerna kolesterol sebetulnya. Tapi kalau produksinya dia berlebihan, malah numpuk. Jadi lebih ke arah pola hidup, olahraga itu udah pasti ya. Terus makanan. Makanan kita usahakan itu untuk membatasi makanan yang berlemak. Perbanyaklah makanan berserat. Biasanya ada faktor-faktor nih ya. Usia di atas 40 tahun. Terus udah gitu female dia lebih banyak. Salah satu sebabnya itu karena hormon estrogen di perempuan itu cukup berpengaruh juga. Terus udah gitu orang-orang dengan penyakit penyerta seperti diabetes. Selain itu juga apabila di keluarganya itu ada yang riwayat menderita batu empedu, keluarga yang lain ada kecenderungan untuk mendapatkan itu juga. Batu empedu itu biasanya mulai bergejala itu apabila dia batunya sudah besar dan menyumbat. Jadi sebetulnya kalau selama batunya itu dia kecil dan tidak menyumbat, tidak menimbulkan gejala. Tapi begitu dia terjadi sumbatan, maka akan timbul gejala sakit perut hebat, mual, muntah, terus kadang-kadang juga disertai demam, kadang-kadang saking sakitnya gitu sampai kehilangan kesadaran. Air kencing dia juga menjadi keruh, jadi lebih coklat. Buang air besar juga dia tinjanya jadi lebih coklat juga. Biasanya ke dokter itu setelah timbul rasa sakit, mual, muntah hebat dan kuning. Begitu sakit hebat baru mau ke dokter. Pengobatannya bisa beberapa cara ya. Selama batunya itu masih kecil-kecil, dia bisa pakai obat. Hanya prosesnya lama, bisa sampai setahun lebih. Dan apabila stop, dia jadi lagi. Sebenarnya yang paling efektif yaitu dengan operasi pengangkatan kantung empedu. Setelah operasi itu mungkin sekitar beberapa bulan, karena kantung empedunya diambil, berarti kan tidak ada tempat penampungan empedu ya, produksi dari liver. Nah itu si empedu bilirubin itu dia dialirkan langsung ke usus. Nah itu biasanya nggak enak aja sih di perut, ada sedikit mual, nggak nyaman, terus udah gitu kadang-kadang diare gitu. Tapi tubuh manusia itu beradaptasi dan perlu berapa bulan untuk bisa kembali seperti

0: Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di 100% Indonesia ya. Ada Mbak Safitri yang ada di Dago, untuk Teh Lita yang ada di Cianjur. Aduh, kayaknya lagunya gak sempat saya puterin nih sore hari ini. Mudah-mudahan tidak ngambek ya, masih ada hari esok 100% Indonesia akan hadir ke ruang Anda. Lalu juga ada Kang Umar yang ada di Garut, Ari Celadi, Asep Sanding yang ada di Garut juga, Tetiawati di Sumedang, Nova di Karangnunggal, Tasikmalaya, Ibu Mujanti yang ada di Tasikmalaya, Tenis yang ada di Awitali, Uung Asgar Cibatu Garut, lalu juga ada Maria. Semuanya sudah, lagunya sudah saya putarkan ya. Ada juga Pak Herdi di Cilacap, Tenis yang ada di Awitali, Kang Ona yang ada di Sumedang, Nada yang ada di Cicalengka, dan juga PNO yang ada di Sumedang. Mudah-mudahan terhibur siang hari ini. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Bandung, karena sesaat lagi kita akan berbincang-bincang dengan seseorang yang senang berpetualang. Wow, apa lagi ya? Tapi yang jelas adalah niatnya baik ya, untuk menjaga lingkungan. Jadi tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Bandung.
1: Bandung sore ini.

0: Bandung sore ini.
1: Kawasan hijau di perkotaan memiliki banyak manfaat. Antara lain, pertama, kualitas udara yang lebih baik. Tumbuhan menyerap polusi dan menghasilkan oksigen, sehingga meningkatkan kualitas udara di kota. Kedua, pengendalian suhu. Taman dan area hijau dapat menurunkan suhu udara di sekitarnya, mengurangi efek pulau panas perkotaan. Ketiga, rekreasi dan kesehatan mental. Kawasan hijau menyediakan ruang untuk beraktivitas fisik dan relaksasi yang berdampak positif pada kesehatan mental. Keempat, biodiversitas. Area hijau menjadi habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna, membantu mempertahankan keanekaragaman hayati. Kelima, mengurangi banjir. Tanah yang ditanami dapat menyerap air hujan, mengurangi aliran air permukaan dan risiko banjir. Keenam, meningkatkan estetika. Taman dan ruang terbuka hijau memperindah lingkungan perkotaan, meningkatkan daya tarik visual. Ketujuh, nilai ekonomi. Kawasan hijau dapat meningkatkan nilai properti di sekitarnya dan menarik wisatawan.

Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga bawa aja ke bank sampah biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Sore hari ini kita akan berbincang-bincang tentang wisata, tapi sambil jaga lingkungan. Bisa dong, bisa pasti ya. Gimana niatnya ini Maya? Jadi kita harus menanam sekaligus juga melawan kepunahan, sekaligus juga wisata sambil jaga lingkungan, bersama Kang Budi Santoso yang merupakan provider wisata

0: petualangan si Budi. Wah, ini kayaknya Kang Budi ini memang senang berpetualang begitu ya. Jadi dari senang berpetualang seperti ini, jadi dekat dengan alam dan ingin menjaga alam juga, dan juga melawan kepunahan yang ada nih. Karena sekarang ini memang banyak sekali orang-orang yang berwisata tapi tidak menjaga alam. Kurang lebih seperti itu ya mungkin ya. Dan untuk lebih jelasnya langsung saja kita menyapa Kang Budi Santoso yang sudah hadir di Pro 1 RRI Bandung. Selamat sore.
1: Selamat sore Ibu.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Kumaha damang?
1: Alhamdulillah pangestu sae.
0: Kang Budi teh apa namanya, provider wisata petualangan apa dalang nih?
1: Macam-macam Bu. Macam-macam.
0: Multi ya.
1: Multi ya.
0: Kumaha we cari duit halal mah nya.
1: Nah, gitulah. Dengan apa? Apa aja lah yang iya, berkah gitu.
0: Betul. Tapi sepertinya hidupnya senang.
1: Amin. Amin.
0: Santai.
1: Amin.
0: Tanpa beban.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya, karena iya, bersahabat dengan alam.
1: Amin.
0: Nah,
1: amin.
0: Kang, ini dari kapan suka berpetualang, Kang?
1: Suka berpetualang itu semenjak saya memang di SMA. Sebetulnya itu mulai dari hobi. Mulai dari hobi saya ikut organisasi kepencinta alaman di sekolah. Sampai saya ikut juga di kampus juga. Waktu kuliah saya ikut mendirikan satu organisasi juga. Sama organisasi kepencinta alaman juga. Nah mulai dari situlah kita apa ya, mempunyai rasa kesadaran mungkin bahwa alam yang kita pijak ini memang luar biasa gitu. Semenjak di situ saya belajar berpetualang atau explore lah, kira-kira begitu.
0: Oh, seperti itu dari SMA ya?
1: Dari SMA.
0: Jadi kayak ada tim, bukan tim khusus ya, mungkin ada teman-teman khusus lah ya,
1: ya,
0: yang suka jalan-jalan mungkin. Malam minggu ini kemana nih gitu ya?
1: Ya dulu mah kan memang kita ada program gitu di saat kita masuk ke dalam satu lingkungan organisasi atau community. Di saat itu tahun 95 kalau nggak salah ya, tahun 95 saya masuk SMA. Nah disitulah kita mulai ada satu organisasi gitu, saya ikut. Dan itu memang belajar naik gunung, belajar arung jeram, belajar panjat tebing. Nah, otomatis itu langsung bersentuhan dengan
0: alam.
1: Medianya ya, kan
0: medianya.
1: Betul kan, medianya adalah alam itu sendiri
0: iya,
1: gitu.
0: Jadi ketika terjun ke alam beneran tuh udah siap yang minimal sudah ada keahlian lah ya.
1: Dipersiapkan gitu ya.
0: Oke, kalau nggak salah ada juga sih kayak pencinta alam tapi lebih ke gunung kayak Wan Andri gitu ya.
1: Betul, penempuh rimba dan pendaki gunung lah gitu kira-kira.
0: Kalau Akang lebih suka kemana nih, kalau jalan-jalan ke atas gunung kah? Atau ke bukit? Atau berkemah? Atau kemana nih Kang? Kayaknya lebih resep gitu.
1: Kalau lebih spesifik, karena saya mempelajari mountaineering, artinya mulai dari bentangan alam, sungai, tebing, itu ada semua. Jadi gunung itu bukan hanya sekedar mendaki, artinya gunung itu adalah tempat belajar kita bahwa kita harus menghargai gunung tersebut untuk diri kita sendiri sebetulnya. Nah, kalau lebih spesifik lagi, senangnya ya gunung tentunya, karena gunung itu lebih lengkap gitu dibanding kita main ke sungai saja gitu kan ya, itu hanya di kaki gunung gitu. Tapi kalau kita tujuannya ke gunung, artinya apa yang kita tuju atau destinasi yang kita tuju tuh memang banyak atau berbagai macam medan gitu. Salah satunya ada tebing, ada sungai gitu kan, ada memang hutan tropis, hutan heterogen gitu. Indonesia ini memang luar biasa, kaya banget gitu.
0: Jadi sayang kalau dilukai atau dimusnahkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya, Kang.
1: Waduh, sakit, Bu.
0: Iyalah.
1: Sakit banget gitu.
0: Nggak, rasanya sama semua rakyat ya.
1: Betul.
0: Tinggal menunggu aja nih mana bagian yang dirusak dulu gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Seperti itu. Jadi, Kang Budi ini ternyata sambil punya hobi mempelajari juga.
1: Betul.
0: Dari mungkin jenis gunung, jenis batu, ya ibaratnya gitu ya, jenis hutan, bagaimana cara melestarikannya, bagaimana supaya tidak punah, dan sebagainya. Mungkin pohon apa yang bisa ditanam di sini atau di sini gitu. Wah, ini luar biasa ya. Jadi apa namanya, ini seperti apa nih programnya nih, setiap bulan atau gimana nih? Sama punya tim khusus sekarang ada berapa nih, Kang?
1: Sebetulnya timnya kita reaksional, Bu. Tidak, kita, karena itu berkaitannya ada 3 sistem yang harus kita jaga ya. Dari dulu kita coba untuk idealis gitu ya, berbicara tentang ekologi, lingkungan, tapi daya dukung di belakang itu tidak ada, kan percuma juga. Jadi tidak konsisten gitu. Artinya yang saya ingin jelaskan itu ada ekologi, ada sosial, dan ada ekonomi di situ. Jadi bagaimana caranya orang lain atau teman-teman semua berbicara tentang ekologi, pastikan secara sosial mendapatkan nilai ekonomi. Begitupun sebaliknya, teman-teman yang berbicara tentang nilai ekonomi, pastikan secara sosial itu mengembalikan nilai terhadap ekologi. Nah, dari situlah muncul sebuah kesadaran. Artinya, ketika kesadaran itu muncul, inilah yang mengkuatkan kita untuk tetap bisa beraktivitas. Nah, mungkin di sinilah, karena saya hobi dari dulu naik gunung, di alam, dan lainnya gitu ya, sampai nah itulah jadi daya tarik nilai ekonomi yang saya berikan kepada mereka. Nah, disitulah jadi program, bahwa programnya salah satunya adalah menanam. Salah satu menanam ini bukan hanya menanam pohon, mungkin dari satu menanam kesadaran, menanam kebaikan, cara menangani jasa, dan lain-lain. Nah, di situ semakin terbiasa akhirnya masuk ke program penanaman pohon. Banyak juga yang panggil, Bud, nanam pohon yuk. Sempat saya seminggu atau 2 tahun berturut-turut, setiap minggu saya lakukan itu di setiap minggu, dan itu saya umumkan ke teman-teman di Bandung.
0: Jadi simbiosis, mutualisme gitu ya. Betul. Bisa kita bilang bahwa apapun yang ada di Indonesia ini adalah sumber daya alam.
1: Sumber daya alam.
0: Yang kalau kata Kusplus mah tinggal ngelempar
1: tongkat kayu dan batu jadi tanaman.
0: Jadina ubir bus.
1: Ubir rebus.
0: Ya. Kentang.
1: Betul, ya. Betul.
0: Nah, jadi kadang-kadang mungkin orang yang tidak menjaga lingkungan tuh nggak ngerti, dikira tuh kentang tuh di pasar ujuk-ujuk ayak kentang. Bener nggak sih?
1: Sebetulnya niat manusia ini baik. Niat manusia ini baik ya, dia mau menanam, mau itu entah mau kentang, entah mau sayuran kan. Kalau dia sampai berhasil, dia nggak mungkin dia tidak punya kesadaran untuk menjaga lingkungan gitu. Artinya ada sesuatu hal yang memang apa ya, salah gitu.
0: Ekonomi teh.
1: Ah, itu salah satunya, yaitu 3 sistem tadi tidak saling mendukung. Artinya jangan sampai lepas gitu.
0: Jadi harus saling menjaga yang tadi.
1: Harus
0: ya.
1: Harus saling menjaga.
0: Ekologi,
1: sosial,
0: ekonomi, sosial. Nah, kalau cuman yang dipegang cuman ekonomi, sosial sama ekologinya udah pasti terganggu.
1: Terganggu ya kan? Gitu.
0: Cuman ekologi, ya pokoknya harus 3-3-nya lah ya.
1: Ya.
0: Namanya juga berantai ya.
1: Berantai.
0: Nah, ini jadi harus dibatasi supaya 3-3-nya tetap bisa berjalan. Ini yang susah. Mungkin harus ada yang menjaganya gitu ya.
1: Ya itu bagi orang-orang yang sadar dan beriman, Bu.
0: Yang sadar dan beriman ya. Oke deh. Nah, kalau dilihat dari topik kita.
1: Ya.
0: Nah, wisata sambil jaga lingkungan, menanam adalah melawan kepunahan. Gimana nih caranya supaya bisa berwisata tapi tour guide-nya ini sangat mencintai lingkungan? Waduh.
1: Waduh.
0: Sambil wisata sambil bawa pohon hijiji banyak atau bawa apa gitu yang bisa membuat lingkungan malah jadi lebih terjaga lagi, yang sudah terjaga dan yang tidak terjaga menjadi terjaga gitu.
1: Sekarang saya lagi bikin sesuatu hal, bikin sebuah produk F&B gitu ya, makanan dari ayam goreng, ayam serundeng, sama ayam bakar. Artinya saya membuat sebuah kemasan atau produk agar bisa menjaga lingkungan. Salah satunya adalah mengurangi plastik, sampah plastik. Nah, ketika saya baru saja terjadi kemarin, saya bawa sepuh-sepuh dari Jakarta lah, hampir satu bis gitu ya, main ke daerah Bandung Utara. Bu, gimana kalau makannya saya di saya gitu kan? Sebelumnya itu sudah ada perencanaan kan? Mereka sudah merencanakan mau destinasi kemana, mau main kemana. Artinya saya membuat masukan ke mereka agar salah satunya mengurangi sampah. Nah, itu mungkin salah satu program yang kita terus, terus, terus dan nggak pernah berhenti gitu ya. Bukan nggak boleh kita menggunakan plastik juga sama, karena memang plastik juga dari alam gitu. Tapi daya hancurnya kan lebih lama. Nah, berbijaklah dalam menggunakan plastik. Artinya kita memberikan layanan atau hospitality yang terbaik terhadap tamu kita, supaya satu, bukan sekedar main. Jadi mereka datang menikmati makanan dengan kemasan yang mungkin ini kita jelasin nilai-nilainya gitu, tidak pakai bahan plastik yang begitu banyak, masih pakai daun pisang gitu. Nah, itu mungkin salah satu program yang sedang kita naikkan. Program-program sebelumnya menanam pohon mungkin cukup banyak ya, mulai dari Hari Hijau Nasional, hari apa, hari apa, banyak sekali, tapi buktinya hanya seremonial saja gitu kan. Kalau mereka banyak program menanam pohon, harusnya gunung nggak habis dong.
0: Udah tidak berwarna coklat.
1: Udah tidak berwarna coklat.
0: Tetap hijau.
1: Ini yang terdekat aja dari sini, dari Gedung Sate, lihat aja ke arah Bandung Utara yang Cicaheum ke atas.
0: Nah, Jatihandap.
1: Jatihandap, Bojongkone, Pasir Impun.
0: Bojongkoneng.
1: Yang kemarin viral ada hibah tuh berapa hektar itu kan? Mana program yang digulirkan gitu kan? Ya itu tadi, kembali lagi, menanam adalah melawan kepunahan, itu bukan hanya menanam pohon, tapi mulai dari apa, cara berpikir kita gitu.
0: Dan harusnya apa namanya, memang sakok juga nih yang ngeluarin izinnya ya.
1: Iya. Nah,
0: gitu.
1: Jadi mata rantai, artinya mata rantai kita tidak bisa bergerak
0: mata
1: sendiri.
0: Mata rantai yang sulit diputuskan.
1: Makanya saya tadi bilang tiga. Ini harus kuat dari tiga ini gitu. Gimana caranya? Gimana jurusnya? Wah, itu mah kita serahin aja lah pada
0: Allah
1: Subhanahu wa taala, bahwa pembeli itu memang dari Allah Subhanahu wa taala gitu kan, Bu.
0: Pembeli adalah raja.
1: Iya.
0: Kalau di toko.
1: Service
0: gitu ya.
1: Iya, iya.
0: Baik. Nah, ini tujuan wisata yang ada di tempat Kang Budi ini biasanya kemana aja sih, Kang?
1: Kalau saya sih,
0: apalagi tadi saya dengar bawa sesepuh, waduh, itu rada repot ya, sedikit maksudnya rewel-rewel dikit lah. Biasanya kemana sih gitu tempat-tempat favorit yang memang orang-orang ingin kunjungi?
1: Jadi di wisata itu memang ada wisata alam yang memang alami, ada yang memang wisata alam buatan. Artinya wisata alam buatan dibikin oleh manusia. Nah, itu yang memang ada apa, step-stepnya gitu ya. Kalau wisata alam mah pasti cari yang alami, yang nggak dibikin jadi apapun itu udah luar biasa indah gitu ya.
0: Betul.
1: Tapi cuman infrastrukturnya yang di kita itu tidak, memang tidak memenuhi syarat. Salah satunya kendaraan yang saya pakai adalah mobil Land Rover ya, Bu ya. Dan teman-teman itu 4x4. Nah, itu Gunung Tangkuban Perahu itu bentangannya 10.000 hektar dari ujung timur sampai ujung barat. Artinya destinasinya semua ke arah kawah. Nah, tapi di arah kawah itu mulai dari pedesaan, destinasinya ada apa? Ada kebun bunga di situ. Terus masuk lagi ke kebun teh. Di situ juga ada destinasi pabrik teh yang peninggalan, sama kayak RRI, peninggalan Belanda juga bangunannya gitu kan ya. Terus di situ juga ada hutan-hutan produksi. Ada hutan heterogen sampai memang hutan yang alami. Dan di ujungnya pasti destinasinya ada kawah gitu. Karena memang wilayah Jawa Barat ini adalah Ring of Fire gitu, semuanya berkawah. Artinya itulah menjadi daya tarik untuk menjadi destinasi gitu. Kalau kemana aja ya, di Jawa Barat bisa kemana aja Bu, gitu ya.
0: Jadi bebas.
1: Custom gitu. Kalau saya tuh nggak jual paket, tapi orang lebih ke Kang Bud, saya mintanya begini, saya lebih ngobrol dulu mau kemana sih sebetulnya, tujuan ibu mau kemana sih, mau ngapain sih, mau ada apa, akhirnya di create lah menjadi sebuah program atau perjalanan gitu.
0: Gitu. Jadi fleksibel ya.
1: Fleksibel.
0: Jadi misalkan ada grup yang tadi itu,
1: betul.
0: Yang sepu-sepu yang ingin menghirup udara segar gitu kan ya, yang ingin ke tempat wisata, ya melepaskan diri dari kepenatan,
1: betul,
0: gitu ya, dari
1: betul.
0: Segala penyakit dan cucu,
1: betul. Gitu. Segala kehidupan lah.
0: Segala kehidupan, gitu ya. Pengen lari sejenak, begitu ya,
1: betul.
0: Dengan teman-temannya, gitu ya.
1: Ya.
0: Nah, biasanya kemana tuh? Yang kemarin kemana sih?
1: Yang kemarin mereka? Cukup dekat aja dari sini ya, dari arah Setiabudi itu wisata buatan itu ada dua. Di sebelumnya itu ada floating market, ada Great Asia Afrika di situ. Itu wisata-wisata buatan tuh di situ. Nah, kalau memang wisata bentangan alam itu langsung kita masuk ke area perkebunan teh. Perkebunan teh Sukawana, perkebunan teh Ciater, sampai ke Kawah Domas. Nah, artinya experience-nya adalah satu, destinasi yang mau dikejarnya apa. Kalau ke kebun teh cukup menikmati, ke kebun teh gitu atau ke wisata buatan, orang-orang yang di kota ini sudah cukup penat tuh, menghirup udara segar aja udah bahagia banget gitu. Nah, tinggal gimana caranya kita menservis, mempersiapkan sampai menjamu mereka.
0: Iya.
1: Nah,
0: membuat
1: itu
0: acara yang mereka menjadi lebih senang lagi gitu.
1: Lebih senang, lebih mempunyai bekas gitu kan ya.
0: Iya.
1: Jadi
0: kenangan, kesan
1: gitu, ya. Gitu kan ya.
0: Dan pesan lagi gitu ya.
1: Betul, repeat gitu.
0: Repeat again
1: gitu kan. Saya kemarin cukup sederhana, saya nyajiin ayam bakar, ayam serundeng dan ayam goreng ya Bu ya. Tapi saya coba pakai daun pisang gitu ya, dibungkus. Oh, masih ada ya kemas ini, masih kemasan daun. Nah, disitulah kita bisa masuk untuk mengedukasi mereka gitu. Ibu, kita nggak boleh bawa sampah plastik ke tempat-tempat yang memang tidak boleh. Artinya sampahnya menjadi sampah organik, bukan dibuang di mana saja. Artinya bisa terurai dengan cepat gitu. Ya. Kalau jumlah banyak, kalau setiap harinya ada trip kan Bu, kalau kita pakai plastik kebayangkan. Sampah di Bandung aja udah gak ketampung gitu.
0: Betul, ini ditambah-tambah lagi. Apanya ini judulnya melawan, menanam dan melawan kepunahan.
1: Iya.
0: Iya sih Kang Budi, kalau nambah-nambah sampah cekadar totek
1: kumaya. Nah, gitu. Nah, itu artinya menanam adalah melawan kepunahan tuh begitu gitu. Itu mungkin cara saya Bu.
0: Sederhana.
1: Itu. Sederhana tidak.
0: Tapi mengena.
1: Alhamdulillah.
0: Dan diingat.
1: Iya, gitu ya. Begitulah.
0: Jadi nanti setelah itu mungkin sesepuh-sesepuh yang kemarin ikut wisata sama Kang Budi mulai menanam pohon pisang.
1: Ya.
0: Supaya bisa jadi
1: ini. Jadi hasil nilai ekonomi kan.
0: Iya. Dan daunnya bisa buat
1: makan.
0: Nah. Gitu kan. Seperti itu ya.
1: Ya, salah satu contohnya kalau di depan,
0: salah satu contoh sederhana.
1: Sederhana di depan rumah ada salah satu pohon pisang kan. Itu bisa jadi piring kita sendiri, enggak usah nyuci.
0: Iya, betul. Dilap mah perlu kali Kang.
1: Iya, dipanasin lah. Ada treatmentnya lah, enggak boleh.
0: Biar gitu. Steril. Steril ya. Baik. Nah, ini kan udah lama dari SMA ya.
1: Iya.
0: Nah, mulai membawa grup-grup ini untuk berwisata.
1: Iya.
0: Sambil mencintai lingkungan dan menjaga lingkungan, ini dari tahun berapa sih Kang?
1: 2004.
0: 2004.
1: Ya, 2004-2006 lah. Jadi memang saya random juga pada saat itu ya. 6 bulan saya bekerja di corporate, 6 bulan saya nganggur. Nah, di saat saya kosong, saya coba buka trip gitu, buka perjalanan. Pakai itu tadi mobil yang 4x4 Land Rover itu.
0: Iya.
1: Nah, disitulah terus kita terus gitu.
0: Baik, ini sudah ada penelpon nih Kang yang mau bergabung. Halo, boleh. Selamat sore Pak Ramadan.
2: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana Sorong, aman?
2: Aman.
0: Iya.
2: Hutan di sini masih cukup lebat.
0: Masih perawan di Sorong
2: cukup
0: ya.
2: Baik lah. Selamat sore juga, assalamualaikum Kang Budi.
1: Iya, waalaikumsalam.
0: Sehat selalu. Sok ngobrol, apa yang mau ditanyakan sama
2: kalian? Saya ini sudah 3 mingguan nih belum tidak bisa gabung karena latar lantas datang rapat gitu. Ya dari dalam masih dalam apa perawatan dokter lah.
0: Oh,
2: kontrol.
0: Ya. Cepat sembuh ya.
2: Jadi ini tentang hutan ya.
0: Ya.
2: Jadi mungkin ada beberapa yang saya boleh tanya ya sama kan Kang Budi ya.
1: Iya boleh.
2: Pertama itu bahwa setiap destinasi wisata itu kan pasti ada value di situ kan.
1: Betul.
2: Nah jadi gimana untuk mengedukasi masyarakat bahwa harus benar-benar kearifan lokal itu dijaga untuk kemajuan ekonomi daerahnya sendiri, entah itu sampah, entah ya kebersihannya ya, terus apa kulinernya mungkin,
1: betul,
2: ataupun seni budaya dan seterusnya ya kan. Nah, bagaimana edukasinya secara apa dan bagaimana cara langkah yang konkretnya seperti apa ya metodenya. Terus yang kedua, selain tentang hutan ini kan gimana supaya para pengunjung ataupun mungkin di luar orang wisata orang-orang yang datang tanpa ini ya orang-orang liar begitu datang secara sporadis begitu supaya jangan membakar sampah karena ada undang-undang yang keras juga tentang aturan pidana maupun perdatanya. Jadi apakah harus digantung di situ tulisan besar-besar supaya mereka ingat karena banyak sekali daun kering pastinya kan.
1: Iya, iya.
2: Supaya aman itu hutan seperti apa. Lalu kemudian hutan supaya orang tidak terjebak. Kan banyak orang yang apa saran Kang Budi bahwa kalau belum pernah masuk hutan, jangan coba-coba sendirian, datang ke pemandu dulu. Kan nanti tersesat. Apakah perlu kita nanam bendera setiap 100 meter gitu? Kasih bendera supaya tahu ini tadi saya lewat sini. Jangan sampai hilang kan.
1: Betul.
2: Nah terus adakah hutan yang belum dirambah, hutan di Jawa Barat yang benar-benar masih misteri ataupun memang tidak boleh dibuka atau gimana mungkin nanti sebagai macam pagar alam gitu atau apa sih yang memang tidak boleh dirambah atau di apa di oleh manusia ya. Ada enggak seperti itu yang belum pernah dibuka gitu. Nah terus tadi kan Budi kan dengar bilang sudah tanam pohon ya.
1: Betul.
2: Nah, alhamdulillah nanti Allah yang membalasnya.
1: Amin.
2: Kemudian,
1: amin.
2: Berapa banyak sih pohon yang sudah ditanam dan sudah ditinjau belum? Ditinjau semuanya tumbuh dengan baik atau gimana? Ya, gimana saja ditanam gitu ya. Ya itu saja mungkin ya. Dan apalagi ya, ya tentang hutan ya sekitar itu supaya hutan itu aman jangan sampai apalagi legal lodging ya. Ya kan, seperti itu ya. Nah, itu aja yang saya mau tahu ya.
1: Ini agak berat juga nih.
2: Semoga ya, semoga destinasi wisata di Provinsi Jawa Barat semakin terjaga, semakin baik dan lebih maju lagi untuk karena salah satu aset penerimaan negara itu kan. Mungkin di luar pajak ya atau karena itu kan termasuk pariwisata cukup besar kan seperti itu. Itu aja ya Kang Budi dan saya Talia ya.
0: Iya baik terima kasih Kang Ramadan ya. Cepat sembuh ya semoga cepat pulih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya kita ke pertanyaan nomor 2 dulu. Adakah hutan di Jawa Barat yang belum tersentuh? Belum terambah atau bahkan memang tidak boleh masuk ke hutan itu. Apakah hutan larang? Apakah?
1: Sebetulnya masih banyak ya. Itu kembali lagi juga ke kesadaran kita, sepengetahuan teman-teman atau orang-orang, apakah kita boleh masuk ke dalam hutan yang memang terlarang gitu. Memang tidak boleh. Kadang-kadang kita suka maksa gitu karena bukan salah kita juga gitu ya. Kadang-kadang peran peran sosialisasi dari apa lembaga juga tidak menyeluruh gitu. Hmm. Tidak menyeluruh kan di situ mungkin ada RT, RW, kelurahan, desa dan lain-lain. Yang harus dijaga itu adalah nilai tadi. Satu adalah nilai-nilai kearifan lokal. Kalau orang kota datang ke kampung, dia tahu dengan nilai-nilai kearifan lokal, dia nggak akan sembarangan. Ya, artinya betul. harus sangat keras sekali gitu bahwa yang harus dijaga itu memang harus dilarang gitu.
0: Etika
1: ada.
0: Jangan ngomong sembarangan.
1: Jangan ngomong sembarangan gitu. Nah ini udah. Ya nggak tahu ya, terjadi sekarang itu banyak yang FOMO, banyak yang
0: ya
1: ini akibat juga kelalaian kita sebetulnya.
0: Jadi kalau kata orang Jerman mah calutak.
1: Ah betul.
0: Gitu, dan akibatnya nanti ke orang itu sendiri, nanti yang disalahkan siapa, Kang Budi lagi.
1: Aduh jangan. Artinya ya balik lagi ke kitanya ya, gitu. Kitanya mampu kalau, untuk memberikan
0: kalau misalnya kita merasa tidak mampu ya lebih baik tegas aja kan.
1: Lebih tegas aja gitu.
0: Daripada nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
1: Betul.
0: Ya Kang.
1: Betul.
0: Nah ini pertanyaan yang pertama, silahkan Kang.
1: Wah ini juga sangat berat ya, ini bukan tugas. Ini saya
0: berapa kilo?
1: Ini sepengetahuan saya ya, juga. Karena hutan itu memang ada batasan-batasannya. Itu kembali lagi juga ke nilai-nilai sistem kesadaran yang saya miliki. Ketika orang mengetahui itu tidak boleh, tidak tahu, artinya nggak akan dilakukan manusia itu.
0: Iya, jangan kepo, malah dilakukan ya.
1: Malah dilakukan gitu. Tapi sekarang mah demi konten suka dilakukan.
0: Dilanggar ya.
1: Dilanggar, artinya ada hal-hal yang memang di situ juga kita harus tegas. Jadi batasan hutan itu sebetulnya udah jelas. Kalau kita ngikutin batasan-batasan hutan yang secara tata kelola kepemerintahan itu juga sudah jelas. Jadi tidak boleh sembarangan kita masuk ke dalam hutan gitu.
0: Iya.
1: Ada batasan, apalagi masuk ke dalam hutan heterogen atau hutan larangan kalau di bahasa publik ya Bu ya.
0: Iya, betul. Bahkan kalau ke tempat-tempat wisata itu tadi Akang ya bilang betul. Ya ada RT RW sesepuh betul. Ya mungkin harus izin dulu. Terus nanti didampingi oleh sesepuh di sana gitu ya
1: betul.
0: Supaya apa namanya membantu Akang agar mereka tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya
1: betul.
0: Kang ya.
1: Sampai ke kuncen Bu, kalau dulu mah gitu masuk ke dalam suatu wilayah yang memang tidak boleh, kita sengaja datang ke kuncen kaki gunung itu gitu.
0: Betul, jadi kalau ada apa-apa dia cepat mengatasi ya?
1: Cepat mengatasi, di luar kehendak manusia dan di dalam kehendak manusia.
0: Artikan sendiri saudara-saudara yang sedang menyimak Pro 1 RRI Bandung ya, baik. Lalu ada WA juga nih yang masuk dari Mbak Safitri di Dago. Pertanyaannya adalah kalau wisata lebih enak ke gunung apa ke pantai ya? Wah kalau Kang Budi yang ditanya mah geus puguh ke gunung tadi. Okay. Tapi nggak apa-apa sih, mungkin Akang bisa bercerita kekurangan kelebihan gunung dan pantai Kang.
1: Nah ini yang menjadi klasifikasi ya, artinya begini, sebuah wisata ini harus jelas dulu destinasinya. Senengnya kemana? Ke gunung? Ya jangan main ke pantai dong, kan gitu ya. Kalau senengnya ke pantai, ya artinya jangan main ke gunung gitu. Bukan berarti tidak boleh, tapi kan itu akan menderita ketika orang tidak suka dipaksakan gitu. Begitu kan Bu?
0: Katanya mau berlibur.
1: Tapi
0: manyun di sana teh. Nah,
1: kalau saya sih, karena memang dulunya saya belajar memang dari 0 mdpl gitu, artinya dari 0 mdpl sampai ke ketinggian berapa gitu di puncak gunung itu saya pernah alami gitu. Saya pernah jalan kaki dari pantai ya Bu, pernah jalan kaki dari Pelabuhan Ratu sampai ke Pangandaran.
0: Waduh.
1: Itu satu minggu lebih lah.
0: Lumayan.
1: Itu susur pantai terus.
0: Iya.
1: Susur pantai sampai bisa ketemu sama orang-orang yang tahu cara menjaga kearifan lokal di pantai, bertahan hidup dia nggak pakai duit gitu kan ya. Ya asik lah gitu pantai itu sebetulnya kalau kita destinasinya tepat. Walaupun kita suka ke gunung gitu misalkan, kalau destinasinya kita dapetin, ya asik-asik juga sih pantai Ibu gitu.
0: Iya. Jadi kalau orang yang memang senang jalan-jalan kayak Kang Budi, sebetulnya semuanya asik, tapi yang paling asik dan sudah mendarah daging ya dari SMA mungkin adalah gunung.
1: Gunung.
0: Ya, seperti ya. Itu Kang ya.
1: Betul.
0: Nah, saya juga penasaran nih Kang. Sejauh mana Akang membawa wisatawan nih? Yang paling jauh kemana?
1: Yang paling jauh ya ke Sumba, ke Lombok gitu ya. Terus ke Sulawesi juga.
0: Udah pernah ya. Jadi tidak di Jawa Barat aja ya?
1: Tidak di Jawa Barat aja, tergantung destinasinya. Yang paling terdekat rumah kita juga bisa jadi destinasi sebetulnya.
0: Iya, betul. Kalau yang paling berkesan di mana tuh Kang?
1: Waduh, kadang-kadang ini yang paling, pertanyaan paling sulit.
0: Gitu aja sulit.
1: Sulit, karena menurut saya berkesan. Semua berkesan. Nggak, gitu.
0: Mungkin ada yang pengen balik lagi gitulah.
1: Oh, yang ngasih duitnya banyak gitu loh.
0: Kumaha ieu teh? Gimana tepuna ieu? Ngasihan duit.
1: Iya, berarti kan repeat terus kan, berarti kan ya. Nah, adalah salah satu corporate memang dia.
0: Ada yang aduh kayaknya kalau enggak kesana berapa lama tuh gimana gitu ya, kangen ke tempat itu ya, kemana tuh
1: ya, adalah salah satu apa kumpulan gitu yang memang dia sering berbeda-beda gitu, malah tidak ke tempat itu malah tapi nggak mau ah, saya mah pengen sama Kang Budi gitu. Nah, itu ada salah satu sekumpulan yang memang
0: langganan.
1: Gitu.
0: Jadi sudah ada garis merah gitu ya. Ada tekanan batin.
1: Ada tekanan batin.
0: Ikatan batin ikatan gitu batin, ya. Iya. Jadi kalau ke sana enggak sama Kang Budi mah enggak rame.
1: Nah, itu tadi judulnya menanam adalah melawan kepunahan. Jadi supaya enggak punah, terus bareng sama saya gitu.
0: Enggak, ini serius nih. Tempat apa yang bikin Kang Budi selalu kangen untuk balik lagi ke sana gitu?
1: Ada sih di Tangkuban Perahu, ada danau di tengah hutan Bu. Tapi itu sekarang memang nggak boleh masuk karena wilayah militer. Ada di ujung barat pertemuan Tangkuban Perahu dengan Gunung Burangrang. Nah, itu sumber air, ada danau besar di sana yang memang alami gitu ya. Dan dipakai memang latihan militer sekarang gitu. Dan itu
0: Akang pura-pura we bade latihan.
1: Jadi tentara heula gitu.
0: Jadi tentara heula.
1: Dan itu yang
0: tentara
1: memang
0: nyasar.
1: Harus dijaga gitu ya. Itu memang harus dijaga benar-benar, enggak boleh.
0: Jadi Akang juga menerima ya.
1: Saya nerima.
0: Karena memang dijaga supaya tidak ternoda itu tempat
1: tetap
0: itu
1: lestari,
0: ya, karena memang oke
1: gitu ya, banget Kang, ya. Gitu ya.
0: Oke deh, ternyata tempat itu, tapi sayangnya Akang tidak bisa kesana lagi ya. Tapi mungkin banyak kenang-kenangan atau foto ya.
1: Iya.
0: Sebelum menjadi kawasan militer.
1: Betul.
0: Waktu itu ya. Baik, Akang mungkin pesan-pesan atau apa ya? Iya, pesan-pesan, saran gitu untuk seluruh masyarakat Indonesia supaya boleh wisata tapi sambil jaga lingkungan, bahkan juga mungkin bisa ikut menanam supaya negara kita ini tetap dijaga keasriannya, tidak juga banyak bencana alam yang disebabkan oleh manusia karena adanya kepunahan.
1: Betul.
0: Monggo Akang.
1: Untuk seluruh Indonesia, jadi satu yang paling saran saya berikan adalah destinasi itu harus memang tahu betul sebelum kita menginjak ke daerah destinasi itu.
0: Dipelajari.
1: Yang kedua, kita jangan asal pergi. Jadi ada teman pergi, kita ikut wisata yuk. Rombongan ikut pergi. Itu yang akan menjadi dampak, apa yang tidak tahu menjadi celaka gitu ya. Nah, yang ketiga ya itu tadi, jangan lupa kita tetap mulai dari berangkat sampai pulang lagi ke rumah gitu ya, tetap menanam adalah melawan kepunahan, dan petualangan yang terbaik adalah pulang ke rumah.
0: Jangan nginep di sana terus-terusan terpulang-pulang. Iya. Itu mah hilang
1: ya. Gitu. Jadi petualangan terbaik itu adalah tetap pulang ke rumah.
0: Iya, seperti itu ya. Jadi Akang sudah merasakan kemanapun jauh Akang melangkah, tetap saja rumah adalah hal yang paling indah, paling manis, paling ya. Manis. Dan ada yang menunggu gitu, Kang.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Jadi utamakan keselamatan daripada ketepatan. Ya, bener nggak sih, Kang?
1: Safety first.
0: Hatur nuhun pisan, Kang. Sudah berbicara kesana kemari, tapi tujuannya baik ya. Amin. Kita kan kalau serius-serius mah suka nggak masuk ya. Soalnya masalah udah banyak gitu ya.
1: Ngantuk,
0: ngantuk lagi ya. Jadi kalau santai tapi serius gitu kan, ada yang menempel ya. Di seluruh pendengar Pro 1 RRI Bandung. Terima kasih juga sudah selalu setia bersama kami FM 97,6 MHz dalam Bandung Sore bersama Budi Santoso, provider wisata petualangan Si Budi dengan tema wisata sambil jaga lingkungan. Bisa dong menanam adalah melawan kepunahan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Talia undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda sore hari ini. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. Bandung sore ini.

Radio Bandung 97,6 FM. Dengar lagu tadi mengantarkan kita menuju menit 58 lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Barat. Setelah tadi Anda ditemani rekan Talia, kembali Subina menemani Anda pada edisi hari ini, yaitu Sabtu, pendengar, akhir pekan ya, 6 Juni 2026. Dan sesaat lagi Anda akan mengikuti Warta Berita Jabar sore RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Cuman dilihat progresnya kan nggak ada tuh. Makanya mungkin kemarin kita lakukan lagi, rapat lagi, ya sosialisasikan lagi. Sambil menyampaikan surat dari Kemenhu bahwa paling lambat tanggal 25 yang bus-bus yang di Cicahem itu harus sudah bergeser.
3: 8 kali berturut-turut dan juga saja ini jadi kesempatan bagi pembibitan atlet-atlet kita. Karena mereka adalah para peserta dari SMP.
1: Pendengar, itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini, Sabtu 6 Juni 2026, hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Subina.
0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
1: Berita pertama, pendengar. Proses seleksi penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 jenjang SMP di Kabupaten Cirebon tidak mengalami perubahan signifikan. Laporannya disampaikan reporter Vivi Islamiyati.
4: Kalau untuk yang masuk dari SD ke SMP masih seperti yang tahun kemarin, tidak ada perubahan.
5: Proses seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 untuk jenjang SMP di Kabupaten Cirebon dipastikan tidak mengalami perubahan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Informasi tersebut disampaikan Kepala SMP Negeri 1 Kapetakan Kabupaten Cirebon, Ayu Yuliawati. Menurut Ayu, kebijakan terbaru lebih banyak terjadi pada jenjang SMA yang berada di bawah kewenangan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Salah satu program baru yang diperkenalkan adalah Sekolah Maung yang menjadi sekolah unggulan dengan penunjukan khusus dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
4: Pada dasarnya sih hampir sama ya. Jadi yang masuk itu berarti yang masuk dari SD ke SMP itu sama saja, tidak ada perubahan yang signifikan. Hanya mungkin untuk yang keluar yang dari SMP ke SMA di mana ada sekolah-sekolah yang sudah ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Provinsi menjadi sekolah unggulan yang dikasih branding Sekolah Maung. Jadi mungkin ada perbedaan itu aja. Ada tahapan pra-SPMB namanya PCMB, pemetaan calon murid baru. Itu aja sih yang membedakan. Kalau untuk yang masuk dari SD ke SMP masih seperti yang tahun kemarin, tidak ada perubahan.
5: Sementara itu, salah satu orang tua asal Kedawung, Nina, mengaku masih menghadapi tantangan dalam memahami berbagai ketentuan yang harus dipenuhi selama proses pendaftaran. Menurutnya, banyak informasi yang harus dicermati membuat orang tua harus lebih teliti agar tidak melewatkan tahapan penting.
6: Kalau tantangan terbesar bagi saya dalam memahami persyaratan dan jadwal pendaftarannya itu sih yang cukup banyak. Kadang bikin saya agak khawatir kalau ada informasi yang terlewat atau kuota sekolah yang terbatas tuh, jadi bikin saya khawatir kira-kira anak saya bisa masuk nggak ya ke kuota yang tersedia di sekolah itu.
5: Meski demikian, Nina mengaku telah memahami secara umum perbedaan jalur domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi. Namun, ia tetap merasa perlu mempelajari petunjuk resmi agar tidak salah menentukan jalur pendaftaran yang paling sesuai untuk anaknya. Melalui sosialisasi dari sekolah dan keaktifan orang tua mencari informasi resmi, diharapkan proses SPMB tahun ajaran 2026-2027 dapat berjalan lebih lancar. Pemahaman yang baik mengenai persyaratan, jadwal serta jalur pendaftaran dinilai menjadi kunci agar calon peserta didik memperoleh kesempatan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Vivi Islamiyati melaporkan.
1: Berita selanjutnya, pendengar. Disdikbud Indramayu memastikan SPMB 2026-2027 berjalan transparan dan juga akuntabel. Berikut kita simak laporan Sekar Damayanti.
7: Faktor akses, faktor kemampuan anak, nah itu membuat dia cemas. Masalahnya itu prestis.
8: Pemerhati dan peneliti pendidikan Universitas Swadaya Gunung Jati, Dr. Misdi, menilai adanya kecemasan orang tua dalam menghadapi sistem penerimaan murid baru yang umumnya dipengaruhi keinginan menyekolahkan anak di sekolah yang dianggap favorit meski belum tentu sesuai dengan kemampuan maupun kondisi anak. Ia menilai Fenomena tersebut terjadi karena kelompok masyarakat kelas menengah yang berada di antara keterbatasan ekonomi dan keinginan memperoleh akses pendidikan yang terbaik.
7: Sebetulnya dikatakan apa itu ya, membuat orang tua cemas itu sebetulnya sebagian kecil ya, dan itu menghinggapi pada keluarga-keluarga yang sebetulnya itu dia ada di statusnya itu ditanggung di ekonomi bawah bukan, di atas juga bukan, sehingga dia masuk ke kecemasan itu. Dia menginginkan apa? Menginginkan anaknya itu sekolah di sekolah yang katakanlah favorit, sekolah yang bagus, padahal kemampuannya mungkin tidak bisa nyaman di sana sebetulnya. Faktor akses, faktor kemampuan anak, nah itu membuat dia cemas. Masalahnya itu prestis.
8: Misdi menambahkan, selain faktor kemampuan akademik anak, akses menuju sekolah tujuan juga menjadi pertimbangan yang seringkali diabaikan oleh orang tua, karena lebih mengedepankan faktor reputasi. Karena itu, ia menilai penting bagi orang tua untuk mempertimbangkan kebutuhan, kemampuan, dan kenyamanan anak dalam menentukan pilihan sekolah, agar proses pendidikan dapat berjalan secara optimal. Sekar Damayanti melaporkan.
1: Berikutnya pendengar, invitasi bola voli SMKN 10 Garut yang diikuti peserta pelajar tingkat SMP sederajat diharapkan

0: muda yang dapat berprestasi di tingkat daerah hingga nasional.
1: Satu event yang saya sangat apresiasi karena bisa bertahan selama ini 8 kali berturut-turut, dan juga saja ini jadi kesempatan bagi pembibitan atlet kita karena mereka adalah para peserta dari SMP. Harapan ke depan juga mungkin dari ibu-ibunya bisa dibimbing selanjutnya, nanti ke depan jadi atlet-atlet kebanggaan masyarakat Garut dan juga mungkin Jawa Barat dan Indonesia.
0: Sementara itu, Kepala SMK Negeri 10 Garut, Enden Lesmanawati, menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan itu dan mengapresiasi kehadiran Bupati Garut di tengah agenda pemerintah yang padat. Turnamen tersebut diikuti 40 peserta tingkat SMP yang terdiri dari 23 tim putra dan 17 tim putri. Ia menyampaikan, turnamen ini menjadi salah satu ajang pembinaan olahraga bola voli bagi pelajar di Kabupaten Garut. Invitasi bola voli ke-8 SMK Negeri 10 Garut diharapkan menjadi momentum pengembangan olahraga bola voli di lingkungan pelajar, sekaligus mempererat silaturahmi antar sekolah melalui semangat sportivitas.
2: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
3: Pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Bandung dalam Warta Jabar Sore, berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon. Kita beralih ke informasi lainnya. Dinas Perhubungan Kota Bandung memastikan proses pemindahan operasional bus antar kota dari kawasan Terminal Cicaheum ke Terminal Wi Panjang terus berjalan seiring dimulainya pembangunan depo bus rapid transit. Atep Burhanuddin melaporkan.
4: Dinas Perhubungan Dishub Kota Bandung memastikan proses pemindahan operasional bus antar kota dari kawasan Terminal Cicaheum terus berjalan seiring dimulainya pembangunan depo bus rapid transit atau BRT di lokasi tersebut. Pemerintah Kota Bandung bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Perhubungan terus melakukan evaluasi untuk memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai rencana. Kepala Dinas Perhubungan di Sub Kota Bandung, Rasdian Setiadi, mengatakan pihaknya kembali mengundang berbagai pihak terkait untuk mengevaluasi tindak lanjut pembangunan depo serta perpindahan layanan transportasi yang terdampak. Menurutnya, proyek pembangunan telah dimulai meski mengalami keterlambatan selama beberapa bulan. Selain mempersiapkan aspek teknis, Dishub juga terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar. Informasi tersebut tidak hanya ditujukan kepada pihak yang berdampak langsung, tetapi juga kepada warga di lingkungan sekitar agar memahami rencana pembangunan depo BRT yang akan menjadi bagian penting dari sistem transportasi massal di Kota Bandung.
5: Sebenarnya sudah ada sih sosialisasi sebelumnya bahwa nanti itu yang bis itu yang antar kota, antar provinsi, antar itu harus sudah pindah. Sudah ada kesepakatan satu minggu setelah lebaran. Cuman dilihat progresnya kan nggak ada tuh. Makanya mungkin kemarin kita lakukan lagi, rapat lagi, ya sosialisasikan lagi. Sambil menyampaikan surat dari Kemenhub bahwa paling lambat tanggal 25 yang bus-bus yang di Cicaheum itu harus sudah bergeser.
4: Terkait pengaturan operasional transportasi selama masa transisi, Rasdian memastikan sistem naik turun penumpang telah diatur dan tidak menimbulkan penumpukan kendaraan maupun penumpang. Area tunggu penumpang juga telah disiapkan sehingga proses kedatangan dan keberangkatan bus dapat berlangsung lebih tertib. Menurut Rasdian, terminal tipe A yang mengalami angkutan antar kota antar provinsi AKAP dan terminal tipe B juga mengangkutan antar kota dalam provinsi AKDP pada dasarnya berada di bawah kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Namun selama ini dioperasikan existing masih dikelola oleh pemerintah Kota Bandung.
3: Ya, berikutnya pendengar, pelestarian budaya menjadi salah satu semangat yang terus digaungkan dalam peringatan Hari Jadi Bogor atau HJB ke-544 melalui keterlibatan berbagai komunitas dan juga generasi muda. Hal itu guna menjaga warisan budaya daerah agar tetap lestari di tengah perkembangan zaman. Berikut laporan Ade Sri Wahyuni.
6: Pelestarian budaya menjadi salah satu semangat yang terus digaungkan dalam peringatan Hari Jadi Bogor atau HJB ke-544 melalui keterlibatan berbagai komunitas dan generasi muda guna menjaga warisan budaya daerah agar tetap lestari di tengah perkembangan zaman. Berbagai pihak menilai upaya pelestarian budaya perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat dari berbagai kalangan. Selain menjaga identitas daerah, langkah tersebut juga menjadi sarana untuk memperkenalkan

0: memperkenalkan nilai-nilai budaya kepada generasi muda sebagai penerus bangsa. Ketua Pilar Saliha Azhara mengatakan, perempuan memiliki peran penting dalam menjaga dan melestarikan budaya. Menurutnya, pelestarian budaya dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan yang melibatkan generasi muda serta memanfaatkan ruang-ruang publik sebagai sarana edukasi budaya.
1: Di momen HJB ya, Pilar itu memandang bahwasanya perempuan bukan hanya sebagai pelengkap saja, tetapi juga sebagai penopang besar untuk melestarikan budaya. Salah satu hal yang dilakukan adalah kita mengadakan kegiatan yang mana itu mendatangkan kawan-kawan dari Gen Z, di mana kegiatan tersebut juga ada unsur budayanya, pelestarian budayanya kita adakan di daerah-daerah, di ruang-ruang publik.
0: Sementara itu, Gatus Susanta, pembina komunitas GPSN, mengatakan komunitas pelestari pusaka di Bogor terus berupaya mengenalkan warisan budaya kepada kalangan pelajar dan mahasiswa. Salah satunya melalui program yang menghadirkan pameran dan edukasi budaya di lingkungan sekolah maupun kampus agar lebih dekat dengan generasi muda.
2: Nah, makanya kami di komunitas Golok ini, kami ada gerakan Golok Gustu Kampus dan Golok Gustu School. Kami para pelestari pusaka tapi membuat kegiatannya nggak di kampung-kampung. Nah, makanya untuk membuat itu, kami membuat kegiatan-kegiatan yang sudah ke kampus. Golok itu yang kami perjuangkan dari Bogor ini akan Rutu UNESCO. Kami projekkan Golok Rutu UNESCO.
0: Melalui berbagai program tersebut, pelestarian budaya diharapkan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat, khususnya generasi muda, sehingga warisan budaya Bogor dapat terus dikenal, dijaga, dan diwariskan kepada generasi berikutnya.
3: Pendengar, bagaimana masyarakat memandang hari jadi Bogor dan juga apa yang menjadi harapan dan keluhan agar pemerintah daerah di kota dan Kabupaten Bogor terus berbenah untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, silih, asa, asi, asuh. Berikut suara masyarakat terkait hari jadi Bogor ke-544.
4: Bogor sudah cukup berkembang, tetapi pelaku usaha kecil masih membutuhkan dukungan yang lebih merata. Harapannya sih di HJB ini akses permodalan, promosi, dan pembinaan UMKM bisa semakin diperkuat sehingga ekonomi masyarakat juga ikut tumbuh.
5: Masih ada beberapa fasilitas publik yang perlu ditingkatkan lagi, terutama ruang untuk anak muda berkreasi dan berpartisipasi dalam pembangunan kota. Di HJB ini, semoga pemerintah bisa lebih banyak melibatkan generasi muda dalam pengambilan kebijakan dan program pembangunan.
6: Menurut saya, kemacetan masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan segera. Harapannya ke depan tentu transportasi publik semakin baik dan penataan lalu lintas lebih maksimal agar masyarakat bisa beraktivitas dengan nyaman.
3: Ya, pendengar, hari jadi Bogor ke-544 menjadi salah satu bagian penting dari perjalanan Bogor dari masa ke masa. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan pelestarian budaya kesenian saat hari jadi Bogor ke-544, kita ikuti wawancara Sony Agung Saputra dengan Ki Drajat Iskandar yang merupakan maestro wayang bambu Bogor. Berikut wawancaranya.
0: Pelestarian budaya lokal menjadi salah satu upaya penting dalam menjaga identitas daerah di tengah perkembangan zaman yang semakin pesat. Momentum Hari Jadi Bogor ke-544 juga dimaknai sebagai kesempatan untuk memperkuat komitmen bersama dalam merawat dan mewariskan kekayaan budaya kepada generasi mendatang agar tetap lestari dan dikenal luas. Maestro Wayang Bambu Bogor Ki Drajat Iskandar menilai pelestarian budaya tidak cukup hanya dilakukan oleh para pelaku seni. Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama menyelamatkan generasi bangsa melalui penguatan budaya lokal.
7: Alhamdulillah, yang penting kita eksis aja. Karena pihak-pihak mereka, bukan walaupun kita sudah pernah merasakan ke negara mereka, tapi dibalikin sama saya sekarang. Kan sakti-sakti kita itu. Gimana caranya mereka datang ke kita gitu dong? Tinggal balik lagi ke para dinas. Ayo, bade naon, hoyong naon, selamatkan generasi bangsa. Iya, ayo.
0: Sementara itu, Ketua Pilar Saliha Ajahara mengatakan, perempuan dan generasi muda memiliki peran strategis dalam menjaga keberlanjutan budaya. Perempuan sebagai madrasah pertama berperan menanamkan nilai-nilai luhur kepada generasi penerus, sedangkan pemuda menjadi motor penggerak agar budaya dan warisan bangsa tetap hidup serta berkelanjutan.
1: Karena kan perempuan itu adalah madrasah pertama untuk mengajarkan nilai-nilai luhur. Dan sebagai pemuda, pemuda ini adalah motor penggerak untuk bisa budaya, nilai, dan warisan-warisan lainnya, warisan-warisan Indonesia lainnya ini bisa terap, bisa sustainable. Ayo, kita bergerak bersama, jaga budaya yang sudah ada, agar tidak berhenti di generasi-generasi Bapak. Itu tuh adalah perannya ada di kita. Dan saya ucapkan selamat hari jadi Bogor yang ke-544.
0: Melalui kolaborasi antara pelaku budaya, pemerintah, perempuan, dan generasi muda, pelestarian budaya diharapkan dapat terus berjalan serta menjadi kekuatan dalam menjaga jati diri Kota Bogor di masa mendatang. Semangat Hari Jadi Bogor ke-544 diharapkan mampu memperkuat kecintaan masyarakat terhadap budaya dan warisan daerah.
8: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
3: Pendengar, mengakhiri Warta Jabar Sore edisi hari ini, kita ikuti laporan dari reporter Ian Sofyan. Dampak kenaikan harga kacang kedelai, satu pabrik tahu di Desa Langensari, Karang Tengah, Cianjur terpaksa tutup.
9: Kenaikan harga kedelai dan menurunnya pemasaran produk serta melemahnya nilai tukar rupiah berdampak pada industri tahu di Desa Langensari, Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Cianjur. Dari jumlah 5 pabrik pengrajin tahu goreng yang beroperasi di Desa Langensari, satu pabrik terpaksa menghentikan usahanya karena naiknya harga kedelai. Demikian diungkapkan PJ Kepala Desa Langensari, Asep Misbah.
10: Ya mungkin penanganan dari desa untuk sementara mungkin pendataan dulu semua pengrajin pabrik tahu untuk dilaporkan ke dinas terkait atau ke IDAG.
11: Nah kan karena ada satu pabrik tutup berarti ada masyarakat yang tidak bekerja berarti apa ya, dari apa sih tutupnya pabrik tahu tersebut Pak?
10: Ya kalau untuk pekerja ya mungkin kalau misalkan pabrik tersebut tutup ya imbas ke pekerja juga mungkin angka pengangguran ya mungkin bertambah.
11: Tapi ada harapan dari desa untuk pihak terkait Pak Dinas atau apa?
10: Ya harapan pemerintah desa untuk masyarakat Langensari khususnya UMKM atau pabrik tahu tersebut berharap mungkin ada perhatiannya juga dari dinas terkait berbentuk bantuan atau perhatian seperti apa sesuai kewenangan dinas terkait.
9: Ia pun menambahkan pabrik tahu milik Haji Ai melakukan penghentian usahanya karena mahalnya bahan baku serta menurunnya daya serap pasar. Kini Desa Langensari akan melakukan pendataan pada semua pengrajin pabrik tahu.
10: Ada 5 untuk jumlah pengrajin tahu di Desa Langensari jumlahnya 5. Terus yang 1 tutup atas nama pemilik Haji Ai dikarenakan alasan yang bersangkutan harga kedelai atau harga bahan baku mahal atau tinggi terus pemasarannya juga
9: sedangkan tutupnya Satu pabrik tahu berpotensi menambah angka pengangguran karena sejumlah pekerja kehilangan mata pencahariannya. Untuk itu pihaknya berharap ada perhatian dari dinas terkait baik dalam bentuk bantuan maupun program pemberian sesuai kewenangannya agar usaha tahu di Desa Langensari bisa tetap bertahan. Dari Cianjur, Yan Sopian melaporkan.
8: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
3: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya, Subina, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
8: Demikian tadi, Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit toh, Pak.
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu
2: ning dhuwur. Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
2: Trivia Pildun RRI.
1: Tahun 2002 menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya Piala Dunia digelar di Asia. Korea Selatan dan Jepang menjadi tuan rumah bersama, membuktikan bahwa sepak bola adalah milik seluruh dunia. Turnamen ini juga dikenang karena banyaknya kejutan, termasuk laju Korea Selatan yang berhasil menembus semifinal. Piala Dunia selalu menyimpan cerita yang tak terduga, dan itulah yang membuatnya selalu dinantikan.
3: NNI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
1: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

0: kabar olahraga Pro 1 RRI Bandung.
1: RRI Bandung 97,6 FM pendengar, 41 menit berlalu dari pukul 16 waktu Indonesia Barat. Masih bersama saya Subina di edisi siaran sore ini. Akhir pekan ya pendengar, hari Sabtu 6 Juni 2026, luar biasa. Situasi kondisi lalu lintas ini dari pagi dari Kabupaten Bandung ya, tol Soreang masuk keluar Baros, Cimahi masih agak-agak lengang sih. Nah masuk siang mau ke sore baru mulai ada antrian-antrian kendaraan, terutama motor banyak sekali ya, pengendara motor. Dan untuk melengkapi informasi Anda pada sore hari ini, di sini kami sudah terhubung bersama salah satu narasumber ya, yang akan melengkapi informasi Anda, yaitu dengan Ibu Ari Dwi ya. Dan ini Ibu Ari Dwi selaku ketua panitia di Fun Walk Bola Gembira TVRI, pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam, salam sehat selalu.
1: Iya, sehat selalu. Baik, Bu, ini mengenai Fun Walk ini, apa ya Bu, ini latar belakang dengan digelarnya kegiatan Fun Walk Bola Gembira ini, Bu?
2: Iya, terima kasih. Jadi latar belakang diadakan kegiatan Fun Walk Bola Gembira ini, yang pertama karena untuk menyambut euforia demam sepak bola dunia, yaitu Piala Dunia yang akan kita selenggarakan dari tanggal 11 Juni sampai dengan 19 Juli tahun 2026. Sekaligus kegiatan Fun Walk ini mengkampanyekan untuk gaya hidup sehat, dan melalui persepak bola gembira ini kita ingin menunjukkan bahwa sepak bola adalah sebagai sarana pemersatu yang menyenangkan, inklusif, dan penuh kegembiraan gitu.
1: Ya, baik. Sesuai dengan temanya, judulnya ya, Fun Walk, jadi senang-senang gitu, gembira, melepas stres itu, Bu ya.
2: Iya, ya, betul-betul.
1: Dan berikutnya ini mengapa ya, Bu, TVRI terus juga RRI dan juga Antara ini memilih berkolaborasi dalam penyelenggaraan acara ini?
2: Iya, karena TVRI dan RRI adalah lembaga penyiaran publik ya. Jadi sebagai tiga pilar lembaga penyiaran publik dan lembaga kantor berita nasional di Indonesia. Jadi TVRI, RRI, dan Antara memiliki tanggung jawab sosial. Jadi tanggung jawab kita adalah untuk mengedukasi, menginformasikan, dan menghibur masyarakat. Nah, kolaborasi ini dilakukan untuk menyatukan kekuatan media massa nasional. Jadi agar gaung pesan untuk menyambut Piala Dunia ini kita sama-sama informasikan ke seluruh masyarakat, sehingga mereka bisa menerima informasi Piala Dunia ini dengan sebanyak-banyaknya secara masif gitu, Kak.
1: Iya, baik. Lalu berikutnya apa ya tujuan utama mungkin dari yang ingin dicapai melalui kegiatan itu?
2: Kalau berbicara tujuan yang ingin kita capai, yaitu yang pertama tentang sinergi. Sinergi itu memperkuat hubungan kolaborasi antar lembaga media publik. Ya. Baik itu TVRI, RRI, dan Antara. Terus yang kedua, yaitu mengajak masyarakat untuk ikut aktif bergerak atau dengan melalui jalan santai ini, kita sekaligus menginformasikan kepada masyarakat bahwa yuk nanti nonton Piala Dunia yang disiarkan melalui TVRI Nasional dan TVRI Sport gitu, secara gratis, jadi tidak dipungut biaya, kecuali mereka nontonnya melalui OTT gitu, atau melalui saluran over the top. Nah itu beda lagi. Tapi kalau nontonnya melalui siaran TVRI Nasional dan TVRI Sport itu gratis tanpa biaya apapun gitu.
1: Oh begitu, jadi ada benefitnya masing-masing Bu ya?
2: Iya.
1: Berikutnya nih, selain Fun Walk, lalu kegiatan apa saja nih yang dapat diikuti oleh masyarakat selama acara berlangsung?
2: Nanti di hari Minggu itu, besok ya, besok. Kita mulai jam 7 pagi sampai dengan jam 10 siang hari di Sport Jabar di Jalan Arca Manik, A. Nah, kegiatan yang kita lakukan di sana yaitu selain Fun Walk, kita akan adakan game-games yang ya lucu lah, lucu tapi menarik tentang sepak bola, A. Gitu. Terus ada nanti hadir juga insya Allah Ketua KONI dan Bapak Sekjen PSSI juga hadir untuk menjadi narasumber kita di sana gitu. Terus ada ada apa ya namanya selain fun game itu ada kuis-kuis gitu, kuis-kuis tentang bola, pokoknya tentang seputar all about bola gitu, all about Piala Dunia gitu.
1: Oh baik, tadi kalau berbicara mengenai games Bu ya, ini biasanya suka ada door prize atau ada hadiah atau apa gimana gitu?
2: Betul-betul, jadi nanti hadiahnya pun itu jadi maskot-maskot Piala Dunia kita sudah ada, baik itu berbentuk gantungan kunci, cangkir, apapun itu kita bikin tentang Piala Dunia, semuanya bertema Piala Dunia gitu.
1: Iya, keren-keren, menarik sih itu Bu. Nah berikutnya nih, siapa saja yang menjadi sasaran peserta dalam kegiatan itu? Apakah terbuka untuk semua kalangan?
2: Sasarannya tentu untuk semua kalangan, terutama di Jawa Barat. Cuman kalau yang off airnya itu memang kan kita di Arcamanik saja ya. Tapi kita targetnya untuk semua di semua kalangan di Jawa Barat. Makanya kita insya Allah besok akan mengundang influencer-influencer yang ada di Jawa Barat. Jadi supaya sosialisasi ini lebih bisa apa yang ngebles ke seluruh pelosok tanah air gitu.
1: Tersampaikan kepada targetnya ya.
2: Betul.
1: Iya. Berikutnya nih, apakah ada tema khusus yang dirangkai begitu dalam Fun Walk Bola Gembira tahun ini?
2: Kalau temanya yang kita angkat yaitu sinergi media publik, sehatkan negeri dan gembirakan dunia.
1: Ya, sinergi media publik. Berikutnya, seperti apa mungkin bentuk kolaborasi antara TVRI, RRI dan juga Antara dalam acara tersebut, Bu?
2: Bentuk kolaborasinya yaitu TVRI bertindak sebagai official broadcaster, jadi kami menjadi salah satu-satunya official broadcaster yang diberikan oleh Bapak Presiden Prabowo bahwa siaran ini mohon jadi diberikan oleh TVRI. Dan kalau untuk RRI itu melalui udara atau siaran radio secara langsung dan menggerakkan komunitas pendengar gitu, biasanya begitu kan ya. Terus untuk Antara, untuk Antara yaitu mendukung dari sisi pemberitaan teks, foto jurnalistik serta penyebaran dari berita ke jaringan media nasional dan internasional gitu Pak.
1: Baik. Lalu berikutnya nih, apa makna dari kolaborasi tiga lembaga media publik ini bagi masyarakat?
2: Maknanya ya, kalau makna kolaborasi ini yaitu menurut saya makna dari kolaborasi ini adalah simbol persatuan. Jadi bagi masyarakat ini menunjukkan bahwa lembaga informasi negara itu hadir bersama-sama, tidak berjalan sendiri-sendiri dan memberikan dampak yang positif langsung di luar layar kaca, udara dan ruang berita. Kami hadir langsung di tengah-tengah ruang publik begitu.
1: Iya betul, menarik nih. Dan berikutnya nih, apakah kolaborasi semacam itu juga akan terus dilakukan pada kegiatan-kegiatan berikutnya mungkin masa mendatang gitu?
2: Insya Allah tentu saja. Jadi ini adalah langkah awal yang sangat baik menurut saya. Jadi kedepannya TVRI, RRI dan Antara kita akan terus berkomitmen untuk terus merancang program-program kolaboratif lainnya, baik yang bersifat off air atau kegiatan kemasyarakatan maupun on air. Demi memberikan informasi dan hiburan yang terbaik untuk rakyat Indonesia gitu.
1: Iya, baik Bu. Berikutnya nih, apakah ada target jumlah peserta yang ingin dicapai begitu oleh panitia?
2: Sebetulnya target kita tidak pernah menghitung berapa target kita. Yang terpenting semakin banyak semakin baik gitu kan. Tapi kalau melihat antusiasme masyarakat terhadap sepak bola dan jalan sehat, kami sih optimis dengan target ini akan tercapai dengan sangat banyak.
1: Oh ya, baik. Nah berikutnya juga nih, apa yang perlu dipersiapkan masyarakat yang ingin mengikuti Fun Walk Bola Gembira?
2: Yang harus dipersiapkan
1: selain fisik mungkin atau apa?
2: Yaitu fisik yang prima mungkin fisik yang baik gitu kan, menggunakan pakaian olahraga yang nyaman, terus membawa botol minuman sendiri atau tumbler gitu untuk mendukung gerakan peduli lingkungan juga, dan jangan lupa membawa semangat yang ceria gitu.
1: Keren itu ya, sesuai judulnya Fun, jadi harus ceria, harus senang-senang gitu. Terakhir ini Bu, apakah peserta juga ini berkesempatan mendapatkan hadiah ataupun merchandise selama acara berlangsung? Mungkin boleh di-spill Bu ini, kira-kira yang dipersiapkan selain ada maskot, terus ada apa lagi misalnya? Apa ada kaos atau topi atau apa gitu Bu?
2: Kalau Tentu saja, Ak. Jadi bagi yang hadir di sana, nanti biasanya kita kasih kuis atau kita kasih game-game yang menarik seputar bola, itu pasti ada merchandise yang kita kasih ke sana, gitu. Yeah. Untuk masyarakat sudah kami siapkan. Hmm. Jadi jangan lupa untuk wilayah Arcamanik atau mana ya yang terdekat itu hadir, pokoknya hadir dan datang langsung ke sana. Insya Allah nanti acaranya akan ramai.
1: Siap. Jadi hanya terbatas ya Bu ya, dari pagi sampai menjelang siang saja ya acaranya Bu ya.
2: Betul, dari jam 7 sampai jam 10 saja.
1: Siap, baik. Terima kasih Bu sudah bergabung di Radio Republik Indonesia Bandung.
2: Sami-sami, salam sehat ya. Ya.
1: Pendengar, baru saja kita hadirkan pada siaran sore ini di Info Olahraga ya, terkait dengan sinergitas tiga media dalam menggelar satu acara Fun Walk ya, Bola Gembira, yaitu antara TVRI, RRI dan juga Antara. Jadi langsung besok juga hadir ke Arcamanik dari pagi sampai siang hari.
0: Anda tengah mengikuti kabar olahraga Pro 1 RRI Bandung.

0: Anda ikuti kabar olahraga Pro 1 RRI Bandung.
1: Bandung sore ini.

0: Bandung sore ini.
1: Ya, dari Bandung 97,6 FM pendengar, jangan kemana-mana karena sesaat lagi kita akan membahas mengenai Dishub ya, menggelar pendataan dan juga penegasan izin angkut umum di wilayah Kabupaten Cianjur. Kami coba hubungi nanti narasumber Ibu Sri Mulyani Rahayu SSI TMH. Ini selaku Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur. Pendengar tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Bandung.
2: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
3: Sampurasun, para pendengar, beredar banyak video di media sosial meni meresahkan pisan yang berisikan narasi bahwa Bandung saat ini berada dalam kondisi darurat kriminal dan disebut semakin tidak aman untuk masyarakat. Oh my God! Faktanya setelah memang cari narasi tersebut tidak sepenuhnya benar. Sejumlah video yang viral diketahui menggunakan rekaman lama alias lampau alias jadul dengan lokasi yang berbeda atau potongan video tanpa konteks yang kemudian diberi keterangan seolah-olah seluruh wilayah Bandung sedang dalam kondisi darurat dan mencekam, padahal mah bohong. Meski masyarakat tetap perlu waspada terhadap tindakan kriminalitas, penyebaran narasi berlebihan tanpa data valid dapat menimbulkan kepanikan dan stigma negatif terhadap suatu daerah seperti Bandung. Masyarakat dihimbau untuk lebih bijak menyaring informasi sebelum membagikannya di media sosial. Kade Bapak Ibu, awas Bapak Ibu jangan sembarangan menyebarkan ya. Yang begitu teh pamali dan berbahaya. Yang enggak berbahaya apa? Pantun. Ya udah Mang Warta tutup dengan pantun aja ya. Kecirata mancing ikan bawal. Cakep. Biar enggak kepanasan pakai pelindung. Awas berita bohong di media sosial, cek keasliannya di Pro 1 RRI Bandung.
0: Bandung sore ini.
1: Ya, pendengar, tepat menuju menit 5 lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Barat, masih bersama saya Subina dan kami di sini sudah terhubung bersama narasumber yaitu Kepala Bidang Angkutan di Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur, Ibu Sri Mulyani Rahayu SSI TMH. Pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, bagaimana kabarnya nih Bu Kabid, betul ya?
4: Iya, betul. Alhamdulillah.
1: Iya. Kalau Bandung tadi Bu dari pagi sampai ini ya menjelang siang lah gitu, sore juga macet Bu. Kalau Cianjur gimana nih sekarang?
4: Cianjur lancar Pak, lancar ramai ya untuk
1: lancar, ramai, ya?
4: Situasi kondisi lalu lintasnya ya.
1: Tadi sudah disampaikan kepada pendengar, ini kita membahas mengenai Dinas Perhubungan ini menggelar pendataan dan juga penegasan izin angkutan umum di wilayah Kabupaten Cianjur. Yang pertama nih Bu ya, apa yang menjadi latar belakang Dishub ini menggelar pendataan dan juga penegasan izin angkutan umum pada fase kedua ini Bu?
4: Oke, baik. Terima kasih. Saya akan mencoba menjelaskan kenapa Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur menggelar pendataan

0: kepatuhan serta penyelenggaraan angkutan terhadap perizinan, mendukung terciptanya layanan transportasi yang aman, tertib, dan nyaman bagi masyarakat. Selain itu, langkah ini juga merupakan bentuk pengawasan dari pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan angkutan umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, begitu Kang.
1: Oh, seperti itu ternyata pendengar ya. Dan berikutnya ini dari hasil pendataan yang dilakukan sejauh ini, pelanggaran ataupun ketidaklengkapan administrasi apa nih yang paling banyak ditemukan pada angkutan umum?
0: Kemarin tuh paling banyak dari hasil pendataan sementara, beberapa temuan yang cukup dominan antara lain yaitu masa berlaku izin operasional yang telah berakhir, keterlambatan pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor, yaitu uji KIR biasanya disebutnya, kemudian tidak kesesuaian data kendaraan dengan dokumen perizinan, serta belum diperbaharuinya dokumen administrasi kendaraan sesuai ketentuan yang berlaku. Temuan-temuan tersebut menjadi perhatian Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur karena berkaitan langsung dengan aspek legalitas operasional dan keselamatan kendaraan yang digunakan untuk melayani masyarakat.
1: Oh, begitu. Lalu berikutnya nih, bagaimana tindak lanjut Dinas Perhubungan terhadap kendaraan angkutan umum yang masa izin operasional ataupun uji KIR-nya ini sudah habis namun masih beroperasi gitu?
0: Terhadap kendaraan yang diketahui masih beroperasi, meskipun masa izin operasional atau uji KIR-nya telah habis, Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur akan melakukan pembinaan dan memberikan peringatan kepada pemilik atau pengelola kendaraan agar segera melakukan perpanjangan dokumen yang diperlukan. Apabila setelah diberikan kesempatan, kendaraan tersebut tetap tidak memenuhi ketentuan, maka dapat dilakukan tindakan sesuai kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk pembatasan operasional, penindakan bersama aparat penegak hukum, atau sanksi administratif lainnya sesuai tingkat pelanggaran yang ditemukan di lapangan.
1: Ya, baik. Nah, berikutnya sejauh mana nih kegiatan pendataan dan juga pemeriksaan ini berpengaruh terhadap peningkatan keselamatan dan juga kenyamanan penumpang angkutan umum?
0: Kegiatan pendataan dan pemeriksaan ini memiliki peran yang sangat penting, Kang, dalam meningkatkan keselamatan dan kenyamanan penumpang. Melalui pemeriksaan administrasi dan kelayakan kendaraan, Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur dapat memastikan bahwa kendaraan yang beroperasi telah memenuhi standar teknis dan layak jalan. Dengan meningkatnya kepatuhan terhadap uji KIR, perizinan operasional, dan persyaratan lainnya. Sehingga risiko kecelakaan akibat faktor teknis kendaraan dapat diminimalkan. Selain itu, penumpang juga memperoleh kepastian bahwa layanan angkutan umum yang digunakan telah diawasi dan memenuhi standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
1: Ya baik. Nah, sebelumnya ada pendengar RRI Bandung Bu namanya Lukmanul Hakim gitu ya yang menyampaikan ternyata untuk beberapa daerah itu KIR itu tidak bisa untuk ditembus oleh pribadi ataupun masyarakat pemilik kendaraan, tetap harus melalui calo dan ataupun orang dalam misalnya. Itu sudah sistem katanya sudah susah ditembus. Nah, kalau Cianjur gimana nih Bu menanggapinya?
0: Langsung aja Pak datang karena kita tidak pakai perantara.
1: Oh, gitu.
0: Iya. Langsung aja datang ke Dinas Perhubungan, ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhinya. Mungkin nanti langsung uji KIR kendaraannya, kalau memenuhi persyaratan akan lulus, kalau tidak memenuhi persyaratan mereka harus memenuhi dulu standar operasionalnya.
1: Oh, begitu. Nah, yang dikatakan lulus itu ataupun lancar misalnya tanpa ada kendala apapun selesai saja. Ini dari A sampai Z itu memakan waktu berapa lama biasanya normalnya?
0: Di uji KIR itu ya, mungkin kurang lebih 15 menit akan.
1: Oh, sebenarnya cukup cepat Bu ya?
0: Iya, kalau kendaraannya memang aman. Udah layak uji ya.
1: Betul.
0: Iya, udah aman. Ya gitu.
1: Nah, berarti meliputi apa sih Bu KIR itu Bu? Mungkin bisa disampaikan kepada para pendengar nih.
0: Biasanya itu ban, kemudian rem.
1: Rem.
0: Kaca juga kan Kang itu. Apa sih, standarnya juga ada kan?
1: Iya.
0: Apalagi chassis juga mungkin harus sesuai ya. Kalau itu angkutan umum, angkutan barang juga sama sih sebetulnya.
1: Begitu. Karena ternyata informasinya mobil double cabin gitu kan Bu, itu masuk juga Bu ya, KIR ya?

0: Karena masyarakat tuh taunya hanya mobil pick up gitu, yang double cabin tuh enggak. Padahal kan ada buat barang juga di belakangnya gitu, Bu, maksudnya.
1: Iya, untuk angkutan barang juga harus dipikirkan.
0: Iya. Kalau untuk besarannya ini, Bu, ada berbeda enggak sih, Bu?
1: Besaran apanya
0: tuh, Pak? Tiap kendaraan tuh kirnya itu jumlahnya gitu, pembayaran biayanya gitu, itu biasanya diaturnya melalui apa tuh?
1: Tidak ada. Udah tidak ada retribusi ya, tidak ada pemungutan retribusi lagi di KIR.
0: Oh sudah berarti kalau gitu. Terakhir Bu, ini apa harapan dan juga pesan dari Dinas Perhubungan kepada para pemilik dan juga pengurus maupun pengemudi angkutan umum agar layanan transportasi publik ini dapat berjalan lebih tertib dan juga aman?
1: Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur berharap kepada seluruh pemilik, pengurus, dan pengemudi angkutan umum dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap seluruh ketentuan yang berlaku, baik terkait perizinan, ujikir, maupun standar keselamatan operasional kendaraan. Kami mengajak seluruh pelaku usaha angkutan umum untuk secara rutin melakukan perawatan kendaraan, melengkapi dokumen administrasi yang dipersyaratkan, serta mengutamakan keselamatan dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan kerjasama semua pihak, diharapkan layanan transportasi publik dapat berjalan lebih tertib, aman, nyaman, dan mampu memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Mungkin itu, Kang, harapan kami.
0: Siap, baik. Terima kasih, Bu Kabir, sudah bergabung.
1: Siap, sama-sama, Kang.
2: Bandung sore ini.
0: Pendengar, baru saja Anda ikuti informasi di Sorotan Sore bersama Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur, yaitu terkait dengan pendataan dan juga penegasan izin angkutan umum di wilayah Kabupaten Cianjur. Ini juga untuk menunjang keamanan, keselamatan, kenyamanan pengguna jasa angkutan transportasi umum di daerah-daerah ya. Ternyata memang tidak ribet, dan juga kalau memang sudah aman, sudah lancar, layak kendaraannya, hanya 15 menit begitu. Nanti akan kembali informasi ini bersama kami di Radio Republik Indonesia Bandung.

0: Bandung sore ini.
1: Tahukah Anda bahwa Cirebon memiliki julukan Kota Wali? Julukan ini bukan sekedar bagian dari sejarah, tetapi warisan spiritual yang terus dijaga dan hidup sampai hari ini. Sebutan Kota Wali muncul dari peran besar Cirebon dalam penyebaran Islam di Tanah Jawa, terutama melalui Sunan Gunung Jati, salah satu tokoh Wali Songo. Menariknya, Cirebon juga dikenal sebagai titik pertemuan berbagai budaya. Jawa, Sunda, Arab, Tionghoa, hingga Eropa, yang menyatu dalam seni, bahasa, kuliner, dan kehidupan sehari-hari. Kini, meski berkembang menjadi kota modern, Cirebon tetap mempertahankan karakter khasnya sebagai kota yang religius dan kaya budaya. Itulah mengapa Cirebon disebut Kota Wali, kota yang menjaga harmoni antara sejarah, spiritualitas, dan modernitas.
2: Dengar, masukin menit 21 lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Masih bersama Subina di sini untuk melengkapi informasi Anda pada sore hari ini. Kami sudah terhubung bersama tim dari Bandung Command Center ya. Dan ada Kang Irul di ujung telepon sana, pendengar. Halo Kang Irul, selamat sore.
3: Halo Kang, selamat sore Kang.
2: Ya, bagaimana kabarnya nih Kang?
3: Alhamdulillah baik. Oh, Kang gimana kabarnya Kang?
2: Alhamdulillah baik. Jadi yang pertama informasinya lalu lintas dulu ini Kang ya?
3: Iya, lalu lintas dulu Kang.
2: Siap, silakan.
3: Boleh, kita langsung menuju arah Sumareko nih di TL Gede Bage. Terpantau ramai lancar, namun ada sedikit kemacetan dan didominasi oleh kendaraan roda 4. Nah untuk di pasir ini terpantau cukup padat. Didominasi oleh kendaraan roda 4. Untuk di Kebon Kopi terpantau lancar, dan untuk didominasi kendaraan roda 2. Langsung kita beralih ke arah UPI. Untuk arah UPI terpantau ramai lancar, didominasi kendaraan roda 2. Dan di arah Terminal Dago nih, ini terpantau ada sedikit kemacetan, Kang. Untuk situasi di jalan, ini kebanyakan mobil roda 4 begitu, Kang. Untuk di alun-alun, arah pertigaan Cipulung terpantau ramai lancar. Dan di sini juga terpantau banyak pengunjung di luar kota, begitu Kang.
2: Jadi kelihatan dari plat nomor kendaraannya begini Kang ya?
3: Iya.
2: Iya, berarti berikutnya geser ke informasi cuaca Kang.
3: Iya, kita langsung ke informasi cuaca.
2: Iya.
3: Nah ini terpantau dari pukul 12 pukul 00 dan untuk sekarang sampai sekarang pada pukul 17 seterusnya sampai pukul 22 terpantau berawan begitu Kang.
2: Apa rata-rata berawan semua gitu ya sore ini Pak?
3: Iya rata-rata ya berawan.
2: Siap. Baik, berikutnya ke agenda pimpinan, adakah yang telah dilaksanakan mungkin?
3: Untuk agenda pimpinan, tadi pada pukul 8.00, Bandung Kota Angklung Festival 2026, untuk lokasi di Balai Kota Jalan Restu Kencana. Begitu, Kang.
2: Siap. Jadi hanya satu agenda yang mungkin, Kang, ya?
3: Iya, hanya satu. Dan di sini tidak ada dampingan dari Wali Kota.
2: Untuk update, adakah harga kebutuhan pokok masyarakat?
3: Untuk kepok mas, mungkin di sini lagi maintenance kan?
2: Sama ya, lagi maintenance ya.
3: Iya.
2: Ya, terakhir berarti informasi lain kejadian Kang, 112.
3: Iya. Untuk kejadian kami mendapatkan laporan terjadi kecelakaan kendaraan roda 2 dengan kendaraan roda 4. Korban 1 orang. Untuk lokasi di Jalan Soekarno Hatta, Jatisari, Kecamatan Kiara Condong, Kota Bandung. Dan untuk status sudah koordinasi dengan ambulan Bandung BAT.
2: Iya.
3: Informasi akhir, korban diboyong ke RS Polsek Ujung Berung.
2: Siap.
3: Iya, ke Polsek Ujung Berung.
2: Jadi ada satu kejadian, Kang?
3: Iya.
2: Siap.
3: Hanya satu kejadian sampai sekarang, Kang.
2: Ya, terima kasih, Kang, sudah bergabung.
3: Iya. Baik, Kang.
2: Peringkat nantikan kembali informasi lainnya bersama kami di Radio Republik Indonesia. Kami informasikan juga untuk inspirasi hari ini akan kami putar pukul 17.34 waktu Indonesia Barat bersama Ustadz Saifuddin LCMAG dengan topik sabar. Dan untuk azan maghrib wilayah daerah Bandung dan sekitarnya akan kami kumandangkan pukul 17.48 menit waktu Indonesia Barat.
0: Bandung sore ini.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ittaqwa haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada yang senantiasa mendengarkan RRI Bandung. Mudah-mudahan Allah limpahkan keberkahan, Allah limpahkan kesehatan, Allah limpahkan istiqomah dalam melakukan kebaikan dan ketaatan, hingga kelak mendapatkan keberuntungan dan kebahagiaan, baik di dunia ini maupun kelak di hari akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Keselamatan seseorang dari dinamika hidup adalah tergantung bagaimana jiwanya. Semakin baik jiwanya dan semakin bersih jiwanya, maka semakin teguh pula dalam menghadapi berbagai problematika hidup, dan ia akan terus istiqomah, akan fokus dengan visi misi yang jauh, yaitu kehidupan akhirat. Mereka adalah yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Qad aflaha man zakkah, orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang mampu menjaga jiwanya, membersihkan jiwanya. Pada episode yang lalu kita bahas bahwa keselamatan itu harus diawali dengan tazkiyatun nufus, membersihkan jiwa, membersihkan hati. Dan membersihkan jiwa diawali dengan meneguhkan dan meluruskan niat. Kemudian mencari ridho hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yakin betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mencari cinta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain kecuali hanya kepada Allah. Terus berupaya semaksimal mungkin meraih ridha Allah. Maka berikutnya adalah bersabar. Sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idhamul jazai ma idhamil bala, sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung besarnya cobaan. Wa innallaha idza habba qauman, dan sungguh Allah jika mencintai suatu kaum, ibtalahum, maka Allah akan menguji mereka. Faman radiyallahu ridha, maka siapa yang ridha, maka baginya adalah ridha. Faman sakhita falahu suh, dan siapa yang marah, maka baginya adalah kemurkaan dari Allah SWT. Hadis Ibnu Majah dan hadis Imam At-Tirmizi. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan tentang bahwa upaya seseorang itu akan dilihat bagaimana kesungguhannya. Maka pahala itu adalah tergantung bagaimana ujian yang dihadapinya. Inna idhamal jazaa' ma'a idhamil bala. Inna idhamal jazaa', sesungguhnya besarnya pahala, besarnya rahmat Allah, balasan dari Allah, ma'a idhamil bala, sesuai dengan besarnya ujian yang diterima oleh seorang hamba. Kenapa? Karena bila Allah telah mencintai seorang hambanya, idza ahabballahu qauman, jika Allah mencintai seorang hamba, satu kaum, ibtalahum, maka Allah akan berikan ujian kepada mereka. Apakah mereka ini akan menjadi hamba-hamba yang bersyukur, atau sebaliknya, dia akan menjadi hamba-hamba yang putus asa, hamba-hamba yang kufur. Jika dia termasuk hamba yang bersyukur, maka dia akan mendapatkan berbagai kenikmatan, pahala yang berlipat ganda. Sebaliknya, jika dia mendapatkan ujian lalu dia tidak bersabar, maka dia akan termasuk orang-orang yang tai'asu mirahillah, berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ciri orang mukmin itu adalah jika mendapatkan karunia dia bersyukur, mendapatkan kebaikan bersyukur, mendapatkan
segala sesuatu yang menyenangkan bersyukur, dan jika diuji dia bersabar. Dia mendapatkan sedikit saja ujian, dia bersabar. Mendapatkan besar ujian, dia pun tetap bersabar. Selalu khusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada jalan lain melainkan hanya khusnudzon kepada Allah. Dan khusnudzon inilah letak keimanan seseorang akan diuji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh teladan yang terbaik. Ketika mendapatkan nikmat, beliau tidak berlebihan. Sebaliknya, ketika beliau mendapatkan ujian, beliau senantiasa bersabar atas apa yang telah beliau terima. Tidak pernah mengeluh dan tidak pernah berputus asa. Karena memahami betul bahwa kehidupan dunia adalah la'ibun walahu, hanyalah permainan dan sendau gurau. Wal haya wal akhiratu khairu wa abqa, dan kehidupan akhirat adalah itulah kehidupan yang terbaik dan kehidupan yang kekal. Mudah-mudahan kita mampu untuk bersabar atas nikmat-nikmat Allah, atas ujian-ujian dari Allah, dan mampu bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Dan jika kita mampu bersabar, maka kita akan tergolong dari hamba-hamba Allah yang berupaya menyucikan jiwa. Dan ketika kita mampu menyucikan jiwa, insya Allah, Allah akan jadikan hambanya sebagai hamba-hamba yang mendapatkan rahmatnya dan ketentraman dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waridwan inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: لله والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Bandung sore ini.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri Rusmana, anggota DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio pemegang hak siar Piala Dunia 2026. Semoga dengan terpilihnya RRI ini, RRI semakin dekat dengan masyarakat, semakin dekat di hati masyarakat, dan tentunya masyarakat Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia wajib nongkrongin RRI untuk Piala Dunia 2026. Hatur nuhun RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

dari Ibnu Umar radhiyallahu an bahwa Umar bin Khattab mendapatkan bagian tanah di Khaybar. Kemudian ia menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta saran. Umar berkata, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendapatkan kekayaan berupa tanah yang sangat bagus yang belum pernah kudapatkan sebelumnya. Apa yang akan engkau sarankan kepadaku dengan kekayaan tersebut?" Nabi bersabda, "Jika kamu mau, kau bisa mewakafkan pokok

0: hari ini? Baik-baik aja kan?
1: Lagi berat banget nih di rumah. Tapi makasih ya, perhatianmu itu bikin aku lega.
2: Empati tidak selalu soal menyelesaikan masalah. Kadang cukup hadir dan mau peduli. Jangan tunda berbuat baik, karena satu kebaikan hari ini bisa jadi seribu makna untuk orang lain. Saatnya jadi pribadi yang peka, peduli dan empati. Setiap kebaikan pasti akan kembali.
3: Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola.

0: kita akan berbincang dengan pakar transportasi ITB, Dr. Sony Sulaksono Wibowo. Kita akan membahas mengenai Pemkot Bandung akan siap menyambut instruksi Presiden reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara.
1: Sebenarnya kan reaktivasi Husein ini kan hal yang baik ya. Sebenarnya dari dulu juga Husein kan sebenarnya sudah dibuka kembali. Cuma memang tidak ada maskapai yang akan menerbangkan pesawat dari Husein. Jadi gini, masyarakat harus tahu ya bahwa suatu maskapai membuka jalur penerbangan itu mereka menghitung ada nggak potensi bisnisnya. Kalau memang ingin mereaktivasi Husein ya memang gimana caranya agar maskapai itu tertarik membuka jalur lagi dari Bandung. Kalau memang demandnya tidak cukup signifikan mungkin dia tidak akan buka. Ya kalau misalnya aktif penuh juga mungkin tidak akan penuh seperti dulu gitu ya. Bagaimanapun juga kan Husein punya banyak keterbatasan, keterbatasan lokasi, keterbatasan panjang runway, kemudian keterbatasan sar alam lah ya. Terus kemudian juga itu juga aktivitas di Husein juga kan banyak, selain dari TNI ada sekolah penerbang atau apa, tidak akan besar lah nanti demand yang bisa dilayani dari Husein. Nah harapannya kalau nanti Husein dibuka, orang Malaysia pun akan lagi kembali ke pasar baru. Saya kira juga nggak akan signifikan itu terjadi gitu karena sekarang yang menyebabkan orang Malaysia ke pasar baru bukan semata-mata tidak ada Husein gitu. Karena sekarang kalau orang Malaysia ke pasar baru tetap ada melalui Jakarta menggunakan kereta cepat. Mereka lebih tertarik menggunakan itu daripada daerah menggunakan pesawat ke Husein misalnya seperti itu. Makanya di sini kalau memang sudah ada lampu hijau dari Presiden terkait aktivasi Husein, mungkin Pemkot Bandungnya harus membuat suatu perangsangan buat maskapai agar mau membuka jalur. Jadi memang Kertajati itu dibangun dulu untuk mengimbangi penerbangan internasional dari kawasan Jawa Barat dan Jakarta. Ya ada pembagian beban. Nah kemudian Husein tetap melayani penerbangan domestik. Rencananya kan seperti itu. Tapi sekarang malah jadi dibentur-benturkan. Tantangannya itu mengembalikan berangkat dulu ada mau maskapai yang mau membuka jalur penerbangan dari Bandung. Jadi kalau misalnya demandnya nggak terlalu banyak, sabturnya mahal, ya rugi juga. Nah kalau dikatakan menguntungkan buat orang Bandung, kalau tadi yang lihat penerbangan dari Husein terbatas. Misalnya hanya ada Bali-Bali, terus misalnya ke Jogja. Nah ini juga dilihat orang Bandung yang ngitung gimana kalau lewat Halim aja, naik kereta cepat terus dari Halim terbang ke Jogja. Mana yang lebih mudah, lebih nyaman? Kalau ingin bersaing dengan yang penerbangan dari Halim, berarti maskapai itu harus menerbangkan dari Huseinnya harus lebih murah tarifnya, sehingga orang mau berpindah.
2: Bandung sore ini. Lagu Sunda heula yuk ah.

0: Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini, Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko, dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.
1: Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Adiana Slamet, Ketua KPI daerah Provinsi Jawa Barat. Pengalaman saya yang paling mengesankan saat menonton Piala Dunia bersama-sama keluarga, rame dan akhirnya teriak-teriak di rumah seolah-olah itu di tengah keramaian, di tengah lapangan. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, URC Unit Reaksi Cepat Polrestabes Bandung ini diluncurkan untuk siap tangani cepat kejahatan jalanan. Informasi selengkapnya akan kami kupas bersama Kabag Operasi Polrestabes Bandung AKBP Dr. Asep Saipudin SPDMH.
1: Jadi juga ini untuk memberikan penetrasi pertama kepada para pelaku yang masih melakukan aksinya di atas jam 24 sampai pagi hari, sehingga tidak ada kekosongan waktu. Mungkin kalau patroli kita ada yang maraknya sampai jam 2 atau jam 3, nah ini akan diteruskan oleh RC ini sampai mungkin menjelang siang hari, sehingga masyarakat akan merasa aman selama 24 jam berada di kota Bandung. Keaktifan dari masyarakat kepada call center 110 sudah cukup bagus, jadi diharapkan supaya lebih aktif lagi masyarakat, terutama kecepatan dan ketepatan tempat ya untuk melaporkan. Kemudian ciri-ciri pelaku juga ini harus betul-betul bisa digambarkan dengan baik, sehingga kita akan lebih presisi dalam melakukan pengungkapan dan penangkapan. Kalau penjaringan ini lebih kepada penindakan ya. Kalau Prabu Perintis ini dan patroli ini kan tetap preventif pencegahan, jadi mereka patroli kalau ada perintah dari call center 110 berdasarkan pengaduan atau laporan masyarakat, baru kita bergerak ke tersebut, sehingga diperlukan ketepatan dari masyarakat, posisinya ada di mana, kemudian tanda-tanda yang diduga pelaku atau ciri-ciri seperti apa, mungkin bisa melihat nopo, kalau tidak nopo mungkin motor jenis apa atau yang lainnya. Jadi itu saya disampaikan dengan baik. Dimohon juga kepada masyarakat yang rumahnya berada di pinggir jalan, masang CCTV itu diarahkan ke arah jalan juga. Jadi itu memberikan sebagai bantuan lah kepada kita, itu kan sebagai bukti juga nantinya. Kami ucapkan terima kasih selama ini sudah banyak dibantu dan menginformasikan. Jadi informasinya bukan hanya sudah terjadi, tetapi ketika ada kumpulan anak-anak atau siapapun yang seperti berandal bermotor di satu titik, segera rapikan. Sampai nanti kita akan bubarkan atau kita geledah. Jadi jangan menunggu mereka setelah minum-minum atau minum obat tramadol yang lainnya atau narkotik yang lainnya, setelah on mereka beraksi. Jadi kita bubarkan dulu di tempat-tempat mereka kumpul-kumpul. Dan mereka kumpul-kumpul itu bukan di taman-taman udah sering kita bubarkan, ya mungkin di tempat-tempat yang seperti di taman RT atau taman RW atau di taman kecamatan. Ini kan ada juga taman-taman di situ. Nah ini kerjasama dari para pengurus RT RW lurahannya harus membantu juga. Jadi jangan sampai mereka dijadikan tempatnya itu atau depan rumahnya untuk nongkrong-nongkrong para pelaku yang akan juga, atau bisa saja ini tuh yang kumpulnya bisa jadi korban atau menjadi pelaku, kan dua kemungkinan.
2: Bandung sore ini.

Ya, pendengar lagu tadi mengantarkan kita menuju menit 59 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan Anda akan mengikuti Warta Berita Nasional bersama Pro3. Saya Subina, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom. Saat ini masih seperindik umum, jadi belum ada penetapan tersangka.
2: Saya minta tadi Pak Jaka dan teman-teman, Pak Sekjen, untuk membuat melihat regulasinya dan membuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini. Tapi harus fair dalam pengertian, jangan tiba-tiba semua harus bayar.
0: KPK memulai penyidikan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan. Menteri Keuangan meninjau Pelabuhan Tanjung Priuk menyusul penumpukan kontainer impor. Filipina menggagas pendirian Forum Penjaga Pantai ASEAN di bawah keketuaan Filipina. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memulai penyidikan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom Indonesia yang merugikan negara hampir 2 triliun rupiah. Informasi selengkapnya disampaikan Chairul Umam.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai penyidikan baru terkait dengan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan di PT Bank BRI dan PT Telkom Indonesia. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidikan baru ini dilakukan setelah KPK menemukan indikasi penyimpangan dalam proyek layanan notifikasi perbankan tersebut. Budi membenarkan bahwa penyidikan perkara tersebut telah berjalan, namun KPK belum menetapkan pihak yang bertanggung jawab dalam perkara ini.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom. Saat ini masih seperindik umum, jadi belum ada penetapan tersangka. Bahwa dugaan awal kerugian keuangan negaranya ditaksir mencapai hampir 2 triliun rupiah.
3: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan untuk melakukan atau menemukan pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban.
4: Yang sering saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa di dalam proses penyidikan, termasuk juga di penuntutan itu dinamikanya sangat dinamis ya. Sangat dinamis di mana ada keterangan-keterangan yang kita peroleh pada saat penyidikan itu tidak hanya satu waktu.
3: Budi menjelaskan penyidikan masih menggunakan surat perintah atau seperindik umum. Karena itu, proses pengumpulan alat bukti dan pendalaman terhadap para pihak masih terus dilakukan. Dalam tahap awal penyidikan, KPK menduga terdapat kerugian keuangan negara yang nilainya cukup besar. Dugaan kerugian tersebut diperkirakan mencapai hampir 2 triliun rupiah. KPK belum mengungkap lebih lanjut konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang akan dimintai keterangan dalam penyidikan tersebut. Informasi lebih rinci akan disampaikan setelah proses penyidikan berkembang. Dari Jakarta, Chairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meninjau langsung Pelabuhan Tanjung Priuk menyusul penumpukan dokumen dan kontainer impor yang dikeluhkan pelaku usaha. Laporan selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
5: Menindaklanjuti informasi yang saya dapatkan mungkin beberapa hari lalu.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan terdapat sekitar 3.000 dokumen impor yang belum terselesaikan dan berkaitan dengan sekitar 3.100 kontainer di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Kondisi tersebut dikeluhkan pelaku usaha karena berpotensi mengganggu pasokan bahan baku serta meningkatkan dwelling time di pelabuhan. Menurut Purbaya, salah satu penyebab perlambatan pelayanan adalah meningkatnya volume barang impor yang masuk pada April dan Mei 2026. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mendorong penambahan personil dan penguatan pelayanan hingga kondisi kembali normal.
7: kalau masalahnya itu saya minta untuk tambah personel lagi. Jadi mereka harus kerja 24/7 sampai 2 shift atau lebih ya. Sampai nanti jumlahnya turun ke level yang semula sekitar 500 yang di sini.
6: Selain peningkatan volume impor, penumpukan juga terjadi karena sebagian barang yang telah selesai diproses belum segera diambil oleh importir. Akibatnya, sejumlah kontainer tetap berada di area pelabuhan dalam waktu yang cukup lama. Pemerintah pun meminta dilakukan evaluasi terhadap regulasi yang mengatur penyimpanan barang di pelabuhan.
7: Saya minta tadi Pak Jaka dan teman-teman, Pak Sekjen, untuk melihat regulasinya dan membuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini. Tapi harus fair dalam pengertian, jangan tiba-tiba semua harus bayar.
6: Selain mempercepat pelayanan impor, Kementerian Keuangan juga akan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi kecerdasan artificial atau AI dalam proses pengawasan kepabeanan. Teknologi tersebut diharapkan dapat membantu mencegah praktik under invoicing serta meningkatkan efektivitas pemeriksaan dokumen impor. Saat peninjauan, Menteri Keuangan juga melihat sejumlah komoditas yang berada di area pelabuhan, antara lain bahan baku kulit, blender, matras karet, marmer, dan obat-obatan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia menjelaskan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang dipicu oleh kenaikan suku bunga di negara maju. Sugandi Afandi menyampaikan laporannya.
8: Dan alhamdulillah hasil koordinasi pada hari ini telah menghasilkan beberapa kesepakatan.
9: Moneter seirama saling mendukung, saling memperkuat dengan kewenangan masing-masing.
10: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memimpin rapat koordinasi dengan pemerintah dan Bank Indonesia BI membahas pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Mereka yang hadir yakni Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang mewakili Menteri Koordinator

0: Aja berkumpul dengan teman-teman dari lembaga otoritas moneter maupun kebijakan fiskal serta dari pihak pemerintah untuk mengadakan evaluasi mengenai perkembangan ekonomi sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung.
1: Sementara itu, Gubernur BI Perry Warjio menjelaskan, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dipicu oleh kenaikan suku bunga di negara maju, sehingga memicu arus keluar modal asing dari pasar domestik karena instrumen keuangan di luar negeri lebih menarik. Kondisi ini memicu tekanan terhadap nilai tukar rupiah. BI akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk meningkatkan daya tarik imbal instrumen keuangan domestik, sehingga memacu arus modal asing masuk kembali ke Indonesia dan memperkuat rupiah.
2: Meningkatkan daya tarik atau imbal hasil supaya portfolio inflows kembali masuk. Dengan kenaikan bunga luar negeri, memang itu ada outflow. Ada saham dan SPN dan juga kecil di SRBI. Oleh karena itu, fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflow ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah. Menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan cara pengelolaan kas pemerintah tetap di BI.
1: Selain itu, pengelolaan kas pemerintah di BI untuk menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan. Seperti diketahui, nilai tukar rupiah melemah Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi, di mana jemaah Indonesia di Mekah banyak yang berbelanja di pasar Kakiyah yang menyajikan berbagai macam produk abaya, makanan, dan juga minyak wangi khas Arab. Informasi selengkapnya disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
5: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Pendengar, pasar Kakiyah di Mekah banyak dikunjungi ke jemaah haji Indonesia untuk kebutuhan oleh-oleh dan barang bawaan untuk di tanah air. Berbagai produk harga grosir dan satuan dijual, diperjualbelikan di pasar Kakiyah ini. Mulai dari baju gamis, abaya, jilbab, minyak wangi, coklat, bahkan boneka unta sebagai serta tas B. Para pembeli kita bertransaksi di pasar Kakiyah ini bisa menawar harga kepada penjual. Meski demikian, harga grosir produk di pasar ini jauh lebih mudah dibandingkan dengan membeli satuan. Dan berikut keterangan daripada salah satu penjual, yaitu Bapak Suparman dari Surabaya.
6: Kami itu yang bagus, sedang untuk anak-anak ini ada gantungan kunci sama tas B, sama tadi coklat juga.
7: Sedang banyak Pak belanjanya?
6: Ya banyak sih, cuma coklatnya 2 kilo. Sama si kamisnya ada 3 atau 4.
7: Masih ada barang yang belum dibeli?
6: Banyak banget.
7: Rencana beli apa aja, Pak?
6: Sudah cukup. Dengan keuangannya sudah cukup juga.
5: Dan pendengar, selain itu, jemaah haji Indonesia terpantau di pasar Kakiyah banyak yang membeli abaya, minyak wangi, dan juga boneka unta. Dan banyak dari jemaah haji Indonesia juga membeli minyak wangi dan jilbab dengan grosiran sebanyak 12 satuan. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke tanah air, di mana sebanyak 882 jemaah haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Lampung telah tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, usai menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah, Arab Saudi. Laporannya bersama rekan kami Sadatu Darain. Aen.
8: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

0: Kota Tangerang Banten. Di lokasi ini RRI mendapat kabar bila sebanyak 882 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi mendarat pada hari ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede yang berasal dari DKI Jakarta dan juga Provinsi Lampung. Untuk kepulangan jemaah asal Lampung mendarat sebanyak 411 jiwa pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5254, disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 08.15 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5256. Salah satu petugas kloter jamaah haji asal DKI Jakarta, Sodik, menyatakan bila dirinya bersyukur dan memanjatkan alhamdulillah bahwa semua senang dan dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Bandara Soekarno-Hatta, kita beralih ke informasi lainnya atau ke daerah lainnya, di mana panitia penyelenggara ibadah haji debarkasi Balikpapan melaporkan sebanyak 8 jemaah haji Indonesia meninggal dunia selama menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Laporannya bersama dengan rekan kami Niswar Kulah. Niswar.
2: Ya, baik pendengar, panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH debarkasi Balikpapan melaporkan sebanyak 8 jemaah haji asal embarkasi Balikpapan meninggal dunia selama pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Mayoritas jemaah yang wafat merupakan lanjut usia dan memiliki riwayat penyakit penyerta seperti hipertensi, gangguan jantung, dan gangguan pernapasan. Dari total 8 jemaah yang meninggal dunia, 1 orang wafat di Madinah, 6 orang di Mekah, dan 1 orang di Mina. Seluruh jemaah yang meninggal dunia dimakamkan di Arab Saudi sesuai ketentuan yang berlaku di negara tersebut. Hal ini disampaikan Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Haji Soeharto kepada RRI Sabtu 26 Juni 2026. Menurut Soeharto, cuaca panas ekstrim selama musim haji menjadi tantangan tersendiri terutama bagi jemaah lanjut usia dan mereka yang masuk kategori risiko tinggi. Karena itu, pemantauan kesehatan terus dilakukan oleh petugas kesehatan dan ketua kloter yang mendampingi jemaah selama berada di Tanah Suci. Berikut penegasan Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Soeharto.
3: Rata-rata jemaah haji yang meninggal itu mereka hipertensi, gagal jantung, rata-rata gagal jantung. Jadi pernapasannya terganggu, itu rata-rata kan usianya di atas 65. Jadi ada yang 79, ada yang 70, ada yang 61, ada satu orang tuh 61 yang meninggal. Jadi semuanya hipertensi dan gagal jantung lah, gagal serangan jantung seperti itu.
2: Ya, selain itu pendengar PPIH menjelaskan apabila seorang jemaah meninggal dunia di Arab Saudi, maka proses pemakaman dilakukan di wilayah setempat sesuai aturan otoritas Arab Saudi. Dan kondisi tersebut merupakan prosedur yang berlaku bagi seluruh jemaah haji yang wafat saat menjalankan ibadah di Tanah Suci. Sementara itu di Embarkasi Balikpapan, pendengar mulai bersiap menyambut kedatangan jemaah haji gelombang pertama. Dan kloter pertama ini dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggang Balikpapan besok 7 Juni 2026 pukul 23.10 waktu Indonesia Tengah. PPIH memastikan seluruh proses penerimaan jemaah telah dipersiapkan melalui berbagai simulasi dan koordinasi lintas instansi. Meski terdapat laporan jemaah wafat, PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan kondisi jemaah yang akan dipulangkan ke Indonesia ini dalam keadaan baik. Embarkasi Balikpapan sendiri melayani keberangkatan dan pemulangan jemaah haji asal Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara. Dari Embarkasi Balikpapan, Nisafullah Pro 3 Aeroditus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Filipina menggagas pendirian Forum Penjaga Pantai ASEAN di bawah keketuaan Filipina dalam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Filipina memastikan bahwa kerangka acuan yang akan menjadi dasar bagi mandat, cakupan, struktur organisasi, dan arah ke depan Forum Penjaga Pantai ASEAN telah ditetapkan untuk memastikan kedaulatan laut dan pantai di ASEAN. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia Open 2026 di hari kelima telah mencapai babak semifinal yang masih berlangsung di Istora Senayan, Jakarta. Laporannya langsung disampaikan rekan Nurdiansa. Nunu.
5: Ya, terima kasih Lukman. Pendengar, saat ini saya masih berada di Istora Senayan, Jakarta, di mana babak semifinal Indonesia Open 2026 masih berlangsung sejak siang tadi hingga malam nanti. Setidaknya hingga saat ini pendengar, dari 10 pertandingan yang dijadwalkan, 6 pertandingan sudah selesai dengan 1 pertandingan masih berjalan. Dan dari 4 wakil Indonesia yang direncanakan bermain di babak semifinal ini, 1 sudah selesai bertanding dan memastikan langkahnya ke babak final, yaitu Jonathan Christie dari sektor tunggal putra. Jojo, sapaan akrabnya, merebut kemenangan lewat drama rubber match atau pertandingan hingga 3 set atas lawannya dari Thailand, Panitchapon Terarat Sakul, dengan skor akhir 16-21, 21-10, 21-12. Permainan cepat dari lawan sempat menyulitkan Jojo di game pertama. Terlebih pada game tersebut, Jojo juga seringkali melakukan kesalahan sendiri, yang mana ia sering menyarankan kok ke net sendiri. Akan tetapi, ia mampu tampil impresif di game-game setelahnya. Pada jumpa pers pasca pertandingan, Jojo menyampaikan bahwa kok yang digunakan hari ini sedikit berbeda bila dibandingkan hari-hari sebelumnya. Ia menilai ini menguntungkan bagi lawannya.
6: Setelah permainan yang cukup melelahkan karena kondisi beberapa hari belakangan, yang hari ini sangat-sangat cepat dan itu cukup menguntungkan pemain Thailand karena dia tipe permainannya cukup menyerang, inisiatifnya menyerang dan memang serangan smashnya sangat-sangat kencang.
5: Ya pendengar, selanjutnya Jojo akan menghadapi wakil dari Kanada Victor Lee di partai final yang akan berlangsung besok. Sementara masih tersisa 3 wakil Indonesia yang akan bermain hingga malam nanti, yaitu ganda putri Rachel Alicia Ross, Feby Setianingrum yang akan menantang unggulan pertama ganda putri Liu Shengxiu Tan Ning, dan dari sektor ganda putra perang saudara antara Sabar Karyaman Gutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani dengan Raymond Indra Nicholas Joaquin akan menjadi laga penutup babak semifinal hari ini. Bagi Anda yang tertarik menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat menyaksikannya melalui siaran televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar saya, Rano Binatang, yang akan menemani Anda di Bandung malam ini bersama dengan rekan Alan di Bandung malam ini Sabtu 6 Juni 2026 dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.
1: Bandung malam ini.
0: Mengawali Bandung malam ini pendengar, serangkaian musik dan informasi menarik kami hadirkan ke ruangan Anda. Tetap bersama kami.
2: Jenkoku kakuchi no shoshosha no minasan, konbanwa. Watakushi Kikuya Kikumi ga ookuri suru gossip bangumi, kudaranai news. Konya mo hontou ni kudaranai katsudou bakari no naifu nitsuite, kudaranai news wo otsutai itashimasu. Sore dewa dozo.

0: Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.
1: Kita akan membahas mengenai dolar yang makin menguat di 18.000 rupiah. Bahkan juga ada beberapa produsen seperti halnya kacang kedelai dan juga pabrik tahu yang memang tutup, terutama di Cianjur. Kami akan berbincang dengan wakil dekan 3 Fakultas Ekonomi dan juga Bisnis Islam Universitas Surya Kencana, dan beliau juga Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah Kabupaten Cianjur, ada Bapak Dr. Irfan Jamil.
2: Jadi kan sebetulnya micu yang terjadi karena melonjaknya harga kedelai ini karena memang kebanyakan kedelai yang dijadikan sebagai bahan baku baik untuk tahu atau tempe itu sebagian besar berasal dari impor, dan ini memang pada akhirnya cukup berpengaruh besar gitu, baik terhadap biaya produksinya itu sendiri maupun terhadap keuntungan UMKM yang dalam hal ini menggunakan nilai tukar dolar. Saya melihat bahwa memang kondisi ini agak cukup riskan begitu, karena kan tahu atau tempe itu kan menjadi makanan yang sering dipakai oleh masyarakat tidak hanya di Jawa Barat tapi juga di seluruh Indonesia, saya pikir ya. Nah, ini kedepannya mungkin akan cukup memberikan warning juga dalam tanda kutip ya, bagaimana pada akhirnya masyarakat juga untuk makan dari tahu atau tempe saja mereka akan kesulitan karena merasa mahal begitu. Nah, ini juga perlu perhatian yang cukup konkret dari pemerintah dalam hal ini terutama. Saya pikir tidak hanya tahu dan tempe sih, karena banyak juga kan produk-produk impor dari luar yang saya pikir juga ya menjadi katakanlah bahan baku, baik itu memang produk jadi atau pun juga bahan baku yang ya kita olah kembali begitu, dan pada akhirnya ya berimbas kepada harga itu sendiri yang bisa dikatakan naik lah, walaupun mungkin tidak signifikan, tapi saya lihat di pasar-pasar baik tradisional ataupun juga di minimarket atau pasar modern, dia sudah mulai merambat, sudah mulai ada peningkatan harga gitu di beberapa produk yang katakanlah menggunakan bahan baku impor. Jadi dalam hal ini mungkin pemerintah bisa menggalakkan peningkatan produk kedelai lokal, kemudian memberikan subsidi dan juga bantuan apa penambahan modal untuk pelaku UMKM, karena saya melihat bahwa memang sepertinya juga pemerintah dalam tanda kutip yaitu abai begitu terhadap produk kedelai lokal, karena kalau kita melihat perbandingan harga antara kedelai lokal dengan kedelai impor justru malah lebih murahan kedelai impor sebetulnya. Tapi karena menggunakan dolar itu akhirnya tetap secara produksi akhirnya tetap melambung. Saya pikir kendalanya saya pikir sama lah di seluruh Indonesia bahkan ya, karena bahan baku yang diimpor pada akhirnya mereka ada keterbatasan untuk membeli bahan baku tersebut begitu. Dan ketika pun harus memakai produk lokal itu harganya justru lebih mahal produk lokal, maka saya pikir tantangannya cukup besar. Nah, dalam hal ini memang sinergi antara pemerintah dan juga petani, saya pikir ini adalah saatnya begitu, kalau misalkan kita masih tetap menggunakan produk-produk impor, kalau bisa ya produk impor itu sudah mulai agak ditekan ya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Bandung Malam Ini.
1: Sebelum 7,6 FM Pro 1 RR di Bandung, kan informasi dan inspirasi. Selamat malam Anda pendengar dimanapun berada. Alan Aban dan menemani Anda. Tapi sebelum itu kita akan simak sandiwara radio Anganku Melayang.
2: Anganku Melayang. Anganku Melayang.
3: Selamat sore, Ibu.
4: Oh, selamat sore juga. Bapak siapa? Dari mana ya?
3: Saya Dani, Bu, dari kota. Kebetulan saya jalan-jalan ke daerah sini.
4: Walah, dari kota. Maksudnya ada apa, Pak Dani?
3: Begini, Bu. Oh, iya. Maaf, nama Ibu siapa ya?
4: Oh, saya Cicih, Pak.
3: Begini, Bu Cicih. Saya kebetulan sedang mencari tanah yang mau dijual.
4: Tanah? Tanah apa maksudnya, Pak Dani? Maaf, saya belum paham.
3: Oh, tanah buat perumahan, Bu.
4: Oh, buat perumahan. Itu mah pastinya nggak sedikit, atuh, Pak.
3: Ya, setidaknya sekitar 5 hektaran lah, Bu.
4: Kalau segitu mah susah, atuh, Pak.
3: Kira-kira, kalau di daerah sini, ada nggak ya yang punya tanah segitu?
4: Di sini mah nggak ada. Paling juga harus dari beberapa orang, Pak.
3: Nggak masalah, Bu Cici. Asal semuanya berada dalam satu lokasi.
4: Kalau begitu sih mungkin bisa ya. Karena dekat tanah saya juga banyak, tapi kurang dari 5 hektar.
3: Nggak apa-apa, Bu. Memangnya Bu Cici punya tanah berapa luasnya?
4: Punya, saya punya. Tapi nggak terlalu luas, Pak Dani.
3: Berapa harganya, Bu Cici?
4: Kalau di sini mah ukuran tumbak, Pak.
3: Satu tumbak itu 14 meter persegi. Jadi, kalau 1000 meter persegi saja, sama dengan 70 tumbak lebih. Berapa per tumbaknya, Bu?
4: Di sini per tumbak itu hanya 2 juta. 2 juta setengah, Pak Dani.
3: Mahal juga ya. Saya kira cuma sejutaan.
4: Itu mah bisa dibicarakan, Pak.
3: Apa Bu Cici bisa bantu saya untuk mencari tanah itu? Tenang saja. Nanti saya pasti ngasih komisi. Ya lumayan, 5%.
4: Wih, bakal dapat komisi dari Pak Dani ini. Pasti banyak. Aku sih bisa kaya kalau gini mah.

0: bagus. Ada orang kota nyari tanah katanya.
1: Kata siapa, Mang Somat?
0: Kata Cici katanya.
1: Maksudnya nyari tanah buat apa, Mang?
0: Katanya sih buat bikin perumahan. Malahan tanah Cici juga mau dijual katanya.
1: Mang Somat mau ikutan ngejual tanah juga?
0: Ah, saya mah gak tahu, Gus. Tanah saya kan cuma segewok.
1: Memangnya orang kota itu mau beli segimana?
0: Katanya sih 5 hektaran katanya.
1: Berarti dia orang kaya tuh.
0: Iya, kaya katanya.
1: Orang kota itu berani bayar berapa?
0: Kata Cici mah, satu tumbaknya dibayar 1 juta katanya.
1: Kalau segitu mah, terlalu murah. Tanah di sini kan sudah 2.500.000 per tumbaknya.
0: Itu kata Cici katanya.
2: Cuk, Cuk Uneh, ada orang kota. Namanya Teh Padani. Dia lagi nyari tanah buat perumahan, Ce. Tanah Ce Uneh mau dijual nggak?
3: Tanah Ece mah nggak akan dijual, Ci. Itu kan peninggalan dari orang tua Ece.
2: Kalau dijual, kita bisa punya uang, Ce.
3: Itu warisan yang harus Cece jaga, Ci.
2: Tanah Ce Uneh kan 8.000 meter. Bayangkan, Ce, kalau dijual itu bisa dapat uang sekitar 570 jutaan, Ce. Banyak itu.
3: Enggak, Ci. Ece tetap gak akan ngejual tanah itu.
0: Nyi Uneh sama Cici lagi ngobrolin apa?
3: Itu, Mang Somad. Cici ngajak ngejual tanah.
0: Oh, tanah yang mau dibeli sama orang kota itu?
2: Iya, Mang. Dia teh berani beli pertumbaknya itu 1 juta.
0: Wah, kalau 1 juta mah murah teuing katanya Cici.
2: Itu sudah mahal, Mang.
3: Tanah di daerah kita kan sudah 2.5 juta pertumbaknya, Cici.
1: Cune, Mang Somat, Cici, lagi pada serius nih.
3: Agus sama Kang Komar, ini cuma ngobrol masalah tanah.
0: Tanah yang mau dijual katanya, Gus.
1: Memangnya mau pada ngejual tanah?
2: Iya, Gus. Lumayan kan kalau dijual mah. Kita punya uang yang banyak.
4: Jangan mau dijual. Kampung kita ini sangat asri dan tenang.
2: Ari Kang Komar, masa kita mau hidup begini terus, Kang?
1: Kalau buat saya mah sudah nyaman seperti ini.
0: Tuh kan, nyaman katanya.
4: Kalau kamu mau jual mah, ya jual aja atuh, Cici.
3: Iya, Ci. Gak usah ngajak yang lainnya, atuh.
2: Iya, Kang. Cici mah ngajak Sote biar kita teh bisa merubah hidup. Kan kalau banyak uang mah, kita juga jadi senang. Betul enggak?
0: Cici senang katanya, Kang Komar.
1: Hati-hati, Ce. Jangan sembarangan ngejual.
5: Selamat pagi, bapak-bapak, ibu-ibu.
1: Selamat pagi juga.
2: Nah, tuh Pak Daninya kesini.
1: Oh, jadi ini yang namanya Pak Dani.
3: Masih muda, ganteng lagi.
0: Ganteng katanya, katanya Uneh.
3: Hus, siapa yang bilang begitu, Mang Somad?
0: Barusan katanya Uneh, ganteng katanya.
5: Oh iya, bapak-bapak, ibu-ibu, kenalkan, nama saya Dani.
0: Pak Dani katanya, Gus.
1: Iya, Mang. Kan dia ngenalin dirinya sendiri.
4: Apa betul Pak Dani datang ke kampung ini untuk mencari tanah?
5: Betul, bapak-bapak. Saya ke kampung ini mencari tanah yang akan dijual untuk membuat perumahan.
1: Sebaiknya Pak Dani pikir kembali tentang tanah itu.
5: Memangnya kenapa ya, Pak?
4: Orang di kampung ini tidak akan menjual tanah mereka.
0: Gak akan dijual katanya.
5: Tapi ini kan untuk kebahagiaan bapak-bapak dan ibu juga.
3: Kami sudah bahagia dengan keadaan kami yang sekarang, Pak Dani.
0: Nyi Uneh bahagia katanya, Pak Dani.
2: Kalian ini diajak senang malah susah. Maaf ya, Pak Dani, maaf.
5: Gak apa-apa, Bu Cici.
1: Pak Dani, pada dasarnya kami tidak akan menjual tanah kami. Karena kami tidak mau merusak keadaan kampung ini yang sangat asri dan tenang.
5: Gimana, Bu Cici?
4: Sebaiknya Pak Dani kembali saja ke kota, cari tanah di tempat lain.
0: Mending balik saja katanya Pak Dani.
5: Waduh, gimana ya? Saya sudah bilang lagi sama pemborongnya.
1: Itu urusan Pak Dani, bukan urusan kami.
5: Baiklah, kalau memang tidak akan menjual tanahnya, saya tidak akan memaksa.
2: Jadinya gimana tuh Pak Dani?
5: Maaf Bu Cici, perjanjian kita batal.
2: Hah? Batal?
3: Kamu ada perjanjian apa Cici?
4: Kamu mau jadi maklar tanah Cici?
2: Bukan Kang Komar, bukan mau jadi maklar Cici mah. Saya itu bukan maksud seperti itu, bukan.
4: Alah, kamu jangan mencari keuntungan buat dirimu sendiri Cici.
0: Jangan untung sendiri katanya Ci.
3: Sudah.

Demikian drama radio Angan Kumelayang, naskah karya Yayan Cahyana SPD, didukung oleh para pemain. Cicih dimainkan Nia Iswara, Uneh dimainkan Anu Mugia, Dani dimainkan Deni Sujana, Komar dimainkan oleh Randy Rohandi, Soma dimainkan Dindin Taryudin, dan Agus dimainkan oleh Bambang. Ilustrasi musik dan tata suara oleh Sarif Hidayatullah, dan sutradara Yan Cahya Wijaya.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, karena informasi dan inspirasi. Selamat malam Anda pendengar dimanapun berada. Alan Albana menemani Anda di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Tapi kali ini adalah sebuah komunitas yang beda dari biasa-biasanya kita undang. Wah gitu ya. Kalau komunitas orang tuh pengennya seru-seruan, pengennya enjoy-enjoyan, pengennya teriak-teriakan. Tapi kalau ini mikir gitu ya. Komunitas apakah komunitas harus mikir ini? Ada komunitas catur barengan. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Aduh, ini catur barengan. Karena kalau catur sendirian kayaknya solo gitu ya. Kalau barengan featuring gitu ya.
1: Featuring rame-rame.
0: Nah, pendengar, kita akan ngobrol bersama catur barengan. Kan ada sebuah ungkapan, tak kenal maka
1: tak sayang.
0: Kalau di sini tak tanya gitu. Oh, ya. Harus tanya dulu biar tahu. Nah, tapi kalau visual nih, orang yang nonton, kita lagi live TikTok juga, boleh dadah-dadah ke kamera? Ini kameranya. Ya, kalau udah nggak kuat nyerah. Oke. Nah, jadi kita pun juga live TikTok kita, gitu ya. Jadi untuk Anda juga, kalau misalnya nanti yang ngobrol kan, kalau lihat kamera gampang kelihatannya. Okay. Nah, tapi buat yang di rumah kan dengerin. Jadi harus dengerin ini suaranya siapa gitu. Nah, boleh kita absen dulu ya. Mau dari kanan ke dari kiri dulu, sisi kiri mana?
1: Biasanya saya duluan sih.
0: Oh boleh, siap. Saya duluan. Silakan. Okay.
1: Terima kasih Kalan, terima kasih juga Radio Pro 1. Saya Penrico sebagai ketua dari komunitas Catur Barengan.
0: Oke, selanjutnya ada siapa di sampingnya?
2: Ya, selamat malam, saya Melinda. Saya pendukung dari catur barengan aja. Sebagai anggota maksudnya.
0: Oke.
3: Okay. Bagian sponsor
0: sebenarnya. Oh, bagian sponsor. Wah. Ini yang paling penting ini. Oke, selanjutnya ada siapa?
4: Halo, nama aku Clea Resta. Di sini aku tuh sebagai bidang perwasitan sama turnamen director. Tapi masih baru belajar gitu.
0: Oke, okay. Kamu panggilnya siapa?
4: Panggilannya Clea.
0: Clea. Ya. Oke. Okay. Selanjutnya ada siapa?
5: Halo, aku Tristin. Itu pemain caturnya.
0: Pemain caturnya. Ini pemain caturnya. Kamu kelas berapa?
5: Aku kelas 9.
0: Oh, kelas 9. Oke, ya. Selanjutnya ini siapa di sini yang paling
1: paling penting
0: ini ya. Boleh.
6: Salam semuanya ya. Perkenalkan, nama saya Anton. Saya sebagai pembina dari klub catur barengan.
0: Wah, ini pembinanya ya. Baik-baik ya, ada Pak Anton. Dan tentunya juga untuk Anda pendengar di rumah, kalau misalkan mau tanya, boleh sekali Anda boleh WhatsAppkan ke kami di 0811-220-9760. Atau mau telepon juga boleh, chat juga boleh di TikTok kita ya. Nanti Alan akan juga bacakan, ada Kakak Rizka yang nanti akan bantu juga meng-up pertanyaan-pertanyaan Anda. Nah, sebetulnya Pak Pen ya, apa sih catur barengan tuh? Kenapa, dari mana sampai kepikiran bikin catur barengan?
1: Oke.
0: Ya, boleh didekatkan ke mikrofonnya. Oke.
1: Awalnya sih coba-coba.
0: Coba-coba. Lo kok enak gitu.
1: Jadi kebetulan memang kami punya anak hobi main catur. Terus lihat, oh di mana ya komunitas yang bisa bermain dengan aman untuk anak-anak. Kebanyakan kan komunitas catur nih orang dewasa. Akhirnya setelah jalan-jalan belum ketemu. Akhirnya ada mall yang bantu, Summarecon Mall. Ada bikin perlombaan besar, kami yang adain. Setelah itu pikir, yuk kita bikin komunitas saja. Dan satu-satu mulai bergabung. Dan setelah itu kami bikin event kedua. Kedua pas dicobain, banyak anak-anak pinggiran tuh. Mereka datang. Nah, di sini ada kami ajarin. Waktu kami ajar, kok mereka nggak bisa ya bermain catur? Apa pengajaran saya yang salah atau gimana? Pas dicek, ternyata mereka nggak bisa perkalian. Penambahan-nambahan anak-anak. Nah, sejak itu kami makin gencar lagi. Jadi catur barengan ini ada misinya juga untuk mencerdaskan anak bangsa. Nah, jadi akhirnya karena misi ini juga baik ya, makin banyak orang-orang yang bergabung. Itu awalnya.
0: Sekarang udah berapa banyak membernya?
1: Kalau komunitas kami sendiri, kalau di grup WhatsApp itu udah 200-an orang lebih.
0: Wow, 200-an.
1: Nah, itu di WhatsApp. Kalau di follower kami sih sebenarnya udah hampir 1000-an. Mungkin malam ini kalau masuk di sini udah 1000 lebih.
0: Wah, harus gitu ya. Jangan lupa follow nanti, follow. Eh, apa Instagramnya?
1: Catur.barengan.
0: Catur.barengan ya. Catur.barengan.
1: Okay, jadi, jadi setiap bulan memang kami selalu bikin event perlombaan. Makin event, makin banyak yang daftar.
0: Oke. Okay. Biasanya kategorinya untuk open K, dewasa, atau anak-anak justru memang spesialnya?
1: Kayaknya Kak Alan ini pecatur deh, tahu open ya.
0: Kan kalau lomba-lomba mesti ada open gitu.
1: Iya benar. Gitu. Nah, kami sengaja nggak ada open-nya, Kak. Jadi kami anak-anak. Jadi dimulai dari KUSD. Jadi KUSD itu anak TK boleh ikut sih. Jadi dari 1 okay. sampai 6. Terus ada KU SMP sama SMA. Nah, terus karena kita butuh follower juga, butuh yang bisa di medsos. Akhirnya KU untuk mahasiswa.
0: Wah, untuk mahasiswa. Jadi full pelajar. Oke, okay, menarik. Ini ada di sini mahasiswanya?
4: Aku.
0: Kamu mahasiswa mana?
4: Aku sendiri, aku dari Unpad.
0: Aduh, Unpad jurusan apa?
4: Jurusan ilmu politik.
0: Wah, memang cocok sih.
4: Iya, cocok kan?
0: Cocok gimana? Jurusan ilmu politik, mainnya catur. Kamu pengen jadi apa sih sebenarnya?
4: Jujur nggak tahu.
0: Aku pikir
4: jujur nggak tahu. Cuman kayak kalau dari ngikut catur sendiri itu sebenarnya buat ngisi waktu luang sama ya apa ya, biar kayak lebih produktif aja gitu. Terus kebetulan banget kenal sama Om Pen, jadi gabung deh ke komunitas catur barengan.
0: Ini biar produktif pengen catur, gimana ceritanya? Tapi ini bener, kenapa kamu tertarik catur di saat wanita-wanita lain lebih seneng Korea?
4: Gimana ya? Kalau tertarik ke catur itu sebenarnya karena disuruh sih.
0: Tapi siapa?
4: Disuruh ayah.
0: Oh, ayah main catur juga?
4: Iya.
0: Biar ada taman itu mah.
1: Bergelar, ayahnya.
0: Oh.
1: International Master.
0: Pantesan dong masternya. Terus gimana?
4: Terus ya udah sebenarnya mah kalau minatnya itu aku ke catur tuh sebenarnya nggak terlalu minat. Cuman karena makin kesini tuh kayak makin banyak teman, terus kayak udah mulai ngerasain kalau catur tuh lama-lama bisa ngasilin duit ya, terus kayak ngaruh ke cara mikir kita gitu. Catur tuh ngaruh ke ingatan gitu, jadi kayak lama-lama oh asik juga ya gitu main catur.
0: Ini yang disebut passion sesungguhnya.
4: Oh. Bisa aja.
0: Bisa, ya memang benar. Passion itu bukan sesuatu hal yang langsung suka. Dibangun oh, iya. Hingga akhirnya jadi rasa suka, dan itu tuh passion yang bener. Emang udah ngasih duit berapa? langsung gitu. Lomba-lomba, ikut lomba-lomba juga?
4: Ikut
0: lomba-lomba juga. Nah, dapat uangnya dari mana?
4: Kalau menang aja sih.
0: Oh, kalau menang
4: tapi,
0: aja?
4: Iya, tapi jarang menang.
0: Tapi pernah menang kan?
4: Pernah.
0: Nah itu dia. Oke. Nah benar, ini pinggirnya, ini kayaknya anak kelas
4: ini
0: berapa
4: pro
0: kalau
4: player
0: kamu?
4: Ini pro player.
0: Ini pro player ya. Kamu pernah juara apa aja?
4: Biasanya putri terbaik.
0: Putri terbaik. Oke, main catur. Wah, ini kalau aku main catur kayak gebetar duluan. Oke. Jadi dari mana? Kalau kamu kelas berapa sekarang?
4: Kelas 3 SMP.
0: Kelas 3 SMP. Dari mana awal sukanya suka catur?
4: Jadi ada aku suka catur duluan, udah gitu. Karena ada aku lomba, terus aku cuma diem doang. Kan mendingan ikut lomba daripada diem kan?
0: Iya. Terus.
4: Akhirnya ya udahlah ikut lomba terus latihan dikit lah biar bisa dikit. Terus ternyata jadi suka, jadinya aku terusin. Udah gitu sama kayak Kak Clea juga, gara-gara kalau menang tuh ngasilin duit juga, jadi aku suka ke catur.
0: Memang duit bisa merubah segalanya gitu ya.
4: Rupiah penting.
0: Memang ternyata ngemotivasi anak tuh gak harus pakai motivator ya, udah pakai duit aja paling bener. Oke, okay. Nah, ini juga salah satu member-member dari catur ya, barengan ini.
1: Catur barengan, Kak.
0: Oke.
1: Jadi sebenarnya di sini ada pemain kita juga yang kuat.
0: Ini siapa aja nih?
1: Yang di belakang ini kalau bisa ngomong sih penghasilannya minimal 2 juta per bulan ya.
0: Wow, dari catur.
1: Dari catur karena dia menang, tapi ongkos untuk dia belajar juga lebih dari itu sebenernya.
0: Iya, jelas itu ya. Effort dulu biasanya. Iya. Oke, effort dulu. Ini kelas berapa yang ini? Kelas 6 SD. Oke, pinggirnya kelas berapa ini?
5: Kelas 3.
0: Kelas 3 SD.
1: Ini juga sering juara, Kak.
0: Mantap-mantap sekali ini. Oke. Oh, ini juga. Nah, apa sebenarnya yang catur barengan kasih untuk para member-membernya bisa? Ini memang udah jago-jago atau memang justru catur barengan ini juga ngambil alih atau ngambil katakanlah peran untuk supaya mereka tertrigger hingga terasah kemampuannya?
1: Ya, jadi salah satu untuk trigger itu lomba ya, Kak. Jadi setiap bulan kami memang bikin lomba. Dan setiap minggu kalau kami tidak pergi berlomba, kami bikin event di Taman Kota Bandung.
0: Event apa?
1: Bermain ngajarin anak-anak.
0: Main catur?
1: Main catur dan bikin tantangan.
0: Apa tantangannya?
1: Siapa yang bisa kalahin anak kami, dua anak langsung dapat hadiah. Dan mainnya gratis.
0: Itu yang urutan orang dewasa atau anak-anak?
1: Orang
0: juga?
1: Dewasa, Kak.
0: Kalah semua?
1: Ada yang menang sih, tapi jarang.
0: Wah, ya. tapi keren banget ini.
1: Barusan kami kan baru beres juga bikin tantangan di salah satu mall di BC. Ya, jadi biasanya kami kasih dua anak kan, kalahkan dua anak, yang pertama kali diturunkan bebas anak manapun. Nah, yang kedua pasti anak yang sangat kuat.
0: Yang pro
1: banget. Biasanya yang ini yang turun atau yang ini. Jadi mereka yang pegang kekuatannya jadi tidak kalah. Gitu. Dan kami pernah kayak event diajak sampai ke Taman Safari, dua minggu berturut-turut adain tantangan, tapi itu kalahkan satu anak kami aja, maka langsung dikasih hadiah. Selama 8 hari itu kami cuma kalah satu kali.
4: Nih, tegang, Kak. Sekecil itu.
0: Anak sekecil itu. Wah, ini ajaib. Nih, ini kenapa semudah itu mengalahkan mereka atau gimana kalau?
4: Sebenarnya karena level kita udah lumayan tinggi.
0: Wah, sih, mantap sekali. Keren-keren enggak apa-apa. Emang harus kita baru.
4: Di antara orang-orang yang karena misalnya ada aku nih sering juara satu kan. Berarti kan lawannya udah yang sulit-sulit terus karena orang-orangnya itu yang random-random gitu. Pasti kalau yang suka catur juga enggak sebegitunya, kalau yang sebegitunya juga ya masih bisa lah mungkin dikalahin gitu jadinya.
0: Aku suka sekali statement-nya. Disangkanya gitu ya, ala-ala kala gini. Wah, dia aja bisa-bisa.
1: Tapi memang ada pengalaman kayak gitu, Kak. Jadi kan misalnya kami kan jejerin beberapa anak gitu.
0: Suruh milih gitu tuh.
1: Suruh milih. Mereka lihat, ini badan kan paling kecil. Dipilih lah ini.
0: Ternyata dia jago.
4: dia tuh justru yang kalau misalnya enggak ada yang senior atau yang jagonya sampai yang kayak gurunya itu dia yang paling kuat. Jadi jadi biasanya kalau dipilih dia tuh sebenarnya rada
0: itu tuh justru yang paling sulit gitu. Itu final. Looknya menipu gitu ya. Saya kayak anyak-anyak
4: bocil,
0: anak
4: bocil kematian.
0: Bocil-bocil lucu nih. Bisa nih kita agak hantam yang ini. Ternyata bonyok ya. Bentar, kamu siapa namanya?
4: Namanya
0: King. King.
4: King.
0: Oke. King, kamu gimana ngalahin orang-orang random itu pas lagi catur? Menurut kamu gampang banget atau gimana sih?
4: Enggak gampang-gampang banget.
0: Enggak gampang-gampang banget. Apa yang ngebuat mereka sering salah langkah?
4: Kenapa ya?
0: Kamu mikir enggak? Kena nih, pasti kayak gini nih. Gitu, saat pikir gitu enggak sih?
4: Pikir.
0: Tapi buat kamu mudah enggak?
4: Enggak.
0: Tapi kok kamu bisa menang? Apa yang bikin kamu menang?
4: Karena biasanya kalau misalnya kan kalau yang baru-baru atau yang belum terlalu jago itu kalau kita kasih serangan dia tuh biasanya gak lihat, cuma fokusnya ke satu tempat bukan yang kita serang. Jadi tuh kalau misalnya biasanya kan ada serangan bisa diawasi kan. Tapi kalau misalnya dia gak lihat ya berhasil serangannya.
0: Dipancing gitu ya. Nih, kasih pion, makan gak nih? Padahal bukan itu. Gitu-gitu ya?
4: Jadi dia tuh udah mikir misalnya 10 langkah depan. Si lawannya baru mikir 1-2 langkah. Jadi, oh kalau aku makan, aku menang. Padahal kalau yang dia pikirin, nanti kalau dia makan, nanti kita bisa cek udah gitu, nanti kita serang. Gitu.
2: Masih banyak langkah ya.
0: Gitu. Kasih umpan dulu, kasih biarkan umpan. Makan itu gitu ya.
1: Jadi dia udah berpikir 10 langkah ke depan, lawannya cuma mikir 1 langkah ke depan. Nah, itu yang bikin ya menang.
0: Ini mindset bagus gitu. Bener. Ya. Jadi artinya ketika ngehulung tuh bukan cuma merhatiin itu, tapi dia udah nyusun yang lain gitu. Kalau maafkan yang ini aku akan serang kesini gitu ya.
1: Betul kak.
0: Berpikir betul sistematis.
1: Ya. Untuk anak-anak kecil kayak ini berbahaya sangat.
0: Genius ini.
1: Genius.
0: Itu yang berpikir orang-orang dewasa yang random itu gitu ya. Wah ini benar sekali, seru.
1: Tapi yang datang tantangan sekarang bukan pemula-pemula kak.
0: Udah mulai
1: kuat-kuat. Kayak tadi juga ada dari klub catur lain juga datang. Sudah, mereka udah kuat. Jadi waktu kami kasih pemain yang pertama itu cukup kuat, kalah. Wah kalau udah kalah terus kami lihat permainannya udah bagus, ya udah kami kasih tahu bahwa ini orang ngerti catur. Tapi ya jadi seru sih. Jadi mereka apresiasi salah satu olahraga di mana anak kecil bisa kalahkan orang dewasa, catur kak. Kalau tinju kak?
0: Kalah tetap.
1: Masuk kalah kak. Kalau catur kebanyakan anak kecil yang kalahin orang dewasa.
0: Wah gila ya.
1: Gokil.
0: Tapi ini keren banget. Tepuk tangan loh untuk catur barengan, keren. Menarik. Gitu. Jadi saya interesting terhadap catur tuh karena ayah main catur.
1: Oh.
0: Gitu. Kalau ayah belajarnya by buku-buku catur dan main random di komputer. Jadi lomba RT RW desa juara.
4: Oh, pantesan.
0: Jadi koleksi catur dari catur yang segini-gini sampai catur yang segini-gini gitu di rumah tuh kayak ini banyak banget catur gitu.
1: Kita kunjungi gitu.
4: Museum itu ya.
0: Museum. Ya, karena ayah saya sudah meninggal. Itu kayaknya jadi museum beneran. Gitu. Agak benar ya. Untuk Anda juga pendengar mau tanya boleh banget ya. Anda bisa WhatsApp-kan di 0811-220-9760. Kita akan gali lagi, kita akan ngobrol lagi lebih dalam ya terkait event-event. Pan memang enggak mudah gitu untuk bikin event ini. Nah, siapa di balik yang mendorong event ini? Jangan dulu dijawab, oke? Okay. Untuk Anda juga pendengar, boleh juga untuk tanya bisa di 0811-220-9760. Anda boleh tanya juga pendengar ya. Sesaat lagi pendengar, masih bersama Alan Abana di Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas.

0: Anda masih bersama kami pendengar di Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas. Kita pun juga masih live TikTok kita. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah menonton. Dan Anda boleh tanya juga pendengar ke WhatsApp kami di 0811-220-9760. Atau Anda chatkan saja ya. Nanti ada tarik saya yang akan angkat chat Anda. Nanti saya akan bacakan WhatsApp-WhatsApp yang sudah masuk. Dan kita masih ngobrol bersama komunitas Catur Barengan. Nah, ini anaknya luar biasa, cuman bedanya nggak bisa peragaan aja gitu kalau di radio. Bingung peragainya.
1: Mungkin bisa kak, tapi pendengarnya akan bingung karena mereka bisa notasi.
0: Oh iya.
1: Iya.
2: Ada namanya catur buta, jadi blind chess. Jadi itu bisa main, misalnya kan bisa kalau kita gerakin pion, kalau misalnya lomba besar gitu dicatat kan, misalnya pion ke E4 gitu, jadinya bisa jadi E4 ya, terus nanti dia balas E5 terus kuda gitulah.
0: Jadi serius banget ya. Ini sebelum kita lebih ada Pak Anton di sini ya. Pak Anton, ini apa yang akhirnya ngebuat Pak Anton interesting juga terhadap catur barengan ini?
3: Begini, awalnya saya didatangi sama Patrick Boya ya. Dia cerita visi-visinya ya, dan tertarik apa yang dia pernah buat gitu. Terus dia bilang ke saya, Pak, bisa nggak bantu support untuk tambah-tambah hadiahnya? Karena saya tertarik sama visi dan misinya, saya cobalah kasih tambahan berupa barang ya awalnya gitu. Ternyata rutin. Akhirnya saya support dengan tambahan uang buat penyemangat mereka.
0: Wah,
3: dan kebetulan saya juga penggemar catur.
0: Mantap. Pak, melihat anak-anak segini udah sehebat itu gitu ya? Gimana Pak? Pak melihat masa depan catur gitu?
3: Sebenarnya yang hebat ya nggak bisa dia doang, yang sama-sama termasuk pembinanya yang luar biasa ya. Karena nggak mudah loh bikin anak seumur gini bisa.
0: Betul.
3: Ini. Hebat itu yang luar biasa.
0: Baik. Pak Riko, kemudian kan bikin event ini gak mudah ya.
1: Betul.
0: Jadi antara karena begitu sangat segmented catur itu.
1: Betul.
0: Gitu. Adapun juga tadi di kalangan-kalangan yang mungkin eksklusif gitu untuk memperkenalkan hal ini. Kemudian siapa di balik orang-orang yang katakanlah support bikin event-event ini, Pak?
1: Saya sih bersyukur ada orang-orang yang dekat, terutama istri saya. Jadi awalnya kami keluarga sih, jadi keluarga kita jalankan, tujuannya memang anak juga suka. Dan kami ngelihat, wah kalau catur ini dimainkan oleh banyak anak-anak Indonesia bakal cerdas nih. Karena kami sering main ke taman, ketemu orang-orang yang sebutnya yang sudah SMA, kami ngobrol 7x2 gak bisa jawab itu di depan mata. Jadi kami ngajak lah main, terus mulai ketemu satu orang, dua orang, yuk gabung yuk kita bikin supaya ini makin berkembang, dan mereka antusias. Dan kebetulan juga banyak konselor yang mendukung kami. Jadi setiap kali pertandingan konselor ini datang. Jadi tujuannya adalah menumbuhkan keluarga. Kayak saya waktu main catur sama anak, bukan main ya, saya lihat dia bertanding, dia salah gerak nih. Wah, ini salah gerak. Habis pertandingan nih, kamu dapat bagian nih, dimarahin. Bener, itu saya yang dulu. Jadi saya marahin dia setelah pertandingan. Nah, tapi saya diajarin sama konselor. Dia itu udah lebih pintar dari kamu loh main catur. Dan memang benar, dia lebih pintar. Dia nggak perlu lagi hal kayak gitu. Dia udah tahu salahnya. Gimana cara kamu kasih aman untuk dia sehingga nanti dia mau cerita ketika dia ada salah. Nah di sana, oh iya ya. Nah ini yang buat saya, yuk keluarga yang lain main catur ini unik loh, dan kita sama-sama belajar kurang lebih kayak gitu. Sehingga yang lain rame lah dukung kita.
0: Oke, ini prestasi-prestasi yang udah digapai dicapai apa aja dari member-member dari catur barengan ini?
1: Oke, jadi juara-juara kita cukup banyak ya. Kita ada yang juara 2 Asia dari komunitas kita.
0: Juara 2 Asia.
1: Okay. Juara 1 Bandung juga ada. Dan dulu Bandung ini cukup sering kena invasi sama negara, bukan sorry negara, provinsi. Sama provinsi lain, kota-kota lain. Jadi ketika ada event, mereka turunkan pecaturnya dan kami kalah. Nah, sejak catur barengan kami mulai menginvasi kota lain. Jadi kadang-kadang kami berani tinggalkan. Jadi yang kuat-kuat ayo pergi keluar. Ada lomba di sana, lomba di sini, biar untuk yang pemula. Nah, kami sudah mulai buat yang kayak gitu.
0: Keren.
1: Nah, jadi kalau sebut prestasi, Kak, selain King ada Ken, Rio, Asmi, Marvel, Jurgen juga, dan masih banyak yang lain. Kalau pialanya disatuin, mungkin ruangannya udah penuh, Kak.
0: Sulit banget sih.
1: Ya.
0: Oke. Nih, kalian kejagoan gitu. Oke. Dari hari ini kemudian anak-anak ini kalau misalkan gabung gitu ya, itu tuh diajarin dulu nggak sih untuk member, atau memang yang datang udah punya basic yang kuat gitu, atau memang yang dari nol ini bisa kemudian dilatih bisa sejago-jago mereka ini?
1: Ya, kalau dari nol ada, Kak. Jadi memang kita ajak anak-anak tuh bermain. Nah, ada yang dari nol karena teman-teman ini anak-anak nih anak-anak aman sebutnya. Mereka ketika kalah mereka akuin, ketika menang mereka ajarin. Jadi kalau ada anak-anak baru datang, mereka mau mengajarkan.
0: Wih, keren.
1: Malahan ada yang sebutnya Gwen. Itu anak kecil kelas 4 SD, asisten saya sebutnya. Jadi kalau ada anak baru, dia yang ngajarin. Padahal dia baru belajar juga. Jadi ya makin pintar. Dan Gwen pun sekarang sudah ikut kompetisi. Kemarin dia juara 4 di Kejurcap Bandung. Jadi dia pertama kali ikut dan langsung kena namanya Armageddon. Dan itu dia tegang banget, dia ceritakan, wah itu luar biasa. Anak yang baru 3 bulan bisa dapat poin di sana sebenarnya.
0: Bentar, ini ada hal-hal yang masih belum terungkap gitu ya. Gini. Jadi untuk bisa membuat anak-anak sekaliber ini, artinya ada sebuah basic mental yang ditanamkan. Apa yang ditanamkan oleh catur barengan ke anak-anak yang katakanlah mulai dari nol atau anak-anak aman ini, sehingga katakanlah mentalnya oke buat juara?
1: Nah, jadi ada lagi gini. Kenapa mereka bisa aman? Waktu di pertandingan itu banyak sebutnya kesalahan-kesalahan. Kami ajarkan ketika lawan kamu salah, panggil wasit. Tujuannya bukan untuk menghukum lawan kamu, tapi untuk mengupgrade dia. Jadi ketika dia tahu aturan dan dia bisa bermain lebih baik, kamu akan punya lawan yang hebat. Jadi tujuan kamu panggil wasit bukan menghukum dia, tapi mengajarkan dia sehingga lebih baik lagi. Dan ini membuat mereka, kalau saya lagi diperbaikin, artinya maksudnya gak jahat. Sehingga mereka merasa, oh ya, teman saya ini bukan teman yang mau dimusuhin. Dia bukan menghukum saya, mengupgrade. Sehingga ketika panggil wasit ya, mereka belajar. Dan ketika kalah pun mereka akan diskusi. Cukup waktu pertandingan saja, setelah selesai kita bahas. Ya, mereka menajamkan mereka. Mereka saling belajar. Sehingga ya, saling mengalahkan sekarang. Tanpa rasa, lu tuh musuh gua. Enggak. Kamu tuh teman saya upgrade kamu. Itu.
0: Ini dia, keren-keren mentalnya. Makanya pada jadi gitu ya. Karena ada basic mindset yang kemudian ditanamkan hingga katakanlah anak-anaknya bisa sedewasa itu gitu untuk memahami di usianya yang tidak dewasa. Iya. Kan gitu.
1: Benar, Kak.
0: Keren. Oke, untuk Anda juga pendengar boleh banget ya bisa tanya di 0811-220-9760. Lah ini udah ada apa ini? Pertanyaan di TikTok. Ya. King, kapan nih RRI sponsorin lomba catur barengan? Wah. Tetap sekali, harusnya bikin lomba catur di sini ya, asik ya kayaknya.
1: Bisa, Kak. Bisa banget.
0: Wah, nanti deh kalau ada meeting-meeting aku ini.
1: Tapi antri, Kak.
0: Oke. Okay.
1: Kami udah
0: event-event juga ya.
1: Ya, event kami kan karena pertandingan kami sebulan sekali. Dan mall-mall juga dukung. Jadi sistemnya antrian sekarang, Kak. Kalau mau masuk antri beberapa bulan lagi gitu. Ya kalau bisa sih RRI bantu banget sih.
0: Oke. Ini ada Bang Edo di Lampung ya? Masih nyambung nggak ya? Oke. Rizky aman? Oke, kita akan sapa dulu. Selamat malam Bang Edo. Halo, Bang Edo. Bang Edo. Oke. Wah, nampaknya terputus ya. Boleh nanti kita akan coba hubungi kembali dari Lampung. Jadi memang RRI bisa didengarkan di seluruh dunia lewat aplikasi RRI Digital. Jadi RRI udah sistemnya konvergensi media. Jadi udah lihat secara visual, makanya kita ada kamera. gitu ya. Okay. Kemudian juga kami punya aplikasi yang bisa dengarkan di mana aja, kapan saja, seperti itu. Jadi ada pendengar-pendengar kami dari Australia, gitu. Ya, dan ini cakupannya se-Jawa Barat, dari Ciamis sampai ke Cianjur nyampe.
1: Oke. Okay. Mungkin gitu ya. Tiba-tiba nanti ada yang ngajak kami langsung main nih, Kak.
0: Wah, harus ini, Bang. Oke, okay, ada Bang Edo sudah tersambung kembali. Selamat malam, Bang Edo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan, Bang Edo, pertanyaannya.
4: Ya, langsung aja lah sama apa ngobrol bareng komunitas.
0: Silakan, Bang.
4: Assalamualaikum semuanya.
1: Waalaikumsalam.
4: Saya mau bertanya nih, Pak. Yang berapa banyak sih kemungkinan langkah dalam catur itu, Pak? Itu satu. Yang kedua, catur ini ada teori dalam matematikanya nggak sih, Pak? Itu kedua ya, Pak. Yang ketiga itu, apa aturan catur yang paling membingungkan untuk anak pemula, Pak?
0: Okay.
4: Yang terakhir, Ding, satu lagi, Karama. Ini kayaknya agak banyak ini.
0: Memang.
4: Yang terakhir ini kan, itu kan anak-anak SD ya.
0: Iya,
4: yeah,
0: iya. Yeah.
4: Nah, mempengaruhi anak SD nggak sih? Dia baru SD, terus dia sudah main catur, sudah mendapatkan uang, cuan, kepikiran nggak untuk, udah sih aku nggak usah sekolah lagi gitu, soalnya aku udah pintar cari duit gitu, Kak Rama. Nah, begitu aja, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini gimana ya?
1: Kita mulai pertanyaan yang terakhir ya, Kak ya.
0: Okay.
1: Yang paling diingat. Mempengaruhi nggak kalau ketika mereka dapat uang terus mereka nggak mau sekolah lagi? Terbalik sih. Waktu mereka latihan catur, mereka tuh udah belajar untuk mengingat, berhitung, sehingga pelajaran sekolah itu banyak yang bilang jadi lebih mudah. Jadi kalau masalah duit itu sebenarnya bagaimana orang tua juga memanajemen anak-anaknya. Nah, jadi bisa infokan bahwa duit kamu ini juga salah satu aset untuk mengajar kamu juga. Jadi mereka juga akan lebih memilih, oh saya mau belajarnya seperti apa nih. Jadi mereka malah bisa memanajemen diri. Karena ya mereka sudah punya pemikiran yang bukan satu langkah ke depan, 10 langkah ke depan.
0: Iya, sudah
1: terlatih.
0: Berpikir
1: kritis, Kak.
0: Kritis,
1: benar. Iya,
0: strategik. Ya.
1: Strategi juga, Kak.
0: Nah, ini ya, mindset caturnya kebawa gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, Kak, dalam kehidupan mereka.
0: Jadi orang lain baru mikir ini udah mikir tak gitu ya. Oke. Menarik. Aturan yang paling dibingungkan oleh anak SD biasanya apa?
1: Nah, mungkin dijawab sama anak-anak kecil nih, apa yang bikin dalam catur tuh yang bingung?
5: Tergantung dulu yang maksudnya. Aturan yang kita gak boleh apa, atau aturan cara gerak atau
0: gitu. Ini salah satunya cara gerak. Ini bisa balik paham. Coba yang ngebuat kamu di antara dua itu yang paling.
5: Kalau misalnya langkah catur itu yang paling sulit buat yang orang-orang baru itu, kalau dalam taktik itu cara matiin lawan. Misalnya kita udah tinggal dua benteng gitu, atau nggak satu menteri atau satu benteng. Itu sebenarnya mereka tuh kalau belum diajarin tuh masih bingung. Terus karena ada aturan kalau bolak-balik sampai 50 langkah atau 40 langkah itu nggak mati-mati, terus langkahnya gitu-gitu terus, bisa jadi draw. Dari yang kitanya udah menang dua benteng itu, karena kita nggak tahu cara matiinnya, dia akhir-akhirnya draw, jadinya sayang banget kan,
0: yang harusnya menang nih. Kemungkinan prosesnya ini malah jadi draw gitu ya.
5: Makanya jadi harus diajarin. Terus kalau misal terus ada juga end pasan sih. End pasan sebenarnya kayaknya udah lebih pada tahu mungkin, karena itu langkah yang unik. Jadi kalau misalnya gimana ya cara jelasinnya, soalnya ini lewat suara doang kayak.
0: Pelan-pelan. Coba sesederhananya.
5: Kalau misalnya dia udah dipetakan, sebenarnya dicatur tuh kebagi misalnya dua nih. Ada area lawan sama area kita kan.
0: Ya, iya kebayang.
5: Ya. Jadi kan empat petak 1 2 3 4 itu area lawan, 5 6 7 8 area kita. Kalau misalnya kita udah lewatin satu langkah area lawan. Mm-hmm. Terus lawan majuin pionnya kan bisa satu bisa dua. Mm-hmm. Tapi kalau dia langsung majuin dua, mm-hmm, bisa potong. Dipotong. Jadi kayak dia bilang aku izin mau lewat. Mm-hmm. Kan sebelahan
0: ya,
5: sebelahan
0: kan. Ya.
5: Kalau misalnya kita izinin, ya udah kita boleh gak makan. Tapi kalau misalnya kita gak izinin, potong. Kita boleh potong. Jadi kayak makan. Kita makan, tapi gimana ya?
1: Makannya miring.
5: Makannya miring, gitu. Tapi miring satu.
1: Iya.
0: Oke.
1: Iya.
5: Ngerti ya ya?
1: Iya, ngerti ya? Sih. N-pasan. Nanti
5: bisa. Iya, nanti bisa di-search juga.
0: Wah, sih. Ini keren lah, serius. Oke. Okay. Keren. Nah, itu ya hal-hal yang kadang bikin aku bingung. Tapi kemudian bagaimana menjembataninya?
1: Nah, ini kalau anak-anak nih belajar dulu yang pertama kali, mereka kami nggak buka semua bidak. Kami ajarin pion dulu aja. Main pion lawan pion.
0: Oh, step by step-nya dulu.
1: Ya,
0: okay. Pion dulu mainin
1: pion aja. Okay. Dengan cara bermain pion yang benar, okay. Siapa yang sampai ujung duluan dia menang. Jadi anak-anak mulai berpikir.
0: Oh, gimana? Terasa ya, ya gimana yang penting maju. Okay.
1: Betul, cuma maju-maju doang. Ya, okay. Tanpa banyak strategi yang ada di sana. Mm-hmm. Kalau kita susun semua, mereka baru main, aduh mikirnya gimana. Nah waktu mereka main pion, wah suka nih karena siapa yang sampai duluan. Mm-hmm. Dan sebutnya anak-anak ini juga bersemangat. Mm-hmm. Bisa ngajak yang lain jadi bersemangat juga. Jadi pemula pun banyak yang gak takut di kami, karena kami membuat suasana menyenangkan, fun. Walaupun di pertandingan tuh tegang kak.
0: Pastilah.
1: yang banyak tegang tuh orang tua kak.
0: Oh iya ekspektasi pada anak gitu ya, gitu ya. Kalau kalah gimana? Kenapa? Oh beda ternyata. Ya. Bukan anak kesedihan atau enggak ya, tapi balik modal. Oke, oh berarti stepnya itu dulu gitu ya, yang dimainin.
1: Jadi satu-satu, jadi udah diajarin prosesnya. Nanti ketika anak sudah suka, kita bisa bikin lebih kompleks lagi. Hmm. Jadi mereka sangat tertarik dan pingin tahu, karena kan wah saya udah bisa menang pion nih sudah. Yeah, yeah, yeah. Gimana lagi cara benteng? Nah, jadi mereka ada rasa curiosity-nya, rasa ingin tahu bagaimana caranya.
0: Yang ini skill-nya ini, kalau yeah, sebenteng apa nih kekuatannya,
1: nah,
0: gitu ya.
1: Bener. Kalau kita kasih semua bingung duluan.
0: Cognitive overload gitu sekarang ya. Oke. Ini menarik. Kemudian beberapa program-program yang dimiliki oleh Catur Bareng ini apa aja sih sebetulnya?
1: Oke, Catur Barengan ini ada beberapa. Jadi kami yang bermain bersama, mm-hmm, jadi siapa aja bisa ikut. Jadi itu setiap minggu, mm-hmm, setiap bulan itu kami juga ada namanya lomba, mm-hmm, dan kami juga ada kursus kak.
0: Oh, ada kursus.
1: Ada. Okay. Jadi background saya sebagai programmer, mm-hmm, karena anak-anak suka, kami bikin aplikasi untuk anak-anak belajar, mm-hmm, dan kami undang juga pemain-pemain hebat untuk kita training jadi guru. Jadi pecatur-pecatur hebat ini mereka bisa dapat value karena mereka membantu anak-anak lebih bagus, mm-hmm, dan juga dengan program ini membantu untuk melihat kegiatan anak-anak harian. Jadi latihan harian lah yang membentuk mereka.
0: Gitu kan. Ini dia ternyata rahasianya ya. Oke. Kemudian Pak Anton melihat kemudian potensi yang begitu sangat besar gitu ya. Ini dengan anak-anak ini aja gempar lah gitu ya dunia percaturan ketika diajak renung, kan satu sisi egonya tersentuh nih yang dewasa-dewasa gitu. Ih jago banget gitu ya. Cuma sebetulnya ini punya potensi yang besar. Kalau Pak Anton sendiri melihat industri catur, kemudian juga kalau dalam tadi berbagai lomba prestasi gitu ya, seperti apa Pak?
3: Sebenarnya sih untuk Indonesia sih ranking di dunia sih nggak jelek-jelek amat lah, di kelas menengah lah, seperti sepak bola, maaf ya. Nah, terus saya lihat potensi Bandung juga baik, ya baik dalam arti kalau ada kertinas sering di beberapa kelas untuk di beberapa kelompok umum jadi juara.
0: Oke.
3: Ya dan saya berharap nggak angat-angat tai ayam lah orang bilang gitu, jadi apa maunya terus berkesinambungan terus ya. Dan saya lihat ada di Pendrico itu luar biasa sekali, karena nggak jarang loh orang di Pendrico yang boleh disebut bisnis ini sih masih bisnis rugi gitu loh ya. Tapi dia lihat prospek kedepannya ini catur menjanjikan kalau dikelola dengan baik. Makanya dengan ini saya siap untuk bantu dia.
0: Wah ini Pak Rizky, ini justru masternya di sini gitu ya. Karena ada orang yang jago tapi untuk dirinya sendiri. Kemudian ada orang yang dia jago dan bisa menjagokan orang lain. Dan ada orang yang jago bisa menjagokan orang lain dan tahu pola bisnisnya di bidang ini gitu, gitu ya. Tahu celahnya. Ini ada yang sudah banyak yang tanya juga di TikTok. Halo, selamat malam juga. Dadah dulu teman-teman di kemarin ini ada. Gitu ya. Ada Julian, masih kecil bisa jago gini, cara belajarnya gimana? Tadi sempat di-spill gitu ya. Ada beberapa aplikasi yang juga itu nanti bisa diikuti juga. Ada kurs-kursnya gitu ya.
1: Benar, Kak. Jadi kami itu ngerangsang anak-anak untuk mereka saling apa? Saling menyemangati yang lain. Nah, itulah. Jadi kalau kita jalan sendiri, kita bisa cepat tapi enggak jauh. Tapi kalau kita jalan bareng-bareng, mungkin agak pelan, tapi bisa jauh banget.
0: Itu dia, ya. Kolaborasi.
1: Kolaborasi. Tapi kami jalannya bukan pelan juga sih, kami jalan juga cepat.
0: Dan memang harus begitu, harus gitu begitu. Kalau mau cepat gitu ya. Oke, ada juga Arasabel. Kak, kalau mau daftar jadi anggota, harus anak-anak ya, bisa nggak sih yang udah nikah, bayarnya berapa? Langsung ditembak. Buka pendaftaran langsung gitu.
1: Boleh sih, jadi kami nggak nutup untuk yang dewasa ya, Kak. Jadi kenapa kami bilang untuk anak-anak supaya orang dewasa waktu masuk membawa aturan anak-anak, kita no smoking gitu ya. Jadi ikutin aturan anak-anak, di mana mereka polos lah sebutnya, jangan masukin yang hal-hal yang berbau sebenarnya tukar beli apalah gitu. Nah, ini yang kami bawa ke sini, dan tujuannya ketika ada orang dewasa yang masuk itu bisa lawan sparring partner anak-anak. Menang tanpa bangga, kalah ya malu banget.
0: Itu bebannya, bebannya.
1: Itu bebannya. Tapi itu membantu anak-anak banget sehingga sebenarnya anak-anak sekarang kan banyaknya bergaul dengan selevel. Nah, di catur inilah mereka membangun mental, ketemu orang dewasa sikap apa yang harus kamu bangun, ketika ketemu adik sikap apa yang harus kamu bangun. Kami ajarkan juga seperti itu. Kalah kasih tangan, kamu salut sama yang menang. Nah, yang menang pun jangan sombong, terima. Kalau mau diskusi silakan, kami kasih hal yang kayak gitu.
0: Ini sih keren ya. Boleh tepuk tangan, appreciate banget. Menangkan jiwa mental kesatria gitu ya. Keren banget ya. Kemudian ada siapa ini? Ada Papa Aleta gitu ya. Ada nggak sih teori-teori catur itu dalam matematika sehingga berpikirnya bisa logik?
1: Ada sih, Kak. Jadi gini, caturnya kompleks. Dimulai, ya kalau Puntan ngomong ya, banyak pecatur hebat. Banyak banget. Saya sebenarnya background saya programmer. Nah, karena anak-anak suka, jadi saya belajar lah. Catur ini terbagi jadi tiga. Yang pertama kali opening, middle game, sama end game. Okay. Nah, yang anak-anak harus belajar dulu itu end game. Dimana itu hitung-hitungan, bidak sudah tinggal sedikit, mereka bisa berhitung. Makin kuat hitungan, makin dalam dia hitung, mereka bisa hitung, oh bidak segini saya bisa hitung, kamu mati loh dalam 20 langkah ke depan. Itu yang kuat banget.
0: Okay.
1: Nah, setelah mereka belajar endgame, mereka belajar di opening. Opening ini, tadi kan ada yang tanya tuh, berapa banyak sih kemungkinan, 10 langkah pertama itu ada 69 triliun kemungkinan. Dan itu gak bisa dihafal sebenarnya. Tapi anak-anak ini bisa belajar pola. Jadi langkah itu mereka hafal. Jadi opening itu lebih ke arah hafalan, Kak.
0: Kalau main challenge-nya sebelah sini, kita nyarinya pakai gini.
1: Iya, benar. Nah, okay. Nah, jadi kalau mereka sudah kuasain end game, mereka harus kuasain opening, hafalan. Terus yang paling sulit itu adalah middle game. Di mana permainan sudah terbuka, mereka harus merangsang insting mereka, pengetahuan mereka, sebenarnya magic di sana dan seninya di middle game ini. Dan itu yang paling sulit dipelajari.
0: Gitu. Jadi, karena itu begitu gambling dan di situ kemungkinan terjadi gitu.
1: Iya, karena itu udah 10 langkah pertamanya dan 69 triliun lebih ya kemungkinannya. Itu yang semua langkah ya, bukannya oh ini sudah bisa dimati langkahnya. Ini kita hitung semua, itu udah 69 triliun kemungkinan ya, itu sangat besar sekali langkah-langkahnya. Jadi waktu mereka main, permainan-permainan mereka ya unik-unik gitu.
0: Oke. Karena tadi diajarkan pola itu ya. Di opening dia udah hafal, di tengah-tengah ini yang menentukan instingnya akan terasa atau enggak, di akhir dia udah mulai ngitung.
1: Ngitung gitu. Ya.
0: Nah, ini benar-benar kepala keren ya. Nah, ini ketika punya sebuah metode-metode hal inilah yang akhirnya ngebuat catur itu ternyata semenyenangkan dan semudah itu gitu dibanding yang blank banget kan, tahu-tahu mending mau main gitu ya.
1: Benar, Kak.
0: Tapi ternyata Ada ilmunya.
1: Ada ilmunya. Jadi seperti yang tadi Tristin bilang, nah anak-anak nih suka ngajarin juga, Jurgen, King, Tristin, sama yang lain pun juga saling ajarkan. Jadi misalnya diajarkan, ayo coba main pakai dua benteng, ini sisa satu raja. Bagaimana kamu matikan?
0: Ngalahinnya.
1: Ya, itu yang kalau pemula ya mereka bingung.
0: Cocok-cocokan aja terus kejar-kejaran gitu. Ya.
1: Nah,
0: nanti terus dikejar sampai mentok gitu.
1: Nah, sebenarnya ada polanya, misalnya pola tangga gitu. Jadi geser satu-satu sehingga mati. Mau matinya di mana? Nah, mereka ajarkan. Jadi mereka pikir, "Oh iya ya, enggak perlu hitung ya, asal tahu polanya." Jadi jauh lebih menyenangkan lagi. Nah,
0: ini keren. Tambah penasaran terus gitu ya terus ini. Itu dia rahasia ternyata. Aduh, keren banget ya. Ini udah habis waktunya, Allah pengen ngobrol lebih dalam tapi gak kerasa ya. Mungkin terakhir boleh disampaikan event terdekat ada gak sih catur barengan, supaya mungkin pendengar yang di rumah gitu ya, kalau mau daftar, mau ikut, sosial medianya di mana, biasa suka nongkrong atau aktivitasnya di mana, hingga event terdekatnya di mana, boleh disampaikan.
1: Oke. Nah, kami sebenarnya event terdekat ini tanggal 13 Juni ini ada perlombaan.
0: Oh, perlombaan.
1: Okay. Ya, di Botanika, Kak.
0: Oh, Botanika di sini. Nah, Pasteur.
1: Pasteur. Okay. Jadi follow aja catur.barengan. Nah, nanti kami ada website tuh. Jadi di website itu ada event-event yang kami akan adakan. Nah, terus di sana anak-anak juga bisa belajar, Kak. Jadi mereka bisa sangat berkompetisi di sana. Terus karena event kami ini udah sebut 12 kali perlombaan. Kami ditantang untuk melakukan buat event skala internasional. Jadi FIDE rating sebenarnya, Kak. Dan itu kami lagi kerjasama dengan Summarecon Mall untuk bulan Agustus, bulan Agustus. Nah, dan kami balik lagi butuh dukungan yang sangat besar. Karena event ini skala internasional, kami bikin catur barengan enggak main-main sih. Kami mau bawa anak-anak ini ke level dunia. Jadi tentu saja supaya mereka bisa dikenal dunia, tentu eventnya harus skala dunia. Nah, Indonesia sendiri memang ada event FIDE-nya, tapi bisa dibilang satu tahun tuh
3: jarang sekali.
1: Jarang sekali. Sedangkan di negara India itu bisa satu bulan sampai tiga kali. Dan kami bisa bilang kami nggak kalah dari India. Nah. Okay. Ini salah satu jalan yang akan kami dobrak sehingga nantinya bisa event-event skala internasional ini akan ada terus di catur barengan.
0: Oke.
1: Gitu, Kak.
0: Cekau sekali ya, jadi tinggal cek aja at catur.barengan.
1: Iya, catur.barengan, Kak. Catur titik barengan.
0: Nah, titik barengan. Ya, Pantun mungkin disampaikan terakhir untuk masyarakat di Jawa Barat, khusus juga bagi para penggemar catur, Pantun, boleh?
3: Aku menurut saya sih untuk penggemar catur ya belakangan ini kan menurut saya sih relatif turun ya, tapi dengan adanya banyak turnamen saya berharap penggemar tambah banyak, juga Bandung banyak menciptakan juara-juara
0: itu ya. Oke. Kalau dari kakak terus sih, ada sampein nggak buat para pecatur-pecatur pemula supaya ayo gitu
5: join klub catur barengan biar bisa tambah jago.
0: Wah. Bener juga sih, bener. Kalau mau jago mainnya harus sama yang jago-jago ya. Oke. Okay. Tips nih buat orang-orang yang biar jago catur nih dari King apa?
5: Latihan terus.
0: Latihan terus gitu.
3: Itu kunci.
0: Ya. Kunci. Kakak mau
6: kerjain puzzle banyak biar jago.
3: Satu hal lagi nih, Pak. Banyak pemain yang menurut saya caturnya pinter nih saat latihan. Tapi saat bertanding
0: mental nih ya.
3: Itu makanya harus rajin-rajin lah, selain berlatih teori juga ikut
1: kompetisi.
0: Karena mental itu kompetisi dibangun di atas ringnya gitu ya. Di atas ring pertandingan. Oke. Baik, Pak Panrico, mungkin tadi sampaikan terkait dengan komunitas catur barengan ini, hingga kemudian juga bagi orang tua yang tertarik, mungkin anaknya kenapa enggak dicaturin aja daripada main game gitu ya. Seperti itu. Dan kemudian juga pesan bagi masyarakat di Jawa Barat itu terkait catur ini.
1: Oke. Kami sih sangat apresiasi untuk orang tua yang memberikan kesempatan untuk anak-anaknya mengikuti banyak kegiatan. Nah, salah satunya kami membuka catur barengan, di mana ini adalah kegiatan untuk keluarga. Jadi bukan cuma untuk anak-anak, tapi juga orang tua berinteraksi. Banyak yang bilang, eh, setelah ikut catur saya punya waktu untuk komunikasi dan nyambung sama anak. Sehingga ini membangun. Dan kami juga karena dibangun oleh beberapa konselor, dan ini menciptakan pertumbuhan sendiri, bagaimana orang tuanya bertumbuh dalam mendidik anak, dan anak juga bertumbuh dalam catur. Kami menghimbau para pecatur-pecatur, yuk, dimanapun klub-klub kalian ikut, majukan, besarkan, kita majukan Indonesia dalam catur ini. Kita kumpul bareng-bareng, kita ramaikan taman-taman Bandung sehingga catur ada di sana. Dan moto kami, oke? Okay? Catur barengan.
7: Satu papan berjuta teman.
0: Yeay. Saya merasa salah gaul. Kenapa dari kecil gak ada komunisnya di sini ya? Biar bisa cerdas gitu. Di awal. Tapi terima kasih sekalinya untuk rekan-rekan dari catur barengan. Terima kasih Pak Anton. Ya, terima kasih Tristin, King, thank you juga Gwin ya, sudah ada juga ke Studio Pro 1 RRI Bandung. Itulah pendengar ngobrol bareng komunitas catur barengan. Dari berbagai komunitas ini kita banyak belajar berbagai sudut pandang, kemudian juga insight-insight yang bisa kita dapetin dari hal-hal yang biasa kita lakuin sebetulnya, tapi ketika didalami ternyata dampak dan efek manfaatnya itu begitu sangat besar. Sukses selalu tentunya untuk catur barengan.
1: Terima kasih Kalan, terima kasih Pro RRI.
0: Baik, dan tentu juga untuk Anda pendengar yang tertarik gitu ya, boleh langsung di follow Instagramnya @catur.barengan. Alan Abana masih akan menemani Anda hingga pukul 12 malam nanti.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Sudah masuk di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Bunda Maharani dengan bahasa kolbunya yang sudah Alan putarkan tentunya. Ya, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Bunda Maharani Bekasi, selamat malam Kak Alan, sehat Kak? Alhamdulillah baik malam. Lagunya bahasa kalbu dari Titi DJ. Mau menyapa juga buat Bunda Helen, Bu Mujianti, Mbak Safi, Tri Opung Tina, Teh Tiawati, Kang Mansur, dan untuk semuanya saja. Salam sehat untuk semuanya dan selamat mendengarkan. Semoga terhibur. Spesial untuk kalian yang selalu ceria. Semoga selalu diberikan kesehatan, dimudahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Ditunggu lagunya ganteng, hatur nuhun sami-sami ya. Saudara siapa juga yang sudah masuk di line telepon kami? Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Malam, waalaikumsalam. Kumakang online.
1: Malam Jawa Barat, bukan malam Bandung, malam Jawa Barat.
0: Dah, malam Jawa Barat.
1: Asik ya tadi ya catur.
0: Ih asli, aku aja di sini kayak yang catur deh gitunya tapi sih eleh. Eta jaragoan nih. Ya budak-budak jaragoan eta mah.
1: Sesepnya.
0: Sesep asli.
1: Akiuna itu.
0: Kumaha?
1: Masalah
0: akiu. Masalah akiunya. Sarang tuangna benten. Ngaruh ya tuh.
1: Iya.
0: Beda. Bergizi gitu tuh. Jadi memang karena otaknya teh encer gitu sama biasa. Ngajarkeuna memang the best. Memang keren.
1: Keren bagus.
0: Keren ya. Kamu mau lagu apa tah malam hari ini?
1: 90 ke sini ya.
0: Boleh sok. Ada Air Supply, ada ini mau campur
1: Bon Jovi,
0: ya?
1: Bon Jovi.
0: Boleh, yang mana Bon Jovi-nya?
1: Punya apa Bon Jovi?
0: It's my life. Na-na-na-na-na. Ada terus. Never Said Goodbye, aya.
1: Terus?
0: Aya Always, ada. It's a love song juga ada.
1: Ini yang apa? Bed of Rude.
0: Ah, bed. Bed of Rude. Coba-coba ada enggak ya? Di playlist Alan. Of Rude, coba ya, Bon Jovi ya. Bon Jovi, kita cek apakah ada. Ada game Bed of Rose meren.
1: Iya.
0: Ada Bed of Rose ada.
1: Iya. Bed of Rose. Salamnya buat Ibu Mujianti, Ete Tiawati juga, selamat malam, selamat istirahat. Kayaknya malamnya malam panjang ini tuh ya.
0: Malam panjang.
1: Kayak di luar mah enak kan, angin sepoi-sepoi sambil nendutan.
0: Aduh, cocok ya.
1: Tapi masuk ke dalam, aduh.
0: Langsung nyari awak sepagi ini.
1: Haridang.
0: Supaya gitu rambut.
1: Buat Kang Mansur ogenya.
0: Nuhun.
1: Apino sama Ibu Reninya. Terus bungkusna. Itu mah ya jangan ditanyalah bungkusna mah. Orang yang hafal lagu-lagu mancanegara.
0: Betul.
1: Dia mah biangnya.
0: Biangnya.
1: Terus buat siapa? Kang Om Garut ya. Terus buat Mbak Sapitri juga. Terus buat siapa buat semuanya aja lah. Yang lagi pada stay di ruang rindu bersama Kang Alan. Kalian sama siapa Kang Alan?
0: Kenapa?
1: Sama siapa?
0: Sarang Teh Rizka ya Manu Gemot.
1: Oh Sarang Teh Rizka, selamat malam aja. Semoga pada sehat selalu. Buat kru di sana semuanya. Begitu aja Kang Alan, atur nuhun waktu sang penampiana di kantun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya itu juga ada Mbak Safitri. Ini malam minggu memang mantap sekali ini resepnya. Ini jam-jam malam ya Mbak ya. Mbak Safitri, ruang rindu.
2: Ruang rindu, ruang pagi rindu lagu. Cakur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Dago, rame malam minggu?
2: Rame pisan. Tadi siang kamu pulang dari kondangan Teh Yani, macet. Di mana-mana macet malam minggu teh ya Allah.
0: Berarti fix valid malam mingguna. Kalau malam minggu sepi aneh. Jangan-jangan emang udah tengah malam aja.
2: Aduh. Udah capek hari ini kemana-mana jalan-jalan jadi.
0: Ih, gaya,
2: udah sakit kaki sekarang.
0: Mending gaya jalan-jalan malam minggu tanya.
2: Enggak, tadi siang sekarang mana goler nonton sinetron.
0: Goler nonton sinetron. Mas Abid ini mau lagu apa?
2: Malam minggu boleh edisi Litonga.
0: Malam minggu ke bioskop. Gitu ya.
2: Ngarang. Edisi Litonga. Yang kini tiada berarti.
0: Edi si Litonga. Kini tiada berarti.
2: Ya.
0: Boleh sok.
2: Asik. Salamnya buat Kang Alan duluan yang baik hati yang ramah. Salam buat teteh cantik perawat ya, sehat dan bahagia selalu.
0: Amin.
2: Terus buat itu Kang Onai barusan masuk ya.
0: Mm-hmm.
2: Nah, terus buat Mbak Sekar Sugeng Dalu, Mbak Yu monggo mlebet. Kalau Kang Alan mah banyak buka telepon. Terus buat Bunda Maharani, Bu Mujianti, Putiawati, Mas Herdi, Api Enok, Pureni, Abah Agung, Bungkus Nak juga. Terus buat Pak Rahmat, Bu Siti, buat Kak Mansur, yang kelas malam ya.
0: Kelas malam.
2: Yang kelas malam mah itu yang kasep saya mah jarang masuk. Mm-hmm. Buat Kang Onai, Kang Uung, Mas Tamela, buat Ding Bunga, Didi Inji, Tehlin. Ah, semuanya aja deh yang sedang dengerin Pro 1. Semoga semuanya pada sehat.
0: Amin.
2: Terutama buat Kang Alan bersama keluarga ya, tetap bahagia selalu.
0: Amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Udah banyak sekali ini. Kela hiji-hiji ya, mana aku bacain dulu ya, sebelum sudah masuk. Kelas malam mah ngabret begini, aku senang sekali ya. Selamat malam Teh Nopa di Karang Nunggal ya. Kemudian juga ada siapa lagi malam ini? Atau absen? Ada siapa aja malam hari ini ya? Kita puterin dulu satu lagu aja ya dulu ya. Supaya Teh Rizka istirahat. Gitu kan batur. Malam minggu bareng Alan Albana, pendengar di Ruang Rindu ya. Kakang Rananya ada apa ya dok bilangnya. Jadi pamannya Kang Rana meninggal. Jadi Kang Rana malam hari ini gak bisa gitu ya, sedang ngurusinnya juga. Jadi mohon doanya juga untuk Anda pendengar di mana pun berada ya. Jadi Alan malam hari ini akan menemani Anda. So jangan dulu kemana-mana, tetap di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu. Memory lewat lagu, and this is Bon Jovi with Bed of Roses.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Ya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mamak saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Ani, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Malam hari ini Alan juga mau nyapa. Ada siapa ini teh gitu ya, Ibu Eis di Sukamiskin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Eis di Sukamiskin. Mohon puternya lagu Daun Kering dari Niki Ukur ya. Salam untuk semuanya aja, makasih sami-sami, hatur nuhun. Terus juga tadi Mas Hafid itu diputerin juga, ada Opung Tina. Selamat malam Bung Rana yang bersuara merdu. Waduh, Alan seneng banget ya nyamar jadi Rana. Karena suaranya lebih merdu. Alan, dia bareng Alan, Opung. Opung Tina Esa hadir. Salam-salamnya buat Bapak Rahman dan Neng Evi, Kakak Maharani di Bekasi, Jeng Sri di Purwakarta, Jeng Ratu Malam, Jeng Safitri, Jeng Dago, Jeng Sekar, Katamso, Abah Glenn, Kang Mansur, Kang Ubay. Terima kasih Bung Rana kembali ke studio Pro 1 RRI Bandung 97,6 FM. Hatur nuhun, terima kasih. Ya Kang Wawan, aduh Kang Wawan, ah. Nanti lain kali lagi ya, sesuka catur cenah gitu. Betul Kang Wawan, aku juga suka catur, suka ngeliatin. Suka ngeliatin balik. Masih apa Teh Lita di Cianjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kalan, malam jumpa lagi lewat udara ya dengan Lita di Cianjur. Salam ruang rindu, berbagi memori lewat lagu. Apa kabarnya Kalan? Alhamdulillah baik. Sebab karena kabar Kalan selalu dalam keadaan baik, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kalan malam ini Lita pengen request lagunya Edi Paregrina yang berjudul I Do Love You. Tadi diputerin ya. Lita kirimkan lagunya untuk Kalan, penyanyi idola Lita yang selalu terfavorit dan baik hati. Tak lupa salamannya selalu dari Lita di Cianjur. Thank you Kalan, sehat dan bahagia selalu bersama keluarga. Amin. Tadi ada Bunda Maharani, hatur nuhun juga. Selamat malam juga untuk anda pendengar di manapun berada. Wah, ya langsung. Sok ah, mau telepon? Boleh. 0227278978. Ruang rindu.
1: Ruang rindu. Ruang berbagi rindumu mari lewat lagu.
0: Tah gitu. Kumaha Didi tuh damang.
1: Aduh, nuduk kene serak kerang batuk.
0: Waduh, gitu, musim atau di mana mananya batuk teh?
1: Ya duka mungkin gitu. Kamu enak, aku makan.
0: Alhamdulillah saya itu, Kang Mansur.
1: Tumben lah, ayah di malam mingguan.
0: Nya Eta Rana, cina pamannya meninggal. Jadi harus mengurusin.
1: Oh, ini lainnya. Tuh, sedika kita.
0: Mohon, pidoa, nak. Jadi amin. Itu Kang Mansur ya. Jadi Alan yang langsung turun gitu ya menghandle.
1: Oh gitu ya.
0: Betul.
1: Mungkin seminggu dari sekarang enggak siaran tuh ke Rana.
0: Halo? Begitu halo. Iya.
1: Iya.
0: Kalau lagu naon Kang Mansur?
1: Lagu tahun berapa ya teh?
0: 90-an boleh tapi mancanegara. 9 sampai 20 2000-an. 2000-an lagunya Indonesia dan mancanegara boleh, mau yang mana?
1: Oh, tahun 2000-an.
0: Mohon.
1: Tahun 2000-an yang
0: di 90-an boleh kok.
1: Boleh?
0: Boleh.
1: Dari Nika Ardila.
0: Tah Nika Ardila nu mana? Can Nika Ardila.
1: Yang sebatas sinar.
0: Sebatas sinar?
1: Ada.
0: Ada, sok. Dispesialin buat siapa?
1: Yang udah masuk teh Setiawati sayang Kang Sahat itu.
0: Ada Kang Onay, Kang Safit, Mbak Safitri, Kang Mansur.
1: Oh, Mbak Safitri
0: Kang Onay.
1: Terus buat Apino. Terus buat Kang Opik. Kang Aca, Kang Asep, Bung Kusna, Mas Kamela, tadi Mas Herdi, Kang Fahri, Cao Aimin, Pak Ramadan, Pak Ahmad, Kang Uu, tadinya Pak Sutaria, Ketua Teknis, Ketua Sekar, Telin, Telita, Tetiawati, tadinya Bu Janti, Bunda Maharani, Bunan, dikumpulinlah.
0: Mangga siap.
1: Kang Sadayana wae kitu.
0: Mangga hatur nuhun.
1: Sisiana.
0: Mohon.
1: Kang Ikang Anya sarang Teh Rizka.
0: Mohon sarang Teh Rizka ena mah.
1: Tumennya teh sarang Kang Teh Ajeng biasa nama Teh Ajeng.
0: Nya Ajeng ka mana? Tadi.
1: Ka mana?
0: Oh, tadi, cenah tadi di Pro 4.
1: Wah, ya.
0: Di Pro 4 Neng Ajeng teh.
1: Nya ugi sing sehat gitu nya.
0: Amin.
1: Pas katanglan.
0: Atur nuhun.
1: Sareng dilancarkeun kitu sakalana jang pitu di sina.
0: Amin.
1: Serta hati-hati kesunya pulang nak.
0: Nah, siap.
1: Ke suami ya teh.
0: Mohon.
1: Jangan kebut-kebutan gitu.
0: Nah, siap.
1: Sepedain kan.
0: Mangga.
1: Atunun.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mansur di Soreang. Selanjutnya boleh hayu di 022 727 8978. Anda pendengar ya. Boleh telepon gitu tah jeung Alan malam Minggu di enjoykeun gitu nya. Boleh mau WhatsApp boleh. 0811-220-9760 ya. Kalau tidak ada udah Alan tungguin. Dan kali ini Alan bakal putarkan dulu. Ada yang tadi minta daun kering ya. Dari Niki Ukur. Ya udah, Alan spesial untuk Anda pendengar. So, jangan kemana-mana tetap bersama kami. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu.

Pernahkah Anda perhatikan tiang-tiang besar di atas jembatan Pasupati atau jembatan Profesor Dr. Muchtar Kusuma Atmaja? Itu bukan sekadar hiasan, tapi 19 kabel penyangga utama yang menopang jembatan sepanjang 2,8 km dengan tinggi menara sekitar 161 meter. Desainnya menggunakan sistem cable stay, teknologi yang umum digunakan di jembatan modern dunia. Menariknya, tiang-tiang itu juga dilengkapi penerangan khusus yang akan berubah warna saat malam hari, membuat Pasupati tampak seperti jembatan bernyawa yang menghubungkan energi baru bagi Kota Bandung. Jadi, saat Anda melintas di atas jembatan Pasupati, ingatlah, setiap tiang yang Anda lihat adalah simbol koneksi, menghubungkan kita, masyarakat Bandung, dalam kesatuan

0: Pendengar, URC Unit Reaksi Cepat Polrestabes Bandung ini diluncurkan untuk siap tangani cepat kejahatan jalanan. Informasi selengkapnya akan kami kupas bersama Kabag Operasi Polrestabes Bandung AKBP Dr. Asep Saipudin SPDMH.
1: Jadi juga ini untuk memberikan penetrasi pertama kepada para pelaku yang masih melakukan aksinya di atas jam 24 sampai pagi hari, sehingga tidak ada kekosongan waktu. Mungkin kalau patroli kita ada yang maraknya sampai jam 2 atau jam 3, nah ini akan diteruskan oleh RC ini sampai mungkin menjelang siang hari, sehingga masyarakat akan merasa aman selama 24 jam berada di kota Bandung. Keaktifan dari masyarakat kepada call center 110 sudah cukup bagus, jadi diharapkan supaya lebih aktif lagi masyarakat, terutama kecepatan dan ketepatan tempat ya untuk melaporkan. Kemudian ciri-ciri pelaku juga ini harus betul-betul bisa digambarkan dengan baik, sehingga kita akan lebih presisi dalam melakukan pengungkapan dan penangkapan. Kalau penjaringan ini lebih kepada penindakan ya. Kalau Prabu Perintis ini dan patroli ini kan tetap preventif pencegahan. Jadi mereka patroli kalau ada perintah dari call center 110 berdasarkan pengaduan atau laporan masyarakat, baru kita bergerak ke tersebut. Sehingga diperlukan ketepatan dari masyarakat, posisinya ada di mana, kemudian tanda-tanda yang diduga pelaku atau ciri-ciri seperti apa, mungkin bisa melihat nopo, kalau tidak nopo mungkin motor jenis apa atau yang lainnya. Jadi itu saya disampaikan dengan baik. Dimohon juga kepada masyarakat yang rumahnya berada di pinggir jalan, masang CCTV itu diarahkan ke arah jalan juga. Jadi itu memberikan sebagai bantuan lah kepada kita, itu kan sebagai bukti juga nantinya. Kami ucapkan terima kasih selama ini sudah banyak dibantu dan menginformasikan. Jadi informasinya bukan hanya sudah terjadi, tetapi ketika ada kumpulan anak-anak atau siapapun yang seperti berandal bermotor di satu titik, segera rapikan. Sampai nanti kita akan bubarkan atau kita geledah. Jadi jangan menunggu mereka setelah minum-minum atau minum obat tramadol yang lainnya atau narkotik yang lainnya, setelah on mereka beraksi. Jadi kita bubarkan dulu di tempat-tempat mereka kumpul-kumpul. Dan mereka kumpul-kumpul itu bukan di taman-taman yang udah sering kita bubarkan, ya mungkin di tempat-tempat yang seperti di taman RT atau taman RW atau di taman kecamatan. Ini kan ada juga taman-taman di kita. Ini kerjasama dari para pengurus RT RW lurahannya harus membantu juga. Jadi jangan sampai mereka dijadikan tempatnya itu atau depan rumahnya untuk nongkrong-nongkrong para pelaku yang akan juga, atau bisa saja ini yang kumpulnya bisa jadi korban atau menjadi pelaku, kan dua kemungkinan.

0: 107,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Masih bersama Alan Albana, pendengar di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ada Abu Ghazali di Sumedang. Assalamualaikum Lujung Wengi, Kang, lagunya yang terdalam dari Peter Pan ya. Hatur Hun Sami-sami. Duh, iya mak, tahu kak yang terdalam? Jero. Yang terdalam itu jero. Peter Pan yang terdalam ya. Alan siapkan juga untuk anda pendengar. Lasok lah malam hari ini mak. Dienjoykan aja gitu, mau apa ya, malam minggu tuh emang jatahnya Rana nih, jam-jam malam gitu, mana jam-jam anak-anak malam gitu ya. Ada Neng Bunga di Garut. Assalamualaikum ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Alan, by the way Alanku di malam weekend ini Neng Bunga hadir, pengen diplayin lagunya Dewa 19 Neng Milikmu gitu ya. Sehat sehainya untuk Alan duluan, A Andre, A Rana, A Santri, A Ajat, A Mansyur, A Ona, Ibu Mujianti, Kang Ahmad, Kang Yudhistira, Kang Opik, Teh Tiawati, Teh Nis, Mbak Safitri, Api No, Bu Reni, juga untuk semua yang lagi dengerin Pro 1 Bandung. Eksklusifnya untuk Alan, penyiar my favorite Neng Bunga katanya. Semoga sehat selalu, panjang umur, lancar-lancar rezekinya, selalu sukses, dimudahkan segala urusannya bareng keluarga tercintanya. Amin. Oh ya Neng, tuh turut bela sungkawa atas meninggalnya pamannya Arana. Betul ya, semoga husnul khotimah dilapangkan kuburannya, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Thank you Alan yang baik hati, ganteng, yang suaranya syahdu ngangenin. Pulangnya hati-hati ya. Semoga selalu lancar perjalanannya, selamat sampai tujuan. See you Alan, sama-sama. Mm-mm. Ya terus ada siapa lagi malam hari ini teh? Ini ditulis-tulis oke. Okay? Oke. Eh, Kela Dewa 19. Oke, okay. Coba ya. Ayo 19 nanti disiapin juga ya. Untuk yang mau telepon boleh mendengar di 0227278978. Coba lah. Aku milikmu. Ah, Rizka Ma ya. Ada siapa lagi malam hari ini? Selamat malam untuk anda pendengar di manapun berada. Alan Albana masih menemani anda tentunya. Lagu-lagunya sedang Alan siap-siapkan. Ah, ada siapa ini? Coba ya. Ruang Rindu.
1: Rindu, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Dengan siapa ya?
0: Coba tebak. Tebak.
1: Dengan siapa, Dimas?
0: Tebak.
1: Dimas siapa?
0: Coba Dimas Seto yang ini.
1: Bener-bener lupa gitu loh ya.
0: Astagfirullahaladzim, ini lupa. Suara seganteng ini lupa.
1: Ganteng gak pernah kedengaran ya, gak ngerti tuh ya.
0: Aduh. Kadang penyiar tuh suaranya suka mengalahkan wajahnya.
1: Itu dia.
0: Wajahmu mengalihkan duniaku. Enggak, ini suaramu. Bareng sama Alan malam hari ini.
1: Ya, Dewas Alan. Sama mencerang gitu ya.
0: Si, apanya yang mencerang?
1: Ya, suaranya.
0: Tarang.
1: Ketawanya juga. Sama mencerang, sama tidak. Sama dewasa.
0: Aduh, ya. Dewasa tuh kalau buat Alan tuh memiliki arti tersendiri.
1: Apa tuh?
0: Gede wadah sangu.
1: Dewasa. Namanya baskom.
0: Gede wadah sangu. Dewasa tehnya. Oh, ada satu lagi.
1: Iya.
0: Gede wadul kasasaha itu tuh.
1: Ih. Akhirnya, wadul apa?
0: Gede wadul kasasaha, tau enggak? Artinya?
1: Wadul.
0: Iya. Yeah.
1: Wadul kasasaha.
0: Ya, yeah, jadi dewasa gede wadul kasasaha. The meaning is suka ngebohong ke siapa aja gitu.
1: Ya ulah tuh.
0: Ulah, leres.
1: Ulah bohong saya.
0: Ulah bohong. Saaya-aya, betul. Sesuatu hal yang dibangun dari sebuah kebohongan. Maka hasilnya.
1: Kalau untuk bohong sarang saha ya.
0: Tah.
1: Saha
0: ya. So, tebak ieu sarang saha.
1: Tebak sarang saha.
0: Ieu sarang basekar. Benul?
1: Benul.
0: Benar dan betul. Benul teh. Duh ngomong benar, tapi pikiran betul jadi benul. Untuk jagoan ngelesen. Ya benul itu adalah efek dari benar-benar betul
1: ya,
0: gitu.
1: Ya dia, sekarang gak hujan tapi pelesetan terus.
0: Soalnya gak hujan tapi kok berasa licin gitu ya.
1: Itu dia.
0: Aduh.
1: Ini lagunya apa Dimas?
0: Ini lagunya mancanegara boleh, lagu Indonesia boleh.
1: Iya, kalau yang itu boleh gak?
0: Yang apa, yang ini, iniin, ituin. Apa itu tuh? Aduh, batuk.
1: Goodbye my love aja.
0: Oh, goodbye.
1: Goodbye my love, ada enggak?
0: Goodbye my love, ada. Kesiapa tuh, kenapa harus di goodbye-in?
1: Ini penyakit tuh.
0: Ya bener, obesnya.
1: Goodbye my love, kalau ada.
0: Boleh, sok di spesialin buat siapa goodbye my love itu.
1: Untuk yang senang dengan lagu ini, selamat menyanyikan. Dimas, selamat bertugas sampai paripurna.
0: Amin.
1: Sukses selalu.
0: Amin.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Ada Mbak Sekarta ya, suaranya tadi. Tuh kalau orang Jawa bilang, ayu. Ayu banget gitu ya. Kayak aduh, Jawa, Jawanya teh kayak jawaban dari doa-doaku gitu. Mulai. Mulai. Ya aduh. Goodbye my love. Alright. Aku siapin ya. Untuk Maisa Karta. Siapa lagi yang udah WA tadi teh? Jessica ditulis-tulisin dong. Alright, alright. Alright, macok. Kalau muning, nunggar. Ada semulus aku milikku ya. Oke, okay. Alan siapin juga untuk Anda juga pendengar. So, jangan dulu kemana-mana di ruang rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Alan Albana menemani Anda. Menemani malam minggu Anda. Yang mungkin biasanya malamnya sendirian, ya udah Alan temenin ya, biar dua-duaan nanti. Atau ada Rizka di sini juga yang selalu mengkondisikan, menyiapkan lagu-lagu yang tentunya menemani Anda di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Tahun 1986 menjadi panggung besar bagi Diego Maradona saat Argentina melaju menuju gelar juara dunia. Di turnamen inilah lahir dua gol paling terkenal dalam sejarah, yaitu Hand of God dan gol solo run terbaik sepanjang masa saat melawan Inggris. Dalam satu pertandingan, Maradona menunjukkan dua sisi sepak bola, kontroversi dan kejeniusan. Hingga hari ini, Piala Dunia 1986 masih dikenang sebagai salah satu turnamen paling ikonik dalam sejarah.
2: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

informasi pertama, pendengar. Lalu kita melihat ratusan merchant berkumpul di Bandung membahas strategi perkuat bisnis lewat pembayaran digital. Perubahan pola belanja masyarakat yang semakin dekat dengan platform digital mendorong para pelaku usaha untuk ikut beradaptasi. Kondisi itu menjadi salah satu pembahasan dalam kegiatan tim atau temu mitra bisnis Indo Dana Pay Later yang digelar di Bandung dengan menghadirkan lebih dari 300 merchant dari berbagai daerah di Jawa Barat. Informasi selanjutnya, PT Kereta Indonesia atau KAI tengah menyiapkan operasional kereta listrik berbasis baterai atau battery electric multiple unit. Berbeda dengan kereta rel listrik atau KRL yang membutuhkan jaringan kabel listrik aliran atas atau LAA, kereta listrik BEMU ini dapat beroperasi hanya menggunakan tenaga baterai. Rute perdana kereta listrik BEMU ini akan hadir di KAI di lintas Bandung Raya, tepatnya di jalur Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Cicalengka, Kabupaten Bandung.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: kita akan berbincang dengan pakar transportasi ITB, Dr. Sony Sulaksono Wibowo. Kita akan membahas mengenai Pemkot Bandung akan siap menyambut instruksi Presiden reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara.
1: Sebenarnya kan reaktivasi Husein ini kan hal yang baik ya. Sebenarnya dari dulu juga Husein kan sebenarnya sudah dibuka kembali. Cuma memang tidak ada maskapai yang akan menerbangkan pesawat dari Husein. Jadi gini, masyarakat harus tahu ya bahwa satu maskapai membuka jalur penerbangan itu mereka menghitung. Ada nggak potensi bisnisnya? Kalau memang ingin mereaktivasi Husein ya memang gimana caranya agar maskapai itu tertarik membuka jalur lagi dari Bandung. Kalau memang demandnya tidak cukup signifikan mungkin dia tidak akan buka. Ya kalau misalnya aktif penuh juga mungkin tidak akan penuh seperti dulu gitu ya. Bagaimanapun juga kan Husein punya banyak keterbatasan, keterbatasan lokasi, keterbatasan panjang runway, kemudian keterbatasan secara alam lah ya. Terus kemudian juga itu juga aktivitas di Husein juga kan banyak, selain dari TNI ada sekolah penerbang atau apa, tidak akan besar lah nanti demand yang bisa dilayani dari Husein. Nah harapannya kalau nanti Husein dibuka, orang Malaysia pun akan ingin kembali ke pasar baru. Saya kira juga nggak akan signifikan itu terjadi gitu. Karena sekarang yang menyebabkan orang Malaysia ke pasar baru bukan semata-mata tidak ada Husein gitu. Karena sekarang kalau orang Malaysia ke pasar baru tetap ada melalui Jakarta menggunakan kereta cepat. Mereka lebih tertarik menggunakan itu daripada daerah menggunakan pesawat ke Husein misalnya seperti itu. Makanya di sini kalau memang sudah ada lampu hijau dari Presiden terkait aktivasi Husein, mungkin Pemkot Bandungnya harus membuat suatu rangsangan buat maskapai agar mau membuka jalur. Jadi memang Kertajati itu dibangun dulu untuk mengimbangi penerbangan internasional dari kawasan Jawa Barat dan Jakarta. Ya ada pembagian beban. Nah kemudian Husein tetap melayani perdagangan penerbangan domestik. Rencananya kan seperti itu. Tapi sekarang malah jadi dibentur-benturkan. Tantangannya itu mengembalikan berakar dulu ada mau maskapai yang mau membuka jalur penerbangan dari Bandung. Jadi kalau misalnya demandnya nggak terlalu banyak, sopirnya mahal, ya rugi juga. Nah kalau dikatakan menguntungkan buat orang Bandung, orang Bandung yang lihat penerbangan dari Husein terbatas. Misalnya hanya ada Bali-Bali, terus misalnya ke Jogja. Nah ini juga dilihat orang Bandung yang itu gimana kalau saya lewat Halim aja, naik kereta cepat terus dari Halim terbang ke Jogja. Mana yang lebih mudah, lebih nyaman? Kalau ingin bersaing dengan yang penerbangan dari Halim, berarti maskapai itu harus menerbangkan dari Husein-nya harus lebih murah tarifnya, sehingga orang mau berpindah.
2: Bandung malam ini.

0: kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau enggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: Bandung malam ini.

0: Setiap hari, ratusan orang tertipu oleh janji manis judi online. Berharap kaya dalam sekejap, tapi justru terjerat hutang, kehilangan pekerjaan, bahkan keluarga. Judi online bukanlah permainan. Ia merampas waktu, uang, dan masa depan. Yang tersisa hanyalah penyesalan dan kehancuran. Namun, selalu ada jalan untuk berubah. Matikan aplikasinya, putus lingkaran kecanduan, mulailah hidup yang lebih sehat dan bermakna. Tinggalkan judi online dan pilih masa depan yang cerah. Untuk dirimu, untuk keluargamu, untuk harapan yang lebih baik.
1: Teman ini, intermeso.
2: Bang, ada teh nggak?
3: Ada, mau dingin atau panas? Dingin 5.000, panas 3.000.
2: Panas aja bang.
3: Siap lah.
2: Panas begini.
3: Jangan langsung diminum, ditunggu dulu atuh, biar dingin.
2: Enggak, ntar jadi 5.000 lagi.

Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.

0: Bandung Malam Ini.
1: Kita akan membahas mengenai dolar yang makin menguat di 18.000 rupiah. Bahkan juga ada beberapa produsen seperti halnya kacang kedelai dan juga pabrik tahu yang memang tutup, terutama di Cianjur. Kami akan berbincang dengan wakil dekan 3 Fakultas Ekonomi dan juga Bisnis Islam Universitas Surya Kencana, dan beliau juga Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah Kabupaten Cianjur, ada Bapak Dr. Irfan Jamil.
2: Jadi kan sebetulnya micu yang terjadi karena melonjaknya harga kedelai ini karena memang kebanyakan kedelai yang dijadikan sebagai bahan baku baik untuk tahu atau tempe itu sebagian besar berasal dari impor, dan ini memang pada akhirnya cukup berpengaruh besar gitu, baik terhadap biaya produksinya itu sendiri maupun terhadap keuntungan UMKM yang dalam hal ini menggunakan nilai tukar dolar. Saya melihat bahwa memang kondisi ini agak cukup riskan begitu, karena kan tahu atau tempe itu kan menjadi makanan yang sering dipakai oleh masyarakat tidak hanya di Jawa Barat tapi juga di seluruh Indonesia, saya pikir ya. Nah, ini kedepannya mungkin akan cukup memberikan warning juga dalam tanda kutip ya, bagaimana pada akhirnya masyarakat juga untuk makan dari tahu atau tempe saja mereka akan kesulitan karena merasa mahal begitu. Nah, ini juga perlu perhatian yang cukup konkret dari pemerintah dalam hal ini terutama. Saya pikir tidak hanya tahu dan tempe sih, karena banyak juga kan produk-produk impor dari luar yang saya pikir juga ya menjadi katakanlah bahan baku, baik itu memang produk jadi atau pun juga bahan baku yang ya kita olah kembali begitu, dan pada akhirnya ya berimbas kepada harga itu sendiri yang bisa dikatakan naik lah, walaupun mungkin tidak signifikan, tapi saya lihat di pasar-pasar baik tradisional ataupun juga di minimarket atau pasar modern, dia sudah mulai merambat, sudah mulai ada peningkatan harga gitu di beberapa produk yang katakanlah menggunakan bahan baku impor. Jadi dalam hal ini mungkin pemerintah bisa menggalakkan peningkatan produk kedelai lokal, kemudian memberikan subsidi dan juga bantuan apa penambahan modal untuk pelaku UMKM, karena saya melihat bahwa memang sepertinya juga pemerintah dalam tanda kutip yaitu abai begitu terhadap produk kedelai lokal, karena kalau kita melihat perbandingan harga antara kedelai lokal dengan kedelai impor justru malah lebih murahan kedelai impor sebetulnya. Tapi karena menggunakan dolar itu akhirnya tetap secara produksi akhirnya tetap melambung. Saya pikir kendalanya saya pikir sama lah di seluruh Indonesia bahkan ya, karena bahan baku yang diimpor pada akhirnya mereka ada keterbatasan untuk membeli bahan baku tersebut.

begitu. Dan ketika pun harus memakai produk lokal, itu harganya justru lebih mahal produk lokal. Maka saya pikir tantangannya cukup besar. Nah, dalam hal ini memang sinergi antara pemerintah dan juga petani. Saya pikir ini adalah saatnya begitu. Kalau misalkan kita masih tetap menggunakan produk-produk impor, kalau bisa ya produk impor itu sudah mulai agak ditekan ya.

langsung udah denger lagu ini kayak enjoy banget. Tania Maria with Come With Me. Alam ucapin terima kasih banyak untuk Anda pendengar dimanapun berada. Dan lupa terima kasih Teh Lita, Neng Bunga, Abu Ghazali, Mbak Sekar, Kang Mansur, Mbak Safitri, Kang Onai. Kemudian juga ada siapa lagi, Teh Isko Maria, Opung Tina, Teh Lita juga hatur nuhun ya. Bang Albert di bau-bau. Thank you Bang Albert. So, akan ada lagu-lagu enak sambil menemani Anda juga pendengar ya. Hingga nanti menjelang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Alan Abana juga Rizka masih tetap kok di sini menemani Anda. Yang malam hari ini, di malam minggu ada yang sudah mulai bisa tidur. Ada yang masih belum bisa tidur, so ternyata tidur itu butuh disiapkan. Ada yang nunggu tidurnya, tapi sesederhana Anda sudah selesai dari air gitu ya. Semuanya sudah dibersihkan, bersihkan tempat tidurnya, hanya cukup tinggal enjoy, tenangkan pikiran, terus Anda bisa telentang, ya udah nikmatin lagu-lagu enak. Untuk itu pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bandung, kanal informasi dan inspirasi.

simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bumbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI.

0: rambutku panjang sebahu, dress aku motif bunga di bawah lutut, lengannya menutupi siku, sepatuku boot hitam panjang.
1: Pasmina saya warna hijau gelap, celana saya bahan chinos longgar warna hitam.
2: Saya pakai seragam sekolah.
3: Ya, baju aku mah gombrong dan juga tidak memperlihatkan lekuk

pelaku pelecehan seksual tidak peduli dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual. Stop menyalahkan korban pelecehan seksual.

anggota tubuh yang kita miliki merupakan aset yang sangat berharga untuk kita dalam menjalankan kehidupan. Menjaga kesehatan tubuh menjadi sebuah kewajiban yang harus dilakukan untuk menghindarkan dari berbagai penyakit yang dapat membahayakan dan mengganggu kesehatan anggota tubuh. Mata yang sehat adalah mata yang terbebas dari berbagai penyakit seperti mata kering, katarak, gangguan retina, dan berbagai penyakit lainnya yang dapat mengganggu penglihatan seseorang. Menjaga kesehatan mata merupakan hal yang penting. Hindari paparan langsung sinar matahari atau kemasukan benda asing dengan menggunakan pelindung atau kacamata saat berada di luar ruangan maupun saat berkendara. Setelah 20 menit menatap layar gawai atau gadget secara langsung, palingkan mata selama 20 detik dengan melihat objek sejauh 20 meter. Jaga kebersihan mata serta tidak menggosok mata. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta melakukan pemeriksaan ke dokter mata apabila mengalami gangguan penglihatan.

0: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
1: Bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?
0: Mereka menjawab,
2: kami melihat simbol asapmu.

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Hari Sabtu tanggal 6 Juni tahun 2026, dan kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bandung.

Saudara pendengar, selamat pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Bandung kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam. Hari ini Minggu 7 Juni 2026 melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami dan tetap merdeka.

0: FM Pro 1 RRI Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saya Andre Ardian yang akan menemani Anda di Bandung pagi ini Minggu 7 Juni 2026 dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Apa kabar Anda pendengar di Bandung pagi ini? Andre menyapa dari kawasan Diponegoro nomor 61, tepatnya depan gedung kantor RRI Bandung. Beberapa rangkaian acara akan kami hadirkan di Bandung pagi ini, diantaranya Mutiara Pagi, layanan siaran keagamaan dengan topik Ukhuwah Islamiyah, upaya Islam mewujudkan perdamaian dan kesejahteraan umat, bersama narasumber kami Dr. Haji Dedekania SHMH. Kemudian pada pukul 6 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Warta Jabar Pagi Sepekan Minggu 7 Juni 2026. Di pukul 6 lebih 34 menit waktu Indonesia Barat kami hadirkan informasi langsung dari Bandung Command Center mengenai informasi lalu lintas, informasi cuaca, harga kebutuhan pokok masyarakat, agenda pimpinan, dan juga info layanan 112. Pada pukul 7 waktu Indonesia Barat kami akan bergabung bersama Pro 3 RRI guna mengikuti warta berita. Juga pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat kami hadirkan siaran gereja di Pro 1 RRI Bandung hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, rangkaian acara Minggu 7 Juni 2026 di Bandung pagi ini bersama saya Andre Ardian.
1: Bandung pagi ini.

ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku yang sangat berat. Quran Surah Ibrahim ayat 7. Ayat itu menjelaskan betapa mengerikannya balasan bagi orang yang tidak bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Na'udzubillah min dzalik.

0: 107,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar masih di Bandung pagi ini bareng Andre Ardian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat serta karunia-Nya kepada kita semua. Dan pendengar Pro 1 RRI Bandung, senang sekali dapat kembali hadir dalam siaran program Mutiara Pagi, layanan siaran keagamaan yang mengajak kita memperkaya wawasan dan memperkuat nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari. Dan pendengar pagi ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu Ukhuwah Islamiyah, upaya Islam mewujudkan perdamaian dan kesejahteraan umat, bersama narasumber Dr. Hajah Dede Kania, SHMH. Kita akan mengupas makna persaudaraan dalam Islam serta bagaimana ukhuwah dapat menjadi fondasi terciptanya kehidupan yang damai, harmonis dan sejahtera bersama kami di Mutiara Pagi.
1: Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Hanya di Pro 1 RRI Bandung.
0: Dan pendengar, saya Andre Ardian yang akan menemani Anda di Mutiara Pagi hari ini. Dan bagi Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami, berinteraksi atau bertanya atau sekedar menyapa, bisa melalui WhatsApp kami di 0811-220-9760 atau melalui line interaktif kami di 727-5551. Ada Teh Ajeng nanti yang akan memandu telepon ke studio. Dan pendengar, langsung saja kami sapa Dr. Hajah Dede Kania SHMH di hujung telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam wabarakatuh.
0: Luar biasa, kabar baik Ustazah?
2: Alhamdulillah.
0: Luar biasa Ustazah. Di hari ini topiknya adalah upaya Islam mewujudkan perdamaian dan kesejahteraan umat. Ustazah, mohon pemaparan dari Ustazah, silakan Ustazah.
2: Terima kasih, Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, para pemirsa, para pendengar RI Bandung dimanapun berada, pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dan insya Allah kita akan membahas satu permasalahan yang sangat penting di era ini, di zaman ini, ya, ini berkaitan dengan ukhuwah Islamiyah. Saya hubungkan ukhuwah Islamiyah ini ke dalam perdamaian dan juga kesejahteraan. Kenapa harus dua hal itu? Karena kita lihat kondisi hari ini banyak sekali perseteruan, bukan hanya di antara umat manusia, bahkan di antara umat Islam itu sendiri, dan juga permasalahan tentang kesejahteraan. Baik para pemirsa, para pendengar yang dirahmati Allah, kata ukhuwah artinya adalah persaudaraan. Dan ukhuwah ini merupakan hikmat Allah, pemberian Allah yang tidak bisa dibeli oleh apapun. Kenapa? Dalam surat Al-Anfal ayat 63 Allah sudah berfirman yang artinya, walaupun kamu membelanjakan semua kekayaan yang ada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Kemudian juga dalam surat Al-Imran ayat 103 Allah berfirman yang artinya, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuh, maka Allah mempersatukan hatimu. Kemudian juga ukhuwah ini merupakan sebuah nikmat yang maknanya lebih besar daripada sekedar sebuah persaudaraan antara sama manusia yang dihubungkan karena adanya ikatan ataupun perjanjian biasa. Karena ukhuwah ini memiliki makna yang lebih dalam, yakni makna empati. Ada apa namanya, suatu kondisi perasaan yang menyatukan ketika seseorang dalam perasaan suka dan luka. Ketika seseorang dalam kesulitan, maka saudaranya yang lain merasakannya dan kemudian membantunya. Dan jalinan persaudaraan ini yang kemudian menimbulkan sikap saling membantu, sikap untuk saling berbagi. Makanya jangan heran kenapa ketika ukhuwah ini yang terjalin, maka Allah menjamin umat ini akan kuat, umat ini akan menjadi satu bangunan yang kokoh, kalbunyan maksudus, seperti satu bangunan kokoh yang satu bangunan dengan bangunan lain itu saling menguatkan satu sama lain. Islam di sini, jika Rasulullah diturunkan, ditugaskan menjadi rahmatan lil alamin, memandu umat manusia ke jalan yang penuh dengan kebenaran, perdamaian, sehingga seluruh umat manusia, kemudian juga bumi ini, lingkungan ini, ya, alam kita, tempat tinggal kita, mendapatkan nikmat berupa hidup yang sejahtera. Karena dalam ajaran Islam, damaian itu merupakan kunci pokok bagaimana manusia bisa menjalin hubungan antar manusia. Sedangkan sebaliknya, kalau kita berbicara tentang pertikaian, perang ya, antara manusia, tentu hal itu merupakan sumber malapetaka yang berdampak pada kerusakan sosial. Ya, agama Islam mendorong kepada keselamatan dan kedamaian, juga menyuruh manusia supaya hidup rukun, damai, dan mengikuti semua perintah Allah. Kalau kita mengikuti semua perintah Allah, maka tidak akan ada lagi pertikaian di muka bumi, tidak akan ada lagi kerusukan, kerusakan di alam dunia ini. Ya, para pemirsa, para pendengar dimanapun berada, di dalam surat ayat 10 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Fattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah di antara kedua saudaramu. Dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Dari ayat ini kita mengetahui bahwa Allah menginginkan orang-orang mukmin menjaga persaudaraan, menjauhi perselisihan, dan terus saling mendorong, saling mencintai di dalam ketakwaan kepada Allah. Tujuannya adalah supaya kita mendapatkan rahmat, mendapatkan pertolongan, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari ayat 10 ya, surat Al-Hujurat. Dan kemudian kalau kita baca juga ayat 11 sampai ayat 12, yang harus kita lakukan untuk menjaga ukhuwah Islaminya adalah beberapa hal. Yang pertama, ya, kita harus menghindari, menjauhi, memperolok-olok, merendahkan gitu ya, antara individu maupun kelompok, antara orang-orangan ataupun antara kelompok karena etnis, karena ras, dengan kata-kata ataupun juga dengan perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit hati dan akhirnya muncul kemarahan dan permusuhan. Yang kedua, kita tidak boleh mencaci maki, menghina orang lain dengan kata-kata yang menyakiti. Kemudian yang ketiga, dilarang memanggil orang lain dengan panggilan ataupun gelar yang tidak disukainya. Jadi kalaupun kita ya, tidak menyukai panggilan-panggilan ya, yang merendahkan, maka kita pun tidak boleh melakukannya kepada orang lain. Jadi apapun itu, perkataan, perbuatan yang tidak ingin kita dengar, yang tidak ingin kita lihat dari orang lain, maka kita pun jangan melakukannya kepada orang lain. Kemudian yang harus dihindari lagi adalah sikap hasad, sikap iri hati, kemudian suzon, berburuk sangka atas nikmat-nikmat yang didapatkan oleh orang lain. Kemudian yang kelima, mencari-cari kesalahan orang, menggunjing ya, atau kita sebut hari ini bergosip. Ini juga harus dihindari. Apalagi kalau kemudian isinya tidak disukai dan tidak sesuai dengan faktanya. Sesuai pun tidak diperkenankan, barangkali yang bersangkutan ini tidak menyukainya. Apalagi kalau kemudian isinya ternyata kebohongan. Ya. Kita lanjutkan bagaimana ukhuwah Islamiyah itu. Jadi kalau ada kata Islamiyah dilekatkan pada ukhuwah, maka persaudaraan ini berlaku antara sesama umat Islam. Persaudaraan yang diikat oleh akidah ataupun keimanan, tanpa membedakan dasar, golongan, karena ras, karena suku, karena etnis, karena warna kulit, karena jenis kelamin, semuanya dasarnya adalah lillahi ta'ala, karena kesamaan agama kita, akidah kita. Jadi kalau kemudian satu orang ini, ya, manusia ya, mengucapkan la ilaha illallah, maka kedudukan kita adalah sebagai seorang muslim dan kita sudah harus mempersaudarakan diri kita dengan muslim yang lainnya. Kita harus menjadikan umat Islam itu sebagai saudara. Jadi siapapun, apapun latar belakangnya, kalau dia adalah seorang muslim, seorang mukmin, maka kita dipersaudarakan secara akidah. Jangan sampai ada permusuhan yang dapat mengancam akidah Islaminya. Karena bagaimanapun juga itu pasti dapat melumpuhkan kerukunan dan juga keutuhan bangsa. Baik, para pemirsa, para pendengar RRI Bandung, rahimakumullah. Kalau kita lihat dari bentuk-bentuknya, uhuwah Islam itu ada dalam berbagai dimensi atau bentuk utama. Yang pertama ada uhuwah Islamiyah, persaudaraan yang terjalin di antara sesama umat Islam berdasarkan keimanan dan akidah tanpa memandang suku atau bangsa. Ini dianggap sebagai ikatan persaudaraan yang paling kuat dan spesial. Yang kedua, uhuwah Islamiyah atau uhuwah Basyariyah. Ini merupakan bentuk persaudaraan universal yang berlaku bagi seluruh umat manusia tanpa membedakan agama, ras, suku, bangsa. Apa alasannya? Berdasarnya merupakan penciptaan manusia sebagai makhluk Allah, ya, makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berakal dari zat, ya, proses penciptaan yang sama. Ada juga uhuwah wataniyah, ta'biyah, persaudaraan yang diikat oleh jiwa nasionalisme atau kebangsaan. Nah, kita bangsa Indonesia diikat oleh uhuwah wataniyah, ya, sebagai bangsa Indonesia. Kemudian ada uhuwah nasabiyah. Kalau ini uhuwahnya, persaudaraannya didasarkan pada hubungan darah ataupun keturunan, kekeluargaan. Dan yang paling ujung ini ada uhuwah berdasarkan perilaku ataupun karena sifat dan profesi, ya. Jadi orang-orang yang beriman dipersaudarakan dengan orang-orang yang beriman, tapi ada orang-orang yang kemudian sifatnya negatif, misalnya orang-orang yang boros, ya, dikatakan mereka adalah saudaranya setan. Itulah hukum, ya. Jadi persamaan dalam perilaku. Ya, tentu saja kalau kita mengedepankannya bentuk uhuwah Islamnya, kemudian uhuwah insaninya dan uhuwah watoninya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi kita tujuan utamanya adalah menjaga damai antara sesama anak bangsa, di antara sesama umat Islam, dan di antara manusia seluruhnya. Landasan dari uhuwah Islamiyah sudah jelas tadi, ya, ada kesamaan akidah, iman dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kita hubungkan bagaimana uhuwah Islamiyah ini bisa membangun perdamaian dan juga kesejahteraan. Ini kalau kita tadi sudah melihat ada bentuk uhuwah Islamiyah, ada uhuwah Irsaniyah, ada uhuwah Watoniyah, maka sebenarnya kalau ketiga hal itu sudah ada, maka pembangunan masyarakat, pembangunan manusia yang dalam kehidupan bersama di suatu bangsa, sekalipun berbeda-beda latar belakang suku bangsa, gitu ya, tetap ini bisa dipersatukan. Dan ini merupakan landasan untuk menjaga perdamaian dan juga penguatan kerjasama dan juga solidaritas. Ketika ada suatu konflik pun, kita kembalikan ke akar-akar persamaan kita sebagai satu bangsa, sebagai sesama manusia, bahkan sebagai sesama umat Islam. Kita kedepankan langkah-langkah perdamaian, cara-cara yang untuk perbaikan, gitu ya, mediasi, rekonsiliasi. Kemudian kita juga bisa terhindar dari bentuk-bentuk perilaku yang dapat merendahkan orang lain, merendahkan manusia yang lain, kita menghindari ya, kerusakan sosial.
0: Baik.
2: Dan tentu ya kita juga menghindari fanatisme, baik itu di dalam kelompok karena perbedaan suku, gitu ya, karena perbedaan warna kulit, etnis dan lain sebagainya. Dan itu yang kemudian harus kita hitung.
0: Ya.
2: Jadi kalau kita sudah mengedepankan ukhuwah, maka kita akan kembali kepada nilai-nilai persaudaraan itu, sehingga kita mudah untuk membangun masyarakat yang aman, damai. Dan kalau masyarakatnya sudah aman dan damai, maka kita akan mudah untuk membentuk kesejahteraan sosial. Nah, ini ujungnya, Kak. Jadi, bagaimana kita bisa berbagi rezeki? Kita bisa saling membantu. Kalau dalam Islam, bangunan sosialnya, kita mulai dari empati, dari persaudaraan, bagaimana kita ikut merasakan saudara-saudara kita yang kesulitan, ya. Kita bantu, ada bentuk zakat, ada infak, ada sedekah. Itu tujuannya adalah untuk menjaga umat Islam, menjaga umat manusia pada umumnya, supaya kita bisa saling membantu, dan ujungnya adalah saling menjaga dalam bentuk kesejahteraan sosial. Oke, itu dulu, Kak.
0: Baik.
2: Saya sampaikan.
0: Baik, terima kasih Ustazah pemaparannya terkait ukhuwah Islamiyah, upaya Islam mewujudkan perdamaian dan kesejahteraan umat. Bagi Anda pendengar yang ingin berinteraksi, bertanya atau sekadar menyapa, bisa melalui WhatsApp kami di 0811 220 9760, atau melalui line interaktif kami di 727 8978, atau di 727 5551. Nanti ada Teh Ajeng yang akan menghubungkan langsung ke studio Pro 1 RRI Bandung. Baik Ustazah, kita sementara sapa dulu penonton yang turut hadir di kanal YouTube RRI Bandung Live. Yang pertama ada dari @akigazi, katanya assalamualaikum Bu Hajah, alhamdulillah tiasa ngadangukeun bahasan Bu Hajah saurna. Waalaikumsalam Akigazi, hatur nuhun. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kemudian juga ada @retnotuti, ini Bu Retno yang juga memang selalu hadir sama seperti Aki Gazi ya, Ustazah. Alhamdulillah selamat datang Ustazah di RRI, katanya. Terima kasih Kang Andre, sehat selalu, katanya. Kemudian juga ada @nursodik, katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wilujeng enjing Bu Ustazah, Kang Andre lagi menyimak Cipanas Cianjur, katanya. Kemudian juga kita intip WhatsAppnya Pro 1 RRI Bandung. Sudah ada pertanyaan dari Aki Gazi ya. Aki Gazi di Subang, assalamualaikum Bu Ustazah, katanya. Wilujeng tepang deui di RRI Bandung sareng Aki Gazi, katanya. Izin bertanya, bagaimana mempertahankan dan memupuk rasa ukhuwah Islamiyah bagi para lansia, karena telah serba keterbatasan, keterbatasan bergaul, keterbatasan fisik, keterbatasan interaksi sosial dan sebagainya, tetapi ingin tetap mendapat pahala kebaikan, katanya. Mohon tausiah dari Ibu Ustazah, hatur nuhun buat Kang Andre beserta urang dapurnya Pro 1 RRI Bandung. Waalaikumsalam Aki Gazi, hatur nuhun pertanyaannya. Kemudian mungkin Ibu Ustazah berkenan untuk menjelaskan, menjawab. Silakan.
2: Ya, Aki. Nah, sehat-sehat ya, Aki. Ini pendengar yang sejak lama ini.
0: Iya.
2: Jadi kalaupun sudah ada keterbatasan gitu, karena kondisi gitu ya, kita tetap harus menjaga ukhuwah ini. Yang pertama, tentu niat yang lurus, niat karena Allah, bahwa kita ingin menjaga persaudaraan dan juga berkawan dengan orang-orang yang jujur, orang-orang yang soleh, yang bisa menolong kita, semua urusan dunia maupun agama. Apalagi gitu ya, dunia sedang kita jalani tapi kita tidak tahu ya, kapan kita akan menghadap Allah. Yang pasti itu adalah kita pasti akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, waktunya itu rahasia Allah. Makanya ketika kita masih kesempatan, ya, pergunakan sebaik mungkin untuk melakukan kebaikan-kebaikan sebanyak-banyaknya. Pilih ya, Aki. Nah, keterbatasan hari ini bagi orang-orang yang memang punya kesamaan visi, punya apa namanya, perilaku yang baik, bisa mengajak kita kepada amal yang soleh, selalu mengingatkan kita, ini sudah waktu sholat, sering mengingatkan di situ.

0: akhir dan sebagainya. Itu yang kedua, dia menjaga persaudaraan dan juga memilih teman-teman yang memang bisa menjaga kita ke dalam akidah Islamiyah. Yang ketiga, kita harus mencintai saudara kita semata-mata karena Allah. Kalau ada kesalahan-kesalahan, maafkan. Kalau ada konflik, segera berdamai, perbaiki saja. Jangan sampai kemudian kita menjadi orang yang menimbulkan permusuhan ataupun perpecahan. Ini yang harus kita hindari. Kemudian juga kabarkan pada saudara kita bahwa kita mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan yang lainnya berkaitan dengan kondisi-kondisi sosial kita, teman-teman kita mungkin dalam keadaan kesulitan, yang sakitnya kita jenguk, ya, kita doakan, kemudian kita berikan nasihat berdasarkan ajaran Islam. Demikian tapi ya, bagaimanapun
1: luar
0: juga
1: biasa.
0: Kondisi apapun, kita tetap menjaga persaudaraan dengan Allah Subhanahu wa taala.
1: Ya, terima kasih Ustazah pemaparannya. Semoga Aki Gazi terjawab ya. Kalau enggak terjawab boleh bertanya lagi melalui WhatsApp kami. Kemudian juga di WhatsApp kami ini sudah ada beberapa pertanyaan masuk, termasuk sapaan dari Teh Tiawati di Sumedang. Katanya, "Assalamualaikum Mbak Andre, Ibu Ustazah hadir menyimak dan terima kasih." Kemudian ada Ibu Retno yang turut bertanya juga. Alhamdulillah Ibu Ustazah, Ibu Retno menyimak. Nuhun Kang Andre, izin bertanya. Katanya ukhuwah yang terakhir tidak tercatat, katanya tadi yang profesi gitu yang boros, maaf tidak tertangkap, atur nuhun. Mungkin Ibu Ustazah boleh berkenan memaparkan lagi sedikit, mengulas lagi, mengulang terkait tadi pemaparan di akhir, Ibu Ustazah.
0: Ya. Ini berkaitan dengan bentuk-bentuk tadi ya.
1: Ya.
0: Ini kalau di dalam bentuk-bentuk ukhuwah itu yang paling utama tentu adalah ukhuwah Islamiyah. Yang kedua, ukhuwah insaniyah. Persaudaraan berdasarkan nilai kemanusiaan. Yang ketiga adalah ukhuwah wathaniyah, persaudaraan karena kesamaan bangsa, kesamaan negara. Kita sebagai bangsa Indonesia saling bersaudara karena kita sama-sama orang Indonesia. Apapun latar belakang keyakinan dan adat istiadatnya, ini tidak menjadi permasalahan karena kita punya kesamaan visi, yaitu Indonesia. Yang keempat, ukhuwah nasabiyah, keturunan, ataupun karena apa hubungan darah. Dan yang kelima, ukhuwah berdasarkan perilaku. Nah, ini juga menjadi dasar ya penilaian kita. Ada istilahnya bahwa seseorang itu dinilai dari temannya. Kalau temannya orang baik, insya Allah ya, kita pun dinilai jadi orang baik, Kang Andre. Ya. Sebaliknya, kalau di sekeliling kita orang-orang yang negatif, walaupun kita merasa diri kita baik, orang lain pasti menilai kita kita sesuai dengan pertemanan kita itu. Makanya hati-hati. Ya. Nah, karena yang kelima ini juga mempengaruhi penilaian orang lain kepada diri kita. Nah, ini itu ya Retno ya. Ya, berkaitan dengan beberapa bentuk dari ukhuwah.
1: Ya. Terima kasih Ustazah pemaparannya. Kemudian juga kita beralih lagi ke WhatsApp-nya Prosatu RRI Bandung. Ini di ujung telepon sudah ada Kang Ahmad Irwan yang siap bertanya. Ustazah berkenan ya untuk mengangkat teleponnya. Baik, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Ahmad Irwan. Halo, assalamualaikum. Kang Ahmad Irwan.

0: Halo? Baik, sepertinya mengalami gangguan jaringan ya Kang Ahmad. Boleh menghubungi kembali. Kalau tidak tersambung di WhatsApp kami, boleh ke line interaktif kami di 08, maksud kami di 727-5551. Nanti ada Teh Ajeng yang akan menghubungkan langsung ya. Kita ke pertanyaan berikutnya. Terlebih dahulu ada Kang Wawan Sebastian di Cimalaka. Katanya Wawan Sumedang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin ikut Kang, katanya ini ada beberapa pertanyaan Ustazah. Yang pertama, apakah hilangnya ukhuwah Islamiyah itu salah satu pertanda kiamat katanya? Yang kemudian yang kedua, sinyalir Nabi bahwa umat Islam akhir zaman terpecah 73 karena kemerosotan akhlak atau moral, hilang rasa saling cinta, merajalela kesombongan atau penyakit hati atau bermusuhan. Kenapa pecahnya 73 katanya? Terima kasih. Itu pertanyaan dari Kang Wawan Sebastian. Ustazah, silakan pemaparannya.
1: Ya, Kang Wawan. Betul sekali ya, salah satu tanda hari akhir itu dicabutnya nikmat saudaraan dari manusia. Kenapa? Pertama, ketika kita dicabut nikmat persaudaraan di antara sesama manusia, maka sesungguhnya kita dicabut kenikmatan yang besar gitu ya, dalam hubungan kita sesama manusia untuk menjaga lingkungan ini. Dan ini yang paling penting ya. Ketika kita berbicara tentang dunia, kita berbicara tentang yang mengisinya ini manusia, bagaimanapun juga kita membutuhkan nilai-nilai persaudaraan itu. Jadi kalau kita menghubungkan nilai ukhuwah dengan kehidupan manusia, ya itu merupakan kebutuhan kita kepada manusia yang lain. Apakah karena hubungan sosial, hubungan ekonomi, ataupun dalam hubungan yang lainnya. Jadi kalau kita perhatikan kembali gitu ya, dalam kehidupan kita hari ini hampir tidak ada yang tidak bisa ya kita penuhi sendiri. Maka ya sebagai makhluk sosial kita membutuhkan pertolongan manusia yang lainnya. Kita bisa dengarkan kuliah subuh mutiara pagi hari ini, ya kan ada pertolongan teknologi. Siapa yang menemukan? Ada pertolongan frekuensi. Siapa yang menemukan? Siapa yang mengatur? Ya. Kita dapat mendengarkan apa yang disampaikan orang lain dari jauh pada saat itu, kecanggihan teknologi yang diciptakan oleh manusia yang lain. Atau ketika kita makan, nasinya dari mana? Lauknya dari mana? Apakah kita yang mengusahakan sendiri? Kita yang bertani, bersawah gitu ya, sendiri, berladang sendiri? Atau dibantu oleh petani? Dibantu oleh nelayan? Dibantu oleh peternak gitu ya, untuk menyediakan telurnya, kita tinggal beli. Sampai ke pasar pun, ada orang lain. Jadi ada bantuan dari manusia yang lain. Kita berpakaian secara layak, menutup aurat, kainnya dari mana? Kemudian pakaian jadinya ini ya, dari kain menjadi pakaian, siapa yang membuat demikian indahnya? Nah, berarti kan ada pertolongan dari manusia yang lain. Nah, kalau kemudian rasa persaudaraan itu ya, rasa untuk keterhubungan di antara manusia itu tidak ada, nanti kita tidak akan bisa gitu ya memenuhi kebutuhan hidup kita sendiri. Makanya itu menjadi akal cikal bakal ya, permusuhan, dan juga perpecahan itu menjadi musibah bagi umat manusia. Makanya jangan heran kenapa bisa menjadi ciri gitu ya, apa namanya, hari akhir. Karena dengan perpecahan itu, kita tidak lagi memandang apa namanya, manusia-manusia dalam bentuk yang mendudukannya secara setara, mendudukannya sebagai saudara. Kita bisa bersama-sama untuk menjaga dunia ini, tapi justru ya di apa namanya, di pecah belah demikian belah, dipecah belah kemudian dijadikan konflik dan peperangan. Kenapa kemudian pertanyaannya ada dibagi ke dalam 73 golongan? Ini kalau berdasarkan hadis ya, memang ada penggolongan-penggolongan. Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Satu golongan selamat, 70 binasa. Nasrani terpecah menjadi 72 golongan, satu selamat dan 71-nya binasa. Umat Islam terpecah menjadi 73 golongan, 72-nya menyimpang, satunya selamat. Ya. Nah, dikatakan bahwa yang satu itu adalah al-jamaah. Mereka yang berjalan di atas petunjukku dan petunjuk para sahabat. Itu biasa disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah. Kenapa kok dikatakan 73? Ya, para ulama mengatakan bahwa 73 itu sebagai bentuk keragaman atau banyaknya pemikiran, sekte, ya, akidah yang menyimpang dari inti ajaran Islam. Ataupun kalau kita lihat dari pemahaman ajaran Islam secara mendasarnya, ya, yeah. Jadi golongan itu ya semata-mata karena memang umat ini memang akan banyak sekali kelompok-kelompok perspektifnya gitu ya terhadap Islam itu sendiri. Jangan heran gitu ya, kok jadi terpecah? Ya karena ada perbedaan latar belakang, ada perbedaan cara berpikir, cara pandang dan lain sebagainya gitu ya Kang Wawan ya.
0: Iya. Betul Kang Wawan, semoga terjawab. Terima kasih banyak Ustazah pemaparannya. Ini tidak terasa juga di pukul 5 lebih 56 menit, 1 jam berlalu di Mutiara Pagi. Alhamdulillah Ustazah, terima kasih pemaparan dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk ke WhatsApp kami, kemudian dari YouTube kami dan juga di line telepon kami. Juga tadi ada Kang Ahmad Irwan ya, yang sempat terputus karena tidak ada suaranya. Kang Ahmad Irwan mungkin bisa bergabung kembali bersama kami di Mutiara Pagi di lain kesempatan ya Kang Ahmad Irwan. Mudah-mudahan bisa kembali bersilaturahmi. Terima kasih sekali lagi Ustazah telah memaparkan topik di hari ini, Ukhuwah Islamiyah, upaya Islam mewujudkan perdamaian dan kesejahteraan umat. Mungkin terakhir Ustazah ada yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung. Ustazah silakan sekalian menutup perjumpaan di pagi ini.
1: Tadi kita sudah membahas mengenai pentingnya ukhuwah Islamiyah ya, terhadap menjaga perdamaian bukan hanya di dalam Islam tapi juga bahkan dalam kehidupan berbangsa di Indonesia maupun di dunia. Nah, kita kesimpulan ya, ingin menyampaikan apa saja yang harus kita lakukan untuk menjaga ukhuwah Islamiyah. Yang paling utama adalah kita bisa menerapkan tafahum atau saling memahami. Caranya yang pertama, memahami karakter dan sifat dari umat manusia. Ya, kalau dalam kehidupan bertetangga, yang paling dekat dengan kita gitu ya, pahami karakter sifat tetangga kita. Kemudian juga Kita harus peka terhadap kondisi sosial, kondisi ekonomi saudara kita. Jangan lupa ya, kita dukung gitu ya, kita bantu kalau memang saudara kita membutuhkan bantuan secara sosial ekonomi ya, kita berikan. Kita berikan rasa aman, ya, ada jaminan gitu ya, jaminan sosial, jaminan ekonomi. Jangan nunggu-nunggu dari negara, kita yang terdekat, ya, tetangganya yang punya tanggung jawab lebih gitu ya. Supaya saudara kita ini terjamin secara sosial dan ekonominya. Terakhir, kita hindari sikap negatif, mencari-cari keburukan orang lain, suuzon, ataupun sikap hasud kepada orang lain. Ya, walaupun ada kesulitan, kalau kita biasakan, ya, insya Allah, Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan, dan juga kita berharap pertolongan dari Allah, supaya kita bisa terus menjaga perdamaian, dan juga mewujudkan toleransi dalam kehidupan beragama, kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian, ya, dan juga pemirsa pendengar RRI Bandung dimanapun berada, semoga apa yang kita bahas hari ini bisa memberikan pemahaman dan juga pencerahan kepada kita semua.
0: Ya.
1: Terima kasih semuanya. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi Dr. Haja Dede Kadia SHMH pemaparan di Mutiara pagi hari ini. Dan pendengar, pemaparan oleh Dr. Haja Dede Kadia SHMH dengan topik Ukhuwah Islamiyah, upaya Islam mewujudkan perdamaian dan kesejahteraan umat, bersama saya Andre Ardian di Mutiara Pagi, layanan siaran keagamaan. Sampai jumpa di Mutiara Pagi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Nantikan kami berikutnya.
0: Dalam 7,6 FM Pro 1 RRI Bandung, pendengar, sesaat lagi kami hadirkan Warta Jabar Pagi sepekan Minggu 7 Juni 2026 di Pro 1 RRI Bandung.

0: Warta Jabar Sepekan, rangkuman cuplikan berita utama yang telah disiarkan selama sepekan, hasil liputan tim pemberitaan RRI Bandung.
1: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita Sepekan, edisi Minggu 7 Juni 2026. Berupa sajian berita yang kami rangkum selama sepekan, hasil liputan tim bidang pemberitaan bersama saya, Dinda Lestari. Inilah Warta Jabar Pagi Sepekan selengkapnya. Sebanyak 24 unit rumah di Kampung Ciwanguk, Desa Cupunagara, Kecamatan Cisalak, Kabupaten Subang mengalami kerusakan bervariasi akibat pergeseran tanah. Ruslan Effendi melaporkan.
2: Bencana pergeseran tanah melanda Kampung Ciwanguk, Desa Cipunagara, Kecamatan Cisalak, Kabupaten Subang pada hari Senin tanggal 2 Juni 2026 lalu. Peristiwa alam tersebut berdampak pada 25 unit rumah milik warga dengan total 240 jiwa yang tinggal di dalamnya. Warga Kampung Ciwanguk mengapresiasi respon cepat pemerintah daerah. Kehadiran Bupati Reynaldi bersama tim BPBD dinilai memberikan rasa aman dan semangat baru bagi masyarakat di tengah situasi yang tidak mudah. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Subang, Enda, kepada RRI mengungkapkan, begitu menerima laporan, BPBD Kabupaten Subang langsung menurunkan tim reaksi cepat ke lokasi. Tim melakukan asesmen cepat dan pendataan menyeluruh door to door untuk mendokumentasikan jumlah rumah terdampak, jumlah penghuni, serta tingkat kerusakan yang terjadi. Hasil pendataan menunjukkan kerusakan rumah bervariasi, sebagian mengalami retak pada dinding dan lantai, sebagian lain mengalami amblas pada pondasi hingga pergeseran struktur bangunan.
3: Kejadian tersebut, ya, fenomena itu telah kami sampaikan kepada PVMBG yang ada di provinsi karena itu adalah merupakan kewenangan dari lembaga mereka untuk dilakukan kajian tentang fenomena pergeseran tanah dan kontur tanah yang ada di sana.
2: Untuk memastikan keselamatan, sebagian warga memilih mengungsi sementara ke rumah kerabat dan titik aman yang telah disiapkan pemerintah desa. BPBD bersama aparatur desa terus memantau perkembangan pergerakan tanah agar warga dapat segera dievakuasi jika terjadi pergeseran susulan. Sebagai bentuk perhatian dan tanggung jawab pemerintah, Bupati Subang Reynaldi turun langsung ke lokasi kejadian. Bantuan yang disalurkan BPBD Kabupaten Subang terdiri dari paket sembako, air mineral, makanan siap saji, selimut, matras, perlengkapan bayi, serta kebutuhan dasar lainnya. Penyaluran dilakukan tepat sasaran kepada 25 kepala keluarga terdampak di Kampung Ciwanguk. BPBD Kabupaten Subang mengimbau masyarakat khususnya di wilayah rawan bencana geologi untuk meningkatkan kewaspadaan jika menemukan tanda-tanda seperti tanah retak, pohon miring, atau sumber air yang tiba-tiba keruh, segera laporkan ke BPBD melalui call center 110 atau aplikasi Sibatara. Sementara itu, Bupati Reynaldi dalam kesempatan tersebut menyampaikan imbauan agar warga tetap tenang dan mengutamakan keselamatan. BPBD Kabupaten Subang saat ini terus berkoordinasi intensif dengan BMKG, Dinas PUPR, Dinas Sosial, dan Pemerintah Desa Cipunagara. Koordinasi difokuskan pada kajian teknis penyebab pergeseran tanah serta rencana penanganan jangka pendek dan jangka panjang bagi warga terdampak. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
1: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung mengantisipasi dampak El Nino dan kemarau panjang. Atep Burhanuddin melaporkan.
4: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Bandung mulai menyiapkan berbagai langkah antisipasi menghadapi potensi kemarau panjang yang diperkirakan terjadi mulai pertengahan tahun hingga akhir 2026. Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat mempengaruhi sektor pertanian, pasokan pangan, hingga stabilitas harga kebutuhan pokok di masyarakat. Kepala DKPP Kota Bandung, Gigin Ginanjar, mengatakan pemerintah harus mulai melakukan langkah mitigasi sejak dini. Menurutnya, ancaman fenomena iklim seperti El Nino yang berpotensi memicu musim kemarau berkepanjangan tidak boleh dianggap sepele karena dampaknya dapat dirasakan berbagai sektor, khususnya ketahanan pangan. Ia menjelaskan sektor yang paling rentan terdampak adalah produksi pertanian. Berkurangnya curah hujan dapat menyebabkan penurunan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura di sejumlah daerah pemasok kebutuhan pangan Kota Bandung. Selain mempengaruhi produksi, kemarau panjang juga berpotensi mengganggu rantai pasokan mulai dari distribusi hingga logistik. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius mengingat Kota Bandung merupakan daerah perkotaan yang sangat bergantung pada pasokan bahan pangan di wilayah lain.
5: Itu yang harus antisipasi itu kita bukan hari ini, ke depan kan ada isu El Nino Godzilla atau kemarau panjang yang akan dimulai katanya di bulan 6 sampai 6 bulan ke depan sampai akhir tahun. Nah ini sebetulnya yang karena yang pasti akan terkena dampak itu pastinya itu produksi pertanian. Produksinya termasuk suplainya, distribusinya, logistiknya, karena Kota Bandung itu kan sangat tergantung logistik. Dengan sekarang kondisi global aja yang itu berpengaruh, mempengaruhi ke harga. Makanya saya telur itu saya prediksi kalaupun hari ini agak murah, nggak akan lama, akan stabil lagi, bahkan.
4: Ingin menambahkan situasi global yang saat ini masih dipengaruhi terhadap sektor pangan juga dapat memperbesar dampak dari kemarau panjang. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus memantau perkembangan harga dan ketersediaan bahan pokok di pasaran. Menurutnya, beberapa komoditas strategis berpotensi mengalami fluktuasi harga apabila terjadi gangguan pasokan. Salah satunya adalah telur ayam yang selama ini menjadi salah satu kebutuhan pokok masyarakat.
1: Mendekati musim kemarau, BPBD Cianjur siapkan mobil tangki air bersih untuk suplai air bersih bagi warga yang kekeringan. Ian Sofyan menyampaikan laporannya.
6: Mendekati musim kemarau di tahun 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Cianjur akan mempersiapkan tangki air bersih untuk bantuan warga yang kekeringan. Oleh karena itu, menurut Danru Dalop BPBD Cianjur, Suherman, mulai ada panas sering terjadi kekeringan.
7: Antara sumber air yang ada di lingkungan, di masyarakat, ini suka terjadi kering. Sedikitlah tidak memenuhi kebutuhan pengairan sehari-hari untuk masyarakat, terutama air bersih.
6: Ia menambahkan, setiap tahun BPBD mensuplai air bersih untuk warga yang kekeringan dan memerlukan air bersih. Karena di Cianjur sering terjadi di beberapa kekeringan di saat musim kemarau panjang.
7: Suplai air bersih terutama, nah karena di Cianjur ini sering terjadi di beberapa daerah kekurangan air ketika musim kemarau datang.
6: Sehingga kebutuhan masyarakat Kabupaten Cianjur untuk air bersih bisa terpenuhi terutama di musim kemarau. Dari Cianjur, Ian Sofyan melaporkan.
1: Dinilai belum menempuh perizinan, Pemkab Garut dan Pemprov Jawa Barat menghentikan sementara operasional tambang galian C di kawasan Leles Garut. Informasinya disampaikan Irwan Rudiawan.
8: Pemerintah Kabupaten Garut bersama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Provinsi Jawa Barat melakukan peninjauan ke sejumlah lokasi kegiatan usaha pertambangan di Kecamatan Leles, Kabupaten Garut. Dalam peninjauan tersebut, tim gabungan mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara operasional di tiga lokasi pertambangan karena ditemukan pelanggaran regulasi. Bupati Garut Abdusi Sakuramin menyampaikan tindakan ini merupakan wujud konsistensi pemerintah dalam menegakkan aturan demi menciptakan ketertiban.
9: Itu saja seizin dan atas perintah Pak Gubernur, Bapak Dedi Mulyadi, yang menurut beliau untuk salah bersama-sama konsisten penegakan aturan, yang intinya adalah membuat suasana negara lebih aman, tertib, tetap bisa maksud pembangunan, tapi juga tetap menjaga kelestarian lingkungan. Ini adalah kolaborasi yang baik, semoga ke depan kita bisa lebih intens lagi. Dan yang pasti bahwa kita ingin Garut tetap menjadi tanah wilayah yang hijau, aman, dan membuat kita betah di Garut.
8: Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat dalam memastikan pembangunan tetap berjalan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. Sementara itu, Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat, Bambang Tirto Yuliono, menjelaskan meskipun sektor pertambangan memiliki peran vital dalam mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, setiap pelaku usaha wajib mematuhi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mencakup aspek teknis, sosial, ekonomi, hingga lingkungan.
10: buat pembangunan, dan implikasinya adalah untuk bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita. Oke. Yang kedua, di dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan wajib ya memenuhi semua ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dari aspek lingkungan, dari aspek sosial ekonomi, dari aspek teknis ya.
8: Ia menyampaikan alasan penghentian sementara operasional ketiga lokasi tersebut, yakni belum terpenuhinya seluruh persyaratan perizinan serta adanya pelanggaran terhadap kebijakan lokal terkait penggunaan jalan umum. Ia mengingatkan kepada para pelaku usaha bahwa jalan umum adalah fasilitas milik masyarakat yang harus dirawat bersama. Tindakan ini diharapkan menjadi peringatan keras bagi seluruh pelaku usaha tambang di Jawa Barat agar lebih disiplin dalam menjalankan operasionalnya.
1: Kredit bermasalah di Priangan Timur tinggi. Data OJK Tasikmalaya menyebut angka kredit bermasalah mencapai 24% dan sebagian datang dari sektor UMKM. Berikut laporan Nova Nugraha dari Tasikmalaya.
11: Otoritas Jasa Keuangan OJK Tasikmalaya menyebut angka non-performing loan atau NPL ataupun kredit bermasalah di Bank Perkreditan Rakyat BPR dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah BPRS di Priangan Timur berada di angka 24%. Kondisi ini disebabkan berbagai hal, terutama dari pihak debitur. Kepala OJK Tasikmalaya Nova Hermawati mengatakan kredit bermasalah terjadi karena berbagai faktor, diantaranya gagal bayar karena gagal usaha, kondisi pelaku usaha setelah recovery pasca pandemi COVID, termasuk kondisi perekonomian saat ini. Maka dengan tingginya NPL, OJK terus mengingatkan perbankan untuk mengedepankan prinsip kehati-hatian pada perbankan. Hal ini dilakukan untuk terus menekan angka NPL.
12: Yang pertama adalah gagal usaha udah pasti, gagal bayar karena gagal usaha udah pasti. Yang kedua adalah mereka itu recovery dari COVID. Yang ketiga dihantam dengan kondisi ekonomi yang demikian. Kalau itu tadi kan dari sisi nasabah ya. Kalau dari sisi perbankan ada juga, kalau misalnya kita sebut penyaluran kredit dengan prinsip kehati-hatian itu selalu menjadi tekanan dari OJK.
11: Sementara itu Hendra, pelaku usaha kebab di wilayah Perumahan Maya, Kota Tasikmalaya, mengaku karena kondisi ekonomi yang serba sulit, untuk mendapatkan kredit pun saat ini sangat sulit. Hal ini terjadi dimungkinkan karena banyaknya kasus gagal bayar dari debitur, seperti pelaku usaha seperti dirinya. Namun ia berharap ke depan ada program pemerintah yang bisa mempermudah kebutuhan kredit masyarakat dengan bunga rendah ataupun tanpa bunga.
13: Ya kalau saya sih, dengan kondisi kayak gini ya, sebagai UMKM banyak lah apa ya masalah-masalah hutang yang nggak tahu nih pembayarannya akan seperti apa.
11: Dengan angka gagal bayar yang tinggi, OJK juga mengingatkan agar pelaku usaha mengajukan kredit sesuai kebutuhan dan kemampuan.
1: Kemampuan bahasa Inggris siswa SD menjadi perhatian pemerintah. Kemendikdasmen mendorong guru SD ikuti uji kompetensi bahasa Inggris. Marliawan Yusuf melaporkan.
14: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen resmi meluncurkan program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris atau PKGSD MBI di Bandung kemarin. Program ini menjadi langkah awal pemerintah dalam menyiapkan penerapan bahasa Inggris sebagai mata pelajaran di jenjang sekolah dasar mulai tahun pelajaran 2027. Sebanyak 5.777 guru sekolah dasar dari 34 provinsi dan 177 kabupaten kota ditargetkan mengikuti pelatihan khusus agar memiliki kompetensi mengajar bahasa Inggris kepada siswa sekolah dasar. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen Nunuk Suryani mengatakan, pelatihan ini menjadi program perdana dalam rangkaian PKGSD MBI yang akan dilaksanakan selama 3 tahun ke depan. Para peserta akan belajar di tahap dasar agar mampu mengajarkan bahasa Inggris kepada siswa kelas 3 SD yang menjadi tahap awal implementasi program. Sementara itu, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latiful Hayat menegaskan, kebijakan ini diambil untuk meningkatkan kemampuan komunikasi bahasa Inggris siswa Indonesia yang dinilai masih tertinggal dibanding negara lain, termasuk di kawasan ASEAN.
15: Guru-guru yang akan mengajar bahasa Inggris di Satuan Pendidikan Dasar di SD ini akan dilaksanakan mulai tahun ajaran 2020. 27 yang pengajarannya dilaksanakan mulai kelas 3 SD. Ini salah satu jawaban dari keadaan sampai saat ini ranking kemahiran berbahasa Inggris anak didik kita dibandingkan dengan negara lain, bahkan khusus di ASEAN, masih belum menggembirakan. Makanya salah satu langkah yang segera harus dilaksanakan untuk merespon kekurangan tersebut adalah dengan mewajibkan pelajaran bahasa Inggris di tingkat SD.
14: Pada kesempatan itu, guru SD 2 Purwakarta Nurul Aida menilai bahasa Inggris sebagai mata pelajaran di kelas 3 SD merupakan langkah inovatif kementerian. Menurutnya, pelatihan pengembangan kompetensi guru menjadi pemicu kreativitas pengajaran agar lebih mudah dipahami siswa sekolah dasar.
16: Teacher from every country also meet all the great facilitators. So, ini kebanggaan sekali Bapak bagi saya bisa menjadi bagian dari program ini. Terima kasih banyak Kementerian Kesehatan telah mengadakan program yang luar biasa sekali.
14: Pemerintah menargetkan kemampuan dasar bahasa Inggris siswa sekolah dasar mencapai level A2 sesuai standar internasional. Setelah program di tingkat SD berjalan optimal, pemerintah juga akan memperluas peningkatan kompetensi bahasa Inggris bagi guru dan pengajar SMP hingga SMA sederajat.
1: 5 kasus curanmor yang terjadi di Bandung berhasil diungkap Satreskrim Polrestabes Bandung. Dan pihaknya juga berkomitmen mengejar untuk menuntaskan kasus curanmor lainnya. Berikut laporan Bilal Wibisono.
17: Satreskrim Polrestabes Bandung menangkap seorang pria berinisial RP yang melakukan aksi keji, yaitu pemerkosaan disertai pencurian dengan kekerasan di wilayah Kecamatan Babakan Ciparai, Kota Bandung. Pelaku diduga melakukan kejahatannya sebanyak 2 kali di tempat yang sama terhadap 2 korban perempuan yang berbeda. Wakapolrestabes Bandung, AKBP Debidi Wahyudi menjelaskan penangkapan pelaku berawal dari 2 laporan polisi yang diterima pada 7 Mei 2026 dan 13 Mei 2026 lalu. Polisi pun bergerak cepat dan mengungkap bahwa pelaku ternyata merupakan orang yang sama. Pada kasus yang pertama, terjadi sekitar pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Pelaku menghadang korban yang tengah mengendarai sepeda motor sendirian. Pelaku kemudian merebut motor dan ponsel korban dengan ancaman. Tak berhenti di situ, pelaku membawa korban ke suatu lokasi di Jalan Cirangrang, Kecamatan Babakan Ciparai. Dan di tempat itu, pelaku memaksa korban untuk berhubungan badan disertai ancaman pembunuhan dengan pisau jika menolak. Selang beberapa hari kemudian, pelaku lagi-lagi melancarkan aksi kejinya di waktu dan tempat yang kurang lebih sama.
18: Dan setelah itu, melakukan aksi yang sama di lokasi yang kurang lebih sama di Babakan Ciparai, di mana korban dipaksa juga untuk berhubungan badan dengan pelaku. Setelah itu korban merampas handphone dan mengambil motor yang bersangkutan. Kasus ini menjadi menonjol karena pelaku pada saat melakukan aksinya selalu mengancam dengan pisau, ya, apakah di leher korban maupun disentuh di area perut agar korban mau menuruti. Kalau tidak, korban akan dilakukan tindakan paksa yaitu berupa ancaman pembunuhan. Disinilah kami dari Polrestabes Bandung bertindak dengan cepat dan alhamdulillah pelaku berhasil kita amankan beserta dengan barang bukti baik sepeda motor maupun barang bukti yang pisau sebagai ancaman pelaku terhadap korban. Saya rasa itu saja rekan-rekan yang saya sampaikan. Ada yang bertanyakan silakan. Ya, untuk korban yang pertama berinisial RAG, ya, pelakunya sama satu orang, ya, berinisial RP. Modusnya sama, yaitu korban yang berjalan sendiri ya, akan diincar oleh pelaku yang dari jauh sudah mengintai. Setelah diintai baru dihadang oleh yang bersangkutan, dan yang bersangkutan langsung dengan ancaman yang keras itulah mengancam korban untuk mengikuti pelaku ke tempat yang dituju. Ya, pelaku melakukan di salah satu tempat di wilayah jalan Cirangrang tersebut. Ya, di situ dalam kondisi gelap, pelaku mengancam korban untuk melakukan hubungan seksual di situ. Pelaku pada saat ini terancam pasal 473 dan pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hukum Pidana Terbaru.
17: Polisi juga masih mendalami kasus ini di mana ada kemungkinan pelaku juga pernah melakukan kejahatannya di luar 2 laporan polisi tersebut yang telah diterima. Dari Polrestabes Bandung, Bilal Wibisono melaporkan.
1: Dugaan praktik jual beli SPPG di Bogor Raya diminta segera diusut. Masyarakat desak Kejaksaan Agung perintahkan Kejati Jawa Barat dan Kejari setempat mengumpulkan data serta fakta terkait program makan bergizi gratis. Selengkapnya, Sony Agung Saputra melaporkan.
19: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menerima laporan terkait dugaan kerugian keuangan daerah dari salah satu badan usaha milik daerah BUMD di Kota Bogor. Laporan tersebut disampaikan oleh anggota DPRD Kota Bogor Sugeng Teguh Santoso bersama sejumlah dokumen pendukung yang diklaim memuat hasil kajian dan temuan terkait kerjasama BUMD dengan pihak swasta. Menurut STS, dugaan kerugian daerah muncul dari kerjasama di bidang jasa keahlian dan sistem informasi yang menggunakan skema sewa pakai. Ia menilai pola kerja sama tersebut ditelusuri lebih lanjut karena terdapat pembayaran kepada pihak swasta yang nilainya diduga mencapai ratusan juta rupiah setiap bulan.
20: Saya ini tidak mau membuka data ya, jadi gini. Saya melaporkan adanya dugaan kerugian keuangan daerah di Kota Bogor akibat adanya satu perjanjian kerjasama terkait pengadaan jasa keahlian ya. Jasa keahlian dan juga jasa keahlian sistem informasi ya. Saya belum bisa menyebutkan di mana peristiwa pidana pada instansi apa. Yang pasti adalah di salah satu badan usaha daerah Kota Bogor.
19: Berdasarkan kajian yang dilakukan pembayaran kepada pihak swasta dalam kerjasama tersebut dihitung berdasarkan persentase pendapatan bruto BUMD. Menurutnya mekanisme tersebut perlu diuji kesesuaiannya dengan ketentuan hukum dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik agar tidak menimbulkan kerugian bagi daerah.
20: Modus yang digunakan, kerugian itu muncul karena adanya satu perjanjian kerjasama yang dibuat antara badan usaha daerah ini dengan perusahaan swasta, di mana dalam ketentuan perjanjian kerjasama tersebut menggunakan bentuk perjanjian sewa pakai, tetapi dalam imbal jasa menggunakan imbal jasa prosentase dari hasil bruto badan usaha daerah tersebut. Ini bertentangan dengan sistem hukum perdata yang dianut dalam perjanjian.
19: STS berharap KPK dapat menindaklanjuti laporan tersebut secara profesional dan transparan dengan tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Ia pun meminta seluruh pihak menghormati proses hukum yang berlangsung sehingga nantinya diperoleh kejelasan mengenai ada tidaknya unsur tindak pidana korupsi dalam kerjasama tersebut.
1: Sekian Warta Berita Sepekan Minggu ini yang disusun oleh tim bidang pemberitaan. Nantikan kembali informasi lainnya dan Anda juga bisa mengakses via portal berita rri.co.id. Saya, Dinda Lestari, mengucapkan terima kasih dan tetaplah bersama RRI Bandung.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Jabar Sepekan, produksi bidang pemberitaan RRI Bandung.

0: pendengar di Bandung pagi ini bareng Radian sampai jam 10 nanti. Apa kabar Anda pendengar? Andre menyapa dari Jalan Diponegoro nomor 61 di Pro 1 RRI Bandung. Luar biasa. Ini di Piku pagi, apa kabar? Ini masih mendung aja gitu ya. Tapi gak tahu nih kalau siangnya nanti bakalan panas atau kayak gimana gitu. Kita lihat dan juga kita nanti bakalan nantikan informasi terkait perkira cuaca dari Bandung Comment Center ya pendengar ya. Dan tentunya nih udah pada sarapan belum? Belum kali ya jam segini mah. Tapi minggu mah biasanya sarapannya pagi, lebih pagi atau masih pada tidur ya? Tapi nih ngomong-ngomong soal makanan nih, hari ini tuh ada satu peringatan penting yang mungkin belum banyak orang tahu ya, yaitu Hari Keamanan Pangan Sedunia atau World Food Safety Day. Ini yang diperingati setiap tanggal 7 Juni. Nah kalau dengar kata keamanan pangan ini mungkin kedengarannya serius banget ya, padahal sebenarnya dekat banget sama kehidupan kita sehari-hari ini. Soalnya setiap hari kita makan gitu ya, mulai dari nasi goreng pinggir jalan gitu kan, ngopi-ngopi kekinian. Apa kalau orang Bandung kan seblak juga kan salah satu makanan ya. Sampai makanan yang kita masak sendiri di rumah gitu. Tapi ini pertanyaannya pendengar, makanan yang kita konsumsi itu udah aman apa belum nih? Karena makanan yang kelihatannya enak belum tentu aman nih, bisa aja cara penyimpanannya kurang tepat, bahan bakunya nggak seger misalkan ya, atau proses pengolahannya kurang higienis. Ini akibatnya makanan bisa terkontaminasi ya pendengar, bakteri, virus atau zat berbahaya yang bikin kita sakit gitu. Nah, menurut berbagai penelitian kesehatan, ini jutaan orang di dunia juga mengalami gangguan kesehatan akibat makanan yang tidak aman. Ini mulai dari sakit perut, diare, keracunan makanan, sampai penyakit yang lebih serius. Ini makanya Hari Keamanan Pangan Sedunia ini jadi pengingat buat kita semua bahwa urusan makanan bukan cuma soal rasa dan harga ya pendengar, tapi juga soal keamanan. Nah, sebagai anak muda nih pendengar, kita juga bisa mulai dari hal-hal sederhana. Misalnya kayak membiasakan cuci tangan sebelum makan, memperhatikan tanggal kadaluarsa produk gitu ya. Terus juga makanannya dijaga gitu. Sebagai orang Bandung sebagai orang Bandung yang segala aci-acian gitu kan ya pendengar ya. Jadi ya wajarlah kalau orang Bandung mungkinnya rada sering asam lambung cenah, karena ngopi tiap hari, aci tiap hari juga gitu kan, aduh. Nah, pendengar ini selama sampai jam berapa berarti? Sampai jam 10 nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol nih soal Hari Keamanan Pangan Sedunia ini gitu ya. Karena ini bakalan jadi apa ya, momentum buat kita nginget nih, stop dulu buat makan-makanan yang gak sehat. Minimal satu hari dalam seminggu kita recovery dulu gitu kan. Kita makan makanan yang sehat dulu, buah-buahan gitu, perbaikan gizi dulu. Ya kan. Atau biasanya mungkin buat Anda pendengar yang ngekos gitu, biasanya ya di hari minggu ini perbaikan gizi dulu. Terus juga pulang dulu ke rumah gitu ya. Biasanya kalau di rumah mah gak kayak di kosan gitu ya. Di kosan mah seadanya. Kalau di rumah makan biasanya ada aja gitu yang dibikin. Sehat pula kalau makanan rumah daripada jajan-jajan gitu kan. Dan juga pendengar nih, ngomong-ngomong kawasan Diponegoro nomor 61 udah mulai ramai. Ini kendaraan didominasi oleh kendaraan beroda dua. Juga Andre melihat beberapa orang yang sedang berolahraga gitu ya. Itu juga sebagai salah satu upaya buat kita sehat. Dan juga cuaca ini belum ada tanda-tanda, tapi udah deh kayaknya ini udah cerah deh. Bakalan panas ya kayaknya hari ini, tapi gak tahu nih. Makanya kita pastiin ini bareng Bandung Comment Center, kita bakalan dengerin informasi, bakalan menyimak informasi mengenai informasi lalu lintas, informasi cuaca, informasi harga kebutuhan pokok masyarakat, agenda pimpinan, juga info layanan 112. Nah, pendengar kita bakalan dengar informasinya bareng Tarahmi di Bandung Comment Center di ujung telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tarahmi, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam, kangen deh, sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Cuman agak dingin aja ya Bandung di pagi hari ini. Teh Rahmi gimana kabarnya? Baik Teh Rahmi.
1: Alhamdulillah sehat, Kak.
0: Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat dinas di hari Minggunya ya Teh ya.
1: Betul.
0: Luar biasa. Tapi ngomong-ngomong nih, Bandung ini kalau di Jalan Diponegoro Teh Rahmi lenggang ya. Tapi udah mulai rame orang-orang yang jogging, yang olahraga sepedaan gitu ya. Tapi ada juga yang nenteng-nenteng belanjaan gorengan. Ini kayaknya udah jajan aja di pagi hari. Teh Rahmi, ini informasi ya, lalu lintasnya mungkin boleh disampaikan dari Teh Rahmi mengenai pantauan CCTV. Silakan Teh Rahmi.
1: Siap, Kang. Kalau kondisi lalu lintas dari pantauan CCTV yang terintegrasi dengan Bandung Command Center, Kang, ini kita mulai dulu dari daerah timur, kan, di Soekarno-Hatta, Gede Bage. Ini kalau dari arah timur sudah ramai, kemudian ada sedikit antrian kendaraan dari arah timur ke kota Bandung. Kalau dari arah Summarecon masih lenggang ya kan, kalau dari arah kota Bandung ke timur juga ramai lancar. Kemudian kita bergeser ke daerah utara ya kan, di daerah Gerlong. Ini perbatasan antara kota Bandung dengan yang arah Lembang. Ini kalau dari arah Lembang lumayan lenggang, Kang. Cuma kalau dari arah kota Bandung ke arah Lembangnya mulai ramai lancar, didominasi oleh kendaraan roda 4. Kemudian kalau di daerah barat, tepatnya di Kebon Kopi, ini situasinya juga mulai ramai lancar ya, Kang. Dari kedua arah kalau ini, Kang, dari kota Bandung ke Cimahi maupun sebaliknya. Kemudian kalau di bergeser sedikit nih ke daerah Pasteur, Kang, tepatnya yang dari arah pintu tol Pasteur Ma, ini masih lenggang. Kita lihat beberapa ada kendaraan roda 4. Begitu juga kalau dari daerah kota Bandung ke arah tol Pasteur, ini didominasi oleh kendaraan roda 2 gitu, Kang. Kemudian kalau di daerah selatan, ini tepatnya di Kopo Beach Park. Kalau yang dari arah sore yang ke kota Bandung, ini mulai ramai lancar, didominasi oleh kendaraan roda 4. Kemudian kalau dari daerah arah Bandung ke sore yangnya mah masih lenggang ya, Kang. Kemudian ini daerah Dago, Terminal Dago tepatnya. Ini lumayan kalau ini mah, Kang, udah mulai ada antrian kendaraan ya. Dari arah kota Bandung ke arah Dago ini lumayan ramai, didominasi oleh kendaraan roda 4. Kemudian kalau di daerah tengahnya, ini kan di daerah Asia Afrika, mulai ramai, didominasi oleh kendaraan roda 2. Ini juga kita bisa lihat banyak sekali warga yang sudah mulai berolahraga, kemudian menikmati suasana di trotoar Asia Afrika. Kalau bergeser sedikit, ini ke Gasibu ya, Kang. Ini kalau dari arah Gasibu mah mulai sudah ramai, didominasi oleh kendaraan roda 4 dari arah Gedung Sate ke arah flyover gitu, Kang. Kalau terus sedikit lagi nih, satu di daerah Buah Batu, Kang. Kalau ini juga dari arah Buah Batu lumayan panjang antrian kendaraan dari arah timur ke arah kota Bandung. Begitu, Kang, untuk pantauan lalu lintas pagi ini.
0: Luar biasa, terima kasih Teh Rahmi. Jadi memang di beberapa titik ini mulai terjadi kepadatan ya, tadi kayak di Dago juga gitu ya, dan beberapa titik juga masih lenggang ya Teh ya. Luar biasa. Kemudian juga di hari Minggu ini kayaknya banyak banget agenda ngopi ini, apalagi teman-teman geji gitu ya. Dan juga Anda pendengar akan menyimak informasi cuaca nih dari Teh Rahmi sendiri. Silakan Teh Rahmi, informasi terkait cuaca di Kota Bandung hari ini.
1: Siap. Untuk perkiraan cuaca hari ini, alhamdulillah ya, Kang, dari jam 7 ini diperkirakan Kota Bandung akan berawan, mulai cerah itu dari jam 8 sampai jam 3 sore nanti, kemudian juga dilanjutkan dari jam 3 sampai jam 6 sore nanti juga akan cerah, dari jam 6 sampai jam 10 malam juga cerah, Kang. Alhamdulillah, cara mudah-mudahan cerah dari pagi sampai malam ya Kang ya.
0: Amin.
1: Sesuai dengan perakiraan cuacanya. Tapi juga gak salah nih Kang kalau misalnya kita kalau mau keluar berjaga-jaga ya Kang, bawa jas hujan, betul, payung, untuk terutama untuk pengendara roda 2 dan teman-teman yang mau berjalan kaki keluar rumah gitu.
0: Betul sekali. Perakiran cuacanya meskipun cerah sepanjang hari, tapi tetap aja harus bawa alat tempurnya ya Teh, jas hujan, jaket tebalnya gitu. Apalagi untuk Anda pendengar mungkin pengguna kendaraan beroda 2 ya gitu. Atau paling tidak Bandung tiris juga kan ya Teh ya. Kalau udah ke sore malam, jadi bawa jaket tebalnya gitu pendengar. Luar biasa. Nah, kita beralih sedikit ini buat harga kebutuhan pokok masyarakat Teh. Rahmi, silakan informasinya.
1: Iya, Bang. Untuk harga kebutuhan pokok masyarakat hari ini, wargi kita informasikan rata-rata ada kenaikan sedikit di bawang merah hari ini menjadi 39.600-an, kemudian beras premium hari ini di 14.600, kemudian kalau yang lain relatif lebih stabil dan turun seperti di bawang bombay ini di 35.000, kemudian bawang putih ini di 42.000, kemudian beras medium juga masih stabil di 13.400, kemudian cabai hijau nih Kang di 31.900-an, kemudian cabai merah di 43.000, cabai keriting juga di 45.400-an. Ini buat ibu-ibu yang mau belanja dan mau budgeting-budgeting dulu gitu ya sebelum belanja, biar gak over budget, bisa langsung akses aja harga kebutuhan pokok masyarakat di aplikasi Bandung Sadayana atau enggak di arimbi.bandung.co.id begitu Kang.
0: Bisa di Bandung Sadayana atau di arimbi.co.id ya Teh ya. Info harga kebutuhan pokok masyarakatnya. Oke, kalau gitu Teh Rahmi, kemudian juga adakah agenda pimpinan di hari ini Minggu 7 Juni 2026 Teh?
1: Baik Kang, kebetulan untuk hari ini agenda resminya belum ada Kang. Nanti kalau misalnya sudah ada mungkin bisa disampaikan di siaran sore nanti begitu ya Kang.
0: Baik, untuk sementara
1: saat ini belum ada
0: ya. Untuk sementara agenda pimpinannya belum ada ya. Nanti kalau misalkan ada, pendengar akan diupdate di info nanti di Bandung sore ini ya pendengar ya. Kemudian juga terakhir Teh Rahmi, ada info 112 yang masuk ke layanan 112 mungkin di hari ini atau di hari kemarin Teh Rahmi?
1: Baik Kang, kalau untuk dari tengah malam ke subuhnya alhamdulillah aman ya Kang. Cuma ini memang di jam 23.48 tadi malam, tepatnya di tanggal 6 Juni ya Kang, kita terima laporan kecelakaan kendaraan roda 2. Kemudian ada korbannya 2 orang dan 1 orang mengalami luka pada bagian wajah. Ini kejadiannya di daerah Dr. Junjunan, Sukabunga, Sukajadi, tepatnya di Pasopati Kang, arah Pasteur. Ini sudah kami koordinasikan dengan tim PSC 119 Dinkes Kota Bandung, dibantu juga oleh tim Eden Tepur begitu Kang. Untuk iya betul itu Kang. Ini juga okay, kita belum tahu nih untuk korban diboyong ke rumah sakit dirujuk atau tidak begitu Kang.
0: Oke, baik.
1: Dan oh iya juga untuk warga Bandung kalau misalnya melihat atau mengalami kejadian gawat darurat seperti kebakaran, kecelakaan, kriminalitas, bencana alam, warga Bandung nggak perlu mengingat banyak nomor gitu ya, cukup satu nomor aja 112 itu bisa langsung terintegrasi dengan seluruh OPD-OPD terkait.
0: Baik, luar biasa. Jadi bagi Anda pendengar yang mungkin mengalami atau melihat keadaan darurat ya, bisa langsung saja menghubungi layanan 112 karena layanan ini gratis dan tersedia 24 jam ya Teh Rahmi ya.
1: Betul.
0: Baik Teh Rahmi, terima kasih banyak informasi di Bandung pagi ini terkait informasi cuaca, informasi lalu lintas, harga kebutuhan pokok masyarakat, agenda pimpinan, juga layanan 112 ya Teh ya. Luar biasa Teh Rahmi, selamat bertugas kembali, selamat pagi, semangat pagi, jangan lupa ngopi, jangan lupa sarapannya Teh ya.
1: Siap,
0: Teh Rahmi. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Hatur nuhun, Kang.
0: Hatur nuhun. Nun. Baik pendengar, demikian informasi Bandung Command Center mengenai informasi lalu lintas, informasi cuaca, harga kebutuhan pokok masyarakat, agenda pimpin.

0: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
1: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
2: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ih, ya udah dah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
1: Ih, enggak. Aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
3: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang. Karena menjadi tua itu pasti.

Mendengar masih di Bandung pagi ini barengan Ardian. Tadi kita lagi ngobrolin soal peringatan Hari Keamanan Pangan Sedunia ya pendengar ya. Luar biasa. Nah sekarang mungkin ada yang mulai berpikir ya, termasuk Andre sendiri gitu. Emangnya keamanan pangan sepenting itu ya gitu ya. Tapi ya kalau nanyanya gitu jawabannya iya. Gitu ya, kayak bayangin gitu ya. Kayak kalian lagi punya banyak aktivitas gitu ya. Anda pendengar lagi banyak aktivitas, ada yang kuliah, kerja, sekolah mungkin ya. Olahraga atau mungkin lagi sibuk juga ngejar target mimpinya gitu ya. Nah semua aktivitas itu tuh butuh tubuh yang sehat dan fit gitu ya. Tapi kalau makanan yang kita konsumsi ternyata nggak aman, ini dampaknya juga bisa langsung kerasa ya. Mulai dari sakit perut, mual, muntah, diare, sampai keracunan makanan yang bikin kita tuh harus istirahat gitu ya.

Nah, pendengar, yang sering terjadi tuh kita kadang terlalu fokus sama rasa dan apa ya, harga biasanya ya. Kalau murah dan enak langsung beli gitu ya. Padahal ada hal yang lain juga yang perlu diperhatikan gitu, kayak kebersihan, terus juga biasanya tempat makannya atau kualitas bahan bakunya sendiri gitu ya. Sampai ke bahkan mungkin cara penyajiannya juga ya gitu, kayak produksinya tuh bakal kayak gimana sih gitu. Terus disajikannya gimana gitu. Sisi lain berkata, ingat. Nah, kayak misalnya nih, es yang dibuat dari air yang kurang bersih, karena juga banyak ya di berita sekarang airnya dari air apa gitu dijadiin air es gitu, dijadiin es batu gitu kan, itu juga gak sehat ya. Terus makanan yang dibiarin terbuka terlalu lama juga gak sehat. Atau jajanan yang, ini pernah gak sih ngelihat jajanan yang warnanya tuh mencolok banget gitu, warnanya tuh gak normal gitu, kayak serem banget, terang banget gitu. Nah, itu tuh kan jadi mencurigakan ya. Nah, mungkin hal-hal seperti itu yang perlu kita waspadai, berdengar. Ini sebagai generasi yang hidup di era digital, katanya kalau generasi Gen Z ini kan work-life balance. Nah, mungkin salah satu life-nya ini, selain istirahat cukup, juga makanannya yang bagus gitu ya. Sebenarnya kita tuh punya keuntungan ya. Sekarang informasi tentang makanan sehat tuh dan aman sangat mudah ditemukan gitu. Bahkan kita bisa ngelihat ulasan gitu ya di tempat makan atau standar kebersihan sampai edukasi kesehatannya cuma lewat HP gitu ya. Biasanya dari review-review gitu kan. Nah, keamanan pangan juga bukan soal menghindari penyakit aja gitu. Ini juga tentang ngejaga kualitas hidup ya, berdengar ya. Karena tubuh yang sehat bikin kita fokus dalam segala hal gitu, fokus belajar, fokus kerja, lebih semangat beraktivitas gitu, dan tentunya juga lebih bahagia menjalani hari gitu. Jadi mulai sekarang jangan jadi pemburu makanan yang viral doang gitu ya, tapi jadi juga konsumen yang cerdas gitu. Jadi pastikan makanan yang kita pilih bukan hanya enak di lidah, tapi juga aman di tubuh gitu. Karena pendengar nih, makanan yang aman adalah investasi kesehatan jangka panjang ya. Wah, itu tuh kerasanya jangka panjang sih rada serem juga kalau misalkan hari ini makanan enak, tapi aduh, jangka panjangnya maka malah jadi gak sehat gitu ya buat tubuh kita. Gitu, pendengar, dan tentunya masih di Pro 1 RRI Bandung, kita juga bakalan ngobrol-ngobrol lagi nih soal hari keamanan pangan. Nih, ngomong-ngomong hari keamanan pangan, juga mungkin makanan sehat apa yang paling Anda suka, pendengar, boleh ceritain barengan Rardian di Bandung pagi ini di WhatsApp aja, langsung ceritanya di 0811-220-9760 atau ke 727-8978. Barengan Rardian di Bandung pagi ini. Coba.

Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.

0: dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan ke perekonomian. Dan tentunya kalau kebijakannya udah menyatu seperti itu, sinergi penuh, itu harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar ke nilai tukar rupiah, ke rupiah.
1: Act now for climate. Saatnya bekerja untuk iklim demi masa depan bumi yang berkelanjutan. Dunia mengalami krisis planet, tiga planet, triple planetary crisis, yaitu perubahan iklim, degradasi keanekaragaman hayati, dan pencemaran.
2: Pemerintah bersama dengan Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter. Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 menjadi momentum mengatasi krisis lingkungan global. Iran mengecam serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas radar dan pesisir di wilayahnya. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 7 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah bersama dengan Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ekonomi serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
0: Supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan koordinasi pemerintah dan Bank Indonesia akan terus diperkuat. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Purbaya mengatakan sinergi kebijakan menjadi penting di tengah dinamika perekonomian global. Pemerintah juga akan memastikan kebijakan fiskal berjalan baik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
0: Supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan ke perekonomian. Dan tentunya kalau kebijakannya udah menyatu seperti itu, sinergi penuh, itu harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar ke nilai tukar rupiah, ke rupiah, sehingga rupiah akan meningkat secara signifikan, tidak akan melemah ke level yang lebih tinggi dari sekarang. Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat yang positif dari rupiah itu.
3: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan, fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih berada dalam kondisi kuat. Prasetyo mengatakan, koordinasi antar pemangku kepentingan ekonomi perlu terus diperkuat. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga efektivitas kebijakan fiskal dan moneter.
4: Dalam situasi